0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tahukah Anda?
3: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, nasihat bagi yang ingin menghajikan orang lain. Ini ada tiga nasihat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama, tunaikan amanah orang lain. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam panjang lebar dalam kitab Majmu' Fatawa tentang menghajikan orang lain. Ya, yang pertama, tunaikan amanah orang lain. Misalkan saya dikasih amanah oleh orang lain, Din, hajikan bapak saya tidak mampu karena saya sibuk, tolong nih duitnya hajikan bapak saya. Haji tamattu, ya, jangan jadikan haji ifrat, duit hadirnya diembat. Nah, ini tidak amanah namanya. Atau lebih parah dari itu, dia ngambil duitnya kabur, enggak hajian, haji ke rumah mertua. Atau lebih parah daripada itu juga tidak amanah, ngumpulin duit dari beberapa orang dengan jumlah yang murah. Dan ini perhatian kepada jamaah haji Indonesia, mereka mungkin sebagian jamaah haji sekalian berhaji sekalian juga menghajikan bapaknya. Caranya bagaimana? Dia cari orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, entah di Mekah atau di Madinah. Kemudian dengan bayar yang murah, mungkin 1.000 rial, 500 rial, bahkan mungkin ya dikasih duit, sehingga orang ini berjanji ingin menghajikan atas nama bapaknya. Maka hati-hati, cari yang amanah. Gak ada orang mau dikasih 500 rial, ya, karena mungkin biayanya juga lebih daripada itu. Hanya orang-orang yang ingin hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang menginginkan itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan kriteria orang yang boleh menghajikan orang lain dalam kitab Banyak Bahasa yang akan saya baca nanti insyaallah taala. Jadi hati-hati, tunaikan amanah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanak." Tunaikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Fiqhus Sirah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haji wada, "Wa man kanat 'indahu amanatun falyu'addiha ila man tamanaha man tamanahu 'alaiha." Lihat haji ini, hadis ini ketika haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang amanah, maka tunaikan amanah orang lain. Artinya, barang siapa yang ada di sisinya amanah dari orang lain, maka tunaikan amanah tersebut kepada yang berhak menempatkannya, kepada yang berhak mendapatkannya, atau orang yang memberikan amanah kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua tentang menghajikan orang lain adalah kerjakan dengan maksimal. Contoh, mengerjakan dengan maksimal. Rukun-rukunnya dikerjakan. Kewajiban-kewajibannya dikerjakan, sunah-sunahnya dikerjakan. Saya beri contoh. Bermalam di Muzdalifah bagi yang bachelor, bujangan, tidak membawa keluarga, diwajibkan sampai pagi sholat subuh di sana. Orang ini, ya, dia tidak bermalam di sana. Dia hanya singgah sebentar, kemudian tidur sebentar, kemudian dia pergi setelah pertengahan malam. Nah, ini namanya tidak maksimal mengerjakan amanah orang lain. Kerjakan dengan maksimal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah mencintai orang yang berbuat ibadah dengan maksimal. Jadi enggak asal-asalan. Makanya Allah Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sangat membenci orang yang kalau lagi sholat rukuknya itu ya tidak lurus, terlalu tinggi atau terlalu berlebih-lebihan. Terlalu tinggi yang saya maksudkan, karena malas, karena tidak maksimal rukuknya. Dan di dalam amalan apapun, Allah sangat mencintai untuk dikerjakan amal ibadah secara maksimal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila amalu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai jika salah satu dari kalian mengerjakan sebuah amalan, dia kerjakan dengan itqan, dengan maksimal, dengan sesempurna mungkin. Ini yang kedua, nasihat. Yang ketiga, menghajikan orang lain, jangan mengambil keuntungan, tetapi mengambil harta untuk berhaji. Para ulama mengatakan ada kaidah yang mereka miliki, man arada an yahuj fala ya, man arada an ya'khud fala yahuj wa man arada an ya'khud falyahuj. Artinya, barang siapa yang ingin mengambil keuntungan di dalam menghajikan orang lain, jangan dia kerjakan haji untuk orang lain. Dan barang siapa yang ingin mengambil harta untuk berhaji, maka silahkan dia berhaji. Artinya apa? Ya jangan sampai ada proses pengambilan keuntungan. Misalkan, saya beri contoh ya. Ada orang ditawari, misalkan ada Ahmad Zainuddin ditawari, "Din, mau gak hajikan bapak saya?" "Berapa emang ngasih?" "1.000 riyal. "Bentar ya, nanti besok saya jawab." Karena ada pelanggan lain. Ya, "Din, mau gak?" Yang pelanggan lain nih nanya, "Berapa harganya?" "2.000. "Wah, ntar ya." Ada pelanggan ketiga ternyata. Ya, "Din, mau gak hajikan orang lain?" "Berapa harganya?" "1.000 euro. "Wah. Mau mana?" "Hah? Dasar." Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab pertanyaan tentang seorang wanita berhaji. Berhaji, menghajikan orang lain dengan niatan. Jadi, orang ini, wanita ini yang berhaji berniat untuk menghajikan seorang yang sudah meninggal dengan upah bayar hutang. Maka apakah boleh wanita ini untuk menunaikan ibadah haji? Perhatikan, ya juzu antahujja anil maiti bimalin yu'khadhu ala wajhin niyabah bil ittifaq. Boleh untuk menunaikan haji orang lain dengan harta yang diambil atas sebagai wakil. Jadi harta yang diambil diberikan oleh orang yang ingin meniatkan menghajikan orang lain tersebut bukan sebagai keuntungan, tetapi untuk berhaji. Ya, untuk berhaji. Wa amma ala wajhil ijarah, adapun dalam sisi sebagai upah seperti orang pekerja, maka qaulani lil ulama, ada dua pendapat dari para ulama. Ya. Pendapat yang paling benar kata beliau, ya, pendapat yang pertama riwayat Imam Ahmad, ihdahuma yajuz wa huwa qaulu Syafi'i. Boleh, dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, la yajuz wa huwa madhab Abu Hanifah. Tidak boleh, dan ini pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma hadhihi al-hajah 'anil mayyit in kana qasduha al-hajj aw naf'al mayyit" kana laha fi dhalika ajrun wa thawab. Jika wanita ini tadi menunaikan ibadah haji ingin mendapatkan upah, kalau seandainya dia menunaikan ibadah haji atas orang lain karena ingin menunaikan ibadah haji atau memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal, yaitu mengirimkan pahala atasnya, maka baginya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana laisa maqsuduha illa akhdhal ujrah fama laha fil akhirati min khala. Kalau seandainya tidak ada niatan di dalamnya kecuali mengambil keuntungan, maka tidak ada bagian pahala baginya di akhirat kelak. Jadi ketika menghajikan orang lain, jangan sampai kita niatan untuk mengambil keuntungan, ya. Nah, itu poin yang kedua tentang menghajikan dan mengumrohkan orang lain.
2: Tahukah Anda

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hukumnya sholat di Hijr Ismail? Sholat di Hijr Ismail sunnah, dianjurkan seorang sholat dalam Ka'bah, tapi kalau tidak bisa enggak ada masalah ya. Tapi dia sholat nanti setelah selesai umrah. Umrah sudah selesai, kemudian dia mau sempatkan waktu sholat itu silakan. Tapi saya tidak sarankan, apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak apa-apa. Ibu-ibu rame-rame, sempit-sempit, desel-deselan, ya sebaiknya tidak usah. Tapi kalau bapak-bapak silakan, enggak ada masalah.

0: Soal jawab.
1: Apakah setiap hal yang menimpa seorang hamba dari hal-hal yang tidak disukai oleh kita, apakah kita memaknainya sebagai ujian atau azab?
2: Nah, ya.
1: Ujian apa?
2: Azab.
1: Ya deleng-deleng wonge ya. Deleng-deleng apa? Wonge. Wonge iman apa ora? Ya. Nek wonge ora iman, berarti itu azab. Kalau orang yang beriman, rajin sholat, ya, rajin puasa, diuji sama Allah, berarti itu adalah bagian dari ujian. Untuk apa tadi? Untuk nambah apa? Pahala, ngurangi dosa, tambahi siji maning. Mengangkat derajat. Mengangkat apa? Saya ceritakan. Ada sebuah hadis, saya lupa redaksi Arabnya. Seorang yang masuk surga, amalannya pas-pasan. Ya sholat-sholat, tapi orang termasuk sholatnya apa? Akeh banget orang. Puasa-puasa, ya puasa Ramadan. Akan tetapi orang ini kok bisa masuk surga? Dan derajatnya kok apa? Tinggi. Ternyata orang ini masuk surga dengan ujian. Jadi wong kiye pancen jatahe mlebu surgane karo apa? Ujian. Ada manusia-manusia jenis seperti itu. Makanya kalau jenengan diuji sama Allah, aja su'udzon. Apa su'udzon? Jangan berburuk sangka, tapi jadilah orang yang husnudzon. Napa husnudzon? Berbaik sangka. Oh, nyongki lagi dikurangi apa? Dosanya. Ya. Karena kan kita semuanya yakin bahwa dosa kita ini banyak.
3: Al-Qur'an.

0: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-mannu wal-adha. Mengungkit-ungkit, mengundat-undat, menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Allah ngendika wonten ing surat Al-Baqarah 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yatba'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berinfak di jalan Allah dan tidak mengungkit-ungkit, mengundat-undat, menyakiti orang yang diinfaki, maka bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Sebaliknya, dalam surat Al-Baqarah 264 diceritakan bagaimana nasib, pahala, amalan, sedekah yang diikuti dengan ngundat-undat, mengungkit-ungkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu

0: orang yang Anda beri.
1: Perbuatan kalian itu, hancurnya amalan kalian karena mengungkit dan mengundat-undat itu tadi, seperti hancurnya amalan orang yang berinfak dan pamer dalam infaknya.
0: Genyong wis infak 1 juta, kobira
1: 1 sewu, ya
0: 1 sewu, 1 juta.
1: Ngesok pokoknya nggak ada proyek maning nyong, ya inyong, ye, jenenge inyong ye. Pokoknya
0: untuk pamer saja, pamer saja.
1: Permisalan orang yang mengungkit-ungkit dalam sedekahnya, mengundat-undat dalam sedekahnya, menyakiti dalam sedekahnya, atau orang yang infak dan dia riya, seperti sebagaimana ada sebuah batu besar, ya, seperti sebuah batu besar yang di atasnya ada taburan tanah, batu karang gede alus di atasnya, nonton apa nih bon? Taburan tanah. Fa'asobahu wabilun. Kemudian turun hujan yang lebat. Jerus.
0: Kira-kira gimana? Bersih.
1: Amlas alias mulus.
0: Tidak ada tanahnya lagi. Tidak ada sisa pahalanya lagi.
1: Niku.
0: Ya ibu. Kau yang ngerti kongkon orang manut-manut ya. Bendino tak belanja 10.000,
1: angel temen sih.
0: Hati-hati.
1: Suami juga jangan sampai ngundat-undat pemberian dia kepada istrinya.
0: Kelingan rakobu.
1: Kelambine pira jal itung. Lemari kebek karo kelambine sampean. Wes tak tukokaken 3, 10, 20 ono aliane ne kabeh. Anakmu 10 tak tukokaken sepeda roda 3 kabeh. Wis kurang apa?
0: Siki ming dikon mijeti angel banget. Hati-hati. Terkadang suami mengungkit-ungkit pemberian. Jadi bukan hanya teman dengan temannya, tapi terkadang suami kepada istrinya,
1: terkadang istri kepada.
0: Contohnya nopo? Ye Pak. Meng dijaluki siji pe hamburger Pak, hamburger
1: pisan pe pira gelem mbok mendina tak masakaken ngoseng-ngoseng kangkung, ngoseng-ngoseng kacang, kurang apa nyong mendina wis masak ye wis masak mendina nganti ambune bawang kabeh ye,
0: diungkit-ungkit diundat-undat ye Pak, mendina tak pijeti kurang apa dong nyong. Mendina tak pijeti kurang apa dongi enyong. Hati-hati. Jadi antara suami istri juga terkadang ada mengungkit-ungkit pemberian. Ngatos-atos.
1: Itu adalah virus penghancur
0: amalan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Apakah orang yang umroh 7 kali pahalanya sama dengan orang yang berhaji? Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Iya. Jelas haji jauh lebih besar, Pak. Dalam satu riwayat yang hasan, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, kamu datang kemari untuk bertanya tentang haji, kan? Ya. Rasul mengatakan, enggak, lafadznya begini. Kamu datang mau bertanya tentang sesuatu, kan? Apakah kamu akan mengabarkan pertanyaanmu atau aku yang akan mengabarkan? Kata sahabat ini, coba kabarkan kepada kami ya Rasulullah, apa pertanyaan kami? Kamu mau bertanya, bagaimana pahalamu ketika keluar dari rumah ya, untuk berhaji? Kamu juga bertanya, apa pahalanya tuaf di Ka'bah? Kamu juga bertanya kepadaku, Ya, apa pahalanya tahallul? Kamu juga bertanya kepadaku, apa pahalanya melempar jumroh? Iya. Betul kan? Kata mereka, betul sekali ya Rasulullah. Memang itu yang mau kami tanyakan. Rasulullah sudah tahu duluan, Pak, sebelum mereka bertanya. Siapa yang beritahu? Allah. Kata Rasulullah, adapun pahalanya kamu semenjak kamu keluar rumah sampai ke Mekah, ya tidaklah untamu melangkahkan kakinya kecuali ditulis satu derajat dan digugurkan satu kesalahan. Jadi perjalanan kita dari Mekah ke Madinah saja, setiap perjalanan kita, masya Allah, gugurkan dosa, Pak. Adapun tawaf kamu di Ka'bah, setiap langkah kaki kamu itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu kesalahan. Adapun tahallul, maka setiap rambut kamu satu helainya menggugurkan satu dosa, mengangkat satu derajat. Adapun kamu melempar jumroh, maka setiap kerikil yang kamu lempar itu menggugurkan satu dosa besar. Iya. Adapun tawaf ifadah yang kamu tanyakan, adapun apa Arafah yang kamu tanyakan, sesungguhnya Allah turun di sore hari Arafah lalu membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya dan berkata, lihatlah hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Saksikan bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Adapun tuaf ifadah, maka ketika kamu tuaf, malaikat itu pun meletakkan dua tangannya di pundakmu sambil berkata, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Fasta'ni fil amal, silakan kamu berbuat amal mulai lagi. Makanya masya Allah besar sekali, Pak. Haji gak bisa dibandingkan dengan umroh. Iya, gak bisa dibandingkan dengan umroh. Haji itu besar pahalanya. Bahkan yang luar biasa itu, setiap lemparan antum jumroh Aqabah itu, satu lemparannya menggugurkan satu dosa besar, bayangkan, yang membinasakan. Iya. Hadis tersebut dari Tabrani dalam Mu'jamnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

0: hukum mimisan ketika sholat. Ulama berbeda pendapat, apakah darah mimisan membatalkan wudu ataukah tidak? Asy-Syaukani menyebutkan khilaf di antara mereka. Mimisan itu membatalkan wudu. Yang berpendapat bahwa semua darah membatalkan wudu adalah Al-Qasimiyah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah. Hanya saja mereka memberikan batasan, mimisan membatalkan wudu jika darahnya mengalir. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan pendapat kedua. Sementara Ibnu Abbas, An-Nasir, Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Aufa, Abu Hurairah, Jabir bin Zaid, Ibnu Musayyib, Makhul, dan Rabi'ah, mereka semua berpendapat bahwa darah tidak membatalkan wudu. Nailul Autar. Dan pendapat yang lebih kuat, sebatas mimisan tidak membatalkan wudu maupun sholat. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang mimisan, apakah membatalkan wudu? Jawaban beliau, mimisan tidak membatalkan wudu, baik banyak maupun sedikit. Demikian pula semua yang keluar dari badan, dari selain dua jalan kemaluan, tidak membatalkan wudu. Seperti muntah atau zat yang keluar dari luka, tidak membatalkan wudu, baik sedikit maupun banyak. Beliau melanjutkan, hanya saja, jika mimisan ini mengganggu Anda dalam sholat dan tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyelesaikan sholat dengan khusyuk, maka tidak masalah ketika itu kamu membatalkan sholat. Demikian pula jika Anda khawatir akan mengotori masjid. Jika Anda sholat di masjid, maka wajib bagi Anda untuk membatalkan sholat, agar tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Fatwa yang lain disampaikan Imam Ibnu Baz. Beliau menjelaskan tentang mimisan ketika sholat. Jika mimisan itu sedikit, tetap lanjutkan sholat dan wudu tidak batal. Namun jika darah mimisan yang keluar banyak, yang afdal batalkan sholat. Karena sebagian ulama menilai batal wudu, sehingga dia harus membatalkan sholat dan membersihkannya. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.
1: Soal jawab.
2: Baik, mau bertanya Ustaz, yeah, mengenai pembagian daging kurban Ustaz.
3: Iya.
2: Yeah. Bolehkah diberikan kepada non muslim Ustaz?
3: Oh.
2: Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Iya, yeah, boleh. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan wa'ad'imu. Dan it'am itu mutlak muslim dan muslim, non muslim. Dalilnya mana? Wa yud'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka-mereka orang yang mulia yang dijanjiin Allah surga itu selalu memberikan makan kepada orang miskin, yatiman wa asiro, tawanan. Dan tolong dicamkan, enggak mungkin ada tawanan dalam istilah jihad orang muslim. Karena muslim enggak boleh menawan muslim, tapi tawanan itu pasti kafir. Rasul saja membolehkan, Allah membolehkan memberikan makan kepada orang asir yaitu kafir, maka kalimat at'imu itu bisa ditujukan kepada muslim dan non muslim. Silahkan, enggak ada masalah. Karena Allah juga, Rasul juga menegaskan afsus salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wa sallu bil-layli wan-nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasihlah makan, silaturrahmi, salat malam ketika orang tidur akan masuk surga dengan lempeng selamat. InsyaAllah, wallahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemandangan yang menghiasi kehidupan kita pada hari-hari ini, pemandangan yang menghiasi layar kaca dan menjadi berita di media-media sosial baik cetak maupun elektronik, adalah keberangkatan saudara-saudara kita untuk mengerjakan ibadah haji. Keberangkatan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah gembira, wajah-wajah riang ketika menaiki pesawat yang akan mengantarkan mereka ke bandara di Jeddah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemandangan yang sangat indah. Pemandangan yang sangat haru dan sekaligus pemandangan yang mengundang kecemburuan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena suasana adalah suasana haji pada kesempatan kali ini, maka dan kita akan berbicara tentang ibadah yang satu ini dan kita lihat dari perspektif yang berbeda. Kita tidak berbicara haji dari sisi hukum-hukum fikih, karena materi kita adalah materi adab dan akhlak. Namun kita akan melihat ibadah ini dengan kacamata akhlak, dengan kacamata adab, kacamata yang digunakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berawal dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27. Hadirin, inilah awal dari korelasi antara haji dan adab seorang hamba kepada Allah. Korelasi antara haji dan akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj." Wahai Ibrahim, dan serukan kepada manusia, undanglah manusia, umumkan di hadapan manusia agar mereka mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar. Allah meminta nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengerjakan atau untuk mengundang manusia mengerjakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, maka mereka akan datang walaupun harus berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin. Dan mereka akan datang walaupun harus menaiki unta yang kurus dari segala penjuru dunia yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang kemudian melahirkan sebuah istilah bahwa jamaah haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada tiga, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang mengerjakan ibadah haji dan orang yang mengerjakan umrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, undangan dari Rabbul Alamin, Allah yang mengundang kita. Hadirin, wa adzin fin nasi bil hajj. Undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Tidakkah ada rasa bangga di dalam hati orang beriman? Tidakkah ada rasa haru dalam diri orang yang memiliki ketakwaan ketika ia mendengar ayat ini bahwa Rabbnya Jalla wa'ala, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta, raja pada hari kiamat kelak, mengundang dia untuk menjadi tamunya, untuk datang ke rumahnya di kota Mekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Rahman kepada kita. Allah tidak minta kita datang ke rumahnya setiap tahun. Allah hanya minta kita datang ke rumahnya sekali saja seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Ya ayuhan nas, Innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah. Faqala rajulun. Lalu ada salah seorang sahabat yang berada di lokasi bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Aqula amin ya Rasulullah. Apakah kita harus berhaji setiap tahun wahai Rasulullah?" Fasakata. Lalu Nabi hanya terdiam hadirin. Ketika melihat nabinya terdiam, orang ini kembali melemparkan pertanyaan yang sama untuk kedua kali. Aku la'amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Dan Nabi hanya membisu. Dan terdiamnya Nabi membuat orang ini harus bertanya untuk ketiga kali. Aku la'amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta qalaha thalathan. Orang ini harus mengulang pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau aku katakan ya, maka Allah akan wajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Allahu Akbar. Alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak meminta kita setiap tahun, Allah hanya minta kita sempatkan waktu sekali saja seumur hidup untuk bisa tiba di sana. Allah hanya minta kita luangkan waktu sekali ada di seumur hidup agar bisa tiba di sana. Allah hanya minta kita sisihkan rizki kita sekali saja seumur hidup sehingga kita bisa mengikatkan kaki ke sana. Sekali seumur hidup hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan dari Rabbul Alamin. Undangan dari pencipta kita. Saya ingin bertanya, apabila RI 1 yang mengundang kita, kira-kira kita datang tidak ke rumahnya? Nah, subhanallah. Diundang RI 1, kita akan datang ke rumahnya. Diundang Jakarta 1, jam 1 dapat telepon dari Jakarta 1, diminta ke rumahnya, kira-kira datang? Datang. Apalagi hari-hari gini, jangan-jangan ditawarkan jadi menteri, kan begitu. Datang kita jam 1 ke sana. Jakarta 1 yang telepon. Ini menteri nih kayaknya. Berangkat jam 2 ke rumah. Kenapa? Karena mengundang orang ternama di negeri ini. Kita gak peduli mau ditelepon jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, datang ke sana. Ini Rabbul Alamin yang mengundang kita. Lalu kita gak sempat. Lalu kita lebih sibuk dengan bisnis kita. Lalu kita tunda, tunda, tunda, dan tunda lagi. Kita lebih semangat mengerjakan proyek kita. Berjuang untuk tender kita. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Tidakkah ini membuat kita tergerak untuk mengorbankan apa saja untuk bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala sekali saja seumur hidup? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila jantung kita bocor, naudzubillah min dzalik, lalu ada sebuah keluarga yang mendonorkan jantungnya, lalu keluarga tersebut punya hajat di luar negeri, di Brunei misalnya, lalu dia undang kita untuk pergi ke sana, kira-kira kita datang ke Brunei? Undangan saja, tidak ada tiket PP, tidak ada akomodasi, tapi mereka lah yang membantu kita dalam masalah tentang jantung kita, kita berangkat apa tidak? Berangkat. Itu tiketnya gimana Ustaz? Ya beli sendiri. Ini ada orang telah mendonorkan organ tubuh yang paling besar. Kita akan berangkat ke sana. Bagaimana dengan undangan Allah yang telah memberikan jantung kepada kita, yang telah memberikan ginjal kepada kita, yang telah memberikan paru-paru kepada kita? Allah undang kita, kita tidak punya waktu. Kita bisa beli A, B, C, D, tapi kita tidak bisa menginjakan kaki kita ke Masjidil Haram. Singapura pernah kita datangi, Paris pernah kita datangi, Amsterdam pernah kita datangi, Singapura pernah kita datangi, tapi kita tidak pernah menginjakan kaki di Arafah. Allahu Akbar. Kita pernah bermalam di hotel bintang 5, tapi kita tidak pernah bermalam di Muzdalifah, di Mina. Kalau ada perusahaan di luar negeri mengundang kita untuk training, kita akan datang ke sana. Ini Allah undang kita. Inilah korelasi. Gak punya adab orang yang punya kemampuan, orang yang punya kesanggupan dari segala sisi, tapi dia gak berangkat ke sana. Gak punya adab sama Allah. Kalau antum, bapak-bapak sekalian kerja di perusahaan, Pak, terus ownernya undang kita ke rumahnya, kita gak datang, kira-kira kita dicap pegawai yang apa? Ya, pegawai yang punya adab apa yang tidak punya adab? Ya gak punya adab. Owner Anda undang, Anda gak punya waktu. Dan perhelatan ini semakin prestisius, hadirin, ketika Allah mengatakan wa'adzin finnasi bil hajj. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang manusia. Jadi yang bagi-bagi kartu undangannya tuh Nabi Ibrahim. Kalau RI 1 buat hajatan, lalu beliau sendiri yang kasih undangannya ke antum, antum datang apa tidak? Datang. Walaupun dari luar kota. Kenapa? Dianya yang langsung kasih undangan. Ini kebanggaan bagi saya. Ini kehormatan. Nabi Ibrahim yang langsung mengundang kita. Lalu kita masih bisa meremehkan masalah ini. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah, bapaknya Ahlu Tauhid. Jadi yang mengantarkan undangan gak tanggung-tanggung, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim. Oleh karena itu tidak heran Allah lanjutkan ayatnya dengan mengatakan ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maka orang yang punya iman, mereka akan datang ke tanah suci walaupun harus berjalan kaki atau naik unta yang kurus dari segala penjuru dunia yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Artinya apa? Apabila pada suatu tahun tidak ada Boeing 737, tidak ada Boeing 777, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, yang ada unta kurus di Ragunan, kita berangkat naik unta ke tanah suci. Gak ada alasan. Bagi orang yang beriman gak ada alasan, karena ini sebuah kehormatan. Ini sebuah undangan yang paling prestisius. Hati orang beriman pasti ingin berangkat ke sana. Nabi Ibrahim bukankah sudah berdoa, hadirin sekalian, ketika meninggalkan Hajar di sebuah lembah yang tandus yang bernama Mekah? Apa doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 37? Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, masukkan kerinduan, kecintaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Manusia di sini hati orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, walaupun sedikit saja. Berikanlah kecintaan, kerinduan untuk bisa sampai ke tanah suci. Makanya kalau kita tidak ada keinginan ke tanah suci, pertanyakan iman kita. Karena doa ini adalah doa Nabi Ibrahim. Dan doa ini diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Hati orang beriman pasti ada keinginan untuk berangkat ke sana. Makanya Allah katakan, ya'tuka rijalan. Orang yang punya iman akan datang ke sana walaupun jalan kaki, gak ada alasan. Selama dia sanggup, selama dia mau, dia akan korbankan semuanya yang halal. untuk bisa ke sana. Jadi kalau ada kendaraan, jalan-jalan dari Cilengsi sampai Mekah. Itu ayat tersebut yang mengatakan. Kalau memang memungkinkan, atau naik unta. Allah katakan unta kurus, Allah tidak katakan kuda di sini. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita korbankan sebelum kita mengatakan saya tidak mampu. Betapa banyak orang mengatakan tidak mampu tapi punya rumah dua, punya tiga kapling, punya dua mobil, punya tiga motor. Kenapa tidak dia jual lalu dia berangkat ke sana? Kenapa saudara-saudara kita dari pedalaman, dari pelosok bisa berangkat ke sana, kita tidak bisa berangkat? Hadirin, betapa banyak orang yang jual sawah. Betapa banyak orang yang jual sawah satu-satunya yang dia punya untuk bisa sampai di sana. Pengorbanan, hadirin sekalian. Keluarga Al-Imam Damasyki untuk bisa haji jual rumah. Itu level para ulama. Jual rumah untuk bisa berangkat ke sana. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan apa? Tidak ada ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli rumah. Tidak ada ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli motor. Tapi Allah wajibkan kita berangkat ke sana sekali seumur hidup. Gak ada. Ada ayat yang wajib beli rumah? Gak ada. Anda kan bisa beli, bisa jadi kontraktor, terserah. Kontrak sana, kontrak sini. Gak masalah. Jadi, mana skala prioritas dalam hidup kita? Benarkah kita sudah kerahkan semuanya sehingga kita bisa mengatakan pada hari kiamat, ya Allah saya gak mampu berangkat ke sana? Bukankah nanti dalam hadis Tirmidzi kita akan semua berhadapan dengan Allah, lalu Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya apa? Wa an malihi. Aina iktasaba wa fima anfaqa. Ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan bagaimana ia alokasikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diundang manusia saja yang terhormat, yang mulia, kita akan jual apa yang bisa kita jual untuk sampai di sana, bagaimana dengan undangan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah pasti ganti. Apa yang kita korbankan tidak akan Allah sia-siakan.

0: Soalan jawab.
1: Ini saya dulu pernah dapat kajian bahwa hewan kurban itu peruntukannya tiga, satu untuk fakir miskin, satu untuk si pekurban, dan satu lagi untuk diperuntukkan, misalkan saya berkurban untuk jamaah ini seperti itu. Nah, terus kemudian konteksnya adalah kepanitiaan. Biasanya kalau di komplek kami itu kepanitiaan itu tidak dibayar, jadi secara sukarela. Nah, kami dari pihak itu memberikan satu kantong untuk masing-masing yang membantu prosesi dari mulai pemotongan sampai dengan selesai. Nah, cuman ini sempat menjadi kontroversi di kami. Apakah ini boleh panitia mendapatkan jatah? Mungkin ini pertanyaan tidak aja beda dengan yang pertama, tapi biar lebih firm lagi, saya pengen lebih yakin apakah diperbolehkan panitia itu mendapatkan jatah lah gitu, atau atau apa, walaupun memang mereka tidak minta, toh kita pengertian saja karena mereka sudah membutuhkan. Gitu aja, Ustaz.
2: Jazakumullah khair. Bahwa yang pertama tadi perlu di
3: yang terkait dengan ini saat kepanitiaan saat
2: intinya gini, dari hadis Rasulullah tadi kulu wa ad'imu wa ad'khiru, Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa sebaiknya hewan kurban termasuk juga akikah dibagi sepertiga untuk keluarga yang menyembelih, sepertiga untuk dihadiahkan kanan kirinya, dan sepertiga kalau memang tidak perlu disimpan maka dikasih fakir miskin. Nah, tentang kepanitiaan yang mendapatkan itu masalahnya al-adah muhakamah, adat kebiasaan dan uruf yang menjadi hukum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah izin yang berkorban, ya. Dan itu termasuk hal-hal yang sangat urfi, teknis, sehingga hal itu sangat diserahkan kepada al-urfu al-mawjud, uruf yang ada. Hal ini menimpa pada hukum-hukum yang lain, contoh nikah. Walimah itu apakah di rumah mempelai laki atau perempuan, kan enggak ada. Itu diserahkan pada uruf. Nah, yang penting di sini kan yang punya ingin nyembelih diwakilkan ke siapa? Terserah mau pribadi, mau kolektif, pengurus masjid atau yatim piatu. Nah, nanti disembelih yang penting amanah, waktunya, membeli kambingnya benar gitu ya. Nah, tentang panitia itu mendapatkan, dia sebetulnya ketika menyerahkan secara bahasa implisit atau eksplisit telah memberikan suatu kuasa kepada panitia untuk membagi-bagi. Ya, tidak ada masalah ya, tapi untuk lebih terangnya supaya tidak terjadi ini, disinilah yang punya kurban hendaknya terang-terangan, ya Pak, nanti saya membeli ini, mengambil ini, sisanya silahkan Bapak ambil itu. Tapi kalau sekarang yang punya menunjuk, tolong Pak, ini kambing untuk fakir miskin, maka kita sebagai al-mu'min harus amanah, ya jangan diambil. Karena Bapak ketika menerima atau panitia ketika menerima kambing itu dengan catatan pesan seperti itu, berarti Anda sanggup menunaikan amanah itu, ya. Oleh karena itu harus ditunaikan. Ini tergantung akal juga. Tapi saya ingin sarankan dan saya ingin tegaskan, tolong bagi siapa saja yang berkurban di masjid, jaga, jangan sampai baunya mengganggu orang sholat. Baik sebelum berkurban, apalagi setelah berkurban, di sana ada darah, ada kotoran, macam-macam. Dadelan-dadelan itu kadang membekas baunya, Masya Allah. Apalagi beberapa masjid Jabodetabek sekitarnya itu sempit halaman. Ya, jangan sampai sembrono. Apalagi sekarang dipotong-potongnya di dalam masjid. Ini semuanya melanggar etika dan juga misi masjid. Yang Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah ketika kita membahas masjid, amar Rasulullah SAW bibina il masjid fiddur, di kampung-kampung desa, wa amara an tutayyab wa tunadzaf, hendaknya diberi wewangian dan dibersihkan. Ini ya, itu aja ya, wallahu a'lam.
4: Mutiara nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak di 10 atau di hari-hari Dzulhijjah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bertakbir. Di mana akhwat Islam, takbir adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat anjurkan di dua hari raya, hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Adapun Idul Adha, maka sesungguhnya ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula para sahabat yang lainnya, mereka memulai takbir dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah setelah salat subuh, dan diakhiri yaitu pada di waktu asar tabak pada tanggal 13. Namun ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Subhanallah, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Ya, kapan saja, di mana saja. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Terikat dengan apa? Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, inilah dua macam takbir. Dua macam takbir di hari raya Idul Adha, yaitu takbir mutlak-mutlak dan takbir muqayyad. Maka kita memperbanyak takbir, ya, dan itu adalah merupakan ibadah yang agung. Dan mengapa takbir itu selalu dihubungkan dengan hari raya? Karena sesungguhnya takbir itu hakikatnya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya takbir itu adalah menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat sepadan. Kenapa? Karena hari raya adalah merupakan syiar Islam yang besar. Karena hari raya adalah merupakan syiar Islam yang besar, maka sungguh sangat sepadan dengan baca ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah mulai bulan Dzulhijjah, mari kita memperbanyak takbir. Takbir-takbir yang tentunya menggema, membuat dada-dada hati kaum muslimin bergetar. Karena sifat orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka akan takut hati-hati mereka. Subhanallah ya akhal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakbir, senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takbir itu bukan sebatas di ucapan ya akhal Islam. Hakikat takbir bukan hanya sebatas di lisan dan di lidah, tidak ya akhal Islam. Tapi hakikat takbir itu adalah apa? Yaitu membesarkan Allah dengan hati-hati kita, mengagungkan Allah dengan hati-hati kita, sehingga Allah menjadi besar di dada-dada kita, sehingga itu menimbulkan ketakutan kita kepada Allah, kekhusyuan kita kepada Allah, menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah, semoga kita termasuk orang yang senantiasa membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah di hati-hati kita. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berkenaan dengan menyembeli kambing Ustaz, atau menyembeli kurban, dari Sukabumi ada Bapak Adi Mugia bertanya, mohon penjelasan Ustaz mengenai doa ketika menyembeli hewan kurban itu.
6: Ya, doanya cukup bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya, kalau kita wa an ahli baiti, itu aja. Kalau Rasul tadi kan bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, itu Nabi Muhammad. Antum jangan tiru Nabi Muhammad ya, nanti antum tiru saklek lafadznya itu, bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, ya enggak sah kurbannya. Karena apa? Niatnya salah. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Itu doanya. Setelah itu enggak ada lagi kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kita terus perbanyak ya, wallahu a'lam.
4: Adapun jika berkenaan dengan doa tersebut, yeah, jika orang tidak membaca doa yang telah disebutkan tadi, bagaimana hukum kurbannya itu, Ustaz?
6: Kalau tidak berdoa tidak ada apa namanya masalah, yang penting di hati niat. Tapi bismillah Allahu Akbar harus. Yeah. Karena sembelihan tidak akan halal kalau enggak baca bismillah, itu masalahnya ya, wallahu a'lam.
4: Iya. Yeah. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya.

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.

0: Soal cewek.
1: Dari Bapak Eko di Purwakarta, Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Mau bertanya mengenai hukum kulit hewan kurban, Ustaz, yang dijual ke pengepul oleh panitia penyembelih. Kalau tidak boleh, Ustaz, apakah ada solusinya, Ustaz?
2: Baik, solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dia memiliki kitab bagus sekali tentang masalah udhiyah ini. Jadi yang enggak boleh menjual itu yang punya kurban. Gitu loh. Jadi kalau sekarang yang punya kurban, kulit atau apapun dikasihkan ke orang lain, maka orang lain itu sudah punya hak untuk dibuat apa aja. Yang penting jangan dipakai bikin wayang kulit. Gitu. Nah, dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang sudah menerima, enggak ubahnya daging, enggak ubahnya seperti zakat. Ketika zakat itu di tangan muzaki, enggak boleh dong dijual. Tapi kalau sekarang beras itu sudah diterima fakir miskin, itu bukan sudah bukan beras zakat lagi, bahkan bekas apa beras pemberian hasil zakat. Ya boleh dia buat untuk masak, mungkin karena berlebih untuk dijual sebagian oleh yang nerima. Begitu juga sekarang, Masya Allah ada salah seorang miskin sendirian di kampung itu, kurban dapat 70 kilo. Umpamanya 70 kilo apa daging. Nah, sebenarnya miskin ya, kalau punya kulkas pun kecil ya. Ya rata-rata ya enggak punya, namanya aja miskin. Nah, gimana? Apakah saya makan semua? Enggak mungkin. Saya hadiahkan, oke. Tapi dia sudah ngasih saya, maksud saya hadiahin lagi. Ya, silakan. Mungkin dia mau buka warung sate atau di dikasihin, Pak, tolong Pak, ini sebagian dibeli aja Pak, hasilnya nanti saya buat ini itu. Boleh, karena ini bukan daging kurban lagi, tapi daging hasil pemberian kurban. Itu seperti tadi beras, ini bukan beras lagi, beras zakat, tapi hasil pemberian zakat. Jadi silakan. Yang tidak boleh itu yang berkorban, yang enggak boleh adalah muzaki mentransaksikan harta zakatnya, karena itu sudah ibadah dan juga begitu juga korban. Wallahu a'lam. Jadi panitia silakan, kalau mau dimasak ya silakan, mau dijual silakan, karena itu sudah diberikan, dihadiahkan dari yang punya korban. Wallahu a'lam.
3: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, masih banyak sebetulnya, akan tapi kita ringkas. Tarku sholatil asar. Engkang nomor sekawan napa wau? Meninggalkan sholat asar. Kanjeng Nabi ngendika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat lima waktu, terutama salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar. Ketika suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan perang yang namanya perang Khandaq, sehingga mereka tidak sempat melakukan dikepung oleh kaum musyrikin dan bala tentaranya, sehingga mereka tidak sempat melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, empat sholat. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan berdoa kepada orang-orang, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keburukan orang-orang musyrikin. Ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asar. Sungguh mereka telah menyibukkan kita untuk mengerjakan salat asar, salat wusta, yaitu salat asar. Salatal wusta, salatal asri, ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahallahu buyutahum wa kuburahum naro. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Jadi sholat asar itu penting sekali. Oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan sholat asar. Wonten ing setunggaling hadis dipun sebatakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Niki mbon wonten sing salat bardain napa dereng mriki bapak-bapak ibu-ibu? Dereng wonten? Bu, mbon salat bardain napa dereng? Dereng. Bapak-bapak mbon napa saya mbon dereng? Dereng. Niki sing jenenge salat bardain niku salat subuh kali salat asar. Mbon napa dereng? Nah niku. Sing sapa wonge salat bardain bakal mlebu surga. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan asar bakal masuk ke dalam surga.

0: keluarga, bojo iso bojo maning, keluarga duit iso digoleti maning. Gampang. Ada hadis yang kedua. Kanjeng Nabi ngendika, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya akan hancur. Kathah napa mboten sing ninggalkan sholat asar? Di kaum di Indonesia muslimin masih banyak, terutama anak-anak muda. Angger wis futsal sekang dhuwur tekan maghrib, ora kelingan sholat asar, bali-bali lempoh, amalannya hancur. Jarangan tidak sholat asar. Maksudnya amalan hancur itu apa, Ustaz? Apakah semua amalannya hancur? Kata para ulama, yang hancur adalah amalan hari itu. Eman-eman banget, Mbok. Sangat eman-eman. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima dan keenam dan ketujuh dan kedelapan dan kesembilan dan kesepuluh sudah saya sebutkan, nggih.
1: Soal jawab.
2: Ya baik, Ustaz, kita bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah yang harus kami lakukan ketika sudah meminjamkan uang dari bank untuk keperluan pribadi dan baru tahu kalau meminjam ke bank adalah riba? Mohon nasihatnya. Fadil, Ustaz.
3: Kalau sudah terlanjur sebagaimana Allah telah nyatakan, agar maafkan, hendaknya banyak-banyak beristighfar dan segera lunasi piutang Anda agar bunga Anda tidak semakin besar. Kalau Anda tidak memiliki uang untuk segera melunasi, Anda bisa mendapatkan, mencari pinjaman dari saudara Anda yang tidak memungut riba, atau bila tidak mendapatkannya, Anda bisa menjual aset yang Anda miliki untuk segera menutup piutang Anda sehingga Anda tidak semakin banyak memberikan riba kepada pihak bank. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tahukah Anda?
4: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang ketiga, berbicara tentang miqat, makalah kita. Miqat artinya adalah batasan. Apa arti miqat? Batasan. Dan miqat terbagi menjadi dua. Miqat zamani, batasan waktu, dan miqat makani, batasan tempat. Apa maksud batasan? Miqat adalah batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat, baik berupa waktu, baik berupa tempat. Ya. Kalau waktu berarti bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, di dalamnya kita boleh mengerjakan haji. Nah, ini miqat yang disebut dengan miqat zamani, miqat waktu. Nah, bulan-bulan tersebut adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pada wahli pertama bulan Zulhijjah. Coba perhatikan sebuah perkataan dari beberapa atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Surat apa itu? Al-Baqarah. Ayat 197. "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Yaitu nanti kita akan baca perkataan para sahabat, apa bulan itu? "Faman farada fihinnal hajja." Maka siapa yang diwajibkan di dalam bulan-bulan tersebut untuk menaikkan ibadah haji, fala rafatha, maka dia tidak boleh berbuat rafath, perbuatan zina dan sekitarnya, wala fusuqa, tidak boleh berbuat perbuatan fasik, dosa yang diperlihatkan kepada orang lain, wala jidala fil hajj,

0: dan tidak boleh dia berkelahi, berbantah-bantahan di dalam ketika menunaikan ibadah ibadah haji. Batasan waktu kapan itu? Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ashhurul Hajji Syawalun wa Dzulqa'dati wa ashrun min Dzulhijjah." Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa maksudnya miqat zamani ini? Yaitu maksudnya batasan yang telah Allah tentukan. Berarti orang tidak boleh menunaikan haji di luar bulan ini. Di luar Syawal, Ramadan misalkan, enggak boleh dia menunaikan ibadah haji. Tidak boleh dia berihram haji dari mulai bulan Syawal, enggak boleh. Ramadan atau Muharram misalkan, enggak boleh. Hanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashuril haj." Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Ya, tidak berihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Dan bulan haji bulan apa tadi? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita ini sekarang bulan apa, Pak? Bulan Dzulqa'dah. Ya. Setelah bulan Dzulqa'dah, bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Kemudian miqat yang jenis kedua, miqat makani. Artinya batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat untuk memulai ihram bagi yang ingin menunaikan haji ataupun umroh. Jadi tidak boleh dia berihram sembarangan, tetapi di batasan-batasan yang telah ditentukan tersebut. Dan batasan-batasan untuk miqat makani ada 5. Yang pertama, bagi penduduk kota Madinah adalah Dzulhulaifah. Yang lebih terkenal sekarang di tengah kaum muslim Abar Ali, atau lebih dikenal oleh orang Indonesia Bir Ali. Bir itu nama, maksudnya sebenarnya adalah Bi'run, Bi'ir Ali, artinya sumurnya Ali. Dan riwayat penyebutan dengan Bi'ir Ali ini adalah riwayat yang lemah. Yang sahih adalah Dzulhulaifah. Ini miqatnya penduduk kota Madinah. Artinya apa? Jika penduduk kota Madinah ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, harus melewati apa? Bir Ali. Dan ketika melewatinya, berihram di sana. Kalau melewati Dzulhulaifah tanpa dalam keadaan berihram, padahal dia ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, maka dia wajib membayar dam. Ya, wajib membayar apa? Dam. Ini para ikhwah sekalian. Yang kedua, miqat yang kedua yaitu al-Juhfah. Ini miqat bagi penduduk Mesir, daerah Syam. Syam itu mana? Suria, Libanon, Palestina, Yordania, ya, yang semisalnya. Kemudian Maroko, ya, dan Al-Juhfah sekarang diganti karena sudah mungkin sudah tidak layak untuk dijadikan miqat, diganti dengan tempat Rabil, dekat dengan Al-Juhfah itu. Nah, ini adalah miqatnya penduduk Mesir, daerah Syam, dan juga Maroko. Yang ketiga yaitu miqat bagi penduduk Najd. Najd itu mana? Riyadh, ya, kemudian Bahrain, ya, penduduk Najd dan sekitarnya. Damam, Khobar untuk zaman sekarang, ya, Qatif, Ahsa, dan lain-lainnya yang sekitar itu. Maka miqatnya adalah Qarnul Manazil. Itu apa? As-Sailul Kabir. Ya, mungkin yang Dhuhron ingin disebutkan, Dhuhron, ya, masuk ke dalamnya. Kok Dhuhron gak disebut katanya? Masuk. Cemburu amat sih. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, miqat bagi penduduk kota Yaman yaitu Yalamlam. Yang sekarang sudah di daerah As-Sa'diyah. ya, mikotnya menjadi as-sa'diyah. Jadi orang Yaman atau penduduk selain kota Yaman yang melewati Yalamlam dan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah harus berihram di situ. Batasan terakhir dia harus berihram di mikot tersebut. Kemudian yang kelima, zatu irq. Ini mikot bagi penduduk kota Irak. Ya. Kalau sudah kita ketahui itu, maka perlu diketahui bahwasanya wajib bagi yang melewati mikot-mikot ini dan ia ingin berhaji atau berumrah untuk berihram di sana. Tidak boleh dia melewati mikot tanpa berihram jika dia ingin mengerjakan haji dan umrah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melewatinya jalan daratkah, jalan lautkah, jalan udarakah, dia wajib untuk apa? Mengerjakan atau berihram di mikot tersebut jika ingin berhaji atau berumrah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat untuk penduduk kota Madinah dzul Hulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, penduduk kota Syam al-Juhfah, wa li ahli Najd qarnal manazil, dan penduduk kota Najd dan sekitarnya qarnul manazil, wa li ahli Yamani Yalamlam, dan penduduk kota Yaman yaitu daerah Yalamlam. Lalu beliau bersabda, fahunna, lihat sabdanya, ini antik sabdanya ini, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Artinya, maka mikot-mikot itu bagi penduduknya atau bagi orang yang melewatinya yang bukan dari penduduk daerah itu, dari siapa saja yang menginginkan untuk berhaji dan umrah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, kalau penduduk kota Mekah bagaimana, atau penduduk kota yang di dalam mikot, ya, mikot yang paling dekat, mikot apa? Kita, penduduk Damam dan sekitarnya, yang tadi disebut apa? Qarnul Manazil As-Sailul Kabir, hanya 70 km saja. Adapun mikot yang paling jauh adalah penduduk kota Madinah, sekitar 450 km jauh, ya. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau sudah berihram entah haji atau umrah sampai Mekah itu suaranya habis. Ya, dari Madinah sampai Mekah suaranya habis. Kenapa? Karena ketika setelah berihram sangat dianjurkan, nanti habis asar kita bahas, setelah berihram kita sangat dianjurkan untuk bertalbiyah, bukan tidur. Ya, ini talbiyah 5 menit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, sampai selesai 5 menit. Labbaik Allahumma. Lenyap. Satu bis lenyap. Karena bisnya mukayyaf. Bisnya penuh dengan AC. Nyaman. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diriwayatkan bahwasanya mereka kalau sudah selesai sampai ke kota Mekah habis suaranya gara-gara mengucapkan talbiyah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penduduk yang ingin saya bahas tadi, penduduk kota yang ada di dalam miqat, misalkan kota yang ada di dalam miqat itu seperti Sumaisi yang dekat Mekah, kemudian Tan'im, Mina, ya, kemudian Arafah, ini dalam miqat, ya, ini dalam miqat, kemudian Jeddah, Taif, ya, dalam miqat. Ini di mana dia miqatnya, ya? Apakah ke laut aja gitu? Nah, dah mikotnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana dunahunna famin ahlihi." Wa kadza fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Adapun orang yang tinggal di dalam miqat, maka dari tempat tinggalnya dia berihram. Sampai penduduk kota Mekah, dia berihram dari tempat tinggalnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas cuma disebutkan 4 miqat. Yang kelima mana? Yaitu siapa? Penduduk kota Irak. Ya, ini dalam riwayat yang lain disebutkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzat irq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi miqat untuk penduduk kota Irak dzatu irq, yaitu dzatu irq sebuah daerah yang ada di Irak sebagai penduduk kota sebagai miqatnya penduduk kota Irak. Ya, ini yang bisa saya sampaikan tentang miqat. Sebelum saya tutup kemudian pertanyaan, saya ingin menyampaikan dari miqat-miqat yang sudah kita sampaikan tadi, berarti Jeddah bukan miqat. Dan Jeddah adalah di dalam miqat. Kalau ada jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Indonesia naik pesawat, dia akan melewati, kalau seandainya tujuannya Jeddah, dia akan melewati Yalamlam, miqatnya orang Yaman. Ya, berarti pula dia harus berihram di atas pesawat atau di dalam pesawat, di atas pesawat jatuh nanti. Ya, di dalam apa? Pesawat. Masanya ngantuk semua ini. Ya, di dalam apa? Pesawat. Di atas udara dia berihramnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berihram di Jeddah, maka berarti dia sudah, perhatikan, melewati miqat tanpa ihram. Padahal dia menginginkan haji dan umroh, maka wajib baginya untuk membayar dam atau fidyah, yaitu menebus kesalahan karena masuk miqat tanpa berihram. Yang akan kita bahas nanti tentang ihram setelah salat asar insyaallah taala. Itu yang bisa saya sampaikan, 3 poin dari poin-poin yang kita bahas, yaitu yang pertama yaitu tata cara menunaikan ibadah haji, yang kedua menghajikan dan mengumrohkan orang lain, yang ketiga miqat-miqat yang ada di dalam permasalahan haji. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda? Soal jawab.
2: Apa anjuran muslim sebelum berangkat sholat Idul Adha? Sebelum berangkat sholat Idul Adha tidak dianjurkan makan. Yang dianjurkan makan dulu itu adalah sholat Idul Fitr. Adapun sholat Idul Adha, karena memang waktu sholatnya dipercepat, jadi setelah matahari terbit agak tinggi dikit hendaknya dimulai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau apabila sholat Idul Adha beliau tidak makan sebelum sholat. Dan beliau makan dari makan daging kurbannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kenapa ya jumlah zikir harus 33 kali? Kan Rasulullah mengatakan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Sebab Bapak, kalau ya sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, kenapa sholat subuh 2 rakaat enggak 4 rakaat saja? Kenapa sholat duhur 4 rakaat enggak 8 rakaat saja? Itu bukan urusan saya. itu urusan Allah, kewajiban kita sami'na wa atha'. 33 bagi saya kesedikitan Ustaz. Saya punya 330, subhanallah. Alhamdulillah 330. Allahu Akbar 330. La ilaha illallah la syarikalah laul mulku laul hamdu sampai 10.000. Kan banyak kan 1000 daripada 100. Kan Allah menyuruh dalam Al-Qur'an supaya banyak berzikir. Emang kamu lebih tahu dari Rasul apa? Rasul yang udah ngajarin. Rasul itu mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Ya udah kamu ikutin aja. Kamu itu, kita ini pengikut Rasul, Pak. Bukan pendahulu Rasul. Apa kalau ngikutin orang, saya mau ikut dong, saya nggak tahu tempatnya ke Banjarmasin. Oh ya udah, kamu di belakang ikut saya ya. Ngikutin tapi depan. Gimana? Bukan ngikutin namanya. Kita pengikut Rasul, harusnya dia di belakang Rasul. Rasul lakukan begini, lakukan begitu juga. Rasul ajarkan zikir segitu, ya segitu juga. Jangan ditambah-tambah, jangan merasa sok tahu. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Ya.
3: Mintalah kepada Allah ilman nafi'ah, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan tayyiban, rizki yang halal dan baik. Kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rezeki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duitnya. Tak akan dibawa kemana duitmu? Nggak taib, nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepadanya, yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berpikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke surga adalah husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke surga adalah akhlak yang mulia. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, an aktsari ma yudkhilu nas al jannah, yang paling banyak membuat orang masuk surga. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Taqwallah ni hablum minallah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Banyak di antara kita yang mengklaim dirinya itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mustaqim, yang multazim, yang akhlaknya atau yang dikatakan masya Allah muslim yang kenceng lah. Gak ada istilah muslim ekstrim, itu gak ada. Yang ada muslim mustaqim, seorang muslim yang mustaqim, yang dia berjalan di relnya. Antum bayangkan kalau kereta api keluar dari relnya, apa kata orang? Kecelakaan. Seorang muslim pun ketika keluar dari relnya, kecelakaan. Gak seperti ini, seorang muslim ini seharusnya gak seperti ini. Maka kita ini yang mengaku sebagai muslim yang benar, kalau ada muslim abal-abalan jemaah, ada mungkin istilah sekarang ini KW ya. Ini muslim KW ini, anak ini yang nomor satu. Kita yang mengaku nomor satu tuh, yang mengaku udah benar. Maka coba kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bisa dilihat dari mana? Yang paling sempurna akhlak. Jadi antara akhlak dengan akidah, antara akhlak dengan keimanan, itu jalannya bersama. Jadi seorang mukmin yang imannya paling sempurna, yang akidahnya paling benar, akan tampak di mana? Di akhlak. Maka kita akan tahu nih, kayaknya nih akidahnya nih belum benar nih. Pinjam sama temennya, ngutang sama sohibnya, gak bayar-bayar, ditagih, ditelepon HP-nya dimatikan, ketemu di jalan pura-pura gak punya utang. Apa kabar? Supaya sampai yang ngutangin itu malu mau ketemu dia coba. Seperti itu. Nih ketemu malah kayak gini nih, Allah Akbar. Ada yang seperti itu. Padahal kajiannya masya Allah, Kitab Tauhid, insya Allah. Ngaji Kitab Tauhid, ingat kalau kau memang ngaji Kitab Tauhid, tuh harus ada biasnya kemana? Ke perilaku kita. Karena orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Maka tolong kita nih yang mengaku akidahnya udah benar, wah ana nih tauhidnya insya Allah benar sudah, tapi kalau dilihat akhlaknya ente kok kayak gitu sih, ngomongnya gak benar kayak gitu. Nabi aja kalau ngomongnya kasar, Nabi kalau ngomongnya kasar ditinggalkan sama umat. Allah mengatakan jalla jalalu, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kata Allah, atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau Muhammad bisa berlemah lembut dengan manusia. Jadi Nabi bisa berlemah lembut dengan manusia. Siapa yang membuat beliau bisa berlemah lembut? Allah. Maka kita kalau memaksud anak ini tabiatnya kasar banget, soalnya susah anak Ustaz. Anak ini udah dilahirkan dari lingkungan yang kasar. Baik. Ada memang seperti itu. Sehingga terbentuk akhlak yang buruk. Kalau ngomong itu, ngomong cinta sama istrinya takut istrinya. Saya cinta sama kamu, Dek. Katanya ini gimana nih? Kadang-kadang seperti itu. Coba lah, itu intonasinya mulai di, bisa dirubah apa enggak bisa dirubah? Bisa dirubah. Antum tahu besi itu? Besi itu keras. Tapi ketika dipanasin jamaah, bisa ditekuk jamaah. Kita hanya perlu pemanasan seperti itu untuk merubah karakter kita, kasar kita, tapi tentunya dengan bantuan Sang Pencipta. Karena Allah yang bisa bantu kita. Lalu apa kata? Walau kunta faddan ghalidzal qalb. Muhammad, kalau kau omongmu kasar dan hatimu keras, lan faddu min haulik. Pasti itu orang-orang akan bercerai-berai dari dirimu. Enggak ada yang duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana? Fa'fu anhum. Allah mengatakan, maafkan mereka. Udahlah, mereka punya salah, maafkan mereka. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita merasa iman kita sudah sempurna, maka alhamdulillah, kita sudah ngaji, kita sudah tahu dengan hukum-hukum kesyirikan mana yang syirik. Kita sudah menambah keiman kita dengan membaca Asma'ullah Al-Husna, ya. Kita tahu dengan sifat-sifat Allah. Nih, bagaimana asma Allah itu membuat kita bisa lebih memaafkan saudara kita. Allah tuh afu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pernah dia tidak mau memaafkan. Pernah dia tidak mau memaafkan. Karena yang menyakiti dia ini orang dekat dia, kerabat dia. Yang disakiti adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan maaf. Bersumpah Abu Bakar tidak akan memaafkan dia dan tidak akan memberikan santunan kepada dia, kerabatnya sendiri, Misbah. Lalu Allah menegur Abu Bakar dan menegur orang-orang yang keras hatinya tidak mau memaafkan. Allah mengatakan, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada, melupakanlah orang-orang yang berbuat salah sama dia. Kalian enggak mau Allah memaafkan kalian? Kalian enggak mau dosa-dosa kalian yang banyak itu diampuni? Abu Bakar tatkala ditegur langsung mengatakan, bala, benar ya Allah, kita mau kau mengampuni dosa-dosa kami. Langsung Abu Bakar membayar sumpahnya. Maka seorang mukmin seharusnya tidak ada kata dalam kamus kehidupan dia, tiada maaf bagimu. Enggak ada. Itu dihapus tuh. Orang yang suka memaafkan, itulah yang akan masuk surga. Dan kalau menceritakan tentang surga Allah yang uiddat lil muttaqin, siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Mereka yang suka memberikan nafkah, memberikan sedekah dalam kondisi sulit dan kondisi lapang. Mereka orang yang suka menahan emosinya, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan orang, jemaah. Maka tolong nih, keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, kepada rukun iman itu seharusnya memotivasi kita untuk berakhlak mulia. Tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, kita akan dihadapkan dengan timbangan amalan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatin radiyah. Barang siapa yang berat amal kebajikannya, maka dia, apa yang akan terjadi dengan dia? Dia akan dalam kehidupan radiyah, kehidupan yang menyenangkan, yang diridhai dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq." Rahutim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Jadi amalan kita, sholat kita semua akan ditimbang. Nanti akhlak yang mulia ditimbang. Kita akan lihat ternyata akhlak yang mulia memiliki bobot yang berat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa mencapai tingkatan, seorang mukmin dengan akhlak yang mulia, dia bisa mengejar derajat orang yang sholat dan orang yang puasa sunnah. Orang yang sholat malam terus, yang puasa sunnah terus. Ini orang muslim, mungkin puasa sunnahnya gak pernah. Cuma sholat puasa wajib. Sholat malamnya juga gak pernah. Tapi dia punya akhlak yang mulia, dia bisa sejajar dengan orang yang sholat malamnya kenceng dan puasa sunnahnya terus. Enak mana, jemaah? Enak dua-duanya. Kita udah sholat malam, kita akhirnya kita nggak kejar tuh, kita tidak akan terkejar dengan orang yang akhlaknya mulia, karena kita udah sholat malam, kita udah puasa sunnah, dan kita berakhlak mulia, nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Terserah antum mau jadi yang mana nantinya. Hadis ini riwayat oleh Abu Dawud.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Saya mau nanya, tadi kan tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah sewaktu menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar.
4: Iya, yeah, betul.
3: Saya pernah mendapat kajian tentang bahwa kita juga yang itu kan yang penyembelihnya, dan kita yang sebagai pengurban membaca yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, seperti pada surat Al-An'am 162. Apakah itu benar?
4: Iya. Yeah.
3: Terus kemudian tolong satu lagi Pak Ustaz. Yeah. Tadi yang imam, yang hadis dari Imam Hanafi yang mengenai mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunat muakkad.
4: Lah, wajib. Mohon, kalau Abu Hanifah wajib.
3: Oh, yang sunat muakkad siapa Pak Ustaz?
4: Yang sunat muakkad adalah jumhurul ulama, di antara di situ adalah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad.
3: Oh, itu. Oh, jadi Imam Syafi'i dan oh ya, ya begitu ya. Baik Pak Ustaz, kalau gitu cuma satu itu aja. Baik,
4: ya, cukup.
3: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ibu penanya yang dirahmati Allah dan semua pemirsa dan juga pendengar radio, menyembelih kambing itu yang kuat hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, jangan kamu makan hewan yang tidak disebutkan bismillah. Dan ketika Allah mengomentari tentang hewan dam yang disembelih unta, wadkurusmallahi alaiha sawaf, sebutlah nama Allah ketika nyembelih unta dalam keadaan sawaf. Sawaf itu apa yang tadi saya jelaskan? Unta berdiri, ditekuk satu jadi tiga. Itu ketika ditusuk, blek, langsung jatuh. Karena kalau enggak ditekuk satu bisa lari. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan itu, unta lari itu sampai dikejar mobil enggak kena itu kan. Lagi disembelih itu ya. Ini wallahu a'lam. Saya kira itu. Dan saya ulangi lagi tentang masalah pendapat tadi, bahwa menurut jumhurul ulama di antaranya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, riwayat sebagian dari Imam Malik, tapi yang riwayat lain Imam Malik mengatakan wajib. Jadi menurut Imam jumhurul ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri, Al-Laits mengatakan wajib. Tapi yang ditarjih oleh para ulama, dan inilah yang nampaknya lebih kuat, bahwa hukum kurban itu juga akikah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa sahabat ada yang enggak kurban seperti Abu Bakar, bahkan sengaja Abdullah ibnu Mas'ud enggak kurban, ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, tidak kami temukan satupun riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
5: Kemudian Ustaz, dengan bacaan inna sholati wa nusuki bagi yang berkorban?
4: Itu nampaknya hal yang di luar daripada konteks arahan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membimbing itu hanya bismillah Allahu Akbar, atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadhi anni wa an man lam yudhahi min ummati, Allahumma hadhi anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minna wa an wa min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Adapun inna salati wa nusuki itu kayaknya diada-ada, dan tolong ditegaskan, ada suatu pendapat yang sangat cantik dari Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Iktisamnya. Siapa yang menemui suatu praktek ibadah yang meragukan apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, syaddu dhara'i, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita temukan dari salafun salih membaca seperti itu. Wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Benarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari putra dua manusia yang disembelih? Sebelumnya, kita akan melihat nazarnya Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai nazarnya Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abdul Muthalib pernah bernazar, jika dia memiliki 10 anak lelaki, maka akan menyembelih salah satunya. Ketika Abdul Muthalib memiliki 10 anak lelaki, dia mengundi siapa anaknya yang akan disembelih. Ternyata yang keluar nama Abdullah, sementara Abdullah adalah anaknya yang paling dia cintai. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Allah, Abdullah atau 100 ekor unta." Kemudian dia mengundi antara Abdullah dan 100 unta, lalu keluar 100 ekor unta, Tarikh At-Tabari. Kejadian ini menunjukkan bagaimana perlindungan yang Allah berikan untuk terlahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peluang ayahnya meninggal sebelum menikah, namun Allah jaga kehidupan Abdullah dari keinginan Abdul Muthalib untuk menyembelihnya. Mengapa disebut putra dua manusia yang disembelih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Dalam hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah di kalangan keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy di kalangan Bani Kinanah. Lalu Allah memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy. Dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dua manusia yang berencana akan disembelih, yaitu Ismail dan ayah beliau Abdullah. Karena itulah beliau merupakan keturunan dua manusia yang akan disembelih, atau Ibnu Dzabihain. Disebutkan dalam riwayat, beliau bersabda, yang artinya, "Saya putra dua manusia yang akan disembelih," Sirah Ibnu Hisham.
0: Konsultasi Syariah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath Shadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Soal jawab.
5: Saya mau bertanya ke Ustaz. Alhamdulillah saya sudah berjenggot dan di atas mata kaki, tapi setelah bertemu dengan teman-teman saya suka malu gitu. Diolok-olokan. Mohon nasihatnya ya.
6: Berolok itu Pak ya.
5: Assalamualaikum.
6: Iya, waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Malu kepada teman ketika kita berusaha menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, sementara kita tidak malu kepada Allah ketika kita tidak menjalankan syariatnya, sesuatu yang naif. Seorang mukmin lebih takut kepada Allah dan lebih malu kepada Allah daripada ia harus malu kepada teman-temannya. Ya. Kenapa kita harus malu kepada teman-teman kita? Apakah teman-teman kita itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka? Ya, ketika kita berusaha untuk tegar, justru ketika kita malu kepada teman kita, lalu kemudian gara-gara teman kita akhirnya kita enggan untuk mengikuti syariat Rasulullah maka di saat itulah teman-teman kita akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jangan, Pak, tidak perlu kita malu. Iya. Coba Bapak lihat di Amerika sana, di Eropa sana, orang-orang yang masuk Islam, bahkan mereka berjenggot dengan bangganya memperlihatkan sunnah Rasul. Bahkan mereka, terkadang kita lihat mereka di Amerika sana, di tengah-tengah ya masyarakat yang notabene non-muslim, memperlihatkan keislamannya. Luar biasa. Di mana keimanan kita? Apa kita tidak malu dengan mereka yang mereka baru masuk Islam ternyata kuat dan tegar untuk memperlihatkan sunnah Rasul salawatullahi alaihi wasalam. Dan kita sebagai seorang muslim, Pak, diminta untuk memperlihatkan jati diri kita. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan adakah orang yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, ya, dan beramal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku seorang muslim. Apa maksudnya? Allah mengatakan ia berkata di hadapan manusia, aku seorang muslim, artinya ia memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang pengikut Rasul. Ya, orang yang menjadi pengikut Rasul berusaha untuk mengikuti apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjanggut, kita berjanggut. Ketika Rasulullah menganjurkan umatnya ya untuk memakai pakaian di atas mata kaki, kita lakukan. Itu adalah kesempurnaan sebagai seorang hamba yang taslim, yang difirmankan oleh Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim yang menghukumi mereka dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim, dengan sebenar-benarnya taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita berjiwa taslim, ya, maka kita pun menjadi orang yang tidak peduli dengan cemoohan manusia. Coba Bapak dengarkan ayat ini tentang tanda orang yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin mujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka. Ya, bagaimana sifat mereka? Ya, Allah mengatakan mereka orang-orang yang kasih sayang kepada kaum mukminin dan tegas terhadap orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafirin. Kemudian apa? Ya, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Itu adalah tanda orang yang dicintai oleh Allah. Dia tidak peduli dengan cercaan manusia. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan ridha Allah. Dia tidak peduli dengan manusia. Dia tidak peduli dengan ridha manusia. Apakah manusia akan ridha kepada dia? Yang penting Allah ridha kepada saya. Makanya Rasulullah SAW, man ardhallah bisakhatin nas yakafallaha mu'natan nas. Siapa yang meridhakan Allah, ya, walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah akan cukupkan ia dari manusia. Waman ardhan nas bisakhatillah, tapi siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, walaupun Allah murka kepada dia, ya, wakalahullahu ilan nas, Allah akan serahkan ia kepada manusia. Allah tidak akan jaga dia, Allah tidak akan pedulikan dia. La haula wala quwata illa billah. Mana yang kita pilih? Keridhaan Allah kah atau keridhaan manusia? Ya, sulit terkadang untuk menggabungkan keridhaan Allah dengan keridhaan manusia, karena kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu. Maka kuatkan Bapak, hati Bapak untuk mengikuti sunnah Rasul. Tapi bahkan Bapak berbanggalah di hadapan mereka sambil Bapak berkata, ini adalah sunnah Rasulku salawatullahi alaihi wasalam. Mana ya sunnah-sunnah Rasul pada diri kalian? Ya, Allahu a'lam. Nah,

0: larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariat.
1: Soal jawab.
2: Ya, silakan.
3: Ini saya mau menanyakan apakah ada ibadah-ibadah tertentu selain dari puasa Arafah di bulan Zulhijjah ini, Ustaz, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji.
2: Okay. Nah,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Masya Allah, tadi Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi min hadihil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai Allah ketimbang hari-hari 10.

0: dakwah atau apa saja amal soleh, ayo kita tingkatkan. Termasuk baca Al-Quran kita tingkatkan. Mungkin seharinya biasanya satu juz, sekarang dua juz. Dan seterusnya. Terutama amalan takbir dari tanggal 1. Itu takbir mutlak kita perbanyak. Di rumah kita, di jalan kita, di kendaraan sambil naik kendaraan ya. Di masjid, di manapun kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kita perbanyak. Tahlil, tahmid, baca istighfar, pagi dikir, sore dikir. Ini semuanya maksudnya. Kita tingkatkan semangat kita di dalam sholat. Yang laki jamaah ke masjid. Pokoknya amal sholat kita perbanyak. Kita tingkatkan volumenya. Itu yang dimaksudkan fadilah 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10, bahkan sampai tanggal 13 untuk prosesi-prosesi seperti kurban, dzikir dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Soal jawab. Dari Bapak Hasan di Solok ini Ustaz, Sumatera Barat.
2: Sumatera.
1: Baik, mau bertanya Ustaz, mengenai pembagian daging kurban Ustaz.
2: Ya.
1: Bolehkah diberikan kepada non muslim Ustaz?
2: Oh.
1: Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Iya, boleh. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan wa at'imu. Dan it'am itu mutlak muslim dan muslim, non muslim. Dalilnya mana? Wa yud'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka-mereka orang yang mulia yang dijanjiin Allah surga itu selalu memberikan makan kepada orang miskin, yatiman, wa asiro, tawanan. Dan tolong dicamkan, gak mungkin ada tawanan dalam istilah jihad orang muslim. Karena muslim gak boleh menawan muslim, tapi tawanan itu pasti kafir. Rasul saja membolehkan, Allah membolehkan memberikan makan kepada orang asir yaitu kafir. Maka kalimat at'imu itu bisa ditujukan kepada muslim dan non muslim. Silahkan, gak ada masalah. Karena Allah juga, Rasul juga menegaskan afsus salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wa sallu bil-layli wan-nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasihlah makan, silaturahmi. Salat malam ketika orang tidur akan masuk surga dengan lempeng selamat. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim.
5: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
4: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang bersinar tajam.
5: إن كل نفس لما عليها حافظ.
4: Setiap orang pasti ada penjaganya.
5: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ.
4: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
5: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ.
4: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
5: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
4: Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada.
5: إِنَّ

Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.

0: الرَّجْعِ
1: Demi langit yang mengandung hujan.
0: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
1: Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
0: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
1: Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
1: Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Soal jawab.
3: Ini begini ya, apakah boleh berkorban dengan uang pinjaman?
4: Berkorban. Minjem itu konsekuensinya adalah kewajiban yang harus dibayar. Sementara ini adalah sunnah. Tidak boleh kita ngejar sunnah, nanti akhirnya kejebur ke dalam kewajiban. Makanya dari sini, kita juga tidak boleh umroh dengan pinjaman. Haji juga karena enggak mampu masalahnya kalau minjem itu termasuk juga korban. Jadi kita anjurkan enggak usah minjem. Ya, karena Anda tidak mampu berarti. Sementara di dalam hadis tadi man kana lahu sa'ah. Jadi siapa yang punya keluluasaan, punya lahu, berarti punya. Sementara kalau pinjam Anda enggak punya berarti. Wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih atas jawabannya.
5: Mutiara Nasihat.
6: Kasus ada orang kaya yang sangat dermawan mengundang kenalannya untuk datang ke acaranya. Salah satu kenalannya ada orang miskin dan domisilinya berbeda kota dengan orang kaya tersebut. Si miskin itu menjual rumah gubuknya untuk bisa datang ke acara orang kaya tersebut. Apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu tahu temannya ini, sahabat yang miskin, sampai menjual rumah gubuknya, dia langsung ganti dan dia belikan rumah yang lebih bagus daripada rumah si miskin itu. Kenapa? Karena orang kaya. Dia terharu. Ya Allah, sahabat saya itu berani jual rumah yang gubuknya untuk bisa datang ke tempat saya. Langsung dia belikan. Bagi orang yang benar-benar kaya, misalnya di Jakarta, apa arti 2 miliar, 3 miliar sekarang? Dia belikan dan dia dapat. Itu manusia loh. Manusia yang serba kekurangan. Yang kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian tuh miskin di hadapan Allah. Bagaimana jika yang menjadi tuan rumah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Allah diam saja? Enggak, ketika Allah tahu bahwa kita mengorbankan yang kita punya untuk bisa datang ke sana, lalu kita datang ke sana dengan niat yang ikhlas, lalu kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, Allah ganti. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Kita tahu kaidah, barang siapa meninggalkan sesuatu, menjual sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jika kita datang ke acara orang kaya, kira-kira kita dicuekin enggak di sana? Hah? Kita undangan VIP, dicuekin di tempat acara? Gak mungkin, kita akan dijamu dengan baik. Lalu bagaimana kalau tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan wafdullahi thalatha, tamu Allah ada tiga: orang yang berjihad, jamaah haji, dan orang yang umrah. Da'ahum fa'ajabu, Allah mengundang mereka dan mereka penuhi undangan Allah. Fasa'aluhu fa'atahum, sebagai kompensasi mereka meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Makanya sebagian ahli mengatakan kalau kita punya uang lalu kita ada opsi haji atau beli mobil, haji atau beli rumah, haji dulu, lalu minta di sana, minta dikabulkan Allah ijabah. Jangankan doa, nyeletuk dikabulkan di sana. Dan ini kan bukan sugesti, ini firman Allah dalam surat Ali Imran 96. Apa kata fihi ayatum bayyinat, Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di sana. Allah akan tunjukkan. Kita bertamu ke rumah orang kaya, biasanya pulang tangan kosong atau bawa bingkisan, dibekelin hadirin. Kita punya teman orang kaya undang kita, kita pulang, nanti dulu ada lempar sisa 3 bungkus, pastel masa ada 5 bungkus. Itu manusia, gimana kalau yang tuan rumahnya Allah? Makanya kan, coba antum melihat, gak ada jemaah haji yang pulang tangan kosong tuh gak ada. Oleh-olehnya 2 koper, 3 koper, 4 koper, ya Allah. Itu yang kasat mata, belum lagi keberkahan rizki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Haji, umrah, umrah, haji, haji, umrah, umrah, haji. Kenapa? Fa'innahuma yanfianil faqra wadzunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Kemiskinan dihilangkan oleh Allah. Dengan catatan, semuanya terpenuhi. Ikhlas kepada Allah, rizki-rizki halal, dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Makanya coba kita lihat, orang-orang yang pergi ke sana tiap tahun gak ada yang bangkrut. Ini perjalanan ajaib. Semua perjalanan non-bisnis pulang ke tanah air, dompet kita ludes. Kecuali haji dan umrah. Bapak-bapak nemenin istri ke Kuala Lumpur, ke Singapura, pulang ke sini kira-kira uang nambah atau kurang? Kurang. Tapi kalau temani istri ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Masjidil Haram, pulang ke tanah air, uang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanfianil faqra wadh-dhunub. Walaupun kita tidak orientasi utamanya adalah harta, itu janji Allah. Karena itu ketika kita berada di suasana haji, kita berada di bulan-bulan haji. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan setiap hari kita membaca berita tentang keberangkatan kloter jamaah haji. Kita mendengarkan berita bagaimana jamaah haji di kota Madinah, bagaimana mereka berada di Mekah, bagaimana pemondokannya. Harus ada rasa rindu yang terkuak di dalam hati kita. Ketika kita menatap jamaah haji pada tahun ini, itu tatapan-tatapan cemburu hadirin. Tatapan iri dalam tanda kutip. Kita ingin berangkat ke sana. Jangan sampai gak ada perasaan sama sekali. Karena bisa jadi iman kita dipertanyakan. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan. Ini doa Nabi Ibrahim, jadikan hati manusia itu rindu kepada mereka. Ingin pergi ke tanah suci. Haji hadirin sekalian, tabung dari sekarang, berusaha, tekadkan, dan ingat janji Nabi SAW, intas dukillaha yasdukka, jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita, kata Nabi SAW. Dan tunjukkan berani berkorban. Yang bisa kita jual untuk bisa sampai ke sana. Allah akan wujudkan cita-cita kita, yakin. Adapun kita hanya menghayal, pengen sih, tapi gak punya uang, tapi hanya begitu saja, ya gak berangkat. Ingat, saudara kita yang di pelosok-pelosok desa bisa berangkat ke sana. Dan mereka berkorban. Mereka bukan hanya mimpi. Itu tabungan selama 20 tahun. Ada yang nabung selama 30 tahun. Ada yang nabung selama 40 tahun. Berangkat. Saya beberapa kali ditanya tentang ada saudaranya yang tinggal di desa yang ingin menjual satu-satunya sawah yang dia punya. Dan pertanyaan itu bukan satu dua kali. Itu menunjukkan betapa semangatnya sebagian saudara kita. Nah, pertanyaan itu tertuju pada kita. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk bisa sampai ke sana? Dan Allah ganti. Sudahkah kita menjual emas-emas kita? Sudahkah kita merelakan kelebihan harta kita? Kalau kita punya dua rumah, beranikah kita menjual satu rumah, salah satu rumah kita tersebut untuk bisa sampai ke sana? Kalau punya kita punya kendaraan dan tidak terlalu urgent, kita bisa mengganti dengan yang lebih murah, beranikah jual yang jual lalu cari yang lebih murah dan selisihnya kita tabung untuk biaya haji? Atau kita ganti kendaraan yang awalnya roda 4 menjadi roda 2 untuk bisa mendaftarkan diri ke tanah suci? Itu pertanyaan kita, hadirin sekalian. Akan ditanya oleh Allah. Ingat, orang-orang beriman kalau bisa jalan kaki sampai sana. Artinya, dia keluarkan seluruh potensi. Coba. Kan kita tahu bab ikhtiar di dalam Islam. Bab ikhtiar di dalam Islam. Apa salah satu kaidah ikhtiar di dalam Islam? Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun usaha kita dalam logika manusia itu mustahil merubah hasil. Mustahil merubah hasil. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidak apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Falamma tara'al jam'an. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61, ketika kedua belah pihak saling melihat satu dengan yang lain. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkata beberapa orang dari rombongan Nabi Musa, sepertinya kita akan tertangkap dengan Fir'aun. Qala kalla. Dengan keyakinan Nabi Musa mengatakan, bukan seperti itu alur ceritanya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahrafan falaka. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut itu akan terbelah. Sebagian para ulama akidah mengatakan, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, mampu tidak Allah Subhanahu wa taala membelah laut secara otomatis begitu saja, tanpa memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut? Allah tinggal katakan kun, fayakun, terbelah maka terbelahlah. Allah tidak perlu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut untuk membuat laut terbelah. Pertanyaan saya yang kedua, menurut logika manusia, kalau kita memukulkan tongkat kita ke permukaan laut, kira-kira laut terbelah enggak? Terbelah? Ragu-ragu? 50-50? Kalau enggak percaya, antum pergi ke Ancol. Terus antum pukul-pukul, antum gebukin tuh permukaan laut. Kira-kira Ancol terbelah? Tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kenapa? Salah satu hikmah, salah satu pelajaran berharga dalam masalah bab ikhtiar Allah ingin ajarkan kepada kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun menurut logika manusia mustahil. Maka biarkan Allah melanjutkan usaha kita tersebut. Ketika tidak ada jalan lain dan hanya itu yang bisa dilakukan Nabi Musa, Allah perintahkan beliau untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Udah pukul aja. Fanfalqa, maka laut itu terbelah. Begitu juga dengan haji. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau kita hanya bisa setiap hari nabung 100 rupiah, tabung 100 rupiah. Lalu biarlah Allah melihat ketulusan hati kita. Allah melihat perjuangan kita. Allah melihat bahwa itu yang bisa kita lakukan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang berusaha berjuang sekeras mungkin di jalan kami, kami akan berikan petunjuk untuk jalan-jalan kami tersebut. Sudah seberapa ikhtiar yang kita lakukan sehingga kita bisa memasukkan diri kita menjadi salah satu tamu-tamu Allah, sehingga kita tercatat saat kita meninggal dunia bahwa kita adalah salah satu tamu-tamu Allah SWT. Tamu Allah, gelar yang paling atau yang sangat bergengsi, gelar yang diimpikan oleh seorang mukmin, kesempatan yang paling dicari oleh orang-orang bertakwa. Oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam ihram di miqat, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik, kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi undanganmu ya Allah. Oleh karena itu sunnah Nabi ketika mengucapkan labbaik itu kan diungkapkan dengan keras. Karena itu euforia kebanggaan, ungkapan keharuan bahwa kita menjadi tamu Allah. Allah pilih kita dibanding seluruh banyak orang yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kita teriak seperti anak kecil yang kegirangan ketika bisa pergi ke dunia fantasi, bisa pergi ke tempat-tempat hiburan yang inginkan. Itulah perasaan orang jamaah haji. Makanya disunahkan untuk diucapkan dengan keras, dengan penuh penjiwaan. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Oleh karena itu dalam riwayat, mereka baru berjalan beberapa jauh, lalu suara mereka sudah habis. Padahal Mekah masih jauh dan belum mereka tapaki. Tapi suara sudah habis karena saking semangat yang mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Karena bangganya, harunya menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
8: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya dalam Idul Adha ada takbir muqayyad, Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya ada dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
7: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya, istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira?
8: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat. Ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu a'lam.
7: Nah, ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang di pisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
8: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus, yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu'alam.
7: Nah, ini terakhir Ustaz, setelah Idul Adha itu kan ada hari Tasyrik tadi Ustaz bilang, iya. Nah itu hari Tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz, kita boleh ngapain aja dan gak boleh ngapain aja?
8: Ya, hari Tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari Tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ayyamu Tasyrik itu, hari-hari Tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari Tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13. Begitu. Wallahu a'lam.
7: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan, Ustaz.
8: Iya.
7: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ada banyak pertanyaan tentang perbedaan yang terjadi antara Saudi dan Indonesia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah dan berdampak pada 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu masalah yang paling ramai dibicarakan pada hari-hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah perbedaan yang kuat di tengah-tengah para ulama kita. Kenapa misalnya ustaz-ustaz berbeda dalam masalah ini? Karena para ulamanya pun berbeda. Jadi ini masalah perbedaan yang kuat di antara para ahli ilmu. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Dan kedua belah pihak dalilnya sangat kuat. Bahkan masalah ini lebih pelik daripada masalah penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kenapa? Karena secara umum kita sepakat bahwa untuk menentukan Dzulhijjah harus menggunakan hilal atau ru'yatul hilal, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah hilal berfungsi untuk menetapkan waktu, khususnya haji atau Idul Adha. Dan kita tahu sabda Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah jika kalian melihat hilal. Dan kalau konteksnya Dzulhijjah, maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah jika kalian melihat hilal. Tapi yang jadi masalah karena Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ibadah haji, sehingga apakah hukumnya sama seperti Idul Fitri, bahwa setiap negara punya hak untuk menetapkan hilal masing-masing, atau hanya Saudi Arabia yang punya hak prerogatif untuk menentukan hilal? Bisa dipahami? Ini paling secara global ranah permasalahannya. Nah, sebagian ulama kita menyatakan bahwa dalam Idul Adha beda, kita harus berkiblat kepada Saudi, karena hanya Saudi yang punya Arafah, punya Mina, punya Musdalifah. Apalagi dikuatkan Nabi mengatakan shaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Saya tidak ingin membahas setiap dalil dari kedua belah pihak. Saya ingin kesimpulannya saja, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya lebih cenderung pada fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa para ulama yang lain, bahwa tetap kembali pada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah di negeri setempat. Jadi sama dengan Idul Fitri, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Tadi kita sepakat tidak masalahnya khilaf yang kuat? Sepakat ya. Kita sepakat masalahnya khilaf. Dan yang khilaf para masyaikh-masyaikh kita, para guru-guru kita. Ada sebuah kaidah dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan yang kuat yang berkaitan dengan umat. Idza hakamal imam fahuwa qati'un lin niza'. Jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat atau sudah memilih salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf di tengah-tengah umat di negeri tersebut. Kaidah ini dibawakan Lajnah Daimah ketika menjelaskan masalah Idul Fitri, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan saya sempat bertanya tentang kaidah ini kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah khilaf ijtihadiyah yang berkaitan dengan umat. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Saya ingin tanya, ketaatan kepada ulil amri secara mutlak atau ada batas? Ada batas. Apa batasannya? Selama tidak mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaidah dalam ilmu fikih. Dan ini juga disampaikan seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa dalam masalah ijtihadiyah yang kuat, tidak ada istilah maksiat dalam masalah khilaf tersebut. Yang ada adalah rajih dan marjuh. Yang rajih yang kuat dan yang lemah. Jadi tidak ada kata maksiat. Kenapa demikian? Karena yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat berapa? Satu pahala. Maka jika tidak termasuk ranah maksiat, maka masuk kepada keumuman surat An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, dan itulah dalil dari kaidah di atas. Apabila terjadi perbedaan, dan perbedaan ini berkaitan dengan umat, bukan person, tapi umat, seperti penetapan hari raya, maka jika pemerintah sudah memilih salah satu pendapat, bahwa qati'un lin niza', maka tidak boleh lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah umat. Jadi silakan berbeda dalam ranah teori, tapi aplikasinya, jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf. Wallahu ta'ala misawab. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, pendapat ini rasanya lebih cocok jika kita kaitkan dengan penjelasan para ulama salaf. Saya akan bacakan beberapa statement mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang hidup di Irak. Awalnya beliau dari Yaman lalu ke Irak. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara'i makanu. Para sahabat, para tabi'in, mereka sholat dua id, hari raya. Jadi mereka sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat bersama pemerintah setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Itu statement dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi mereka para sahabat, para tabi'in, mereka sholat hari raya bersama pemerintah setempat, pemimpin setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Begitu juga ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, dan saya ingin katakan Ibrahim An-Nakhai adalah ulama Irak, jadi bukan ulama Mekah, ulama di Irak. Dan mereka, beliau mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara makanu. Ada perkataan lain yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada Shu'aib bin Harb. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya Shu'aib, wahai Shu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Shu'aib, apa yang engkau tulis selama ini itu tidak ada manfaatnya sama sekali, sampai anda punya prinsip bahwa sholat harus di belakang pemerintah, baik yang saleh maupun yang fasik. Jadi harus bersama pemerintah. Kalau enggak, apa yang anda tulis dari hadis-hadis Nabi itu enggak ada manfaatnya. Artinya anda jatuh ke dalam sebuah kekeliruan, maksudnya demikian. Lalu Syu'aib bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Abu Abdillah, as-salata kullaha? Wahai Abu Abdillah, Sufyan Ats-Tsauri, apakah setiap sholat kita harus bersama pemerintah? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatul jum'ah wal idain. Namun kata Sufyan, bukan semua salat, tapi hanya salat Jumat dan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Salli khalfa man adrakta, salatlah bersama pemimpin yang ada pada saat itu. Dan Al-Imam Harbun, salah satu ulama di masa Imam Ahmad, itu sudah menukilkan terjadi ijma di kalangan para ulama salaf bahwa salat bersama pemerintah setempat. Beliau kasih statement yang cukup panjang, saya akan bacakan penggalannya. Kata beliau, wal jum'atu wal idani wal hajju ma'as sultan. Salat Jumat, salat dua hari raya, haji bersama pemerintah. Bersama pemerintah, dan ini penjelasan Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Abdullah bin Makhlad, Imam Abdullah bin Zubair, Imam Said bin Mansur, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala alam, ini yang perlu kita camkan bersama-sama.
2: Jaring jagong ringan eng angkringan.
4: Iya iya, aku pengen tahu nih kiki sok urban.
5: Urban?
4: Bahkan sesok gitu.
5: Weh, iya iya, ini sarap itu aja ya. Wah lah, emangnya warap urban apa?
4: Pengen ku ke waduh Jawa.
5: Waduh Jawa?
4: Ini duitnya kurang.
5: Ayo, kurang, waduh Jawa larang sih. Wis ini wae, we coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan iso wong telu patungan ya, ini ora tukono cempe wae, waduh silek ya lo.
4: Kok karo jawaban aku rada ora tetek ngono ya?
5: Iku solusi praktis dan ekonomis lho iki.
4: Iku nek
5: aku nulungi kowe,
4: nulungi piye iki nek? Wah ngono kowe nek misale luput piye jan? Ora entuk malah
5: ngono kowe nek tak kandhani percaya.
4: Aduh.
5: Mau apa tuh kok mandek bareng?
4: Kowe lho ora sote.
5: Sote ngopo ndelok? Harus to. Sote ngopo kae?
4: Aji, peserta kami buat apa sih? Aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tega kayak gue.
5: Kira peserta kami sih iso isi konsultasi syariah.com.
4: Iya sih neng YouTube gue, neng YouTube TV gue.
5: Wah,
4: saya syuting nengge neng bareng.
5: Iya, terus rampungan deh rampungan.
4: Parah nih kita tekok sih.
6: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Ustaz.
7: Iya. Saya Tri. Tri.
6: Bisa minta waktunya sebentar Ustaz.
7: Coba silakan duduk.
6: Jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
7: Masya Allah.
6: Kurban kambing gitu.
5: Duitnya gak cukup Ustaz.
7: Oh gitu.
5: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
7: Oh gitu.
5: Tapi piye.
7: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
5: Sempurna itu. Ya,
7: mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah,
5: nah,
7: sehingga
5: itu
7: tetap bisa terlibat. Oh gitu.
5: Oke.
7: Okay. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya.
5: Paling murah.
7: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
5: Tidak harus jantan. Nah,
7: berarti boleh betina.
5: Bisa betina.
7: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
5: Kurban ini. Baik.
7: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
5: Kambing domba. Nah,
7: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing Jawa ya. Kalau Jawa lebih mahal.
5: Yeah.
7: Nah, terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkurban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
8: Kambing 6 bulan.
7: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
8: Terus kalau ngutang boleh nggak, Ustaz?
7: Ngutang. Nggih. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
8: Menak gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
7: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
8: Utang unta?
7: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban. Dan ini enggak main-main utangnya unta ya.
8: Iya.
7: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi Jawa itu, atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
8: Oh, boleh Ustaz.
7: Boleh.
8: Unta satu orang boleh?
7: Boleh, itu yang lebih sempurna.
8: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
7: Satu orang bisa.
8: Oh, ya ya ya.
7: Meskipun boleh urunan maksimal 7 orang.
8: Ya.
7: Nah, kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
8: Allah bantu gitu ya,
7: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk korban, ya, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
8: Nyaur utang se.
7: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
8: Lebih prioritas utang. Nah, itu ya,
7: ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
8: Ya,
7: di posisi itu ya, dia terhitung belum mampu untuk korban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, ya, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang,
8: bayaran lebih cepat
7: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi. Maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
8: Utang baik.
7: Alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
8: Utang kowe kok kulitmu kok dol. Nggih nyicil utangan kuwi.
9: Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho,
8: sing kok jagal bayar utang
7: kuwi. Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau dijual.
9: Buat ya biasanya kan buat itu lho,
7: Ustaz. Nggih, mboten pareng nek kayak gitu.
8: Loh.
7: Kalau seperti itu jadinya korbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan kurban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
9: Oh, berarti kayak saya ngambil lagi itu.
7: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
9: Berarti kalau
7: bukan kita diambilkan dari hewan kurban itu.
9: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
7: Iya, nanti kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang.
8: Oh.
7: Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
8: Batal.
7: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
9: duitnya
7: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang kurban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
9: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
7: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
8: Awan nih saya buru-buru.
7: Oh gitu, enggak. Silakan sini
8: dulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
7: Sudah cukup. Sampun.
9: Kami dulu.
7: Dong toh.
9: Insya Allah. yang utang aja tapi sempurna, Ustaz.
7: Insyaallah, ya, semoga diberkahi.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
7: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
9: Oh, gimana, Ustaz?
7: Utangnya enggak boleh utang riba.
9: Ada apa dengan riba, Ustaz?
7: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
9: Misalnya
7: perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
9: Oh, gitu.
7: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
9: Okay.
7: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja enggak apa-apa.
9: Apa, Ustaz?
7: Nah, ini ada, saya ada buku.
9: Iya.
7: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, kontennya di sini.
9: Oh iya, nah, insyaallah, Ustaz.
7: Manfaatnya lebih luas ya.
9: Iya, insyaallah.
7: Siap?
9: Nggih. Okay.
7: Nggih,
9: mantap. Duh. Sudah mungkin dikasih manfaat, jawaban, ya? Kasih buku. Waduh. Jazakallah khair, Ustaz.
7: Jazakallah khair, nggih.
9: Assalamualaikum, nggih, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
11: Soal jawab.
12: Ustaz, apa keutamaan berkorban di bulan Dzulhijjah ini? Dan apakah betul hewan yang kita korbankan itu bisa jadi kendaraan di akhirat kelak? Mohon dijelaskan.
13: Pertama, hadis tentang kendaraan korban itu adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Apalagi kalau menurut versi sekolah ya, satu kambing untuk 200. Naiknya gimana nanti 200? Kambing bisa mundar-mandir capek itu di siratnya. Oleh karena itu, riwayat ini jelas tidak ada asal-usulnya. Kita tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis manapun. Tentang masalah fadilah jelas ada. Keutamaan jelas ada. Dan keutamaan kita tidak boleh keluar daripada real yang telah dijelaskan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Di antaranya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ya, ini berarti di sini ada manfaat tapi tidak boleh kita ngarang ya. Wallahu a'lam bishawab.
12: Baik, tadi sempat disinggung juga, ini ada Nisa di Bekasi, nampaknya dia merupakan siswi di sekolahan, mengatakan, Ustaz, bagaimana di sekolahan itu diharuskan membayar 10.000 tiap siswa, bagaimana sikap kita, membayar atau tidak, Ustaz?
13: Sebetulnya kalau kita untuk melatih infak, ya infak aja. Kalau melatih untuk korban, ini harus kita jelaskan. Apakah satu kambing itu untuk satu sekolahan? Ini jelas mengajari anak enggak benar. Ya, namanya satu kambing untuk satu orang. Kalau satu kambing untuk satu sekolahan, satu sekolah bisa 200-300. Ini ibadah macam apa? Kalau mereka hanya sekedar untuk ngelatih, Pak, latih yang benar, jangan salah-salah. Kalau anak ini dilatih dari sejak sekolah aja salah, bagaimana nanti keluarnya? Iya, kalau anak setelah itu dia belajar lagi, kalau dia dapatnya cuma itu-itu aja, nanti image-nya, taunya, yang namanya korban itu terserahlah. Mau kambing untuk 10 orang, 30 orang, 100 orang, gak apa-apa. Dulu saya sekolah juga begitu. Nah, di sini. Padahal satu kambing, satu orang, satu sapi, 7 orang, satu unta, 7 orang. Maksudnya orang ini kepala keluarga yang ditujukan untuk keluarganya semua. Ya, wallahu a'lam bishawab.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

atas beberapa waktu dan musim. Yang keistimewaan itu tidak ada di dalam musim atau waktu yang lainnya sepanjang tahun. Di waktu-waktu istimewa itu, para hamba manakala beramal dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pahala yang melimpah ruah. Dan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang membuat mereka terpacu untuk beramal. Kita tahu persis bahwasannya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Sering naik apa sering turun? Karena imannya sering turun, maka perlu stimulus. Apa stimulus? Perangsang untuk beramal. Bagaimana caranya supaya kita terpacu untuk beramal? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di waktu-waktu khusus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Di antara yang harian contohnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu berbeda keistimewaannya dengan habis zuhur, itu beda. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa taala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kemudian Allah mengatakan hal min da'in fa ujibalah, al min mustaghfirin fa astaghfirulah. Kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, apakah ada orang-orang yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari siapa? Allah. Apakah ada hamba-hambaku yang mau minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Ini berarti waktu istimewa, sepertiga malam terakhir. Makanya amat rugi dan amat naif orang yang menghabiskan sepertiga malam terakhir dengan nonton wayang. Atau orang-orang dengan dugem di diskotik-diskotik, na'udzubillahi min dzalik. Atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman, atau main gaplek, masya Allah, ditemani dengan wedang gaplek, wedang jahe. Ya masih mending kalau wedang jahe ditemani dengan wedang ciu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada waktu istimewa sifatnya harian, ada waktu istimewa sifatnya mingguan, ada waktu istimewa sifatnya apa? Mingguan. Di antaranya di hari Jumat, terutama sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Waktu istimewa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sesaat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka wa taala maka akan dikabulkan olehnya. Termotivasi kita. Dan juga ada waktu yang sifatnya tahunan. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Contohnya di bulan Ramadan. Ada yang satu tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. 1000 bulan. Istimewa enggak? Istimewa.

0: Sehingga wajar para manusia itu terpacu di bulan Ramadan. Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut. Adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan nomor berapa? Nomor terakhir. Bulan 12. Kalau Dzulqa'dah berarti bulan 11. 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu waktu-waktu istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang istimewa. Dari mana kita tahu bahwa ini waktu istimewa, ini tidak? Yang menentukan itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh kita ngarang-ngarang. Oke, malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon, kowe malam sing paling sip nggo maca Quran. Dalilnya mana? Nah, gitu. Jadi kalau menentukan sesuatu ini istimewa, hari pahalanya gini-gini-gini, amalan anu pahalanya gini-gini-gini. Yang memberi pahala itu siapa? Siapa yang memberi pahala? Allah. Yang berhak menentukan pahala anu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahala amalan anu di hari anu dengan jumlah sekian, yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tuh ngarang. Bikin-bikin sendiri tuh enggak boleh. Karena yang ngasih pahala itu bukan kita. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang boleh buat jemaah sekalian untuk menuntut saya. Mana Ustadz dalilnya kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu istimewa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di antara dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ada yang hafal? Insyaallah. Apa? Wal fajri walayalin ashar. Wal fajri walayalin ashar. Apa artinya? Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua. Yang pertama dengan waktu fajar, yang kedua dengan 10 malam. Waktu fajar sementara tidak kita bahas. Yang akan kita bahas ayat yang kedua, walayalin ashr. Demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair dan juga Imam Mujahid dan juga ulama yang lainnya dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berarti 10 hari yang Allah gunakan sebagai media sumpah itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah maha agung. Kalau bersumpah mestinya memilih sesuatu yang agung. Karena Allah itu maha agung. Masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang tidak agung? Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah akan memilih makhluk-makhluknya yang agung. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Masih ada dalil yang lainnya dari Al-Qur'an, kita lewati, kita sampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih aslinya ada di dalam Sahih Bukhari, dan yang akan kami bawakan di sini redaksi yang ada dalam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh siapa? Allah. Melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pengen tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kita lakukan di mana? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka salah seorang sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Masa wahai Rasul, tidak ada yang lebih dicintai Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai pun jihad ya Rasul? Ini orang bertanya tentang apa? Jihad fi sabilillah. Jihad itu kata Nabi SAW, dharwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Wahai Rasul, kalau misalnya ada orang berjihad sama orang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, ditandingkan, dibandingkan antara pahalanya lebih gede mana wahai Rasul? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW, penasaran, ingin tahu, masa wahai Rasul, gak ada yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi kecintaan Allah dibandingkan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Bagaimana kalau jihad wahai Rasul? Kalau tanding dengan jihad, lebih besar mana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun lewat, kata Nabi SAW. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Istimewa enggak berarti? Istimewa. Tapi banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Kalau masuk Ramadan kan semarak ya. Coba masuk 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Semarak enggak? Semarak apa nih? Pasar kewan. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah, sampai jihad pun lewat, kalah. Tapi ada pengecualian kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali satu kata Nabi SAW, orang yang pergi berjihad membawa bekal harta dan nyawa. Membawa bekal harta dan nyawa, pulang tangan kosong. Bukan cuma hartanya, nyawanya sekaligus. Alias syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa mengalahkan. Itu tok yang bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah.
1: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Dari Bapak Eko di Purwakarta, Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Mau bertanya mengenai hukum kulit hewan kurban, Ustaz, yang dijual ke pengumpul oleh ke pengepul oleh panitia penyembelih. Kalau tidak boleh, Ustaz, apakah ada solusinya, Ustaz?
2: Baik, solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin, dia memiliki kitab bagus sekali tentang masalah udhiyah ini. Jadi yang enggak boleh menjual itu yang punya kurban. Gitu loh. Jadi kalau sekarang yang punya kurban, kulit atau apapun dikasihkan ke orang lain, maka orang lain itu sudah punya hak untuk dibuat apa aja. Yang penting jangan dipakai bikin wayang kulit. Gitu. Nah, dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang sudah menerima, enggak ubahnya daging, enggak ubahnya seperti zakat. Ketika zakat itu di tangan muzaki, enggak boleh dong dijual. Tapi kalau sekarang beras itu sudah diterima fakir miskin, itu bukan sudah bukan beras zakat lagi, bahkan bekas apa beras pemberian hasil zakat. Ya boleh dia buat untuk masak, mungkin karena berlebih untuk dijual sebagian oleh yang nerima. Begitu juga sekarang, Masya Allah ada salah seorang miskin sendirian di kampung itu, kurban dapat 70 kilo. Umpamanya 70 kilo apa daging. Nah, sebenarnya miskin ya, kalau punya kulkas pun kecil ya. Ya rata-rata ya enggak punya namanya ya miskin. Nah, gimana? Apakah saya makan semua? Enggak mungkin. Saya hadiahkan, oke. Tapi dia sudah ngasih saya, maksud saya hadiahin lagi. Ya, silakan. Mungkin dia mau buka warung sate atau di dikasihin, Pak, tolong Pak, ini sebagian dibeli aja Pak, hasilnya nanti saya buat ini itu. Boleh, karena ini bukan daging kurban lagi, tapi daging hasil pemberian kurban itu. Seperti tadi beras, ini bukan beras lagi, beras zakat, tapi hasil pemberian zakat. Jadi silakan. Yang tidak boleh itu yang berkorban, yang enggak boleh adalah muzaki mentransaksikan harta zakatnya, karena itu sudah ibadah dan juga begitu juga korban. Wallahu a'lam. Jadi panitia silakan, kalau mau dimasak ya silakan, mau dijual silakan, karena itu sudah diberikan, dihadiahkan dari yang punya korban. Wallahu a'lam.
3: Tahukah Anda?
4: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan, dan ini adalah merupakan pengulangan untuk kajian sebelumnya, membicarakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Ihram secara bahasa adalah diambilkan dari kata ahrama yuhrimu, jika seseorang sudah masuk ke dalam manasik haji. Maka dari sinilah para ulama fikih meletakkan pengertian tentang ihram, yaitu niyatud dukhul fin nusuk min hajjin wa umrah. Artinya niat masuk ke dalam tata cara manasik haji atau umrah. Ihram secara istilah syar'i adalah niat masuk ke dalam tata cara haji atau umrah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berihram, yaitu berniat memasuki tata cara haji atau umrah, maka di sana ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Lihat kata-kata saya, dianjurkan untuk dikerjakan. Amalan yang pertama yaitu memotong kuku, membersihkan badan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang fitrah manusia, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdad wa taqlimul adfar wa nabtul wa nadful ibti wa qasus syarib. Fitrah itu ada lima. Yang pertama berkhitan, kemudian menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Ini hal yang dianjurkan ketika sebelum berihram. Adapun janggut, maka seorang muslim diharamkan untuk mengambil sesuatu atau sedikit pun dari janggutnya, baik dengan cara dicabut ataupun dipotong ataupun dikerik. Diharamkan bagi seorang muslim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfush syawarib. Selisihilah diri kalian dengan kaum musyrik dan biarkanlah atau banyakkanlah janggut kalian dan tipiskanlah kumis kalian. Ini hal yang pertama yang dianjurkan kita untuk melakukannya sebelum kita berihram. Hal yang kedua yaitu mandi. Dengan mandi yang mengangkat hadas besar, yaitu mandi besar. Nah, seperti orang mandi apa? Mandi junub. Yaitu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Asma binti Abi Bakar, Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau dalam keadaan selesai melahirkan dan dalam keadaan nifas, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tasna, apa yang beliau kerjakan? Beliau ingin berihram tapi dalam keadaan nifas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi. Artinya, mandilah kamu dan tutuplah kemaluanmu dengan kain dan berihramlah. Ini menunjukkan bahwasanya sampai wanita yang haid atau nifas pun ketika ingin berihram mereka dianjurkan untuk mandi. Apalagi para lelaki dan wanita-wanita yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian hal yang ketiga yang dianjurkan ketika sebelum berihram adalah memakai minyak wangi yang dia miliki, baik di kepala ataupun di janggut atau di seluruh tubuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada an yuhrima yatatayyabu bi athyabi ma yajid thumma ara wa bi sattibi fi ra'sihi wa lihiyatihi ba'da dhalik. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jika beliau ingin berihram, beliau memakai minyak wangi yang beliau miliki. Kemudian aku melihat bekas kilatan minyak wangi beliau di kepala dan di janggut beliau setelah itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau yang memberikan dan meminyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aku senantiasa, kuntu, kalimat kana, fi'il madhi naqis, jika ada, dan setelahnya kemudian fi'il mudhari, menunjukkan kepada al-kathrah wal-mudawamah, banyak dan sering. Aku sering dan juga aku banyak, senantiasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berihram, sebelum beliau berihram, dan ketika beliau dalam keadaan halal sebelum beliau tawaf ifadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hal yang ketiga yang dianjurkan sebelum kita berihram. Yang keempat yaitu yang dianjurkan sebelum kita berihram adalah seorang lelaki berihram dengan dua kain. berihram dengan dua kain ihram, ya, seperti yang terlihat di gambar, dan mohon di syuting gambarnya. Berihram dengan dua kain, yaitu yang satu dilakukan sebagai sarung, ya, yang satu dilakukan sebagai selendang, seperti yang terlihat oleh bapak-bapak dalam gambar sekalian, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain." Hendaknya salah satu dari kalian, ya, berihram dengan memakai kain yang disarungkan, kemudian kain yang diselendangkan, wa na'lain, dan dua sendal, ya, dan dua sendal. Ini ihram kain bagi laki-laki. Begini, seperti ini. Adapun bagi perempuan, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Aisyah bercerita, "Al-muhrimatu talbasu min ath-thiyabi ma sya'at illa thauban massahu warsun aw za'faran. Wala tatabarqa wala tatalassam wa tusdilu thauba ala wajhiha in sya'at." Wanita yang berihram, dia memakai apa saja dari pakaian kecuali pakaian yang terkena wars, yaitu minyak wangi, dan za'faran, yaitu warna yang seperti za'faran. Wala tatabarqa, dan jangan memakai burqa, yaitu cadar. Wala tatalassam, dan jangan mengikat kain di wajahnya. Wala watusdilu thauba ala wajhiha, dan hendaklah dia menjulurkan kain di atas di atas wajahnya jika dia menginginkan, ya. Kembalikan lagi mungkin, jika dia menginginkan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah dia mandi memakai minyak wangi, kemudian dia berpakaian seperti pakaian biasa, dan untuk perempuan perhatikan pakaiannya, jangan sampai melewati batasan-batasan pakaian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Di antara batasan-batasan tersebut adalah pakaian wanita harus lebar, tidak sempit. Yang kedua, menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga, harus tebal dan tidak tipis menerawang yang memperlihatkan bentuk tubuh dan kulit tubuh. Yang keempat, yaitu tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir yang dipakai khusus bagi mereka. Yang keenam, pakaian tersebut pada yang saat bersamaan bukan pakaian yang merupakan perhiasan. Jadi misalkan dia tetap lebar, tetap tidak tipis, tebal, tetapi pada saat yang bersamaan menawan, pada saat yang bersamaan menggoda, ini tidak benar. Mungkin terlalu terang warnanya, terlalu menggoda warnanya, terlalu banyak hiasannya, ini tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang syuhrah, ya, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang syuhrah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Soal jawab.
5: Mohon penjelasannya Ustaz, di mana beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan baru di dalam Islam, Ustaz. Nah, apakah benar ada amalan tertentu, yaitu amalan di akhir tahun ataupun amalan di awal tahun, Ustaz?
6: Ketahuilah ya akhi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang amalan awal tahun ataupun akhir tahun. Iya. Kalaulah itu ada, tentu Rasulullah telah menyampaikannya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Adapun hadis-hadis atau riwayat yang disebarkan di media-media sosial tentang adanya amalan atau sebut sholat akhir tahun, sholat awal tahun, atau puasa awal tahun, puasa akhir tahun, semua itu dusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, yang jelas kewajiban kita adalah yang pertama, ikutilah ya petunjuk Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang tidak ada asalnya, bahkan hadis yang palsu, ya maka haram, tidak diperkenankan kita untuk ya mengamalkannya. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang apa namanya, berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah. Oleh karena itulah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, ya, hati-hatilah kita di dalam mengamalkan yang tersebar di media-media sosial itu. Ingat, ibadah hanya milik Allah. Ibadah hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka apabila tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak boleh kita amalkan apapun juga. Pergantian tahun tidak ada bedanya dengan pergantian bulan. Tidak ada bedanya dengan pergantian hari. Itu semua adalah dengan perintah Allah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua beredar dengan perintah Allah. Maka tidak perlu kita menganggap bahwa pergantian tahun itu sesuatu yang besar, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, kewajiban kita beramalah seperti hal biasanya. Tidak perlu kita melakukan ya ritual-ritual tertentu di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Soal jawab.
9: Assalamualaikum Pak Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mau menanyakan bagaimana cara atau kiat-kiat mengajak anggota keluarga yang masih tidak mau ibadah terhadap Allah.
10: Ya. Yeah.
9: Itu saja.
10: Ya. Yeah.
9: Makasih.
10: Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana mengajak keluarga yang belum mau beribadah kepada Allah? Mengajak itu bisa dengan dua cara, dengan lisan dan dengan praktek. Dengan lisan, yang ngajak, ayo dek sholat. Dengan praktek, kita ngasih contoh yang baik kepada keluarga kita. Dan dua-duanya ini harus sinkron. Banyak di antara kita cuma pinter ngajak, alias orang Jawa mengatakan jarkoni. Apa jarkoni? Ngajar gak mau ngelakoni. Itu biasanya kalau kita tipenya seperti itu akan sulit diterima. Makanya kalau kita ingin ajar istri kita sholat, kita harus juga mencontohkan sholat. Kalau kita ingin ngajak istri kita ngaji, kita juga harus ikut ngaji. Ini yang pertama. Menegur, mengajak dengan cara yang baik, baik secara lisan maupun secara praktek. Yang kedua, setelah kita lakukan itu semuanya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar hatinya dibuka sama Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita cuma berusaha-berusaha, tapi kita lupa bahwa yang menguasai hati keluarga kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yeah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena hati para manusia itu di antara dua jari Allah. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia semuanya itu ada di antara dua jarinya Allah, dan Allah membolak-balikkan hati itu sekehendaknya Allah. Dalam satu detik istri kita bisa baik kalau Allah berkehendak, dan dalam satu detik suami kita bisa buruk kalau Allah berkehendak. Na'udzubillahi min. Maka mintalah sama Allah. Dan kalau minta sama Allah, jangan putus asa. Ada seorang ulama, saya lupa namanya sekarang. Beliau mengatakan, saya belajar tidak putus asa, belajar sabar dari seorang anak kecil. Ulama ini, ulama besar. Belajar sabar dari anak kecil. Kok bisa? Iya. Kata beliau, suatu saat saya keluar rumah. Ketika keluar rumah saya lagi jalan, saya mendengar lewat suatu rumah, di dalam rumah itu ada anak kecil nangis karena dimarahin sama orang tuanya. Karena saking jengkelnya orang tua itu, akhirnya anak tersebut sama ibunya disuruh keluar dari rumahnya, dihukum keluar dari rumah, kemudian dikunci rumah itu dari dalam. Akhirnya si anak itu karena gak ada tempat lain untuk nginap, akhirnya dia tetap aja di depan rumah, dia nangis, dia ketuk-ketuk pintunya, tolong bukain bu, bukain bu, bukain bu, sama ibunya gak dibuka. Kemudian si ulama itu nunggu terus, kapan itu pintu dibuka. Yang namanya ibu tetap saja, ya, sekeras-kerasnya ibu kalau sudah dengar anaknya merengek nangis, gak akan apa? Gak akan tega. Akhirnya dibukakanlah pintu, akhirnya anak masuk, kemudian minta maaf sama ibunya. Kata ulama itu, saya belajar sabar dari anak kecil tersebut. Andaikan kita ketika minta sama Allah, entah minta apapun, minta istri kita dibuka hatinya, minta suami kita dibuka hatinya, seperti anak kecil itu, tidak akan berhenti meminta kalau belum Allah kasih, insya Allah akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti berdoa walaupun belum dikabulkan. Mungkin Allah sedang senang mendengar rintihan hambanya. Kalau dikasih langsung selesai, ya. Tapi karena gak dikasih, akhirnya kita terus merintih, merintih, menghibah. Dan ketika kita menghibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu tingkat tertinggi yang namanya ibadah. Ibadah itu merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama adalah ngasih nasihat secara lisan dan secara praktek. Yang kedua adalah mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Obat agar tidak menjadi orang munafik. Yang pertama, bersegera di dalam sholat. Tidaklah imam mengangkat takbir kecuali dia ada di belakangnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang seperti ini apabila melakukannya selama 40 hari, dia akan terlepas dari sifat kemunafikan dan sifat penghuni neraka. Yang kedua, yaitu belajar ilmu agama. Ini akan melepaskan seseorang dari kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak akan pernah terkumpul dalam diri orang munafik. Akhlak yang baik dengan belajar ilmu agama. Yang ketiga, bersedekah. Orang yang bersedekah itu amalan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada keyakinan. Dia yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan menghilangkan sifat munafik. Maka coba lihat surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian dari harta yang kalian dapatkan, dari yang baik-baik. Yang keempat, bangun malam. Ini mengobati penyakit munafik. Yang kelima, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah mencintai para sahabat, di antaranya kaum Ansar dan di antaranya Ahlul Bait.
2: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Nomor 5, Bu ya. Orang yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mungkin mengampuni fulan. Ya ini seorang muslim tapi dia suka berbuat dosa, dikandani angel banget. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah ora bakal ngampuni wong kuwi. Ini bahaya, bahaya banget. Tinggalkan, karena memvonis semacam itu bukan hak kita. Allah berhak untuk mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Yang nomor 6 napa nggih, wau nggih, Pak Bu. Mengerjakan dosa secara sembunyi-sembunyi. Yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang yakin bahwasanya Allah itu melihat tatkala dia sedang dalam kondisi bersama orang lain dan tatkala dia sendirian. Kalau tatkala bersama orang lain bisa menjaga diri, tapi ternyata ketika sendirian kok malah kewanen, ini pahalanya bisa hancur. Kanjeng Nabi ngendika, sungguh aku mengetahui ada satu kaum besok pada hari kiamat datang dengan amalan gede banget. Kemudian amalan itu hancur berantakan seperti debu-debu beterbangan. Para sahabatnya, Rasulullah, sinten niko Kanjeng Nabi, mbok tolong dipun beri ciri-cirinya biar kita ini tidak bisa tidak terjebak dalam menjadi orang yang seperti itu. Kanjeng Nabi ngendika, mereka saudara-saudara kalian, sholat malam, berpuasa, beramal dan yang lainnya, tapi kalau mereka menyendiri tidak ada pandangan orang lain, mereka akan melanggar larangan-larangan Allah. Niki hati-hati. Ini banyak. Kenapa? Karena berbuat maksiat sendirian itu lebih aman dibandingkan ketika beramai-ramai. Izin apa mboten? Izin. Angger rame-rame tuli izin, mbok. Angger dewekan kendel. Naudzubillahi min dzalik. Niku nomor pinten? Nomor 6. Nomor 7, mendatangi dukun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan lam tuqbal minhu salatu arba'ina yauman, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tok tekan nang omahe, kemudian bertanya, Nyong kira-kira lulus apa ora ya? Terawangane jenengan nyong kira-kira lulus apa ora ya? Cuma bertanya maka sholatnya tidak diterima berapa? 40 hari. Jajal barangku nang endi diterawang kuwi nang poci.
1: Oh yang kudu sit.
3: Barangmu kae nang kana. Lah ngapusi. Cuma bertanya. Datang memang sengaja untuk bertanya. Bertanya betul. Walaupun mungkin dia tidak membenarkan, sholatnya tidak diterima 40 hari. Datang bertanya percaya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka orang ini berarti sudah mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, niki dosane sing takon apa sinten? Niki dosane sing sinten? Sing takon. Lah nek sing ditakoni kepripun jajal? Dukune niku kepripun dosane? Wong yang tanya saja sampai seperti itu salatnya tidak diterima, dianggap mengingkari, apalagi kalau dia jadi dukun. Naudzubillahi min dzalik. Nomor pinten niku? Nomor 8, durhaka kepada orang tua. Contohnya wau niku wau pun nggih. Bertingkat-tingkat nggih. Nomor 9 napa? Napa? Mabokan. Nomor 10, wanita yang tidak taat pada suami. Kathah napa mboten? Ngatos-atos ibu-ibu khususnya nggih. Lan ugi bapak-bapak. Mbok menawi mengkaten ingkang saged kula aturaken, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau memang ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ampun ding, gua keton atus nang sumur, terus nyemplung sumur medeni temen lah. Ya kapan-kapan kalau ada waktu ketemu lagi gitu aja lah, nggih. Aja kalau ada sumur di ladang boleh kita nyemplung mandi, malah jadi geger. Kalau ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan saya, terus mata-mata dari kekurangan saya dan juga dari gangguan syaitan. Kalaupun ada yang benar, maka al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu adalah dari Allah. Dan wala takunanna minal mumtarin, dengan janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Wallahu taala a'lam bishawab.
4: Soal jawab.
5: Ini kalau pas menyembelih kambing itu katanya darahnya harus kena ke tanah, itu apa betul Pak?
6: Ya. Sudah cukup Pak ya?
5: Ya cukup.
6: Wallahu a'lam bishawab, sampai hari ini saya belum pernah menemukan syarat itu dari penjelasan para ulama Al-Quran maupun Sunnah. Kecuali kita hanya disuruh untuk menyembelih dan hadis-hadis Rasul itu memang ditempelkan ke tanah kemudian diinjek, setelah itu disembelih. Dan itu posisi normalnya kita nyembelih. Bukan berarti anjuran harus ditempelkan. Tidak. Ya memang posisi menyembelih paling bagus, paling rileks ya seperti itu. Ditempelkan ke tanah, diinjek itu lehernya, kemudian disembelih oleh Rasulullah SAW. Nah, tentang masalah harus ngena, ini tidak ada. Dan tentang juga ada beberapa tradisi, ada yang kalau mau kurban dikasih kain mori sama kembang telon. Ini juga termasuk perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang lebih aneh lagi, sebelum disembelih dikasih kaca dulu ya, disuruh ngacak kambingnya. Atau biar ganteng apa cantik tuh. Ada lagi yang lebih ini lagi dikasih nama masing-masing kambing. Kenapa? Nanti manggil-manggil di hari kiamat. Gitu.
7: Nama
6: kambingnya. Jadi kambing tuh kasih nama, Peco, Ngatno, Parti gitu. Nanti kambing-kambing ini supaya keafal nanti kalau di hari kiamat. Bukan nama yang nyembelih, enggak. Jadi kambing itu dikasih nama. Ya, ini jelas penyimpangan.
7: Ya, bisa diabsen mungkin.
6: Iya, nanti ya kalau kita sudah nyembelih sampai 20 kali coba, ya nanti kita absen sih kambing-kambing saya yang dulu namanya ini jelas merupakan taklif, ya, pembebanan yang di luar kemampuan manusia, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, wallahu a'lam bissawab.

Saudaraku, sudahkah kita memiliki sebuah rumah? Atau sedang membangunnya? Atau kita masih tenggelam dalam impian indah untuk mendirikan rumah? Hampir semua insan yang hidup di muka bumi ini berkeinginan memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal bersama keluarga, tempat berteduh dari hujan dan panas, tempat memadu cinta dan kasih sayang bersama anak dan cucu. Kita bekerja keras, memeras otak, membanting tulang, bercucuran keringat, berusaha menabung rupiah demi rupiah untuk mewujudkan cita-cita memiliki rumah yang diimpikan. Alhamdulillah, sebagian dari kita sudah banyak yang memiliki rumah. Namun, sudah cukupkah kita bekerja keras, menabung amal-amal saleh yang hakikatnya bekal untuk membangun rumah impian kita yang lebih baik di akhirat kelak? Rumah masa depan yang sesungguhnya.

0: Soal jawab.
1: Ini mau tanya tentang puasa sunnah Arafah, Ustaz.
2: Iya.
1: Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh memulai puasa sunnah itu pada hari Sabtu. Dan ternyata besok ini menurut perhitungan di Indonesia bahwa puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Ini bagaimana ini, Ustaz?
2: Ya, cukup.
1: Ya, cukup sampai di situ saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya hadis Rasulullah yang bunyinya la tasumu yawma sabti illa mafturidu alaikum. Janganlah puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Para ulama di dalam menghadapi hadis ini atau mendudukkan hadis ini ada banyak versi. Ada yang pertama mendhaifkan hadis ini. Ada yang kedua hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih berarti dilarang. Ada yang ketiga, inilah yang rajih. Kalau sekarang sendirian itu yang dilarang, tapi kalau digandengkan tidak ada masalah. Dalilnya dari mana? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Juwairiyah, saat Rasulullah SAW mendapati Juwairiyah puasa hari Jum'at, Rasulullah SAW menanyakan, apakah kamu kemarin puasa? Berarti Kamis. Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu besok mau puasa? Tidak wahai Rasulullah. Berarti Sabtu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu batalkan. Kenapa? Karena tidak boleh kita puasa Jumat sendirian, sebagaimana kita juga tidak boleh puasa Sabtu sendirian. Kalau sekarang Jumat digandeng dengan Sabtu boleh, berarti memberikan makna implisit puasa sunnah Sabtu itu boleh kalau digandeng Jumat. Itu. Rasulullah juga mengatakan, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yauman qabla wa yauman ba'da. Janganlah kamu puasa hari Jum'at kecuali puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Setelahnya apa? Sabtu. Ya, tapi tentang masalah puasa hari Arafah ini saya anjurkan. Ya, bukan hari Sabtunya tetapi hari Jum'atnya. Karena menurut banyak ulama, diantaranya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama kaum muslimin dan seluruh umat Islam seluruh dunia sepanjang tahun berabad-abad selalu berhari raya terutama Idul Adha pada mengikuti ru'yahnya Ahlu Makkah, terutama Idul Adha. Kalau Idul Fitri ada potensi untuk ini ikhtilaful matali, perbedaan matla, karena hanya terkait waktu. Tetapi kalau sekarang Arafah ini terkait dengan tempat, maka kita tidak bisa dibohongin lagi. Arafah cuma ada satu, yaitu di Mekah, maka di sini kita puasa ikut sana. Nah, tentang masalah bagaimana sholat kita supaya tidak ada perpecahan dan menjaga keutuhan umat, apalagi di sini mentaati waliul amri, kita anjurkan bersama pemerintah. Kenapa katanya Abdullah ibnu Mas'ud, al-ikhtilafu syarrun kulluhu, perpecahan itu jelek semuanya. Dan ini tidak ada pertentangan dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat itu tidak harus tanggal 10. 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Alasannya apa? Karena Rasulullah mengatakan, ayyamu tashrik, ayyamu aklin, wa surbin, wa dikrillah. Hari tashrik itu hari makan, minum, dan dikir kepada Allah. Kalau sekarang pada hari tashrik boleh kurban, berarti otomatis juga boleh sholat. Karena sholat dan kurban itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Boleh sholat, boleh kurban, boleh kurban, boleh sholat. Paket. Kenapa paket? Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, satu paket. Boleh sholat, boleh kurban, boleh kurban, boleh sholat. Waktu kurban itu juga waktu sholat. Dengan demikian, kita ikut bersama pemerintah, yaitu hari Ahad. Atau kalau seandainya ada yang Senin juga, tanggal 12 pun boleh kita sholat Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ma'asyir muslimin rahimahkumullah, maka berbincang masalah akhlak yang seharusnya menghiasi seorang muslim. Nabi SAW ketika ditanya tentang muslim, apa kata beliau? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa sih? Kalau kau ngaku orang Islam, yang orang lain selamat dari lisan dan tanganmu. Tuh, kalau mau ngaku orang Islam, kau adalah orang-orang, adalah seorang hamba yang menghormati orang lain. Yang tanganmu tidak pernah menyakiti orang lain. Yang lidahmu senantiasa bertahtakan zikrullah dan nasihat buat orang Islam yang lainnya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, kita lihat bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak antara hamba dengan Rabbnya, dan itulah akhlak yang paling utama. Bagaimana seorang hamba berakhlak kepada penciptanya, tauhid. Dia tidak boleh memohon kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh percaya kecuali kepada sang pencipta. Kalau dia butuh sesuatu, dia minta kepada Allah. Dan termasuk akhlak yang buruk, tatkala Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan suatu saat kita membutuhkan pertolongan, kita minta pertolongan kepada selain Allah. Itu hamba-hamba yang tidak berakhlak.

Islam di Indonesia, Islam nih, Muslim, ngaku Muslim, tapi berangkat ada namanya Gunung Kawi. Gunung apa tuh tempat pesugihan? Hah? Ada yang pernah berangkat ke sana? Alhamdulillah enggak, kita anak enggak pernah berangkat. Cuma anak kepingin tahu apa sih yang dilakukan. Yang anak baca subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Wanita-wanita dengan kerudungnya berangkat ke sana hanya untuk meminta ya suami. Karena enggak punya suami bertahun-tahun, enggak punya anak, berangkat ke sana, rizkinya seret, bangkrut. Kemana dia pergi? Dia cari tempat-tempat seperti itu. Apa dia enggak tahu bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Sang Pencipta? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki. Kau lihat tuh semut yang berjalan tuh. Siapa yang ngasih rezeki dia? Allah jalla jalaluh. Kau lihat burung-burung tuh. Enggak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah mereka. Tapi kau tatkala Allah kasih ujian kepadamu, lupa kepada Sang Pencipta. Itu akhlak yang utama tentunya. Hablum minallah. Yang kedua yang akan menjadi perbincangan kita adalah tentang hablum minannas. Hubungan hamba dengan hamba Allah. Hubungan hamba dengan ciptaan Allah yang lainnya. Hubungan hamba dengan semut-semut tadi yang berjalan. Hubungan hamba dengan kambing. Dengan kucing yang ada di rumah kita. Itu diatur sama Islam. Udah diatur. Tinggal kita nih yang ngaku orang Islam, udah ngamalin enggak? Tapi tentunya yang bisa ngamalin adalah yang berilmu. Kita alhamdulillah, nah insyaallah melihat wajah-wajah antum nih, wajah yang penuh cahaya ilmu dan iman. Semoga Allah menggabungkan kita di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kalau bulan Ramadan bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Belum membaca Al-Quranul Karim. Beliau kalau sholat malam kadangkala satu rakaat empat juz yang dia baca. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai bengkak kaki beliau. Beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkan Al-Quranul Karim. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat Nabi, apa kata Rasul? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Kalau kau melihat, ingin melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca tu Al-Quran. Berhenti di mana Allah memerintahkan, itu Nabi pasti mengamalkannya. Di mana Allah melarang, pasti Nabi meninggalkannya. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tu Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesombongan, ya, tentang diharamkannya seorang dari menggunjing orang lain, dari su'udzon sama orang lain. Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkan ayat-ayat itu. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalian ini kalau mau mencontoh, siapa yang mencontoh? Jangan ustaz. Subhanallah jemaah. Nas'alullah al-thabat ala dini. Ada seorang ustaz. Seorang ulama besar dari Qasim. Dari, kalau nggak salah namanya Abdullah al-Qasimi. Dari Qasim di Riyadh sana. Dekat Riyadh ya, di Saudi Arabia situ. Dia sekolah di Mesir. Dia orangnya Masya Allah, genius. Ketika dia sekolah di Azhar, dia suka membantah guru-gurunya, dosen-dosennya berkaitan dengan kesyirikan, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang penuh kesyirikan. Sampai akhirnya dia disidang oleh majelis kampus dan di drop off dari sekolah. Lalu dia mengarang buku tentang As-Sira Bainat Tauhid wa Syirik, kalau tidak salah judul buku dia itu. 1600 halaman. Bukunya itu jangan ditanya tentang keindahannya. Belum pernah ditulis buku di abad itu seperti buku. Sampai Imam Masjidil Haram memuji penulis buku itu dan bukunya. Sebagian mengatakan dia telah membeli tiket masuk surga dengan buku yang dia karang itu. Tapi di akhir hayatnya dia mati sebagai orang mulhid liberal. Yang udah gak percaya tuh sama Al-Quran, mencela Al-Quranul Karim.

0: padahal dipuji-puji di Masjidil Haram. Maka kalau mau mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal dunia. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah para sahabat Nabi. Fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Orang yang masih hidup, kita enggak tahu bagaimana kiranya akhir dari kehidupan dia. Nas'alullah husnal khatimah kita jemaah. Kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perbuatan beliau ya di rumah, di pasar, di mana-mana. Dan di antara tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau bicara akhlak, jangan dipikir orang Arab tuh di masa jahiliyah mereka enggak punya akhlak. Oh, mereka akhlaknya mulia. Sebagian menghormati wanita. Nah, antum bisa bayangkan mereka itu kalau ada tetangganya keluar rumahnya, ya keluar rumahnya tersingkap auratnya, dia paling kenal jahil. Sampai antum lihat hadith Hind binti Utbah ketika tanya kepada Rasulullah SAW, Nabi membaiat wanita-wanita agar mereka tidak berzina, agar wanita-wanita muslimah tidak berzina. Lalu Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW, awa taznil hurra ya Rasulullah? Apakah wanita yang merdeka itu berzina? Subhanallah. Tuh wanita jahiliyah yang baru masuk Islam. Nggak ada tuh mereka mau selingkuh gitu. Itu hampir sesuatu perbuatan yang hina di antara mereka. Wanita merdeka dia berzina? Itu satu hal yang sangat aib sekali. Padahal mereka di masa jahiliyah. Subhanallah, mereka menghormati tamu. Lalu Rasul diutus untuk menyempurnakan. Jadi akhlak-akhlak yang buruk dibuang, akhlak-akhlak yang mulia dibungkus dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia tanpa tauhid enggak ada artinya. Karena akhlak yang mulia bergaul dengan manusia harus dibungkus dengan la ilaha illallah. Baru setelah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Soal jawab.
6: Tiga tanda munculnya Dajjal apa saja? Karena bahkan baru disebutin satu. Saya enggak bilang tiga tadi. Saya cuma bilang ada tanda-tanda munculnya Dajjal, di antaranya 3 tahun. Nah, mungkin salah dengar, 3 tanda, maksudnya 3 tahun. 3 tahun yang peceklik. Ini yang pertama. Oh iya. Triot Muslim ada, betul. Mana lupa. Tentang pertemuan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Ini di masa Nabi SAW. Waktu itu Tamim bin Aus berkisah, bahwa dia berlayar di lautan, kemudian terombang-ambing oleh ombak, akhirnya terdamparlah di sebuah pulau. Lalu ia bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu-bulu semua, sampai enggak ketahuan depan belakangnya mana. Lalu Tamim berkata, "Kamu siapa?" Kata dia, "Saya Jasasa." "Siapa Jasasa?" Kata dia, "Hei kaum, cepatlah kamu ke sebuah tempat ibadah sana. Di sana ada orang yang ingin ketemu dengan kamu." Maka kemudian Tamim dan beberapa teman pun segera menuju tempat tersebut. Kata Tamim, "Sungguh, aku bertemu dengan orang yang sangat besar sekali. Belum pernah aku melihat orang sebesar itu. Di mana tangan dan kakinya dirantai oleh rantai-rantai besi." Lalu aku bertanya kepada dia, "Siapa kamu?" "Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian." Kata Tamim, "Kami kaum dari Arab, dari Banu Tamim." Iya. Kata Dajjal, kata orang yang besar ini, "Lalu bagaimana kabarnya Muhammad dan sahabatnya itu?" Kata Tamim, "Ia sudah menguasai kota Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya." Kata orang ini, "Kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka." Kemudian orang ini berkata, "Kabarkan kepadaku tentang Baisan." "Tentang apanya?" kata Tamim. Kata orang ini, "Tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah?" "Masih banyak," kata Tamim. "Kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughor." "Tentang apanya?" "Airnya masih banyak tidak?" "Masih." "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah." "Tentang apanya?" "Tentang airnya." "Masih banyak," kata Tamim. Kata orang ini, "Nanti kurma-kurma yang ada di negeri Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor akan kering dan Danau Tabariyah itu akan kering. Di saat itu aku akan keluar," kata Dajjal. "Fa inni ana Dajjal," dan akulah Dajjal, kata orang itu. Setelah itu Tamim pun pulanglah. Langsunglah ia pergi ke kota Madinah. Karena Dajjal bilang apa? Kalau ia karena mereka mengikuti Muhammad tentu lebih baik. Akhirnya Tamim pun masuk Islam dan bercerita kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah naik mimbar dan berkata, "Makanakum, duduk di tempat kalian. Tadi datang kepadaku Tamim, menceritakan kepadaku tentang Dajjal mirip dengan yang saya sampaikan kepada kalian." Ya, Rasul pun mengisahkan tentang kisah Tamim tersebut. Nah ini Pak, tiga tanda tadi. Apa itu? Pohon kurma di negeri Baisan sudah tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughor sudah tidak akan ada airnya lagi. Dan Danau Tabariyah akan kering. Tanda yang ketiga apa lagi? Terjadi perang antara kaum muslimin dengan Eropa. Nanti akan terjadi perang yang dahsyat, kata Rasulullah SAW. Di mana kaum muslimin berjumlah pasukan 12.000 pasukan berkuda. Dan itu sebaik-baiknya tentara di muka bumi pada waktu itu, kata Rasulullah. Dan perang terjadi sampai 3 hari 3 malam. Berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel. Di saat kaum muslimin hendak mengambil ghanimah, terdengarlah seruan Dajjal sudah muncul. Akhirnya mereka membuang kembali ghanimah dan masing-masing lari menyelamatkan diri. Karena Dajjal enggak bisa diperangi. Ya, terlalu kuat. Akhirnya kaum muslimin pun lari dan Dajjal akan keluar dari sebuah kota namanya Yahuda. Di mana? Di Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian dari Iran, Mas. Dan di Asfahan sekarang ada lebih dari 30.000 Yahudi. Dan Dajjal, kata Rasulullah, akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi memakai topi toyalisah. Lalu kemudian Dajjal keluar keliling dunia. Jalannya secepat angin, kata Rasulullah SAW. Ya. Dia akan membawa apa? Membawa api dan air. Maka pilihlah yang kamu lihat itu api. Karena itu hakikatnya adalah air yang sangat dingin, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Dajjal itu jago sihir, Pak. Makanya kalau kita ditawarkan sama Dajjal, nanti kalau la qadarullah, mudah-mudahan gak ketemu ya. Ketemu Dajjal, disuruh masuk antara air dan api, pilih api, Pak. Kata Rasulullah, karena itu hakikatnya apa? Air yang sejuk sekali. loncat aja udah air, Pak Ustaz.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Tentang was-was itu gimana kiat-kiatnya agar hilang was-was itu dalam diri kita?
3: Iya. Ini bagus pertanyaan. Dan ini penyakit ahli ibadah. Dan ini salah satu trik iblis. Allah berfirman, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan rasa was-was dalam hati manusia. Dan biasanya rasa was-was itu tujuan akhirnya dari bisikan syaitan adalah tidak melakukan ibadah. Gara-gara was-was, keluar masuk kamar mandi, imamnya selesai jamaahnya. Ya betul, ada manusia-manusia seperti itu. Saya pernah dia cerita sendiri. Ya sudah azan, dia masuk kamar mandi. Buang air kecil, beristinja dengan sebaik-baiknya. Keluar baru satu langkah, kayaknya ada yang keluar. Masuk lagi. Komat. Ya terus. Kemudian sampai salam dia masih buyang. Keluar dari kamar mandi sudah basah kuyup. Ini rasa was-was. Contoh rasa was-was saya dapati langsung, ada seorang waktu itu kita masih di Masjid Quba sebagai penerjemah di musim haji. Ada orang Arab dari Maroko, dari Maghrib datang menghadap pada Syekh. Syekh waktu itu di tempat kita Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Rahil. Orang Maroko ini bawa anaknya. Beliau mengatakan, Syekh gimana mengobati anak saya ini? Kata Syekh, ada apa? Anakmu kenapa? Anak saya ini punya rasa was-was tingkat tinggi. Kata orang umum ya. Kata orang umum tingkat dewa. Ya. Rasa was-was tingkat tinggi. Gitu. Kenapa? Bagaimana was-wasnya? Maka was-wasnya itu sangat tinggi. Kalau dia sholat, kita harus nunggu di sampingnya. Karena setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, dia akan bertanya kepada kita, saya tadi sudah sholat belum? Parah sekali, ya. Dan bersyukurlah kepada Allah yang tidak punya rasa was-was. Karena rasa was-was itu di asalnya kecil, penyakit kecil dalam hati, kemudian dipelihara, dikembangbiakkan menjadi besar, akhirnya menyiksa manusia. Akhirnya menjadi manusia yang putus asa. Nah ini rasa was-was mengobatinya gimana? Nah itu pertanyaannya. Beliau sudah tidak sadar jawabannya apa. Mengobatinya satu, berlindung kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada Allah, sering-sering membaca doa-doa minta perlindungan seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sendiri dari awal sampai akhirnya. Kemudian juga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihinna." Tidaklah seseorang minta perlindungan dengan tiga surat tersebut yang lebih kuat dibandingkan minta perlindungan dengan tiga surat tersebut. Berdoa, ya, minta perlindungan dari sifat was-was. Dan yang kedua, sifat was-was jangan diharagu. Ya betul, itu kiatnya. Tidak boleh diharagu, tidak boleh dibiasakan, tidak boleh dikembangbiakkan. Ya, caranya bagaimana? Dianggap lewat. Kalau ada was-was, oh saya sudah. Ya, dan ingat. Yang ketiga, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Misalkan kita kencing. Kencing, mohon maaf, di beberapa tempat ada kencing sambil berdiri. Ya, meskipun itu kurang terlalu nyunnah, tetapi boleh kalau diperlukan. Apalagi dia punya rasa was-was. Maka dia takut jangan-jangan tadi kencing terkena cipratan nya kepada celananya, ya, maka akhirnya diperiksa satu-satu, dilihat was-was. Nah ini was-was yang dihadapi oleh manusia. Maka yang pertama tadi berdoa minta perlindungan, yang kedua jangan diharap. Ya, artinya yang diharap itu jangan dipelihara. Berdoa, dia berwudu, buang air kecil, buang air besar, beristinja, kemudian sebaik-baiknya, lalu ia berwudu. Kalau nanti terasa ada dalam diri kita, sudah. Dia harus yakinkan dalam diri, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rasa was-was. Saya pernah mempunyai, mendapati rasa was-was yang aneh luar biasa. Waktu itu saya turun di bandara, Bandara Banjarmasin, Samsudin Nur. Kemudian malam-malam, sudah dikondisikan oleh beberapa kawan untuk naik travel. Avanza lah gitu ya. Ternyata pas mau naik, ada perempuan di dalam. Saya tanya supirnya, mas ini siapa? Dia bilang, oh gak apa-apa Ustaz, itu istri saya. Oh taib, jangan macam-macam sama saya mas. Kalau perempuan yang tidak baik, tidak boleh bersama kita. Taib Ustaz, itu istri saya. Dan dia mengaku, iya Ustaz, saya istrinya. Tapi dalam hati saya kok jam 9 istri ikut. Ikut apa namanya, nyupir. Maka akhirnya, di tengah perjalanan saya selalu kalau sama orang yang baru-baru saya ngobrol tentang, mulai ngobrol tentang keagamaan. Gimana kabarnya? Baik mas. Baik Ustaz. Kemudian beliau akhirnya mau curhat. Saya ini punya rasa was-was Ustaz. Kemudian istrinya yang di belakang langsung nyerocos. Iya tuh benar Ustaz. Saya datang ke sini ikut mobil ini gara-gara was-was ini Ustaz. Dia takut was-was terhadap istrinya, ada yang mengintip istrinya di rumah. Jadi dia bawa

0: mandi. Ya, nah itu bahaya. Itu rasa was-was seperti itu dimiliki oleh seseorang. Nah, tahu sebabnya apa? Saya langsung tebak, Mas, sholatnya gimana? Ya kadang sholat, kadang enggak. Langsung istrinya rasus, enggak Ustaz. Jumatan aja jarang, apalagi sholat lima waktu. Nah, itu penyebabnya. Maka salah satu sifat was-was yang dimiliki oleh seseorang, salah satu penyebabnya dia adalah kurang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang hubungan dia dengan Allah, dan itu kejadian nyata, nyata sekali. Nah, kalau seandainya dia enggak dapat tarikan gitu, dia was-was terhadap teman-temannya. Ini jangan-jangan nih ada yang ngerjain saya. Maksudnya saya disantet, di apa gitu. Rasa was-was. Dan tujuan dari rasa was-was tadi adalah putus asa. Makanya Allah berfirman, la tai'asu min rauhillah fa innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Itu adalah perkataan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya, al-asbab. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ada lagi was-was di dalam ibadah. Biasanya was-was sering di dalam ibadah. Ya, was-was sering dalam ibadah. Kalau di dalam ibadah, berat. Begitu juga berat di dalam hubungan bersetubuh dengan istrinya. Nanti mau berhubungan, pian biniku kah? Nah, was-was. Bahaya ini. Ya, bahaya. Maka hati-hati dengan was-was seperti itu. Ada pernah saya dapati, waktu itu masih di Arab Saudi, orang was-was di dalam ibadah, dalam sholat. Jadi rasa was-wasnya at-tahiyyat, enggak kayak enggak masuk-masuk gitu. At-tahiyyat, kan imam terus baca tahiyyat, dia at-tahiyyat, at-tahiyyat sampai akhir. Wallahi mengganggu sekali. Orang ini apa tahiyyat-tahiyyat. Akhirnya ketika imam sudah terus baca salam, dia akhirnya sedih, pura-pura nangis gitu. Kenapa? Karena enggak selesai bacanya. Ente yang was-was. Maka enggak selesai bacanya. Nah, ini bahaya. Ya, punya rasa was-was. Maka obati dengan cara minta perlindungan kepada Allah, kemudian jangan dihiraukan. Para ulama bahkan mengatakan, hatta law nazala ma'ul baul ala faqirik. Meskipun mengalir air kencing di atas pahamu, jangan hiraukan. Ya, terasa air kencing itu mengalir, biarkan, teruskan sholatnya. Dan biasanya rasa was-was ini bukan penyakitnya ahli maksiat. Penyakitnya ahli ibadah yang terlalu berlebih-lebihan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini, edisi Senin 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah, untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Iblis, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah. Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih.

0: ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridho wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita menyelisihi kebiasaan. Biasanya kalau kita mau cerita tentang kisah orang-orang soleh, ya. Tapi kali ini kita akan bahas penjahat terbesar di dunia, di alam semesta. Dia siapa? Iblis. Tentunya kita akan menyampaikan kisah iblis ini dalam rangka untuk mengambil faedah dan pelajaran, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam sekalian, janganlah kalian difitnah oleh syaitan, itu oleh iblis, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Ya. Oleh karenanya, kita menyampaikan kisah iblis agar kita tahu siapa musuh kita yang sesungguhnya, bagaimana kehebatannya, dan apa saja tipu dayanya, agar kita bisa selamat, ya, dari tipu daya siapa. Tapi iblis al-la'in, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperselisihkan oleh para ulama, ya, apakah dia berasal dari jin ataukah dari malaikat. Para ulama telah membahas bahwasanya yang pertama diciptakan adalah malaikat, kemudian jin, baru kemudian manusia. Di antaranya Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan mimma rijin min nar, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, ya, api yang ujung-ujungnya itu disebut dengan marij, ya. Diciptakan jin dari nyala api, kemudian Adam yaitu nenek moyang manusia diciptakan sesuai dengan yang disifatkan bagi kalian, yaitu diciptakan dari tanah, dari tin, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya menjadi manusia. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an jin diciptakan sebelum manusia, ya. Kata Allah, walaqad khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah yang kering, min hama'im masnun, itu dari tanah yang sudah lama yang didiamkan sampai berubah baunya. Allah ciptakan Adam, kemudian Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu, dan jin kami telah ciptakan sebelumnya, min naris samum, dari api yang panas. Berarti jin diciptakan sebelum manusia. Dari sini kita tahu urutan penciptaan, malaikat dulu, baru kemudian apa? Jin, baru kemudian manusia. Nah, para ulama salaf berselisih, iblis ini asalnya dari mana? Dari malaikat atau dari jin? Apakah kita katakan dari malaikat atau dari jin, tetap saja iblis diciptakan sebelum Adam, sebelum Adam alaihissalam. Adapun yang mengatakan iblis dari kolongan jin berdasarkan dari surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata sujudlah kepada Adam wahai para malaikat, maka para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kemudian kata Allah, kana minal jinni, iblis dari jin, fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia pun membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kuat mengatakan bahwasanya iblis berasal dari jin. Ini mungkin terlalu kuat, dipelanin dikit kali, ada gemak, tolong panitia kecilin dikit suara. Type yang berikutnya, pendapat kedua, bahwasanya iblis berasal dari kalangan malaikat. Mereka berkata iblis dari golongan malaikat, dan malaikat berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok, dan iblis berasal dari kelompok malaikat yang namanya kabilah al-jin. Kabilah al-jin. Jadi jin di sini maksudnya bukan jin dari jenis jin, makhluk jin, tapi kabilah malaikat yang namanya apa? Jin. Makanya ketika Allah berfirman tentang perintah untuk sujud kepada Adam, Allah menggabungkan jin dalam rombongan, menggabungkan iblis dalam rombongan malaikat. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati sujudu, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah, fasajadu illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Akan-akan iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat. Pendapat ini bahkan dikatakan mayoritas ulama berpendapat jin atau iblis berasal dari golongan malaikat. Namun wallahu alam bisawab, yang benar bahwasanya iblis berasal dari golongan jin. Kita ada makhluk malaikat, makhluk jin, dan makhluk manusia. Kenapa menguatkan bahwasanya iblis berasal dari golongan jin? Karena malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak diberi pilihan untuk taat atau membangkang. Tidak ada. Seluruh malaikat taat, tidak ada yang membangkang. Dan Allah berfirman tentang para malaikat, ya, la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ini pendapat. Adapun firman Allah tentang para malaikat, wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin. Dalam surat Al-Anbiya, kecuali siapa di antara malaikat yang berani mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, maka itulah malaikat yang akan kami masukkan dalam neraka jahannam, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebagian mengatakan maksudnya malaikat yang membangkang jin, tapi dalilnya tidak begitu kuat. Ini Allah hanya mengatakan seandainya ada malaikat yang mengatakan saya berhak disembah, maka akan diazab. Tapi malaikat tidak ada yang demikian. Oleh karenanya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya jin atau iblis berasal dari kalangan jin, karena malaikat tidak punya pilihan taat atau tidak. Mereka selalu apa? Taat. Berbeda dengan jin, jin mukhayyarun, mukallafun, seperti manusia. Bisa memilih antara iya atau tidak, bisa memilih antara maksiat atau membangkang. Oleh karena yang Allah bebani ibadah khusus untuk diberi balasan surga atau neraka adalah jin dan manusia. Allah berfirman,
1: saya capek pegangin. Oke. Okay. Ya, cuma dikecilin aja. Enggak bisa dikecilin.
0: Tes tes. Ini bukan sabotase iblis kan? Coba coba dikecilin dikit. Enggak bisa. Kecilin dikit aja. Terlalu apa? Mana panitia? Coba dikecilin. Ini baru awal nih. Tes tes 1 2. Tadi awal tidak terlalu besar. Coba kecilin dikit. Tes tes 1 2. Tes tes 1 2. Oke. Okay. Oke, okay, alhamdulillah. Udah pergi iblis. Taib. Kita lanjutkan. Jadi iblis sama dengan manusia, mukhayyarun, diberi pilihan iya atau tidak, taat atau maksiat. Makanya kedua makhluk ini dibebani dengan beban ibadah untuk diberi balasan. Balasan surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh aku telah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana manusia yang jahat masuk neraka, jin yang jahat juga masuk neraka. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki pendengaran, telinga, mereka tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih besar daripada hewan ternak. Ini dalil bahwasanya jin masuk neraka sebagaimana manusia masuk neraka. Taib. Kalau manusia soleh masuk surga enggak? Masuk surga. Apakah jin soleh masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau soleh masuk surga atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Yang benar wallahu alam bisawab, jin juga demikian.
2: mereka juga masuk surga sebagaimana manusia masuk surga. Dalilnya adalah dalam surat Ar-Rahman. Karena ketika Allah berbicara, Allah menggunakan kata ganti dua jenis makhluk. Allah mengatakan, ya ma'asyaral jinni wal insi manistata'a minkum, ya enistata'tum antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai golongan jin dan manusia, siapa di antara kalian bisa menembus langit-langit Allah, maka silakan tembuslah. La tanfudhu illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya. Setelah itu Allah selalu membawa fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Yaitu jin dan apa? Manusia. Di sela-sela ayat-ayat tersebut yang Allah berbicara kepada jin dan manusia, Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia? Jadi Allah berbicara tentang surga, Allah tujukan pembicaraannya kepada jin dan manusia. Berarti jin juga masuk surga. Kemudian juga ketika Allah berbicara tentang bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia, manusia maupun jin. Berarti ini dalil bahwasanya jin kalau saleh juga masuk surga. Tapi antum enggak usah kepo, Ustaz, bidadarinya jin kayak gimana ya? Enggak usah. Itu bukan ranah antum. Bukan ranah antum. Kita juga sebagaimana kita enggak tahu jin di dunia ada yang jahat, ada yang baik. Allah mengatakan kunna tara'iqa qidada. Para jin bercerita dalam surat Al-Jin, mereka berkata kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam model. Ada jin kafir, ada jin ateis, ada jin Hindu, ada jin Buddha, ada jin musyrik, ada jin muslim. Muslim pun macam-macam. Ada jin sunnah, ada jin syiah, ada jin bahlul, ada jin macam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Kemudian dibahas bagaimana mereka beribadah. Itu bukan urusan kita. Ustaz, mereka gimana wudunya? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Antum enggak usah ngurus kayak gitu. Ngurus istri aja enggak selesai-selesai. Ngapain ngurus apa? Jin. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya iblis dari golongan apa? Jin. Karena jin dan manusia mukhayyarun, yaitu diberi pilihan, iya atau tidak, taat atau maksiat. Berbeda dengan malaikat, malaikat tidak diberi pilihan, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita kuatkan pendapat bahwasanya iblis jadi golongan mana? Jin. Bagaimana ceritanya iblis? Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan beberapa pendapat salaf tentang asal muasal jin ini. Bagi yang berpendapat iblis adalah dari kalangan malaikat, maka mereka bilang dulu ada kabilah di malaikat namanya kabilah jin. Situ di antaranya adalah iblis, dia hebat, malaikat yang hebat, macam-macam. Kemudian dia rajin ibadah kepada Allah, akhirnya dia sombong, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat, iblis dari jin. Kalau dari jin bagaimana ceritanya? Saya baca ada kira-kira dua pendapat yang mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya di dunia ini sebelumnya ada makhluk lain namanya al-hin wal bin. Apa? Al-hin bukan al-jin tapi al-hin wal bin, dua. Intinya mereka tinggal di muka bumi, kemudian mereka melakukan maksiat, maka Allah ciptakan jin untuk menyerang mereka, mengusir mereka sampai membinasakan mereka. Akhirnya bumi ditinggali oleh makhluk baru namanya jin. Makhluk baru namanya apa? Jin. Ya. Tinggallah mereka di atas muka bumi. Kemudian jin ini akhirnya lama-kelamaan juga membangkang, akhirnya melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya kenapa ketika, ini salah satu tafsiran, ketika malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni bumi. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sebenarnya mengatakan, kenapa? Karena malaikat pernah tahu dulu ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat, mereka bunuh-bunuhan, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk membinasakan mereka. Allah kirimkan malaikat. Jadi dulu ada al-hin wal-bin, dikirim malaikat. Malaikat dikirim jin. Jin sendiri akhirnya melakukan apa? Kerusakan. Kemudian dikirimlah malaikat untuk membinasakan mereka. Maka datanglah malaikat. Bagi yang mengatakan iblis dari kelompok jin, maka malaikat tersebut dipimpin oleh jin, oleh iblis. Tapi ini pendapat kurang kuat. Kita katakan bahwasanya iblis berasal dari golongan apa? Jin. Maka malaikat ketika menyerang iblis, menyerang jin, maka semua diusir. Mereka lari ke hutan-hutan. Mereka kabur ke laut-laut. Ada jin masih kecil, namanya iblis. Dia ambil oleh malaikat, dibawa ke langit. Konon namanya Azazil. Ibnu Abbas mengatakan iblis sebelum dia durhaka namanya siapa? Azazil. Diambillah oleh malaikat, tinggal di langit. Maka dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ibadah, kemudian dia belajar, punya tinggi dibandingkan jin-jin yang lain. Maka alaihissalam, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah iblis kemudian sombong, angkuh, tersembunyi dalam dirinya. Ternyata dia hasad ya. Maka Allah ciptakan makhluk baru yang langsung Allah spesialkan, tidak pernah, belum, baru diciptakan, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan dia ilmu yang banyak ya. Kemudian Allah masukkan dia dalam apa? Surga. Ikat dan iblis sujud kepadanya ya. Jadi datang langsung spesial, datang langsung istimewa. Inilah Adam alaihissalam, ciptakan dari tanah. Kemudian Allah ciptakan Adam. Sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam, yaitu nama-nama seluruhnya. Tsumma aradhahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kalian memang benar. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengakui, ya Allah, kami tidak tahu ilmu tentang benda-benda ini. Kalau kau tidak ajarkan kepada kami, kami tidak tahu. Saat itulah nampak kemuliaan Adam. Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Maka Adam jelaskan, namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya. Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka ketika itu Allah berkata, sujudlah kepada Adam. Kenapa Adam mulia? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Disitulah ketika disuruh sujud, iblis tidak mau. Allah mengatakan, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dikatakan kecuali iblis? Karena iblis dalam rombongan malaikat. Dia iblis ini jin spesial. Jin paling top. Jin paling alim. Jin paling rajin ibadah. Ribuan tahun beribadah sebelum Adam diciptakan. Tapi dia hasad ada pendatang baru yang lebih top daripada dia. Yang ternyata punya ilmu yang dia tidak dimiliki. Yang ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak dia pun hasad kepada Adam. Ini pelajaran bagi kita. Terkadang seorang merasa dirinya ikhlas kepada Allah, ternyata tidak. Ketika datang pendatang baru yang lebih hebat dari dia, ternyata dia hasad. Berarti ternyata dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Ya. Ini penyakit berbahaya yang menimpa, bisa menimpa siapa saja. Maka hasadlah iblis, cemburu kepada Adam. Ya, maka dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Padahal dia tahu resikonya bahaya. Resikonya kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada Adam. Bahkan dia mengkritik Allah. Dia mengatakan, ya, ana khairu minhu. Ya. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Harusnya kau sujud sama dia. Malaikat saja sujud. Malaikat yang tidak pernah membangkang sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Kata iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? tanah. Ini juga menguatkan iblis dari jin, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara iblis mengatakan, aku diciptakan dari apa? Api. Berarti iblis dari golongan jin. Ya. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena asal penciptaan lebih baik, maka hasil ciptaan harusnya juga lebih baik. Maka hasil lebih baik, harusnya yang sujud adalah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini logika iblis. Sekarang ada api, ada apa? Tanah. Menurut iblis, mana yang lebih bagus? Api. Api lebih bagus. Karena asal-muasal dari yang lebih bagus, asal penciptaan lebih bagus, maka ciptaannya pun harusnya lebih bagus. Berarti menurut dia, kalau begitu, kalau saya berasal dari api, Adam dari tanah, dan api lebih daripada tanah, berarti saya lebih baik daripada apa? Adam. Selanjutnya, kalau saya lebih baik daripada Adam, harusnya yang kurang baik sujud kepada yang lebih baik. Faham? Harusnya demikian. Di sini dia protes kepada Allah, dan disebutkan dia yang pertama kali menggunakan logika kias yang rusak untuk menolak dalil yang jelas. Sudah jelas Allah suruh kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sudah jelas perintah Tuhan. Tapi dia menggunakan logikanya. Makanya dibantah oleh para ulama, dibantah oleh anak-anak Adam. Adam tidak sempat membantah. Tapi anak-anak Adam apa? Membantah. Mereka mengatakan iblis. Wah iblis, siapa bilang kau lebih baik daripada nenek moyang kami? Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api tidak tenang, bergerak-gerak. Sifatnya merusak, tanah tidak. Tanah tenang, menumbuhkan pepohonan, tempat tinggal hewan-hewan, tempat tinggal makhluk hidup. Lebih bagus mana? Tanah apa api? Tanah lah. Bilang tanah, ente bela Adam. Ngapain bela iblis? Bagus mana? Tanah apa api? Tanah. Tanah tenang, banyak manfaat dari tanah, timbul berbagai macam makhluk hidup tidak di atas tanah, banyak. Lebih bagus daripada api. Api tidak jelas, bergerak-gerak, tidak bisa diatur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun asal baik, nenek moyang asal penciptaan baik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada asalnya. Terkadang betapa banyak asalnya baik, turunannya tidak baik, ya enggak? Banyak. Ada nabi ternyata anaknya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Asalnya baik, turunannya ternyata tidak baik. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, tapi tidak semua yang berasal dari api baik. Jin ada jin baik, ada jin buruk. Kamu jin buruk ya iblis. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, bukan berarti turunannya lebih baik daripada turunan tanah, ya. Dan kamu termasuk turunan yang tidak baik. Bantahan berikutnya, taruhlah bahwasanya setan iblis lebih baik daripada Adam, tapi sekarang di hadapun ada perintah Tuhan mengujimu untuk tunduk kepada yang kurang baik daripada kamu. Ini taruhlah, mana yang lebih baik, kamu atau malaikat? Mana lebih baik, api atau cahaya? Cahaya. Malaikat lebih baik daripada kamu, tapi malaikat saja mau sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Di sini namanya dalam istilah fikih namanya kiasun fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias secara analogi tapi ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Maka ketika ada dalil yang jelas tegas, logika tidak boleh dipakai. Karena bertentangan dengan dalil, namanya fasidul i'tibar, yaitu sisi pendalilannya rusak. Ya. Taruhlah kamu lebih afdol daripada Adam, kamu harus tunduk kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan bisa saja perintah kamu untuk mengujimu. Ya. Bisa saja merintahkanmu untuk mengujimu. Sebagaimana bisa jadi seorang anak lebih afdol daripada bapaknya, tapi disuruh berbakti kepada bapaknya. Tapi intinya, iblis akhirnya tidak mau tunduk kepada Adam, dan dia tahu resikonya bahwasanya dia akan dikeluarkan dari kemuliaan. Qala khruj minha madhuman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau dari tempat tersebut, yaitu tempat kemuliaan. Tadinya dia bersama malaikat di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Jin-jin lain mainnya di bumi, dia mainnya di mana? Di langit. Tapi karena dia sombong, maka Allah suruh keluar. Ketika dia disuruh keluar, dia minta izin untuk menggoda Adam. Dia mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la qudan qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, izinkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi iblis dia minta dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, paham? Kalau dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, berarti dia tidak mati-mati sampai selanjutnya. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah mengatakan, iya kau ditunda, tetapi ila yaumil waqtil ma'lum, pada waktu yang sudah ditentukan, itu menjelang hari kiamat. Kau juga akan kena tiupan sangkakala, bakalan mati juga. Jadi iblis dimatikan bukan pas hari kiamat, tapi sebelum hari kiamat. Dia sudah dimatikan. Taib, ini menunjukkan hukum asal jin mati. Hukum asal jin adalah apa? Mati. Adapun umur mereka berapa sampai berapa, itu yang saya tidak pernah tahu. Tidak pernah ngobrol juga sama mereka. Umur mereka berapa sampai berapa, tidak ada yang tahu. Kalau manusia kita tahu rata-rata, zaman sekarang 60 sampai 70, paling tinggi 100 tahun. Manusia-manusia dulu sampai ribuan tahun. Ya. Adapun jin-jin, Allah alam. Makanya kalau ada cerita jin, seperti sebagian orang meruqyah jin, kemudian dia bilang, saya dulu tinggal di zaman Nabi Musa. Jangan percaya. Dia bilang, saya sudah ketemu Nabi Musa. Jangan percaya. Ini berarti jin ini umurnya ribuan tahun. Belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Ada yang mengatakan, saya tinggal di zaman sahabat. Oh, belum tentu benar. Karena jin suka berdusta. Ya. Pernah ada jin di, apa namanya, di ruqyah, terus dia bicara, saya dulu ketemu Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Belum tentu benar. Jadi hukum asal jin semua mati. Yang ditunda tidak mati cuma siapa? Iblis. Sampai menjelang hari kiamat. Maka dia jengkel, dia ingin tunjukkan kepada Allah dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka dia mengatakan, "Fabima agwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim." Wahai Allah, karena kau telah menyesatkan aku, itu mengeluarkan aku dari tempat mulia di kalangan para malaikat. Laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan benar nongkrong untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan. Kata para ulama, maksudnya aku akan menggoda mereka sehingga mereka ragu tentang akhirat. Ragu. Mau sedekah ragu-ragu, ada balasannya di akhirat atau tidak. Dibuat ragu tentang akhirat. Imamin. Belum tentu ada. Ya, yang di depan mata aja, di depan mata aja dulu dikerjain. Jadi pikirnya dunia-dunia terus. Min baini aini wa an aimani man syama'ilihim. Dari sebelah kanan, yaitu aku akan memberikan syubhat kepada mereka urusan agama, bikin syubhat. Wa an aimanihim, dari sebelah kiri, maksudnya aku akan menghiasi maksiat sehingga maksiat terasa indah di mata mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain iblis berkata, "Bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kata para ulama, iblis menghiasi maksiat. Sampai seorang kalau tidak bermaksiat, dia merasa tersiksa. Iblis buat mereka kecanduan terhadap maksiat. Dan demikianlah manusia, anak-anak Adam, kecanduan maksiat. Ada yang kecanduan nonton, kecanduan narkoba, kecanduan macam-macam. Kecanduan zina, kecanduan korupsi. Udah kaya masih korupsi melulu ya. Kecanduan, mau diapain? Kecanduan gila jabatan, kecanduan ria, kecanduan maksiat, kecanduan bid'ah. Kecanduan maksiat, kecanduan. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. La uzayyina lahum fil ardi. Ini janji iblis. Dan ternyata janji iblis terjadi. Kebanyakan manusia ikut iblis. Makanya Allah mengatakan, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah membenarkan janjinya, persangkaannya. Maka kebanyakan orang mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin. Dan Allah telah berkata, "Wa qalilun min ibadiy asyakur," hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakannya ikut iblis. Kebanyakan ikut iblis. Kenapa bisa banyak orang ikut iblis? Karena iblis memang hebat. Ini kita mau jelaskan kehebatannya. Jalan-jalannya agar kita waspada. Baik, kita lanjutkan. Jadi iblis marah, Akhirnya iblis berjanji untuk menyesatkan Adam. La tahlatanikanna dzurriyyatahu, ya, kau akan menyesatkan apa? Keturunannya, ya. Intinya iblis mulai dengan menggoda Adam. Maka Adam dimasukkan oleh dalam surga, diciptakan baginya istrinya Hawa. Kemudian Allah ingatkan kepada Adam, karena iblis sudah berjanji ingin menggoda Adam, menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka Allah berkata kepada Adam, Fakulna ya Adam, inna hadha aduul laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, maka kau akan menderita. Hati-hati, Allah sudah ingatkan. Kemudian Allah mengatakan, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguhnya kau di surga, kau tidak akan lapar. Wa la ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha. Dan kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan kehausan. Sudah, Allah sudah kasih informasi lengkap. Hati-hati iblis, di surga nyaman. Fawaswasa ilaihi syaitan. Ternyata syaitan pandai menggoda. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa la taqrabu hadhi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Bukan metik, apalagi bernaung di bawahnya. Dekati aja enggak boleh. Hati-hati, ini pohon dilarang. Seluruh pohon di surga boleh dimakan, di anu buah-buahan, memanjat pohon silakan. Di surga semuanya boleh dinikmati, cuma satu pohon tidak boleh. Dekati aja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Satu larangan. Kalau kau ikuti iblis, kau akan turun di atas muka bumi, kau akan merugi. Kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Adam ngerti. Adam luar biasa. Makhluk yang sempurna. Seorang nabi yang sempurna. Manusia pertama. Makanya Adam diciptakan tingginya 60 hasta. Dan penghuni surga nanti akan dibangkitkan ala surati abihim Adam, dalam bentuk bapak mereka Adam, tampan. Adam itu apa? Tampan. Keren, tingginya 60 hasta, ya. 60 hasta berapa meter? Ini satu hasta ini berapa meter nih? Ini berapa meter? Berapa senti nih? 50 ada? Atau lebih? 50-an ya? 50-an. Kalau 50-an berarti Adam tingginya 30 meter. Kalau 30 meter kata orang lebih tinggi dari dinosaurus. Kalau ada dinosaurus. Intinya Adam tinggi, keren. Makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Sempurna. Tetapi iblis jago, ya. Iblis jago. Maka iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggoda Adam, dia mencari sisi yang kira-kira bisa Adam terjatuh di situ. Dia mencari titik kelemahan Adam. Ada titik kelemahan Adam, yaitu Adam tentu ingin kekal di surga. Sementara Allah tidak mengatakan demikian. Allah hanya mengatakan innalaka alla taju'a fiha, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha, kau tidak akan kepanasan. Tidak akan haus. Wala tadha, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, enggak ada. Maka poin inilah yang dilihat oleh iblis, dia melihat titik kelemahan Adam, tentunya Adam ingin abadi di surga. Maka Adam, iblis kemudian menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Allah berkata, fawaswasa ilahi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian? Yang namain pohon keabadian siapa? Iblis. Itu pohon terlarang. Allah bilang ini pohon terlarang. Kata iblis, ini pohon apa? Keabadian. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau mau abadi, ingin selamanya di surga, makan nih pohon, makan nih buah. Adam digoda. Belum pernah digoda sebelumnya Adam. Ini godaan pertama. Yang goda langsung bosnya, iblis. Iblis mengerahkan seluruh tenaganya. Iblis mengatakan, "Akta Allah wa qasamahuma, inni lakuma la minan nasihin." Fadallahuma bighurur. Iblis bersumpah, demi Allah ya Adam, subhanallah, dia nekat bersumpah, sumpah palsu. Demi Allah ya Adam, saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kamu. Kamu kan enak di surga, istrimu enak kan? Ya, nanti kalau bagaimana kalau kau mati, kalau kau ini, makan biar abadi. Demi Allah, inni lakuma laminan nasir. Kalau bahasa Indonesia artinya, sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu, penasihat bagimu. Adam goyang, Hawa goyang. Makanya Allah mengatakan fa'akala minha. Akhirnya mereka berdua apa? Makan. Fabadat lahuma sawatu, tiba-tiba terlihat aurat mereka. Mereka melanggar. Adam langsung sadar. Kemudian dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah takdir Adam harus turun ke bumi. Itu ceritanya. Memang ini Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam Allah kabarkan kepada malaikat. Sungguh aku akan menciptakan manusia atau di langit, di bumi. Ternyata ketika Allah ciptakan, realnya Allah ciptakannya di langit. Bahkan Allah masukkan surga. Tapi Allah sudah bilang akan ciptakan di mana? Di, berarti dia harus turun ke bumi. Bagaimana caranya urusan Tuhan? Pak. Ternyata ada iblis menggoda, dia sempat masuk surga, kemudian turun, sehingga membuat anak keturunannya tinggal di bumi agar rindu menuju ke surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka, Adam dan Hawa. Maka akhirnya Adam dan Hawa pun turun, iblis pun turun. Ba'dukum li ba'dhin adu, kalian berdua akan saling musuh di antara kalian. Maka turunlah iblis. Kemudian dia beranak pinak. Dan dia punya singgasana di mana singgasana iblis? Di atas laut. Di atas laut. Datang dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, iblis atau inna syaitan yadau arsyahu alal ma. Sungguhnya iblis meletak singgasananya di atas laut. Laut yang mana? Allah alam bisawab. Perairan yang mana? Allah alam bisawab. Thumma yaba'athu sarayahu. Kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhahum fa'adhahum minhu manzilah, ya, atau fa'adanahum minhum manzilah a'adhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah anak buahnya yang paling besar fitnahnya. Maka diutus menggoda. Fa'ayji ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka laporan. Jadi iblis menjalankan godaannya dengan terkoordinir. Terkoordinir, ya. Mana ada ini, ada apa namanya, ada anak buahnya, ada ini, semuanya laporan, pada laporan. Ada yang berkata, iblis saya sudah gini, kata iblis belum apa-apa, lagi semangat lagi. Siapa yang berhasil dikasih mahkota oleh iblis. Datang lagi, iblis saya sudah begini, kata iblis belum. Sampai ada yang datang, ya iblis saya terus goda dia sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis nikmat anta ente setan top, sini dikasih pakai mahkota top ente. Dalam sebagian riwayat dibaca na'am anta, nikmat anta atau na'am anta ente, benar ente ini yang jagoan. Jadi iblis apa namanya memberi apresiasi kepada kepada setan-setan yang berhasil menggoda manusia. Nah, itulah iblis. Dan kita tahu bahwasanya iblis adalah dari golongan apa? Jin. Sementara jin kun atara ikokidada, ada jin baik, ada jin yang buruk. Iblis salah satu dari jin, dan jin bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya syaitan. Jadi syaitan bukan iblis. Iblis adalah yang kita sudah ceritakan tadi. Syaitan adalah sifat bagi jin yang buruk atau manusia yang buruk. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, syayatinal syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin yang saling menguatkan di antara mereka. Jadi syaitan itu ada syaitan jin, ada syaitan apa? Manusia. Orang yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Disebut juga dengan syaitan. Jin yang buruk disebut juga dengan syaitan. Jadi dari sini kita tahu iblis adalah jin yang panjang umur, Adapun jin macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya syaitan. Manusia juga begitu, manusia yang baik ada manusia yang buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Adapun bangsanya dari bangsa jin. Iblis adalah jin yang umurnya dipanjangkan. Adalah umur yang dipanjangkan. Taib. Setelah iblis turun atas muka bumi, maka kemudian dia melancarkan kegiatannya untuk merusak manusia. Merusak manusia. Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia, ada 6 marhalah, 6 sisi. 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir. Ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnul Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah, susah untuk taubat karena dia merasa benar. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Melakukan bid'ah dia merasa di atas kebenaran. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata, ini yang berapa? Yang ketiga. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil, tapi kalau banyak, membinasakan. Makanya kata Nabi SAW, Iyakum wa muhaqqarati dhunub, fa innahunna idha ijtama'na inda rajul yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak, akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil, tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Nah, ada orang mungkin sama dosa besar takut, tapi dosa kecil berani, tapi keseringan, keseringan. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga dia goflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Pokoknya main-main terus, berlebihan daripada yang sewajarnya. Main sepeda, main terus, enggak pulang-pulang. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan belajarnya, main melulu. Main terus. Mancing, tiap hari mancing. Kacau nelayan, iya, nelayan enggak apa-apa, mancing, cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing melulu, ke tengah laut, mancing, 1 jam, 2 jam, nunggu, balik-balik, tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari, habis waktu. Kecuali ente nelayan, enggak apa-apa. Habis waktu enggak? Habis waktu. Mubah, mancing boleh? Boleh. Tapi kalau terlalu sering, habis waktu. Ya. Olahraga, berlebihan. Olahraga melulu, terus, enggak berhenti-berhenti. Habis waktu. Kecuali ente atlet. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan. Sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran. Tidak sempat berzikir, ya, repot. Tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat sholat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan. Sehingga banyak tertimpa dengan goflah. Goflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnul Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdol. Sehingga meninggalkan yang lebih afdol. Ya. Kurang afdol, meninggal lebih afdol. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa. Berbakti sama orang tua. Ini malah sibuk urus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus. Padahal orang tua, berbakti sama orang tua, pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istri, malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus, sama janda intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdol adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis membuat dia lalai dari yang lebih afdol menuju kepada yang mafdul, yang kurang afdal. Ini marhala disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Syirik atau kufur. Yang kedua? Bid'ah. Yang ketiga? Dosa besar. Yang keempat? Dosa kecil. Yang kelima? Mubah keberlebihan. Yang keenam? Meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal. Ini diantara metode iblis. Oleh karena iblis, begitu Nabi Adam diutus, dia mulai menggoda. Akhirnya anak Adam digoda, Qabil dan Habil, sebagaimana kita tahu kisahnya. Watul alaihim naba abani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, satu Qabil satu Habil. Dua-duanya disuruh memberikan persembahan kepada Allah. Ya. Maka fatuqbila min ahadihima, persembahan Habil diterima oleh Allah. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, persembahan Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad, qala aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Pertama kali terjadi pembunuhan di atas muka bumi. Qabil membunuh Habil karena hasad kepada adiknya. Akhirnya dia bingung bagaimana melakukan dengan jasad adiknya. Ternyata datang faba'athallahu guraban, datanglah burung gagak kemudian menggali, menguburkan burung yang lain. Maka dia lihat, oh caranya harus dikubur. Ini maksiat pembunuhan pertama kali terjadi, Qabil membunuh Habil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang anak Adam pun membunuh kecuali si Qabil juga mendapatkan bagian dosanya, karena dia yang pertama kali awwalu man sannal qatal, dia yang pertama kali mencontohkan membunuh manusia yang lain. Maka seluruh dosa pembunuh tanpa dengan kezaliman dipikul dosanya juga oleh siapa? Oleh anak Adam, si Qabil. Ya. Tetapi tidak ada kesyirikan. Maksiat terjadi, mungkin zina, mungkin ini, mungkin anu, mungkin berdusta. Namanya manusia. Manusia diberi syahwat, diberi ini. Terus, dan makhluk manusia juga bermacam-macam. Sampai 10 kurun generasi tidak ada kesyirikan. Ketika generasi ke berikutnya, ke 10, generasi ke 11, maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asyrat kurun, antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, namun tidak terjadi kesyirikan. Iblis belum berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Manusia juga tidak banyak, cuma sedikit. Maka akhirnya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh, namanya Wat, Suwa, Yaguz, Ya'uk, Nasr, 5 orang. Ini orang soleh semua. Wat, Suwa, Yaguz, Ya'uk, Nasr, 5 orang. Mereka ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mati, iblis datang kepada pengikutnya, murid-muridnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba wa samuha bi asmaihim, suruh bikin patung-patung di tempat biasa mereka zikir, majelis ilmu, bikinlah patung Wat, Suwa, Ya'uk, Yaguz, Yaguz, Ya'uk, Nasra, 5 patung orang-orang saleh. Tujuannya pertama kali iblis tidak suruh sembah, iblis sabar. Jangan bilang suruh sembah. Jadikan sebagai untuk kenangan, untuk motivasi. Setiap lihat mereka semangat untuk apa? Beribadah. Terus, jadi mereka bangun, mereka tidak ibadahi, tapi kalau lihat, mah ini orang soleh dulu, ingat semangat. Lama-lama, nusial ilmu, ilmu dilupakan. Generasi sudah hilang, timbul generasi-generasi berikutnya, mereka lupa. Bosnya tujuan dibangun patung ini dulu untuk mengingat aja, bukan untuk diibadahi. Ketika ilmu sudah hilang, tidak ada yang mengingatkan tentang tauhid, baru setan membisiki, ini dulu patung diibadahi, kalau diibadahi maka mudah turun hujan dan yang lainnya, fa'ubidat, akhirnya diibadahi. Maksud saya, iblis sabar. Tidak langsung suruh syirik, dia pelan-pelan. Meskipun satu generasi hilang, satu generasi zaman dulu mungkin 1000 tahun atau berapa tahun. Umur dulu panjang-panjang, Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Sabar, tidak apa-apa. Karena saya umur panjang sampai menjelang hari apa? Kiamat. Iblis sabar. Akhirnya terjadi kesyirikan. Allah kirim Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka tidak mau bertauhid, akhirnya Allah kirimkan apa? Banjir yang menghancurkan mereka. Dan demikian terus ini berganti, nabi lain, iblis terus berperan situ, terus turun datang iblis, turun Jibril beri wahyu, datang iblis, turun Jibril beri wahyu, datang iblis, turun Jibril, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad, iblis serius. Nabi terakhir nih, serius nih. Harus serius, dia lebih serius daripada sebelumnya. Makanya disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW semakin dakwah, semakin berkembang, orang Quraisy sudah jengkel. Kita harus selesaikan Muhammad nih, gimana caranya? Semua cara sudah ditempuh tidak bisa. Bagaimana caranya? Merapatlah mereka. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk liyaqtuluk aw gimana wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk terakhirnya ya. Ketika mereka orang kafir bermusyawarah, bikin makar untuk membunuhmu atau untuk menahanmu atau untuk mengusirmu. Wa makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar tapi Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka mereka rapat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka bingung apa yang kita lakukan. Mereka rapat, ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita penjarakan Muhammad. Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad. Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita usir Muhammad. Saya penasaran ayatnya. Liyuthbituka ya, liyuthbituka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuk. Jadi mereka ada tiga pilihan. Kita bunuh atau kita penjarakan, liyuthbituk atau kita usir. Saking pentingnya rapat itu, karena ini terkait dengan Muhammad, maka iblis hadir. Saya harus hadir, kata iblis. Maka dia menjelma menjadi Syekhun Najdi. Dia jadi orang sudah tua dari Najd. Datang, mau ikut hadir. Abu Jahal, afwan, saya mau ikut hadir. Ada rapat penting. Datang, orang semua hormat sama dia. Duduk dia, menjelma jadi manusia. Maka dia dengar semua pembicaraan mereka. Bagaimana ide-idenya, kata iblis. Coba, kamu idenya apa? Bagaimana kalau Sheikh, mereka enggak tahu kalau itu iblis, nyamar jadi manusia. Gimana kalau kita penjarakan? Ya percuma di penjara, tidak selesai. Dia bisa ngomong, bisa kirim surat, orang bisa tersebar. Enggak bagus. Ada lagi yang lain, kata iblis. Ada. Gimana iblis? Ayo gimana om? Gimana? Kita bunuh saja. Wah kalau bunuh bahaya. Kalau bunuh nanti repot. Kalau bunuh, Bani Hashim ngamuk, terjadi perang saudara, Quraisy habis. Bani Hashim tidak sedikit, banyak. Jangan. Satu lagi, kita usir aja. Usir tambah berkembang dakwanya, jangan. Bingung mereka semua. Akhirnya ada satu punya ide. Entah Abu Jahal atau yang lainnya. Gini, saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan dari 40 kabilah atau sekian puluh kabilah, perwakilan 1-2 orang, kumpulkan semua. Anak-anak muda yang kuat-kuat. Seluruh kabilah kumpulin anak perwakilan, semua tikam Muhammad sekali tikam. Kalau Muhammad sekali ditikam, darah Muhammad tersebar seluruh kabilah, Bani Hashim tidak bisa balas dendam. Kenapa? Kalau dia balas dendam, dia harus menghadapi seluruh kabilah dari Jazirah Arab. Kata iblis, top. Ini riwayat, datang dalam riwayat tapi tanpa sanad, sehingga dikatakan riwayatnya lemah. Ada yang mengatakan iblis tidak perlu hadir karena sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal lebih jago dari iblis. Tapi intinya disebut dalam tafsir, dalam sirah, karena ini riwayat juga tidak menyelisihi riwayat yang sahih, maka sebenarnya menyebutkannya. Saking pentingnya perkara Muhammad, iblis turun tangan. Demikian juga ketika perang Badar. Ya. Allah mengatakan, "Wa izayyanahum syaitanu a'malam faqala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum." Falamma tara'atil malaikatu naqasa al-aqibai. Qala inni akhafu Allah, inni ara ma la tarun. Ketika Abu Jahal datang untuk menyerang Nabi dalam perang Badar, dia bawa 1000 orang. Kaum muslimin cuma 315, keluar dengan sombongnya dan angkuhnya. Maka datanglah iblis menyamar menjadi seorang namanya Surakah bin Malik bin Juksum. Datang dia dari Bani Mudlij. Quraisy agak takut karena Quraisy punya masalah dengan Bani Bakar. Kinanah, maka dia berkata, jangan khawatir, saya yang urus mereka. Kalian akan menang. La ghaliba lakumul yaum minan nas. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis kasih provokasi. Ayo, bunuh Muhammad. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis turun tangan supaya Muhammad apa?

Arsyan fawqal ma. Saya melihat ada singgasana di atas air. Kata Nabi, itu iblis, tahu enggak? Ini yang kau lihat bukan dari Allah. Iblis yang singgasananya di atas air. Makanya Ibnu Suhaib bisa nebak-nebak dia sakti karena dikasih wahyu oleh siapa? Iblis. Taib. Terus iblis menggoda sehingga banyak yang berjatuhan. Yang paling berbahaya, iblis menghiasi maksiat. Ini yang paling berbahaya. Lihatlah bagaimana manusia terjerumus pada maksiat yang tidak ada manfaatnya. Iblis menghiasi. Suatu yang tidak ada manfaatnya dihiasi sehingga menjadi apa? Menjadi indah. Kadang-kadang saya lihat enggak masuk akal, tapi ada orang melakukannya. Sederhana. Kenapa dia pahat? Dia pahat, dia bikin bentuk, dihiasi sehingga orang sembah batu. Tidak masuk akal, tapi yang nyembah miliaran. Kalau matahari, masih sedikit, ada logis sedikit. Makanya burung hut-hut lapor kepada Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah yasjudu lisyamsi min dunillah, mereka sujud kepada matahari. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan syaitan menghiasi amalan mereka sehingga mereka menyembah matahari. Mungkin syaitan bilang matahari sumber kehidupan ini, ya mungkin disembah. Tapi kalau patung, apa yang mau? Tapi demikian syaitan menghiasi sehingga orang akhirnya melakukan kesyirikan. Contoh, ada yang menyembah sapi. Kalau kita pikir ngapain sembah sapi? Coba, antum pikir mana lebih mulia, kita atau sapi? Tapi syaitan datang menghiasi mengatakan sapi lebih ikhlas daripada ibu. Karena ibu kata menyusui masih berharap kebaikan sang anak di kemudian hari. Kalau sapi menyusui ikhlas. Maksud saya itu terjadi, terungkap oleh mereka bahwasanya sapi lebih ikhlas daripada mama. Sehingga sapi berhak untuk disembah. Taib, syaitan menghiasi. Logika enggak mungkin orang minta-minta kepada mayat. Mayat itu kan enggak bisa apa-apa. Kau yang mandikan, kau yang bersihkan kotorannya, kau yang mandikan, kau yang pakaikan kafan, kau yang solatkan, kau yang basuhkan dalam kuburan, terus kau malah minta sama dia. Secara logika enggak masuk akal, tapi setan menghiasi. Ini mayat kalau sudah mati lebih dekat sama Allah, begini, begini, begini, begini, akhirnya diibadahi. Setan menghiasi, enggak masuk akal. Coba ada orang di YouTube ceramah, kita harus menghormati wali fulan, mayat. Kenapa? Karena negeri ini yang jaga dia. Lah gimana? Dia aja enggak bisa menjaga dirinya. Dia aja mati enggak? Gimana orang mati jaga? Dia masih hidup aja enggak bisa apa-apa. Mau jaga satu kota, gimana mayat menjaga? Tapi banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Setan kalau menghiasi, subhanallah. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Cukuplah. Bagaimana seorang bisa mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah? Logika sederhana. Kalau anak harusnya mirip dengan bapaknya. Kalau benar itu anak Allah. Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya Tuhan, itu anak pertama kali saya sembah. Kenapa? Kalau anak pasti mirip dengan apa? Bapaknya. Bagaimana mirip? Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidak tahu perkara gaib, Nabi Isa dikejar-kejar. Gimana dikejar-kejar? Tuhan dikejar-kejar. Nabi Isa ditangkap dan diyakini Nabi Isa dibunuh, lagi repot. Nabi Isa pernah dalam perut wanita. Nabi Isa digendong, takut kalau lepas jatuh nanti. Gimana Tuhan digendong? Maksudnya, tapi yang beriman dia adalah anak Tuhan, berapa orang? Miliaran enggak? Miliaran. Kenapa bisa? Ada yang menghiasi. Udah repot. Jadi kalau dia bicara setan untuk penghias, dia sudah bersumpah la uzayyina lahum fil ard, sungguh aku menghiasi. Ini kita bicara tentang akidah, berbagai macam keyakinan macam-macam tersebar. Tersebar. Kerusakan. Gimana kamu bisa gantungkan nasibmu dengan tokek? Pergi enggak ya? Tokek pergi, tokek enggak, tokek pergi. Mengapa tokek? Goblok ente suruh pilihan kepada tokek, tapi orang percaya. Gimana percaya angka 13 angka sial? Dari mana ilmiahnya enggak ada sama sekali? Tapi orang-orang bule banyak percaya dan ada orang sok bule juga percaya di sini. Gimana angka 13 sial?
Pesawat enggak ada kursi nomor 3, 13.

hotel enggak ada nomor apa namanya? Enggak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 10. Jadi kalau 11 langsung 15. 12 langsung 15, 13 14, 13 lewat. Logika dari mana? Ada iblis yang menghiasi. Jadi kalau kita bicara syirik, waduh, aneh-aneh. Tidak ada ujungnya, setan menghiasi. Kita bicara maksiat, ada maksiat yang mungkin logis, ada yang tidak logis. Coba bagaimana orang bisa homo? Coba, tidak logis. Tapi terjadi. Bahkan lezat, bahkan banyak orang mengikuti, bahkan orang-orang top, orang pintar dihiasi oleh iblis. Hewan aja enggak ada yang homo. Manusia bisa apa? Homo, tapi terjadi. Sampai seorang tidak berani bicara tentang homo karena takut melanggar undang-undang. Yang melakukan praktik homoseksual orang-orang besar. Ngeri. Sampai tersebar merajalela. Sampai sekarang kalau anak kita keluar, anak perempuan keluar, kita masih enggak takut. Kalau anak laki-laki keluar, kita takut. Takut ditangkap sama orang homo. Mereka. Kadang homonya menjelma jadi bencong, jadi perempuan. Oke, itu masih ketahuan ini, hati-hati loh ini. Tapi terkadang gagah perkasa seperti laki-laki biasa, ternyata homo. Kalau yang perempuan ketahuan enggak sih apa kemayu-kemayu gitu. Siapa namanya? Sari. Sari siapa? Sarifuddin. Ketahuan. Maksud saya luar biasa, maksiat nih luar biasa. Khamer yang teler orang minum. Temannya setan menghiasi. Tapi maksiat. Istri kita udah cantik, tapi kalau perempuan lain dihiasi. Nabi mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Perempuan itu kalau datang digoda oleh syaitan, kalau balik juga digoda oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan. Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat, kalau keluar syaitan menghiasi. Ini ada perempuan keluar, mau saya hiasi. Supaya laki-laki lihat tergoda. Sampai orang berzina sama wanita yang istrinya lebih cantik, jauh lebih cantik daripada wanita tersebut, tapi syaitan menghiasi. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Jadi luar biasa, syaitan menghiasi maksiat dan itu pekerjaan syaitan. Maka seorang waspada. Dan ingat musuh kita iblis, dia 2000-an tahun hidup. Ribuan tahun dan dia punya pengalaman banyak dalam menggoda. Dia tahu, oh ini digoda cewek selesai nih, gampang. Ini cewek selesai. Ini duit selesai. Katanya takwa atau kepada Allah kasih sogoan masuk. Di depan aja ngomong-ngomong jujur, beli sogoan apa? Masuk. Yang satu digoda dengan jabatan, ini kasih jabatan langsung KO. Iblis tahu. Iblis tahu. Dia punya pengalaman udah ribuan tahun, gimana menjatuhkan ini, dan anak Adam mirip-mirip. Ini begini, ini caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Oleh karenanya, ketika kita tahu musuh kita seperti ini, iblis yang hebat luar biasa, kita tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah. Makanya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka Allah berkata, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipuan syaitan itu sangat sangat lemah. Tapi bagaimana akhir daripada kisah iblis? Iblis akhirnya mati. Menjelang hari kiamat. Kemudian dia dibangkitkan, dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, dia lihat pengikutnya banyak semua, banyak. Wow, kawan-kawan semua. Wow, banyak sekali. Ketika itu dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Ya. Ya. Saya bacakan, antum catat ini, surat Ibrahim. Mudah-mudahan antum tidak ikut khutbah ini. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, walamma waqala syaitanu lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq. Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala seluruh sudah selesai keputusan,
sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri. Dia memberikan khutbah yang sangat mengena, yang buat setiap orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Inna allaha wa'adakum wa'adal haq, kata iblis di neraka jahanam. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, saya juga janji tapi saya menyelisihi. Wa makana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, saya tidak punya kekuatan untuk membuat kalian masuk neraka, hanya saya menyeru kalian ikut. Emang iblis pernah dorong kita zina? Enggak pernah kan? Dia cuma bisik-bisik, zina enak tuh, enak. Dia enggak pernah dorong kita, dia cuma bisik-bisik, coba coba ini. Subhanallah, saya punya kawan, dia keluar negeri, ini cerita sama, sudah meninggal rahimahullah. Dia keluar negeri, kemudian di suatu kota, di situ ada lagi promo berzina dengan mungkin 10 atau 14 wanita dari berbagai macam negeri, macam negara, murah waktu itu. Temannya bilang, eh kapan lagi kita mau ngerasain Uzbekistan, ini 14 negara. Kata teman saya juga goyang Ustaz. Subhanallah, kalau tidak ingat Allah, anak, istri, ya. Iblis gak pernah dorong dia untuk masuk dalam tempat perzinahan tersebut, tapi iblis bisik, kapan lagi mau coba, Allah maha pengampun, ayo bismillah. Ngeri. Dia enggak pernah, cuma kan dia bilang, "Wa ma kana 'alaikum min sultanin wa ma kana li 'alaikum min sultanin la da'utukum fastajibtum li." Saya tidak pernah punya kekuatan untuk dorong kalian, enggak pernah. Saya cuma bisik-bisik, terus kalian manut. Fala talumuni, jangan celah saya. Ini iblis kurang ajar enggak di akhirat nanti. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa selamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian pun tidak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Innal zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang-orang zalim dapat azab yang pedih. Selesai khutbah iblis. Dengan demikian selesailah kisah iblis. Allah ta'ala, semoga kita dilindungi dari iblis dan jerat-jeratnya. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hal ataka hadithul ghashiyah?
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashiyah.
1: Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina.
2: 'Amilatun nasibah.
1: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah.
1: Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
1: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
2: وجوه.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Mereka berada dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana, ada mata air yang mengalir.

0: mabthuthah.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat?
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
0: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: Wa ila al-jibaali kayfa nusibat?
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
0: Fadzakkir innama anta mudzakkirun lasta 'alaihim bimusaytir.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
1: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya, kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
3: Ada banyak pertanyaan tentang tentang perbedaan yang terjadi antara Saudi dan Indonesia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah dan berdampak pada 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu masalah yang paling ramai dibicarakan pada hari-hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah perbedaan yang kuat di tengah-tengah para ulama kita. Kenapa misalnya ustadz-ustadz berbeda dalam masalah ini? Karena para ulamanya pun berbeda. Jadi ini masalah perbedaan yang kuat di antara para ahli ilmu. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Dan kedua belah pihak dalilnya sangat kuat. Bahkan masalah ini lebih pelik daripada masalah penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kenapa? Karena secara umum kita sepakat bahwa untuk menentukan Dzulhijjah harus menggunakan hilal atau ru'yatul hilal, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah hilal berfungsi untuk menetapkan waktu khususnya haji atau Idul Adha. Dan kita tahu sabda Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah jika kalian melihat hilal. Dan kalau konteksnya Dzulhijjah, maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah jika kalian melihat hilal. Tapi yang jadi masalah karena Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ibadah haji, sehingga apakah hukumnya sama seperti Idul Fitri, bahwa setiap negara punya hak untuk menetapkan hilal masing-masing, atau hanya Saudi Arabia yang punya hak prerogatif untuk menentukan hilal? Bisa dipahami? Ini paling secara global ranah permasalahannya. Nah, sebagian ulama kita menyatakan bahwa dalam Idul Adha beda, kita harus berkiblat kepada Saudi, karena hanya Saudi yang punya Arafah, punya Mina, punya Musdalifah. Apalagi dikuatkan Nabi mengatakan shaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Saya tidak ingin membahas setiap dalil dari kedua belah pihak. Saya ingin kesimpulannya saja, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya lebih cenderung pada fatwa Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa para ulama yang lain, bahwa tetap kembali pada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah di negeri setempat. Jadi sama dengan Idul Fitri. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, tadi kita sepakat tidak masalahnya khilaf yang kuat. Sepakat ya. Kita sepakat masalahnya khilaf. Dan yang khilaf para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita. Ada sebuah kaidah dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan yang kuat yang berkaitan dengan umat. Idza hakamal imam fahuwa qati'un lin niza'. Jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat atau sudah memilih salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf di tengah-tengah umat di negeri tersebut. Kaidah ini dibawakan Lajnah Daimah ketika menjelaskan masalah Idul Fitri, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan saya sempat bertanya tentang kaidah ini kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah khilaf ijtihadiyah yang berkaitan dengan umat. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Saya ingin tanya, ketaatan kepada ulil amri secara mutlak atau ada batas? Ada batas. Apa batasannya? Selama tidak mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaidah dalam ilmu fikih. Dan ini juga disampaikan seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa dalam masalah ijtihadiyah yang kuat, tidak ada istilah maksiat dalam masalah khilaf tersebut. Yang ada adalah rajih dan marjuh. Yang rajih yang kuat dan yang lemah. Jadi tidak ada kata maksiat. Kenapa demikian? Karena yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat berapa? Satu pahala. Maka jika tidak termasuk ranah maksiat, maka masuk kepada keumuman surat An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, dan itulah dalil dari kaidah di atas apabila terjadi perbedaan. Dan perbedaan ini berkaitan dengan umat, bukan persen, tapi umat, seperti penetapan hari raya. Maka jika pemerintah sudah memilih salah satu pendapat, bahwa qati'un lin niza', maka tidak boleh lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah umat. Jadi silakan berbeda dalam ranah teori, tapi aplikasinya, jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf. Wallahu ta'ala bisawab. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, pendapat ini rasanya lebih cocok jika kita kaitkan dengan penjelasan para ulama salaf. Saya akan bacakan beberapa statement mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang hidup di Irak. Awalnya beliau dari Yaman lalu ke Irak. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara'i makanu. Para sahabat, para tabi'in, mereka sholat dua id, hari raya. Jadi mereka sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat bersama pemerintah setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Itu statement dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi mereka para sahabat, para tabi'in, mereka sholat hari raya bersama pemerintah setempat, pemimpin setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Begitu juga ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Dan saya ingin katakan, Ibrahim An-Nakhai adalah ulama Irak. Jadi bukan ulama Mekah. Ulama di Irak. Dan mereka, beliau mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara makanu. Ada perkataan lain yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada Shu'aib bin Harb. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya Shu'aib, wahai Shu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Shu'aib, apa yang engkau tulis selama ini itu tidak ada manfaatnya sama sekali sampai anda punya prinsip bahwa sholat harus di belakang pemerintah, baik yang saleh maupun yang fasik. Jadi harus bersama pemerintah. Kalau enggak, apa yang Anda tulis dari hadis-hadis Nabi itu enggak ada manfaatnya. Artinya Anda jatuh ke dalam sebuah kekeliruan, maksudnya demikian. Lalu Syu'aib bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ya Abu Abdillah, as-salata kullaha?" Wahai Abu Abdillah, Sufyan Ats-Tsauri, apakah setiap sholat kita harus bersama pemerintah? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "La, walakin sholatul Jum'ah wal Idain." Namun, kata Sufyan, bukan semua sholat, tapi hanya sholat Jum'at dan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Salli khalfa man adrakta, sholatlah bersama pemimpin yang ada pada saat itu. Dan Al-Imam Harbun, salah satu ulama di masa Imam Ahmad, itu sudah menukilkan terjadi ijma' di kalangan para ulama salaf bahwa sholat bersama pemerintah setempat. Beliau kasih statement yang cukup panjang, saya akan bacakan penggalannya. Kata beliau, wal jum'atu wal idani wal hajju ma'as sultan. Sholat Jum'at, sholat dua hari raya, haji bersama pemerintah, bersama pemerintah. Dan ini penjelasan Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Abdullah bin Makhlad, Imam Abdullah bin Zubair, Imam Sa'id bin Mansur, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala alam, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan adapun tentang masalah puasa hari Arafah yang disabdakan Nabi dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala alam bisawab, yang dimaksud adalah puasa tanggal 9. Dan 9 kembali lagi bermuara pada penentuan hilal di negeri masing-masing. Dan di antara yang menguatkan tentang pendapat ini, sekali lagi masalah khilaf, memang masalah khilaf, ini hanya beberapa dalil, bahwa dalam hadis Abu Daud, hadisnya mengaitkan dengan tanggal Tis'a Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Jadi tidak dikaitkan dengan wukuf. Kalau dalam Muslim ya dengan wukuf, tapi dalam hadis Abu Daud dikaitkan dengan, mohon maaf, hadis Muslim dengan Arafah ya, puasa hari Arafah. Tapi di hadis Abu Daud dikaitkan dengan tanggalan 9 Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dan saya ingin bertanya, Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Kalau harus menunggu Mekah, rasanya tidak mungkin Nabi berpuasa 9 hari. Kenapa? Karena informasi enggak bisa sampai secepat itu. Jadi kalau misalnya Nabi berhari raya Idul Adha atau berpuasa tanggal 9 di Madinah, harus bergantung pada yang ada di Mekah, maka Nabi akan mengatakan, tunggu dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah, nanti kalau dapat info baru kita tetapkan hari raya dan berpuasa. Tapi tidak ada hadis demikian, karena kita tahu pensyariatan Idul Adha itu ketika di Madinah. Hadis surat Imam Abu Daud, jitukum walakum yawmani tal'abuna fihima, aku datang kepada kalian dan kalian wahai penduduk Madinah punya dua hari raya. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, lalu Allah hapuskan dua hari raya itu dan Allah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha dikerjakan di Madinah, dan tidak ada satupun hadis mengatakan jangan menetapkan hari raya dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah. Makanya ketika Nabi mengatakan tentang Idul Adha, apa kata Nabi? As-saum yawma tasumun, puasa itu pada saat kalian berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun, dan berbuka adalah pada saat kalian berbuka. Wal adha yawma tudhahun, dan hari Idul Adha adalah pada saat kalian menyembelih. Nabi tidak mengatakan hari Idul Adha pada saat ahli Mekah yang menyembelih. Tidak, Nabi mengatakan kalian menyembelih. Dan Nabi tidak mensyaratkan harus tunggu informasi dari Mekah, padahal itu mungkin. Karena space waktu antara Ru'yatul Hilal dengan Idul Adha itu 10 hari. Kalau mau nunggu keputusan di Mekah itu sangat memungkinkan, tetapi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menunggu dulu hasil ru'yah yang ada di Mekah. Sekarang orang zaman sekarang bisa tahu di Mekah itu dari mana? Dari media kan. Kalau tidak ada media, mereka tidak akan tahu. Nah, pada saat itu memungkinkan Karena space waktu ada. Jarak Mekah Madinah kurang lebih 4 hari pada saat itu. Kalau Nabi harus, artinya kalau Idul Adha harus berkiblat kepada Mekah, karena Mekah yang mempunyai Arafah, atau di daerah sanalah ada Arafah, Muzdalifah dan Mina, maka Nabi tidak akan menetapkan dan Nabi tidak akan bisa langsung berpuasa 9 hari. Karena harus tunggu dulu kabar dari Mekah dan jarak enggak mungkin dalam satu malam. Walau talami sawab. Walaupun ini mafhum ya, berdalil dengan mafhum, dan dalam ilmu usul fikih berdalil dengan mafhum itu bukan dalil yang kuat, tetapi jika ini digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, walau talami sawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong kepada fatwa Syekh Utsaimin dan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada para masyayikh yang melihat dengan pandangan yang berbeda. Sekali lagi ini masalah yang kuat di kalangan para ulama, dan hendaknya kita semua menjaga lisan kita, kita hormati sebagian ustadz atau sebagian para masyayikh yang berbeda, dan semoga ranah pembicaraan kita hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat dua pahala, dan kemungkinan kedua mendapatkan satu pahala, dan tidak ada yang berdosa. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Soal jawab.
3: Ya, pertanyaan umrah yang bisa dikerjakan berkali-kali dengan waktu yang sama, apa memang ada hadis dan tuntunannya? Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebagian ahli ilmu yang membolehkan hal ini, dan parameternya ada ranah khilaf, mahalun niza, atau ranah perbedaannya adalah apa hukum umroh yang lebih dari satu kali atau berulang kali dalam satu kali perjalanan ke Mekah. Jadi dalam sekali perjalanan ke Mekah, jadi begitu sampai Mekah umroh, lalu kita keluar ke Hil atau ke Tan'im, lalu masuk lagi untuk mengerjakan umroh. Dan walau talam bisawab, bahwa kembali kepada kaidah kita dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat atau menghadapi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kita apresiasi, kita salut dengan semangat sebagian saudara-saudara kita untuk mengerjakan umroh berkali-kali, dan pertahankan semangat serta niat yang tulus tersebut. Hanya saja Allah katakan tadi, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Cek dalam Al-Quran, adakah pembahasan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan? Jawabannya tidak ada. Lalu cek dalam hadis Nabi SAW, apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Padahal beliau umroh berapa kali? Nabi umroh berapa kali? 4 kali. Tapi apakah? Dan Nabi harus menempuh perjalanan Madinah Mekah yang tidak mudah. Kalau kita sekarang ingin umroh, hanya butuh waktu 9 jam. Hanya butuh waktu 9 jam sampai Jeddah, Jeddah Mekah kurang lebih 2 jam. Jadi 11 jam kita sudah sampai Mekah. Nabi waktu itu berhari-hari dari Madinah ke Mekah. Jadi secara umum hampir sama, bahkan Nabi lebih capek perjalanannya. Kan sebagian orang kan mengatakan, sayang udah sampai Mekah kan gitu ya, masa cuma satu kali, berkali-kali dong, kan udah sampai sini, jauh kita dari tanah air. Nabi walaupun secara jarak hanya 450 km lebih, tetapi secara waktu tempuh itu lebih lama dari kita. Madinah Mekah jalan kaki atau naik onta bersama rombongan itu sangat lama, dan Nabi melakukannya 4 kali. Pernahkah Nabi SAW umroh berkali-kali ke Tan'im lalu balik lagi, ke Tan'im lalu balik lagi? Jawabannya tidak pernah. Dan yang kedua, apakah para sahabat pernah atau minta izin atau dianjurkan oleh Nabi SAW? Jawabannya lagi-lagi tidak. Yang umrah dari Tan'im hanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun ketika haji wada, dan pada saat itu Aisyah belum umrah sebagaimana para sahabat sudah umrah, karena beliau kenapa? karena beliau haid pada saat itu. Maka minta izinlah kepada Nabi SAW untuk umrah, karena dia beliau tidak mau rugi, saya ingin umrah juga sebagaimana yang lain umrah, semangat dalam beribadah. Lalu diizinkan Nabi SAW, lalu Nabi meminta Aisyah didampingi oleh Abdurrahman, saudara kandungnya. Akhirnya pergilah kakak beradik ini ke Tan'im, lalu Aisyah ihram, lalu masuk lagi ke haram dan melakukan umrah. Dan yang menariknya, Abdurrahman yang mendampingi itu tidak ihram di Tan'im bersama Aisyah. Padahal udah sampai di sana loh. Kalau memang disunahkan atau disyariatkan umrah berkali-kali, seharusnya Abdurrahman umrah. Kenapa? Karena sudah sampai. Beliau dampingi Aisyah untuk umrah. Yang menariknya beliau tidak umrah. Beliau tidak ihram karena beliau sudah melakukan umrah pada saat itu. Jadi kalau itu disyariatkan, Nabi akan melakukan, para sahabat akan melakukan, atau kalau Nabi tidak melakukan, Nabi akan menganjurkan, mensyariatkan, atau para sahabat akan memintanya. Dan yang menariknya, Abdurrahman akan umroh karena beliau sudah sampai. Kan sia-sia kalau itu disyariatkan. Ngapain cuma nganterin terus pulang lagi? Orang sudah sampai, harusnya beliau juga umrah, tapi beliau tidak melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sekali perjalanan ke Mekah hanya untuk sekali umrah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
4: Tahukah Anda?
5: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu dianjurkan bagi orang yang ingin berihram, dia berihram kalau bisa, ini kalau bisa, dalam keadaan setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram setelah selesai sholat fardu. Ya. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Apakah untuk ihram ada sholat tertentu dan khusus? Apakah ihram ada sholat tertentu dan khusus? Artinya, jika seorang ingin sudah berihram kemudian atau ingin berihram kemudian dia sholat dua rakaat, maka jawabannya, ya, yang benar adalah berihram setelah selesai sholat fardu itu yang disunahkan. Adapun sholat khusus untuk ihram maka tidak ada. Tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat dua rakaat untuk ihram tidak ada. Tetapi jika kita berihram dari Dzulhulaifah, ya, dari Dzulhulaifah, maka kita dianjurkan untuk sholat bukan karena ihramnya, tapi karena tempatnya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, atani lailah atin min rabbi, tadi malam aku didatangi oleh seorang malaikat utusan dari Rabbku, faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak, yaitu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah di tempat yang penuh dengan berkah ini, yang pada waktu itu adalah Dzulhulaifah, dan itu ketika umratun fi hajjah, wa qul umratun fi hajjah, dan ucapkanlah aku menunaikan umrah dalam haji. Ini menunjukkan bahwasanya khusus untuk Dzulhulaifah disolati dua rakaat bukan karena ihramnya, tetapi karena apa? Tempatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian setelah itu baru naik ke kendaraan. Kalau seandainya orang misalkan melewati jalan darat, dia baru naik ke kendaraan, entah itu bus kah, mobil kah, ya, atau onta kah, ya, atau ketika dia di atas pesawat kah, baru setelah itu dia menghadap kiblat. Kemudian setelah itu dia berihram, ya. Berihram tadi apa maksudnya? Berniat masuk ke dalam manasik haji atau umrah, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk permasalahan berihram di atas kendaraan dan menghadap kiblat ini di disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa hadhihi nususun sahihatun annahu sallallahu alaihi wa sallam innama ahalla hina istawat bihi rahilatu wastawat 'alaiha." Hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram ketika kendaraannya sudah dipersiapkan, yaitu kalau onta beliau ontanya sudah naik dan beliau berada di atas onta, baru beliau berihram, baru beliau berniat di situ di atas onta tersebut. Nah, semestinya kita juga mencontoh, kalau kita sekarang pakai mobil, kalau kita sekarang pakai bus, ketika kita naik bus ya, maka menghadap kiblat, pada saat itulah kita berihram. Pada saat itulah kita apa? Berihram. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa min 'indi syajarah hina qama bihi ba'iruh." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berihram kecuali dari sisi pohon, yaitu sebuah pohon yang ada di Dzul Hulaifah, ketika sudah bangun ontanya dari tempat duduknya. Ketika ontanya sudah bangun dari tempat duduknya. Dalam riwayat yang lain, ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuhu qa'imatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berihram ketika kapan? Ketika ontanya sudah berdiri dengan tegak. Ya ini, Bapak Ibu, sedangkan untuk menghadap kiblat ada riwayat yang lain, dan ini bukan dari Rasulullah SAW tetapi perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana binu Umar radhiyallahu anhuma idza shalla al-ghadata bi dhil hulaifah amara bi rahilatihi thumma rakiba fa idza stawat bihi istaqbala al-qiblah qa'iman thumma yulabbi. Abdullah bin Umar jika selesai salat subuh di Dzul Hulaifah, beliau minta didatangkan ontanya. Kemudian beliau menaiki onta tersebut. Jika beliau sudah berada di atas ontanya dan ontanya berdiri dengan tegak, beliau menghadap kiblat dengan berdiri, kemudian beliau berihram dengan mengucapkan labbaika hajjan. Kalau seandainya dia berihram untuk ihram haji ifrad, wa labbaika umratan. Kalau seandainya dia berihram untuk haji tamattu, dan labbaika hajjan wa umratan kalau seandainya dia berihram haji qiran. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang memberikan syarat kepada dirinya kalau seandainya dia mungkin di jalan tidak mampu untuk menyelesaikan haji dan umrah. Karena perlu diketahui Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah masuk ihram, yaitu masuk cara untuk masuk niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dia tidak boleh menggagalkannya. Berdasarkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kalau dia sudah berihram kemudian dia keluar dari ihramnya, maka dia harus bayar sanksi, fidyah dalam bahasa bahasa Arabnya dan bahasa hadisnya. Kalau akan tetapi jika dia memberikan syarat pada dirinya, maka dia lepas dari sanksi tersebut kalau seandainya dia tidak bisa melanjutkan penyempurnaan ibadah haji dan umrahnya. Ya, ini fungsinya syarat, dan syaratnya mengucapkan Allahumma afan in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat halalku adalah di mana aku terhalang. Artinya aku bisa keluar dari keadaan ihram ketika aku terhalang. Di mana? Di situ aku keluar dari keadaan ihram. Ingat, kata-kata ihram jangan hanya diletakkan pada hal ini. Ya, pada kain ihram, enggak. Ihram itu sebuah keadaan, bukan sebuah kain. Paham ya, Pak ya? Sebuah keadaan, yaitu seorang berarti dalam keadaan ihram dia sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang mana keadaan orang yang berihram ada hal-hal yang merupakan larangan baginya untuk dilanggar. Nanti yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan akan bahwasanya boleh memberikan syarat tadi, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Dubaah binti Zubair radhiyallahu anha pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Dubaah ini seorang wanita yang sudah tua. Ini dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni imra'atun tsaqilah." Wahai Rasulullah, aku wanita yang sudah tua. "Wa inni uridul hajja fama ta'muruni?" Tapi aku ingin berhaji. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahilli bil hajj." Kerjakan haji dengan ifrad. Washtariti, dan berikanlah syarat pada dirimu dengan mengucapkan anna mahilli haitsu habastani, bahwasanya tempatku untuk bertahalul adalah di mana aku terhalang. Jadi kalau orang sudah tua, mungkin dia memberikan syarat pada dirinya, karena kalau sudah tua tidak mampu lagi dia. Aduhlah, sampai sini aja dah. Tawaf aja enggak kuat. Tawaf satu putaran, udahlah sampai sini aja. Akhirnya dia keluar dari ihramnya, ya, tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka pada saat itu, kalau seandainya dia bertahalul, memberikan syarat tadi, maka sudah dia keluar dari ihramnya, memakai baju biasa, kemudian dia diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang dilarang, dan tidak ada apa-apa baginya, tidak bayar sanksi dia. Nah, ini utamanya memberikan syarat pada dirinya ketika dia berihram.
4: Soal jawab.
6: Apakah kurban sapi untuk 7 orang? Ya. Ya. Jadi kalau sifatnya iuran, maka untuk sapi mencukupi 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Lebih dari 7 orang tidak boleh. Kalau misalnya di sekolahan, ya ayo iuran anak-anak beli hewan kurban. Anak-anaknya berapa? 200. Enggak boleh. Masa 200 mau beli satu sapi? Ya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapi mencukupi 7, kambing hanya 1, tapi boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Hada anni wa an ahli baiti." Ini untukku dan untuk keluargaku. Iya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kita tahu bahwasanya ibadah haji adalah rukun Islam yang paling mulia, yang dimana rukun Islam ini adalah yang paling tinggi dan butuh adanya kemampuan dan juga ada keinginan untuk melakukannya. Sebagian orang yang kaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji tersebut, namun ada yang kaya juga penuh limpahan harta namun juga tidak punya keinginan kuat untuk melakukan ibadah haji. Nah, kali ini kita akan memotivasi para pemirsa sekalian bahwasanya dalam ibadah haji itu adalah ada keutamaan-keutamaan yang besar, yang ini kalau direnungkan seharusnya sudah semakin memotivasi setiap orang untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita lihat beberapa keutamaan haji di sini. Yang pertama disebut bahwasanya haji itu adalah amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Nabi SAW itu pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, imanun billah wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanyakan lagi, summa madha, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, jihadun fisabilillah, yaitu berjihad jalan Allah, berjihad dalam rangka membela agama Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, summa madha, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab,

0: hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, yaitu haji yang membawa kebaikan setelah itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya haji itu adalah bagian dari amalan yang mulia. Ya, bagian dari amalan yang mulia setelah iman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasul, setelah jihad fisabilillah, baru dikatakan haji masuk di dalamnya. Kemudian haji juga jika tidak bercampur di dalamnya, ketika seorang itu melakukannya tidak bercampur dengan dosa, terutama adalah tidak bercampur dengan perbuatan syirik, niatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat ketika dia itu melakukan haji, maka balasan dari hajinya adalah surga. Ingat, balasannya itu adalah surga. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang namanya haji mabrur, tidak ada balasannya yang pantas kecuali adalah surga. Orang yang melakukannya, balasannya yang lebih pantas itu adalah surga. Ini juga menjadi alasan haji itu adalah amalan yang utama, karena amalan haji tersebut langsung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan catatan tadi, jika seorang itu melakukannya tidak melakukan dosa dalamnya, terutama adalah dosa kesyirikan, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan juga dia berusaha untuk menghindarkan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan, perbuatan bid'ah ketika dia itu melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, haji disebut jihad fisabilillah. Dan ini adalah jihad bagi para wanita muslimah. Mereka tidak dituntut untuk berjihad bersama kaum pria, namun mereka dituntut untuk melakukan haji ketika mampu, dan itu disebut jihad bagi mereka. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, narul jihad afdhalul a'mal." Yang kami anggap bahwasanya jihad itu adalah sebaik-baiknya amalan. "Afalan nujahid?" Apakah kami juga para wanita itu mesti berjihad? Mesti berperang di jalan Allah? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak, kalian tidak perlu ikut, lakinnal afdhalul jihad hajjun mabrur." Akan tapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Maka ini adalah jihad bagi para wanita. Nabi SAW tidak katakan, sudah kalian pergi berjihad. Namun Nabi SAW mengiyakan kata Aisyah, ya ada kalian itu untuk berjihad, namun jihad kalian adalah dengan berhaji, itu tunaikanlah haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, yang dikatakan lagi sebagai keutamaan haji adalah haji itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan ini juga menjadi alasan kenapa setelah haji itu orang banyak menjadi lebih baik, karena dosanya-dosanya ketika haji itu diampuni. Apa alasannya? Kita lihat hadis Nabi SAW, "Man hajjalillah," barang siapa yang berhaji karena Allah, "falam yarfus," di dalamnya dia tidak berbuat rafas, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, "walam yafsuk," dan dia juga tidak melakukan kefasikan. Tiga syarat dia lakukan, ya. Yang pertama, dia lakukan lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak cari gelar, tidak ingin disebut haji, pahaji, tidak disebut bu haja, tidak. Namun dia ikhlas karena Allah. Kemudian dia tidak melakukan kefasikan, yang kedua. Dan juga yang ketiga, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Maka jika tiga hal ini dia lakukan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia nanti sekembali dari haji itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Coba kita lihat bayi yang keluar dari kandungan ibunya, yang dilahirkan, tentu saja dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Maka demikian juga haji adalah amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dosa-dosa setiap hamba. Maka kita lihat, ada yang setelah berhaji menjadi lebih baik, ada yang setelah berhaji lebih rajin lagi untuk mengerjakan sholat, sholat-sholat sunnah apalagi, dia lebih gemar lagi untuk melakukan sholat berjamaah, lebih giat lagi untuk melakukan puasa sunnah, karena ini pengaruh yang besar dari ibadah haji. Kemudian yang kelima, haji juga akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dari seorang hamba. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud di mana Rasulullah SAW itu bersabda, ya, beliau katakan, ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya itu, kata Nabi SAW, yanfiyanil faqra wa dhunub. Karena yang namanya umroh dan haji itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa, akan menghapuskan kemiskinan. Jadi orang ketika pulang dari haji itu bisa tambah kaya. dia bisa tambah makmur, dapat terhapus kemiskinan pada dirinya, dan juga bisa menghapuskan dosa. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, kama yanfil kir khabasal hadid wa dhahab wal fiddah walaysa lil hajj al mabrura sawabun ilal jannah. Kata Nabi SAW selanjutnya, sebagaimana pembakaran itu dapat menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dosa bisa terhapus seperti itu. Lalu juga dikatakan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji kecuali adalah surga. Lalu yang terakhir dikatakan juga bahwasanya haji keutamaannya, orang yang datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah haji dengan pergi ke Arafah, dengan mabit di Musdalifah, dengan melempar jumrah di Mina, yang dia lakukan ketika itu adalah dia datang sebagai tamu Allah. Yang namanya tamu Allah berarti orang-orang yang mulia. Berarti yang menunaikan haji ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan haji yang dia lakukan. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar, di mana hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya itu hasan. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Yaitu orang yang berperang di jalan Allah, begitu juga orang yang berhaji. Begitu pula orang yang berumrah. Wafdallah, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa atahum. Allah itu akan memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu jika mereka meminta yaitu berdoa, maka pasti Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya. Ini adalah utamanya mulia yang terakhir dari tamu Allah ini, yaitu dari orang yang berhaji. Doa mereka akan mudah dikabulkan, apalagi ketika mereka berada di tempat-tempat yang terkabulkannya doa seperti di Padang Arafah, ketika mereka berada di tempat sa'i, ketika mereka berada di Musdalifah, ketika mereka melempar jumrah, ya, jumrah Aqabah, jumrah wusta dan jumrah ula. Maka ketika mereka selepas ya dari melempar jumrah, mulai dari jumratul ula, jumratul wusta, ketika itu diperkenankan juga untuk berdoa, doanya itulah doa yang mustajab. Inilah keutamaan dari tamu Allah yaitu para jamaah haji. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan kita dapat meraih surga lewat amalan haji yang mabrur, amalan haji yang setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Demikian para pemirsa sekalian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kami doakan kepada para pemirsa sekalian juga bisa dimudahkan untuk berhaji sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Gini Ustaz,
4: ya.
3: Kalau yang niat berkorban kan disunahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut ya Ustaz ya?
4: Iya, betul.
3: Nah, seandainya kita yang berniat korban itu untuk dikirimkan ke saudara kita yang jauh, misalnya di
4: pulau orang pulau gitu. Iya, iya betul, terus?
3: Bagaimana kita pada saat tanggal 10 kan nanti korban kita kan dipotong.
4: Iya, betul.
3: Bagaimana kita tahu kalau korban kita sudah dipotong, setelah kita mau memotong kuku gitu sama rambut gitu.
4: Pertanyaannya gini Pak, Bapak nyerahin kambing dulu kenalnya di mana? Lewat karena, telepon, apa internet, apa?
3: Misalnya kan ada.
4: Oh gitu, ya jadi nggak tahu ya.
3: Iya.
4: Gini, oke, cukup ya. Ada lagi Pak? Iya, cukup. Gini Pak, bagi siapa saja yang ikut peduli apa aja atau siapa aja, tanya dan minta tolong kurban saya ini disembelih tanggal 10, itu kesepakatan. Nah nanti penyelenggaranya ini harus amanah, menyarankan kepada siapa aja ketika menyalurkan, tolong Pak ini kambing sembelih tanggal 10 ya, karena ini permintaan kepada yang punya. Oleh karena itu ketika bapak-bapak ini kepada menyerahkan, pasti pakai telepon Pak, komunikasi dengan yang kita amanai ya, sehingga dari komunikasi itulah nanti ada saran-saran permintaan. Nah dari situlah Pak kita solusinya ya, karena Rasulullah SAW tadi mengatakan falyumsik an sya'rihi wa atharihi hatta yudhahiya, hendaknya menahan tidak potong kuku atau potong rambut sampai dia berkorban sembelih di kurban itu, kurban yang sudah disembelih selesai. Wallahu a'lam.
5: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Alhujjah.com

0: Apakah Anda?
1: Baik. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa syarat menyembelih yang syar'i. Singkat saja. Pertama, orang yang menyembelih harus mampu berniat untuk menyembelih, dan syaratnya dua, harus mumayyiz dan berakal. Maka orang gila enggak boleh. Atau anak kecil yang belum berakal enggak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Tapi khusus untuk kurban harus muslim, karena di situ ada niat ibadah khusus. Tapi kalau selain kurban, ahli kitab boleh. Ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari aku halalkan yang baik-baik untuk kalian, dan sembelian ahli kitab halal bagi kalian, sembelian kalian juga halal bagi ahli kitab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya begini, ahli kitab sekarang apakah hukumnya sama dengan ahli kitab dulu? Jawabannya, ahli kitab dulu sudah kafir sebagaimana sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Orang yang mengatakan Allah itu trinitas, bagian dari trinitas, dia telah kafir. Ini Allah turunkan di surat Al-Maidah. Dan di surat yang sama Allah menjelaskan sembelian orang ahli kitab halal. Berarti ahli kitab sejak masa silam sudah kafir. Di zaman Nabi SAW, ahli kitab itu sudah kafir. Sehingga ahli kitab dulu dan sekarang gak ada bedanya, semuanya kafir. Sepanjang dia beragama Nasrani, ahli kitab, maka sembelihannya masuk dalam kategori ayat ini, yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika melukai hewan bukan untuk maksud menyembelih, maka tidak halal dimakan. Misalnya untuk membela diri, ada kambing nyeruduk, terus kita bawa tombak, ditombak, mati dia, boleh gak dimakan? Gak boleh. Berikutnya, apakah disyariatkan harus niat untuk dimakan? Nah, di sini ulama khilaf. Misalnya ya, ada orang niat menyembelih, tapi dengan tujuan untuk praktikum menyembelih. Berarti niat awalnya apa? Bukan untuk dimakan, tapi untuk praktikum menyembelih, atau untuk ditunjukkan kepada para peserta pelatihan ini bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Nah, niat yang menyembelih hanya untuk menunjukkan seperti inilah cara menyembelih. Bolehkah hewan ini dimakan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hewan seperti ini enggak boleh dimakan. Dia menyembelih dengan niat menyembelih, tapi tidak ada niat untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha." Jika ada orang yang menyembelih seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang benar, maka akan dimintai pertanggungjawaban ketika di hari kiamat. Kemudian sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Kata beliau, yadhab yadbahuha fayakuluha. Dia menyembelih dengan tujuan untuk dimakan. Maka menyembelih dengan tujuan untuk penelitian, untuk praktikum, nanti sisa dagingnya tidak boleh dimakan. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Tayyib. Maka nanti katanya ada praktek menyembelih kambing ya, Pak Soni. Betul ya. Berarti Pak Soni dipesani, tolong ini niatkan untuk dikonsumsi, bukan sebatas untuk pertunjukan. Kalau niatnya menyembelih hanya untuk pertunjukan, seperti ini cara menyembelih yang syar'i, mati ya wes dikubur Pak. Bondone pania tambah gitu. Kita lanjutkan. Tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sangat jelas insya Allah ya. Karena binatang yang disembelih untuk berhala hukumnya haram. Berikutnya, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Karena kalau diikrarkan untuk selain Allah, uhilla li ghairillahi bi, termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah. Ulama beda pendapat apa hukum membaca solawat ketika menyembelih. Kalau tanpa solawat, ulama sepakat boleh, halal sembelihannya. Tapi kalau pakai solawat, boleh atau tidak? Ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Karena menyembelih itu ibadah, maka tidak boleh ada makhluk yang disertakan dalam kegiatan ibadah. Sampai pun nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikhawatirkan ketika salawat itu dibaca, kemudian terbayang dalam dirinya pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyembelih. Nah, ini bisa jadi termasuk ihlal untuk li ghairillah. Ihlal menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, membaca bismillahi Allahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah, insyaallah tidak masalah, karena selawat di sini mendoakan Rasulullah, bukan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, dan itu kalimat zikir yang syar'i. Namun kalau misalnya kita mau memilih yang lebih bersih, maka cukup bismillahi Allahu akbar sebagaimana yang diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih baik. Tayyib. Kemudian harus menyebut nama Allah, membaca basmalah menjelang menyembelih. Allah berfirman di surat Al-An'am, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kamu makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena ini binatang fasik. Disebut binatang fasik karena dia haram dikonsumsi. Baik, yang membaca itu siapa, Pak? Saya pernah melihat ada orang menyembelih sapi, jagal ya. Mungkin karena jagalnya ini enggak bisa maca Quran, Pak. Akhirnya Pak kaumnya di sampingnya bawa kertas, wah, satu selembar kertas begitu, ada tulisannya panjang sekali. Sapi wis siap siaga untuk mati, ya. Pisau sudah ditempel di lehernya. Pak kaum ini baca panjang sekali bismillah Allahu akbar, terus ada doa-doanya. Iki sapine mesakne wis antri mati-mati ya. Setelah itu disembelih, Pak. Saya perhatikan kayaknya ini jagalnya meneng wae. Dia tidak umik-umik sedikit pun. Nah, ini berbahaya, Pak. Bisa termasuk menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Yang membaca itu yang megang pisau, bukan kopilotnya. Bukan asistennya. Kalau asistennya yang megangnya baca bismillah ya percuma. Yang megang pisau harus baca bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian diikrarkan, ya Allah ini korban dariku, atau korban dari keluarga, atas nama diriku dan keluargaku, atau atas nama, kalau 7 orang gak usah disebut satu-satu kedawan ya. Cukup atas nama semua pemilik sapi ini dan seluruh keluarganya. Insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih ringkas bacaannya, sehingga tidak semakin menyakiti sapi yang sudah ingin berot-berot ya, ingin untuk dilepaskan. Baik, ulama mempersyaratkan bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Tapi kalau jauh sebelumnya sapi dikeluarkan sudah bismillah, maka ini wajib diulang. Baik. Kemudian syarat berikutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzikrasmullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran." Segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, silakan dimakan selama bukan gigi dan kuku. Kalau gigi dan kuku, gigi dilarang karena itu tulang, kuku dilarang karena ini alat yang dipakai oleh orang Habsyi dalam menyembelih. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik dan seterusnya itu gaya-gaya orang barat, misalnya ditembak kepalanya, ditembak, ini nanti semua dagingnya haram untuk dikonsumsi karena ini menyembelih dengan cara tidak syar'i. Kemudian yang kesembilan, harus sampai mengalir di tempat yang benar berdasarkan hadis di atas. Apa yang dimaksud di tempat yang benar? Mengalirkan darah di tempat yang benar itu ada tiga keadaan. Pertama, dalam kondisi normal untuk selain onta. Maka yang dimaksud kondisi normal adalah penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Posisinya menyembelih di ujung leher. Ini diistilahkan dengan adzabhu. Menyembelihnya di ujung leher ya, paling dekat dengan kepala. Paling dekat dengan kepala, dan ini berlaku untuk binatang yang lehernya lebih pendek dari unta. Berlaku untuk binatang yang lebih pendek dari unta. Yang kedua, kondisi normal khusus unta. Kondisi normal untuk unta, maka posisi menyembelihnya di pangkal leher, namanya an-nahar. Menyembelih itu ada dua metode, ada nahar, ada apa satunya tadi? Dzabah. Kalau nahar di pangkal, Bapak Ibu bisa lihat videonya ya, bagaimana cara orang Arab menyembelih unta. Itu yang disembelih bukan di sini, tapi di bawah. Maka unta disembelih dalam kondisi berdiri. Sementara untuk selain unta, yang lehernya lebih pendek dibandingkan unta, di pangkal atau di ujung leher, dekat dengan kepala. Baik, kemudian yang ketiga, keadaan tidak normal. Untuk keadaan tidak normal, maksudnya adalah hewan itu tidak bisa ditangkap oleh manusia, seperti sapi buron, atau misalnya dia nyemplung sumur, terus yang kelihatan bokongnya. Nah, ini kalau mau disembelih kepalanya atau disembelih di lehernya, susah nanti. Kudu nyemplung sumur dulu, mati loro malahnya. Sapi ini kalau saya nyembelih. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka menggunakan metode soid, metode berburu. Nah, metode berburu itu kena apapun terserah, yang penting mengeluarkan darah dan bisa mematikan. Bisa dengan ditembak ya, bisa dengan ditombak atau dipanah, yang penting pokoknya mematikan. Ada banyak kasus sapi berbujuran. Kalau dia nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diselamatkan, juga kalau menyelamatkan bisa bahaya, ikut nyemplung nanti malah ya gelut karo sapi nih. Maka bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara apa? Diburu ya, digunakan metode berburu. Metode berburu itu bisa pakai senjata apapun dan bisa mengenai bagian apapun. Selama dia bisa melukai, kemudian dia mati karena luka itu, maka hukumnya nanti halal untuk dimakan. Khusus untuk binatang yang tidak bisa disembelih dalam kondisi normal. Baik. Di sini saya tambahkan tentang syarat menyembelih yang sah untuk kondisi normal. Kata Imam Abdul Aziz bin Ubas, ada tiga keadaan di situ. Tiga keadaan. Pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus empat hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama, ijma ulama. Tenggorokan, saluran udara, kerongkongan, saluran makanan, dan dua urat leher yang berada di samping kanan kiri. Makanya ketika menyembelih itu pisaunya diputar ya. Pisaunya diputar agar dua urat leher yang ada di samping kanan kirinya ini terputus. Nanti akan sangat berbeda debit darah yang keluar ketika yang terputus cuman tenggorokan kerongkongan, sementara dua urat lehernya masih utuh. Itu darah yang keluar cuman sedikit, Pak. Tapi begitu kanan kirinya ini putus, nanti ngocor banyak sekali darahnya, dan itu yang mempercepat dia untuk mati. Nah, mungkin salah satu di antara sebab baru disembelih kok tangi, nah, itu di antaranya adalah karena urat lehernya tidak putus. Berikutnya, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Kata beliau, sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi pertama. Ini kurang sempurna. Yang berikutnya, ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sembelihannya halal, meskipun ada yang lain yang mengatakan tidak halal. Sehingga biar lebih aman, kita di posisi tidak ragu, sepakat dinilai halal oleh para ulama tiga hal yang belum putus ya, tenggorokan, kerongkongan, salah satu urat leher. Nah kalau ini ulama sepakat halal. Yang lebih sempurna dua urat leher. Baik.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana anggapan di sekolah-sekolah di Indonesia tentang bolehnya bersalaman dengan lain jenis ya, yang tapi mereka mengkisahkan guru laki-laki dan perempuan dengan ayah dan ibunya dalam masa mengkiaskan ya guru laki-laki dan perempuan dengan ayah ibunya ketika belum baligh, ketika masih kecil itu nggak ada masalah, tapi kalau sudah baligh maka udah nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Subhanallah. Zina itu di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang mengatakan jangan berzina. Enggak ada. Yang ada wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Memandang wanita yang bukan mahramnya, ya kita disuruh

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Di akhirat kelak akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan beriman dengan segala peristiwa tersebut, baik itu sesuai dengan logika ataupun tidak. Segala hal yang akan terjadi di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan peristiwa di dunia ini, karena semua peristiwa di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan dan kedahsyatan. Di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di akhirat kelak adalah peristiwa ketika melewati Sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk melewatinya kelak di akhirat. Sirat secara etimologi bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati manusia ketika menuju surga. Berikut ini adalah beberapa dalil yang menerangkan tentang adanya sirat. Di antara ulama berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Diriwayatkan pula dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati Sirat. Sementara itu banyak sekali riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk jembatan itu?" Beliau Rasulullah menjawab, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sudah disebutkan di atas, terdapat beberapa ciri atau sifat dan bentuk sirat, yaitu licin lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Dan disebutkan lagi dalam hadis bahwa sirat tersebut memiliki kait-kait yang besar yang mengait siapa saja yang melewatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini yang artinya, dan dibentangkanlah jembatan Jahannam, akulah orang yang pertama melewatinya. Doa para rasul saat itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri dari pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon Sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Di samping itu, para ulama menyebutkan bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu, sebab para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setelah kita amati dalil-dalil tersebut, maka dapat kita ikhtisarkan di sini sifat dan bentuk sirat tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, sirat tersebut sangatlah licin, sehingga sangat mengkhawatirkan. Siapa saja yang lewat, ia mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh. Kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tercungkur jatuh. Ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya. Keempat, terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka Jahanam. Barang siapa terpeleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka Jahanam. Keenam, sirat tersebut sangatlah halus, sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Ketujuh, sirat tersebut juga tajam, yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak pula bisa putus, maka akan menjadi tajam. Kedelapan, sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya, karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Kesembilan, kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya, semua itu bergantung kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya. Marilah sobat muslim, kita ambil pelajaran agar kita di kemudian hari berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal soleh, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang paling cepat ketika melewati sirat dan dimudahkan oleh Allah untuk melewati sirat menuju ke surga di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab.

0: Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Agar kesucian wanita muslimah tetap terjaga. Kenapa kita harus menjaga kesucian? Ya, kenapa wanita muslimah harus menjaga kesucian? Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sebab yang pertama, kenapa seorang muslimah harus menjaga kesucian, yaitu ta'dhiman li hurumatillah. Artinya pengagungan akan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini bahwasanya termasuk daripada kehormatan-kehormatan yang harus dijaga seorang muslimah dan seorang muslim adalah kesuciannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh. Kata para ulama tafsir rahimahumullah, kata firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakannya. Ini lebih peringatan atau larangan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taf'alu zina, jangan kalian kerjakan zina. Ini mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ibu ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya wanita, ibu, ya, ibu-ibu, wanita adalah sumber godaan bagi laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan bagi laki-laki dari umatku yang paling berbahaya kecuali wanita. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau seandainya dia keluar, maka syaitan akan menjadikan dia syarif, tinggi. Apa maksudnya syarif? Maksudnya orang-orang akan melihat dia. Karena arti istishraf itu adalah meletakkan tangan di atas dahi. Seakan-akan dia melihat seperti ini. Jadi ketika wanita sudah keluar dari rumahnya, maka pada saat itu setan akan menjadikan dia dilihat selalu oleh laki-laki. Makanya ibu-ibu, saya sering mengatakan bahwasanya salah satu benteng terkuat bagi wanita adalah rumahnya. Nah, tadi saya katakan bahwasanya kenapa kita membicarakan tentang ini, yaitu kenapa seorang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya. Sebab yang pertama yaitu mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat banyak sekali, seperti misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Yang demikian itu adalah batasan-batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dekati. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummat Muhammad." Perhatikan ini ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang wanita harus menjaga kesuciannya? Karena untuk mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya perhatikan, "Ya ummat Muhammad." Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la innahu la ahada aghyaru minallah an yazniya 'abdahu." Demi Allah, tidak ada yang paling cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat hambanya berzina, au tazniya amatuhu, atau ketika an yazniya abduhu au tazniya amatuhu, atau ketika hamba perempuannya, hamba wanitanya berzina. Ya ummat Muhammad, wallahi ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Ini yang pertama, Bu. Kenapa kita membicarakan tentang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya. Karena dalam menjaga kesucian seorang muslimah, maka dia sudah mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga keturunan. Kalau seandainya seorang wanita muslimah tidak terjaga kesuciannya, maka keturunannya akan hancur, keturunannya akan rusak, keturunannya akan carut marut. Mana yang bapak, mana yang ibu? Coba perhatikan sekarang. Kadang-kadang saya berikan contoh. Di sini ada seorang suami, ada seorang istri. Ya, kemudian si istri ini nyeleweng dengan laki-laki lain. Kemudian istri ini akibat nyeleweng hamil. Karena hamil, maka si istri ini harus membawa anak yang di dalam kandungannya kepada suami aslinya. Dan suami aslinya harus mengakui bahwasanya itu adalah anaknya. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-waladu lil firasy. Artinya anak dari istri itu adalah yang berhak, yang mempunyai ranjang. Yang mempunyai ranjang yang sah adalah seorang suami yang sah. Coba bayangkan sekarang, anak bukan anak dia dibawa ke tengah-tengah rumah dia. Nanti anak ini, anak zina ini, ya, mewarisi dia padahal bukan ahli waris. Anak zina ini menjadi mahram bagi istrinya, bagi anak-anak perempuannya padahal bukan mahramnya. Itulah, maka akhirnya terputus keturunan kalau seandainya tidak dijaga kesucian wanita. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seorang anak, ya, misalkan fulanah atau fulan binti, bukan bin karena tidak ada bapaknya, binti ibunya, karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Anak zina ini akibat dari tidak menjaga kesucian muslimah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang kedua, yaitu kalau tidak dijaga kesucian seorang muslimah, maka tercampurnya keturunan, ya, carut marutnya keturunan, tidak ada lagi keturunan yang benar-benar suci, keturunan yang benar-benar rapi sebagaimana keturunannya para anbiya dan orang-orang saleh. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang kedua, sebab yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling parah, yaitu sebabnya adalah kalau seandainya seorang muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka akan tersebar penyakit di daerahnya, akan tersebar musibah, bala, dan segala macam penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya para wanita muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka masyarakat akan kotor, masyarakat akan tidak bersih, terutama dari penyakit-penyakit yang sekarang, sampai sekarang belum didapatkan obatnya. Coba perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha." Artinya, tidaklah terlihat perbuatan fahishah, yaitu perbuatan zina dan yang sekitarnya, di sebuah kaum kecuali sampai mereka memperlihatkan perbuatan zina tersebut, sampai mereka melegalkan perbuatan zina tersebut, illa fasha fihi mutta'un, kecuali akan tersebar di antara mereka penyakit ta'un, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya dari orang-orang sebelum mereka. Coba lihat sekarang, dan ini terbukti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat seorang muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka akan terjadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Di dalam riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, beliau juga bercerita, beliau juga meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhaharat fahishatan fi qaumin qat illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Ini lebih parah lagi, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tidaklah terlihat perbuatan fahisyah, perbuatan zina di sebuah kaum, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka kehancuran, kebinasaan. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa sedangkan di dalam kita masih hidup orang-orang saleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Iya. Kapan itu? Idza kathural khabath. Artinya ketika sudah banyaknya terjadinya perbuatan khabath. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan apa arti khabath? Perhatikan kata Imam Nawawi. Fassarahul jumhur bi bil fusuq wal fujur. Jumhur ulama menafsirkan kata-kata khabath adalah perbuatan kefasikan yang sangat banyak menyebar di masyarakat, dan perbuatan fajir, ya, perbuatan keji, kotor, zina dan sekitarnya yang banyak menyebar di masyarakat. Wa qila al murad bi zina khas. Dikatakan juga pendapat lain, maksud daripada al khabath adalah zina secara khusus. Maksud yang lain lagi, pendapat yang lain lagi, auladuz zina. Kalau seandainya sudah banyak di masyarakat anak-anak zina. Wallahir, kata Imam Nawawi rahimahullah, annahul ma'asi mutlaqan. Dan yang terlihat bahwasanya seluruh maksiat kalau seandainya sudah banyak tersebar di masyarakat, maka orang-orang akan binasa sampai orang-orang saleh. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muqaddimah bahwasanya seorang wanita muslimah harus menjaga kesuciannya. Saya ulangi, kenapa wanita muslimah harus menjaga kesuciannya? Yang pertama, karena menjaga, mengagungkan, memuliakan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu karena agar keturunan tidak tercampur, tidak carut marut. Yang ketiga, yaitu karena kalau seandainya seorang wanita muslimah tidak menjaga kesuciannya, maka masyarakat akan tercemari dengan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang.
2: Soal jawab.
3: Di sini ada pertanyaan Ustaz dari Herian Syah di Pengguru. Yeah. Ustaz, saya ingin menanyakan berapa kali Nabi itu melaksanakan ibadah haji dan berapa kali Nabi itu melaksanakan umrah? Ustaz, terima kasih.
4: Baik, disebutkan di dalam riwayat Rasulullah SAW, ini ada di dalam Bukhari dari Aisyah, Rasulullah SAW umrah 4 kali, haji sekali. Sebetulnya beliau juga mau umroh haji ketika Hudaybiyah, tapi dibatalkan ke musyrikin, dan akhirnya baru setelah itu bisa terlaksana pada waktu tahun ke-10, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 menuju 10, ya, karena sudah hampir masuk 10, haji habis itu tutup usia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan dari ceramah-ceramahnya itu Rasulullah sudah mengesankan, mungkin saja, barangkali saja saya sudah tidak berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Allahu Akbar. Sehingga ketika membacakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abu Bakar menangis. Orang pada senang, dia menangis beliau. Tahu enggak? Kalau sudah semua masuk Islam dan sudah semuanya tuntas, setelah itu kita disuruh banyak bersyukur, beristighfar, maknanya apa? Rasul akan pergi dari tengah kita. Makanya tidak ada musibah paling besar kecuali kematian, wafatnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
5: Soal jawab. Ini masalah meninggalkan sesuatu karena Allah gitu, yang katanya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, berarti ada reward. Itu kira-kira seperti apa kita harus memaknainya, Ustaz?
6: Ayo, hijrah dalam Islam ini ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang buruk untuk yang lebih baik ke depan dengan ukuran Allah dan Rasul. Ya, Allah akan gantikan dengan sebuah hal yang lebih mulia. Karena janji Allah untuk orang-orang yang bertobat adalah istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kalian. Ya kaum istaghfiru, bahkan Nabi Nuh pun memerintahkan kepada kaumnya, wahai kaumku beristighfarlah. Yursilis sama alaikum midraran wa yumditkum ma'ambu'atan dan lain sebagainya. Beristighfarlah wahai kaumku, maka dengan istighfar kamu itu Allah akan mudahkan adanya hujan, dibanyakan anak kalian, suburnya pertanian. Ini hukum sebab akibat. Karena Allah menginginkan sebuah kebaikan, apalagi kalau sampai Allah cinta kepada dia. Enggak ada yang membahayakan buat dia. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan diturunkan para malaikat untuk menenangkan jiwanya. Orang kalau sudah tenang jiwanya, kaya dia bersyukur, miskin dia bersabar. Karena hidup bukan masalah kaya atau miskin, tapi sabar atau syukurnya, gitu loh. Ya, turunkan malaikat. Dan kita gak bisa paksa Allah untuk jadikan kita orang yang kita inginkan. Tidak. Kadang hidup ini apa yang kita sukai belum tentu baik. Kadang apa yang kita benci itu baik untuk kita. Wallahu a'lam.

0: Tahukah Anda?
1: Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan, yaitu ketika seseorang membawa anak kecil. Tentunya anak kecil ini dia tidak diwajibkan, tetapi sah hajinya. Ya, karena syarat buluh kita katakan adalah syarat sah, syarat wajib. Wajib, tidak wajib bagi orang yang belum baligh untuk menunaikan ibadah haji. Tapi jika dia menunaikan, sah apa tidak hajinya? Sah. Tetapi belum jatuh padanya hajatul Islam, haji Islam, haji yang wajib. Yang artinya apabila dia baligh diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, apabila saya bawa anak saya yang belum baligh, bagaimana dia berihram? Lihat keadaan anak itu. Kalau dia mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka kita bimbing dia berihram. Dan kita juga dianjurkan untuk memerintahkan kepada dia mengerjakan hal-hal yang dianjurkan sebelum berihram. Seperti tadi mandi, membersihkan tubuhnya, ya. Ya. Kemudian juga melakukan hal-hal yang dilakukan sebelum berihram yang seperti kita lakukan. Baru setelah itu kita bimbing dia untuk melakukan isyar, yaitu mengucapkan syiar bahwasanya dia sudah masuk ke dalam manasik haji dan umroh dengan mengucapkan labbaika hajjan wa umratan, atau labbaika hajjan atau labbaika umratan. Dia ucapkan sendiri. Adapun kalau anak itu masih bayi, tidak bisa berbicara misalkan, maka pada saat itu orang tuanya yang mengucapkan atasnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ihram. Pada saat seperti inilah si fulan sudah dinamakan muhrim, yaitu sedang berihram. Kalau sudah muhrim, maka yang dianjurkan bagi seseorang kalau sedang berihram adalah dia mengucapkan talbiyah. Untuk laki-laki diucapkan dengan suara yang keras dan terus-menerus. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya diucapkan dengan suara yang keras? Yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Zaid Ibnu Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani rajulun ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad mur ashabaka falyarfa' saw aswatahum bitalbiyah fa innaha min syi'aril hajj." Ja'ani, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suaranya dalam bertalbiyah. Sesungguhnya dia adalah syiar haji." Sesungguhnya dia apa? Syiar haji. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk perempuan, maka ya, para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan oleh seorang alim besar dari mazhab Maliki Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, bersepakat bahwasanya seorang wanita termasuk sunnahnya tidak mengangkat suaranya dan tidak memperdengarkan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Coba lihat, perhatikan perkataan beliau, wa ajma'al ulama'u ala anna sunnata fil mar'ati alla tarfa'a sautaha wa innama 'alayha an tusmi'a nafsaha. Dan para ulama bersepakat bahwasanya termasuk sunnah seorang perempuan tidak mengangkat suaranya dalam talbiyah dan tidak memperdengarkan kecuali kepada dirinya. Talbiyah mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, orang yang bertarbiyah, dan ini tidak didapatkan kecuali orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Berbanggalah Anda yang pada tahun ini ada niatan untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertarbiyah, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan surga. Coba perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa busyir." Artinya, tidaklah orang yang bertalbiyah dan bertakbir kecuali diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah bil jannah?" Wahai Rasulullah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Ini keistimewaan talbiyah yang pertama. Keistimewaan talbiyah yang kedua yaitu amalan yang paling utama dan haji yang paling utama adalah dengan mengangkat suara dalam bertalbiyah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-'ajju was-sajju." Al-'ajju artinya mengangkat suara dalam bertalbiyah ketika berihram. Was-sajju artinya menyembelih hewan hadyu ketika ketika mengerjakan haji haji tamattu atau haji qiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Ustaz mohon nasihat. Kalau orang tua ingin ditemanin anaknya, sedangkan istri ingin tinggal dekat orang tua istri, maka bagi kami apa yang seharusnya dilakukan? Jika ortu dan istri sama-sama bersikukuh dengan keinginannya, bagaimana sikap suami? Mana yang harus dilakukan, ortu apa istri? Mana jamaah? ibu kita dan istri kita dua-duanya sama-sama wanita. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita itu rifqan bil qawarir. Kata Rasul, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas. Nah, qawarir itu artinya gelas-gelas kaca. Kalau jatuh, biar. Enggak bisa di mau ditempel lagi itu sudah susah. Seorang suami seperti ini berada di tengah-tengah dia. Antara satu wanita yang menjadi surga dan neraka dia, ibunda. Dan antara istri dia yang dia adalah ibunda untuk anak-anak dia. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia menyayangi istrinya dan menyuruh dia menghormati dan menyayangi orang tuanya. Gimana? Gabungkan dua hal itu. Yang pertama, kita harus pahamkan istri kita tentang kewajiban dia sebagai seorang suami. Kemudian katakan ke ibundanya, dia akan berusaha untuk menghormati orang tuanya dan menyayanginya. Enggak harus tinggal satu rumah, tapi tinggallah dekat dengan ibunda kita. Tinggallah dekat sama orang tua kita. Seperti itu. Kalau istri memaksa, istri harus tahu diri bahwa orang tuanya sudah menyerah.

0: Ketika beliau ke rumahnya salah seorang sahabiah, beliau mengatakan kepada wanita itu, huwa jannatuki aw nar. Ingat wahai perempuan, itu suamimu surgamu atau nerakamu? Surgamu atau neraka? Tapi suami harus ingat perjanjian dia menjadi suami itu Allah sebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Maka mana yang harus didahulukan? Cari solusi tengah. Tadi memang istri kita tidak harus tinggal sama orang tua kita. Kalau dia enggak mau minta, enggak lah bang anak kalau dimasukkan enggak sama orang tua, takut ribut sama mertua, itu haknya istri. Maka istri boleh punya rumah, sewa rumah yang dekat bertetanggaan sama ibunya. Kalau yang paling tidak dapurnya itu pisah ya. Kalau tidak kesian istri kita kadang kala ribut terus sama ibu kita. Karena apa? Cintanya ibu kita sama cintanya istri kita kepada kita itu berbeda. Kalau ibu kita melihat istri kita ini kok kurang melayani, dia akan marah. Mungkin masaknya kurang enak, apaan ini? Namanya dia baru menjadi istri, akan banyak kesalahan. Ini tugas suami memperbaikinya. Jadi kalau tadi usahakan ya, kalau nggak harus tinggal sama orang tuanya, mertuanya diajak tinggal dekat sana sehingga si istrinya ini bisa melihat orang tuanya. Karena istri juga harus tahu diri, dia sudah diserah terimakan kepada si suami. Nah, barakallahu fikum.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
4: Edisi Senin 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
2: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
4: Jadilah Orang Muhsin,
2: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah.
2: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu mengenai tema bersabar ketika disakiti. Di mana di awal-awal pembahasan kita telah melihat bahwasanya keadaan setiap orang mukmin itu baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka ia diperintahkan untuk bersyukur. Kemudian ketika mendapatkan musibah atau hal yang tidak menyenangkan, maka dia diperintahkan untuk bersabar. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu hanya didapati pada orang beriman saja. Lalu di tema berikutnya lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai perihal

sabar dari sisi macam-macamnya. Secara umum sabar itu berarti menahan diri dengan menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Di mana Ibnu Taimiyah rinci sabar itu menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan sampai ketaatan itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat sampai maksiat itu ditinggalkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang bukan pilihan manusia. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah yang itu karena sebab manusia yang menyakiti kita, atau kita ringkas dengan bersabar ketika disakiti. Nah, di antara kiat-kiatnya Ibnu Taimiyah sebutkan ada 20 poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah 3 poin, Bu. Betul? Sudah dibahas berapa poin kemarin, Bu? Sudah dibahas berapa poin? Belum mulai? Hah? Sudah dibahas berapa poin kan? 3 atau, Bu? Sudah dibahas 3 ya. Betul apa betul? Ya Allah, ibu-ibu. Baru mulai. Iya. Ya, kita maklumi ibu terlalu banyak urusan di rumah, banyak kerepotan. Ngurus suami, banyak permintaan, ngurus anak-anak, ya kan, Bu? Iya, paham. Jadi apa yang dibahas bulan lalu, alhamdulillah lupa semuanya, Bu ya. Seingat saya bahas 3 poin. Betul, Bu? Baik, saya ulangi 3 poin ini dulu. Poin pertama, kiatnya adalah kita pahami kalau ini adalah takdir. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, itu sudah jadi takdir Allah. Dan ini poin dasar yang mesti kita pikirkan terlebih dahulu sebelum mikir orang lain. Pahamkan bahwasanya ini sudah jadi takdir Allah, ini sudah masuk dalam catatan takdir. Kita gak bisa mengelak dari itu. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah katakan, kalau kita bangun pondasi dengan keimanan pada takdir terlebih dahulu, maka beliau katakan, tastarih minal hammi wal ghammi wal hazan. Maka kalau kita pahami bahwasanya setiap ada yang menyakiti kita itu adalah takdir, maka kita itu akan terbebas dari 3 hal. Diistilahkan oleh Ibnu Taimiyah itu ham, gham, dan hazan. Sudah saya jelaskan belum ini? Insyaallah sudah ini, Bu. Ya Allah, semuanya lupa berarti ya, wes ini dianggap nol lagi deh, wes dah. Nah, seingat saya sudah ini. Belum, Bu. Berarti saya yang lupa ya. Ya salam. Kalau biasanya saya sudah lewati sampai 3 poin, yang ini saya terangkan pasti. Oke. Orang imani takdir, maka dia terbebas dari 3 hal. Tiga-tiganya ini kesedihan, Bu. Lihat di halaman 12 baik-baik. Tiga-tiganya ini bentuk kesedihan. Kesedihan pertama itu istilahnya ham. Ham itu kekhawatiran atau yang ditakuti pada masa akan datang. Saya ulang, ham, ham. Kekhawatiran
atau sesuatu yang ditakuti pada masa akan datang. Kita itu biasanya galau pada sesuatu yang belum kita hadapi. Padahal untuk takdir akan datang itu bukan ilmu kita, ibu-ibu sekalian. Kita belum tahu takdir sama sekali. Tapi kadang karena kurangnya tawakal, kurangnya pasrah pada Allah, dan terlalu kita memikirkan itu, sudah khawatir dari sekarang ini. Ya, kalau saya nikah nanti anak-anak saya makan bagaimana ya? Ya masih dapat jodoh aja belum. Dia sudah pikir sampai jauh sekali. Kalau saya kena penyakit ini, penyakit itu gimana ya? Ya kita lakukan sebab aja saat ini. Masa akan datang itu nanti, Bu. Itu pikiran nanti. Yang penting kita tawakal, lakukan sebab, pasrah pada Allah. Nah, itu namanya ham. Kesedihan yang kedua disebut gham. Disebut gham. Gham itu kegalauan, kesedihan saat ini.

Ini seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam surah Al-Qalam itu Allah sebutkan, wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iznada wa huwa maqzum. Bersabarlah engkau terhadap ketetapan Rabbmu. Wa la takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti sahibil hut. Hut itu artinya ikan besar. Sahib berarti yang ada dalam kisahnya ikan besar, yang tertelan ikan besar, yaitu Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Iznada, saat dia itu berdoa kepada Allah, wa huwa makzum, dia dalam keadaan makzum. Makzum, makzum itu di kitab tafsir sebutkan artinya malu'ul gham. Gom, gom yang kita bahas ini. Dia dalam keadaan sangat-sangat galau saat ini. Sehingga di dalam doa Nabi Yunus alaihissalam, ia berdoa apa? Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Maka yang dalam keadaan gom, dalam keadaan sedih berat, galau berat saat ini, baca doa itu tadi itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu istilahnya apa tadi? Kesedihan saat ini? Gham. Lalu satu lagi kesedihan, istilahnya hazan. Atau huzni, sama juga. Hazan. Hazan ini adalah kesedihan yang teringat-ingat lagi di masa lalu. Kesedihan masa lalu, kejadian-kejadian jelek yang teringat di masa lalu. Bahasa kita itu adalah kenangan-kenangan pahit, terngiang-ngiang lagi saat ini, dan pingin gak kembali lagi seperti itu. Apa istilahnya tadi ibu? Hazan. Apa dalam bahasa kita bu? Kenangan, kenangan pahit. Bu, kita sedih itu tiga ini biasanya bu. Entah kekhawatiran pada masa akan datang, entah kegalauan saat ini, entah yang teringat-ingat di masa lalu terbawa tuh sampai sekarang. Jadi kesedihan kita seputar itu. Maka Ibnu Taimiyah katakan di poin nomor satu ini, maka kalau engkau beriman pada takdir, tastarih, engkau akan terbebas, engkau akan selamat dari ham. Ham tadi apa? Kekhawatiran pada masa akan datang. Terus engkau akan terbebas dari gham. Apa gham? Kegalauan, kesedihan saat ini. Kemudian engkau akan selamat dari hazan. Hazan itu apa tadi? Kesedihan, kenangan-kenangan pahit di masa lalu terbawa sampai saat ini. Engkau beriman pada takdir, maka ketika takdir itu dipahami dengan baik, kaitannya dengan masa akan datang, kita belum tahu. Terkait dengan saat ini, insya Allah dengan kita tawakal pada Allah bisa terangkat kesedihan tadi. Dengan kita memahami takdir juga yang masa lalu. Masa lalu kalau itu jadi trauma, itu belum tentu terjadi saat ini atau terulang saat ini. Walaupun ketemu orang yang sama, atau ketemu sifat yang sama, itu belum tentu. Kadang ada seorang itu trauma dengan seorang laki-laki, maka dia pukul rata semua laki-laki kayak gini semuanya. Ah, semua laki-laki ya kayak gitu mah.
Itu zolim bu kalau nilai semuanya sama. Karena bisa jadi laki-laki yang ditemui dulu itu orang berbeda bu, nggak bisa dibawa dengan laki-laki yang ditemui saat ini. Kita nggak tahu keadaan yang saat ini, kita cuma tahu yang sudah berlalu dulu. Nggak bisa kita bawa untuk saat ini. Sehingga tidak tepat kalau orang itu trauma bawa yang lalu kemudian dibawa saat ini, nggak bisa. Belum tentu perlakuannya sama dan kita tidak tahu takdir seseorang. Itu poin pertamanya. Pahami takdir. Maka kesedihan-kesedihan termasuk yang kita bahas, kalau ada orang lain yang sakiti, kita akan mudah untuk hadapi dengan mengimani takdir dulu. Oke, terus yang kedua. Apalagi kiat yang kedua, Ibnu Taimiyah itu secara ringkas beliau katakan, kita ketika disakiti orang lain, ya itu musibah. Tapi kita renungkan dulu. Di poin kedua ini kita renungkan, ini karena dosa kita. Kezoliman orang lain menyakiti kita, itu karena dosa kita. Ya, kalimatnya baik-baik bu. Dosa kita, bukan salahkan orang lain dulu bu. Ini kita belum bahas orang lain di sini. Ini sudah dua poin ini. Ustaz, kapan balas dendamnya? Belum ada. Ini belum masuk bu. Saya sudah nggak tahan lagi Ustaz. Belum. Ibnu Taimiyah belum sampaikan itu. Sampai poin nomor dua ini belum ada ibu-ibu. Padahal dari tadi ibu mau tunggu. Ih, balas itu gimana sih caranya itu ya? Ih, itu sudah enggak sabar lagi saya ini. Ibnu Taimiyah malah katakan, enggak, itu salahkan dirimu sendiri karena itu disebabkan oleh dosamu. Sudah. Beliau katakan, ayyashhadu dzunubahu. Hendaklah seorang itu merenungkan dosa-dosanya. Wa anallaha innama sallatahum alaihi bidzambihi. Orang lain itu bisa menyakiti dia ya karena dosanya. Allah wujudkan dosa atau maksiat yang diperbuat, Allah wujudkan dengan kezaliman orang lain. Allah berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah menimpakan musibah pada kalian, fabima kasabat aydikum, itu dikarenakan dosa yang diperbuat oleh kalian, namun Allah masih memaafkan dosa-dosa yang banyak. Jadi dosa atau maksiat itu diwujudkan dalam bentuk musibah. Tetapi tidak semua dosa dan maksiat itu jadi musibah. Karena Allah katakan, wa ya'fu, yang banyak itu masih Allah maafkan. Berarti yang diwujudkan dalam musibah cuma sedikit aja. Pemaafan Allah masih lebih besar. Seandainya semua dosa-dosa dan maksiat yang kita perbuat diwujudkan dalam bentuk musibah, hancur kita di muka bumi ini bu. Kita gak ada lagi. Pemaafan Allah, bentuk maafnya Allah, kasih sayangnya Allah masih lebih besar. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasabu dzunubuhu. Jika seseorang itu merenungkan bahwasanya setiap dosa itu menyebabkan dia dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, maka tugas dia sekarang ini, tugas kita ini apa bu? Setelah merenungkan ini, ishtaghalla bitaubati wal istighfari minadzunubi. Istighfar dan taubat dan istighfar atas dosa-dosa kita dulu. Gak usah mikir orang lain dulu bu.
Wa idza ra'aital abda istaghala bi taubati wal istighfari min adh-dhunubi allati salatahum 'alaihi 'an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim, maka tidak perlu mencela dan jelek-jelekan orang lain. Kita disuruh apa tadi, Ibu? Taubat dan istighfar. Enggak perlu capek jelek-jelekan orang lain, salahin orang lain. Wa idza ra'aital abda yaqaw fi an-nasi idza adahu wa la yarji'u ila nafsi bil laumi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun. Jika yang dipikirkan itu orang lain terus dan tidak salahkan diri sendiri, tidak sibuk dengan istighfar, maka hakikatnya dia dapat musibah lagi. Musibah apa? Tadi sudah jelek-jelekan orang lain. Wa idza taba wastaghfara, jika dia bertobat dan istighfar, dia katakan hadza bidzunubi, ini karena dosaku. Sarat fi haqqihi ni'matun, maka yang sebelumnya itu musibah berubah jadi nikmat. Ali mengatakan dalam sebuah kalimat yang bagus, la yarjuwanna 'abdun illa rabba wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Ali itu mengatakan seharusnya manusia tidaklah berharap melainkan hanya kepada Allah saja. Yang seharusnya ditakuti oleh manusia adalah dosanya, karena dosa itu dapat menghancurkan dirinya. Juga ada perkataan lagi dari Ali bin Abi Thalib, manazala bala'un illa bidzambin walau rufi'a illa bitaubatin. Musibah tidaklah turun melainkan karena dosa, musibah barulah terangkat kalau kita itu bertaubat. Berarti ringkasan poin nomor 2, apa, Bu? Kiat bersabar disakiti nomor 2, kita merenungkan apa, Bu? Kita merenungkan bahwa musibah itu akibat apa, Bu? Dosa kita. Sehingga kalau kita renungkan ini dosa kita, disuruh apa tadi, Bu? Diperintahkan taubat dan istighfar. Jadi kembalikan pada diri sendiri dulu. Ini karena salah saya, ini karena kekurangan saya, ini karena dosa-dosa saya yang banyak. Allah wujudkan lewat kezoliman orang lain. Kita belum salahin orang lain dulu. Kenapa di poin nomor 2 Ibnu Taimiyah itu menganjurkan untuk koreksi diri terlebih dahulu, introspeksi diri, Bu? Kita itu memperbaiki diri sendiri lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Setuju? Buat orang lain berubah itu angel, Bu, berat, sulit. Beda dengan diri kita sendiri. Saat saya sudah ngomong sama dia tapi dia gak mau berubah. Iya, orang lain itu lebih berat, Bu. Beda kalau kita itu ngaku salah, kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, kita ngaji terus tahu, oh ini saya salah di sini, mau perbaiki, Bu. Habis itu saya gak ulang lagi nih. Tapi kalau itu ada pada orang lain, ih kok suami saya ini gak mau berubah ya, kok anak saya gak mau berubah ya, saya juga punya orang tua, kok keadaannya kayak gini ya? Saya punya teman, kok keadaannya kayak gitu ya? Orang lain lebih sulit daripada kita, Bu. Maka tetap anjuran dari Ibnu Taimiyah tadi, taubat dan istighfar diri kita sendiri dulu. Belum fokus pada orang lain. Karena dengan taubat dan istighfar tadi, musibah akan terangkat. Sebabnya tadi, musibah itu turun karena dosa-dosa kita.
Paham ini poin nomor 2, Bu? Paham jelas? Oke. Lanjut poin nomor 3. Yakinlah ada pahala terbaik bagi orang yang bersabar dan bagi orang yang mau memaafkan. Berarti di sini renungannya lagi adalah ingat pahala. Gak usah ingat balas dendam terus. Disuruh di sini ingat apa? Pahala. Kalau mau sabar, mau memaafkan, pahalanya besar. Ibnu Taimiyah katakan, ayyashadul abdu husna sawabil ladzi wa'adahu Allahu liman afa wa sabara. Hendaklah seorang itu renungkan bahwasanya ada pahala besar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mau memaafkan dan bersabar. Berarti di sini poin nomor 3, suruh maafkan. Dan orang yang maafkan ini pasti orang yang sabar, Bu. Karena sejatinya kalau dia sudah maafkan, Bu, dia itu dalam posisi sebenarnya bisa balas, tapi dia tahan-tahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul dzalimin." Nah, coba kita lihat di sini, surah Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Bu, di surat Asy-Syura ayat 40 ini disebutkan 3 keadaan orang. Orang itu ada 3 keadaan di surat Asy-Syura ayat 40 ini. Orang yang pertama itu adalah yang balas kejahatan dengan kejahatan, atau yang balas jelek dengan jelek. Itu pertama. Orang yang kedua itu faman afa wa aslaha, yang mau memaafkan dan yang mau memperbaiki. Itulah baru diberi pahala. Berarti dia balas yang jelek, dia balas dengan yang lebih baik. Nomor 2 ini, Bu, yang jelek dibalas dengan yang lebih baik. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Untuk yang ketiga ini adalah kita sebut orang zalim, yaitu balas jelek dengan yang lebih jelek. Balas kejahatan dengan kejahatan yang lebih parah. Berarti kita dapat golongkan orang itu jadi 3. 1. Apa tadi, Bu? Jelek dibalas apa, Bu? Dibalas jelek yang sama. Ini istilah Ibnu Taimiyah. Ini disebut muqtasid. Ini disebut muqtasid. Berarti kalau ada yang nyubit, dibalas apa? Nah, itu muqtasid namanya. Berarti kalau dijotos dibalas? Ah, kui masih muktasid, Bu. Tapi cuma balas aja, memuaskan diri aja, Bu. Dapat pahala enggak? Enggak dibahas pahala di situ. Dibahas pahala di kalimat selanjutnya. Lihat kalimat selanjutnya.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Berarti yang balas jelek dibalas dengan yang lebih baik. Ini kita sebut dengan muhsin. Jelek dibalas dengan yang lebih baik. Tadi itu bentuknya kalau Ibnu Taimiyah, maaf, di dalam ayat As-Surah ayat 40 tadi itu disebutkan muhsin itu faman afa, memaafkan. Dan berbuat baik. Faman afa wa aslaha, itu dalam ayat disebutkan faman afa wa aslaha, dia mau memaafkan dan mau berbuat baik. Terus yang ketiga kita sebut dengan zalim. Zalim ini apa? Jelek dibalas lebih jelek, dibalas dengan yang lebih jelek. Jelek dibalas dengan yang lebih jelek. Di sini orangnya kita sebut dengan orang apa, Bu? Zalim. Jelek dibalas dengan yang lebih jelek. Itu yang dimaksudkan dengan As-Surah ayat 40. Maka Ibnu Taimiyah katakan di bawahnya, ditinjau dari segi penunaian balasan. Manusia terbagi ke dalam tiga golongan. Ada golongan yang zalim, tadi kita sudah sebut, karena melakukan pembalasan yang melampaui batas. Jelek dibalas dengan jelek yang lebih parah. Terus yang kedua kita sebut dengan golongan muqtasid, moderat, yaitu membalas sesuai haknya. Berarti jelek dibalas jelek. Terus ada yang ketiga, golongan yang muhsin, berbuat baik karena memaafkan pihak yang menzalimi dan justru meninggalkan haknya untuk membalas. Dia gak mau balas, dia memaafkan pihak yang menzulimi, terus tidak mau balas sama sekali. Terus Allah Ta'ala menyebutkan ketiga golongan ini dalam ayat tadi, surat As-Surah ayat 40, bagian pertama bagi mereka yang moderat, muktasid. Bagian kedua diperuntukkan bagi mereka yang berbuat baik, muhsin. Bagian akhir diperuntukkan bagi mereka yang berbuat zalim dalam melakukan pembalasan yang melampaui batas. Berarti kalau berdasarkan surat As-Surah ayat 40, yang dapat pahala yang mana? Coba tadi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki, pahalanya di situ. Berarti hanya untuk orang yang muhsin. Nah, kita catat di sini, ini dapat pahala. Sedangkan muktasid itu cuma melampiaskan saja. Muktasid dapat pahala atau tidak? Enggak. Cuma dia masih dibolehkan untuk balas. Sedangkan zalim dapat dosa. Dan hati-hati, Bu, kalau ini sudah melampaui batas, terus tidak selesaikan di dunia. Kan harus selesaikan di dunia, nggih? Betul nggak? Kalau tidak selesaikan di dunia, berarti urusannya nanti di mana, Bu? Ada. Coba saya bahas tentang zalim dulu di sini, Bu. Saya ada tulisan sendiri ini. Kalau ada yang mau buka di web, ini ada tulisan dosa kezoliman, ingatlah dan mintalah maaf. Ini dosa kezoliman nih. Saya ingin bacakan hadisnya ini. Ini tentang orang yang berbuat zalim. Ini kalau tidak selesaikan di dunia,
masalah kezaliman tidak selesai di dunia, akibatnya ini. Orang zalim akan dibalas di akhirat hingga dia itu menjadi orang yang bangkrut atau disebut muflis. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah engkau apa itu muflis? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina mala dirhama wala mata." Yang namanya muflis itu mala dirhama lahu wala mata, tidak punya uang dirham, tidak punya lagi barang-barang atau harta benda. Fakal, kemudian ada yang menyatakan, ya, yaitu Nabi SAW itu menyatakan, "Innal muflisa min ummati," orang muflis dari umatku itu, atau umatku yang muflis. Tadi muflis artinya apa, Bu? Bangkrut. "Ya'ti yaumal kiamati," dia nanti akan datang pada hari kiamat padahal dia itu punya amalan, "bisolatin wasiyamin wazakatin," dia punya amalan sholat ada, dia punya amalan puasa juga ada, dia punya amalan zakat juga ada, "wayakti qad syatama hadza," namun dia suka celak orang lain, "wa qadafa hadza," dia fitnah orang lain, "wa akala mala hadza," dia makan harta orang lain, "wa safaka dama hadza," dia bunuh orang lain, "wa daraba hadza," dan dia sengaja mukul orang lain juga. Ini dosa kezaliman semua ini, Bu. "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi," maka nanti ditransfer pahala dari orang yang menzolimi ini. Dia punya pahala dari amalan apa tadi? Apa tadi pahalanya dari amalan apa, Bu? Salatnya, puasanya, zakatnya diambil, dipindahkan pada orang yang dizolimi. "Fa in faniyat hasanatuhu," jika orang yang menzolimi ini kebaikan-kebaikannya habis, "qabla ayyudama alaihi," sebelum kezolimannya itu selesai dibayar, "ukhita min khotayahum," maka diambil dari dosa-dosa orang yang dizolimi, "faturihat alaihi," ditransfer pada dia, "summa turiha finnar," sampai-sampai orang ini akhirnya dicerumuskan dalam neraka. Tadi ceritanya orang apa, Bu, tadi? Muflis. Punya amalan atau tidak tadi, Bu? Punya. Habis amalan-amalannya untuk selesaikan kezaliman. Habis amalan-amalannya untuk selesaikan kezaliman. Kalau amalan baiknya habis, gantian lagi dosa-dosa orang yang dizolimi dipindahkan pada dia. Dan juga dosa kezuliman ini kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal kiyamah," kezuliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Juga orang yang menzolimi terancam doa jelek dari orang yang dizolimi. "Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijabun," waspadalah terhadap doa orang yang terzolimi karena doanya langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Maka urusan pertama ini sebelum kita bahas memaafkan, Bu, kalau ada orang yang zalim di antara kita itu berbuat zalim, harus selesaikan di dunia. Selesaikannya gimana, Bu? Hah? Selesaikannya gimana, Bu? Minta maaf. Tapi sebagian orang yang zalim egonya tinggi, Bu. Enggak. Saya enggak mau. Dan enggak pernah mau ngaku salah. Dan ada yang playing victim juga. Dia merasa dizolimi malahan. Oke, berarti tugas orang yang zalim tadi disuruh minta maaf. Dia sudah melampaui batas tadi. Sekarang ada yang dizolimi. Tugasnya apa? Tugasnya apa, Bu?
memaafkan. Berat enggak memaafkan? Berat juga, egonya ada juga, Bu. Jadi dua pihak ini, yang zalim sama yang dizalimi, sama-sama punya ego sendiri-sendiri, Bu. Enggak, saya enggak akan maafkan kamu. Saya tunggu kamu besok hari kiamat. Ini kalimat di dunia nih, Bu. Ada sebagian bilang kayak gitu, Bu. Saya tuntut kamu besok pada hari kiamat. Dia bawakan hadis tadi lagi itu, muflis tadi itu, Bu. Kamu itu saya belum maafkan nih ya. Besok pahalamu ditransfer ke saya. Iya tak? Kalau belum selesai itu, dipindah lagi itu dosa-dosa saya itu ke kamu tuh, rasain kamu itu. Gitu, Bu. Gini. Kita itu bisa jadi punya masalah, kita di pihak terzolimi, kita punya masalah dengan si A. Dia zolimi kita. Tapi bisa jadi kita di posisi pihak yang menzolimi juga. Orang lain terzolimi gara-gara kita. Bisa gak kayak gini, Bu? Bisa. Bisa jadi kita untung dari dia, terus kita dihabisin orang ini lagi, Bu. Bisa gak kayak gitu? Oke. Berarti yang paling bagus apa, Bu? Kayaknya ngomong memaafkan berat sekali, Bu, ya. Saya bacakan lagi di sini. Apabila tidak mau memaafkan, tadi di pihak yang dizolimi di sini, Bu. Ya, apabila tidak mau memaafkan, walaupun hadisnya ini dhaif, tetapi para ulama sebagian itu mengambil makna hadis ini untuk menghukumi orang yang tidak memaafkan, Bu. Dari Judan, ya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'tadhara ila akhihi bima'dziratin falam yakbala kana alaihi mislu khati'ati sahibi maksin." Barang siapa yang minta maaf kepada saudaranya, dia sampaikan alasan-alasan, "Mohon maaf, saya itu telah buat salah, saya telah zolimi, saya sekarang minta maaf padamu." Dia kemukakan alasan-alasannya. Lalu saudaranya itu tidak mau menerima maafnya. Maka orang yang tidak menerima maaf tersebut akan menanggung dosa seperti dosa pemungut pajak yang zalim. Berarti dia berdosa atau tidak, Bu? Berdosa. Di hadis yang lainnya lagi, "Afu ta'fu nisa'ukum wa barru aba'akum wa yabarrakum abna'ukum wa man i'tadhara ila akhihi al-muslim min syai'in balaghahu anhu falam yaqbal 'udhrahu lam yarid 'alayya al-hawdha." Maafkanlah kesalahan orang lain, niscaya istri-istri kalian akan memaafkan kalian. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan barang siapa yang minta maaf kepada saudaranya sama muslim atas sesuatu yang pernah ia lakukan, tetapi saudaranya itu tidak menerima permintaan maafnya, maka ia tidak akan mendatangiku di telaga Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti. Berarti dia tidak akan menikmati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yarid alayyal hawdha. Contoh di sini ada perkataan dari Imam Al-Ghazali. Ibnu Hibban dulu. Ibnu Hibban itu mengatakan, wajib bagi orang yang berakal ketika saudaranya minta maaf atas suatu kesalahan yang terjadi atau kelalaian yang pernah terjadi, hendaklah menerima permintaan maaf tersebut dan menganggapnya seolah-olah tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Karena siapa saja yang diminta maaf oleh saudaranya tapi tidak menerima, tuh, aku khawatir, kata Ibnu Hibban, tidak akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jika seorang pernah melakukan kesalahan dalam urusan apapun, ia harus minta maaf atas kelalaiannya kepada saudaranya. Maka seperti Imam Ibnu Hibban katakan, hati-hati, nanti tidak bisa menikmati telaga yaitu Al-Haud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
Maka saya balik lagi ke sini, Bu. Tadi dari pembahasan orang zolim, orang yang berbuat zolim hendaklah minta maaf. Terus orang yang dizolimi, nah ini bahasan kita intinya di sini, Bu. Hendaklah memaafkan. Dan pahalanya banyak sekali. Di poin nomor 3 seterusnya itu menjelaskan pahala orang yang mau memaafkan. Terus kita balik lagi di halaman 18, hendaknya ia juga mengetahui panggilan malaikat di hari kiamat kelak yang akan berkata, alalu liyakum man wajaba ajrohu alallah. Perhatikanlah, hendaknya berdiri orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah. Yaitu ketika panggilan ini selesai dikumandangkan, tidak ada orang yang berdiri melainkan mereka yang sewaktu di dunia termasuk golongan yang senantiasa memaafkan dan bersabar terhadap gangguan orang lain kepada dirinya. Apabila hal ini diiringi dengan pengetahuan bahwa segala pahala tersebut akan hilang jika dirinya menuntut dan melakukan balas dendam, maka tentulah ia akan mudah untuk bersabar dan memaafkan setiap pihak yang telah menzaliminya. Berarti kalau kita nuntut balas dendam, luput dari pahala semacam ini. Maka tiga ini, musin, muktasid, zalim, ini keadaan-keadaan kita, Bu. Kita lebih disarankan milih jadi orang musin. Musin itu bersabar dan mau memaafkan. Walaupun untuk balas dengan yang semisal, boleh atau tidak? Boleh. Cuma sekadar boleh saja, Bu. Namun tidak dapat pahala. Dan jangan sampai jadi orang yang zalim. Terus yang keempat, setelah kita tahu tadi, lebih bagus jadi orang yang muhsin. Maka keempat di sini jelaskan, maafkanlah dan balaslah dengan berbuat baik, yaitu jadilah orang muhsin. Karena Allah menyukai orang yang muhsin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ayyashhadu annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi. Jika seorang itu pahami, jika ia maafkan dan berbuat baik, maka hatinya itu jadi bersih. Tidak ada permasalahan-permasalahan hati dengan saudaranya. Wa naqaihi minal ghish wal ghil. Dia tidak akan iri, dia tidak akan nuntut balas dendam, wa talabil intiqam, nuntut balas, wa iradati syar, dia tidak inginkan kejelekan pada orang lain karena hatinya sudah bersih dari ini. Itu kalau milih mau maafkan. Wa hasanallahu min halawatil afwi, dia akan dapat kelezatan ketika memberi maaf. Ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan. Dia akan dapat kemanfaatannya segera ataupun tertunda. Segera ataupun tertunda. Alal manfaatil hasilatillahu bil intiqam. Ada apa mudha'afa? Manfaatnya lebih besar daripada balas dendam. Dan dia masuk pada firman Allah, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat muhsin. Orang-orang muhsin tadi, fayasiru mahbuban lillah, dia jadi orang yang dicintai oleh Allah. Wayasiru halu halaman ukhidha minhu darahim fa'ida anha ulufan minad dananir. Dia itu seperti orang yang diambil, dicuri hartanya beberapa dirham, malah diganti beberapa dinar. Dirham itu uang perak, Bu. Dia korbankan uang perak, uang peraknya hilang, tapi digantikan dengan uang emas beberapa dinar. Fahina idzin yafrah, maka dia akan bahagia. Bima manallahu alaihi a'zamu farahin mayakun. Dia sangat-sangat bahagia ketika dia itu mau memaafkan. Maka poin nomor 4 ini ringkasnya, Bu. Kita disuruh maafkan dan jadilah orang muhsin. Karena orang muhsin itu dicintai Allah. Bu, kita bedakan dua orang, Bu. Orang pertama, orang pertama itu orang yang mencintai Allah.
Terus ada orang kedua itu orang yang dicintai Allah. Lihat Bu, dua orang ya. Yang pertama orang yang apa Bu? Mencintai Allah. Yang kedua? Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama di sini Bu? Kenapa? Kalau orang yang mencintai Allah bisa ngaku-ngaku Bu. Kamu cinta Allah enggak? Iya. Salat mboten? Mboten. Ngaku Bu, yang penting saya cinta Allah. Tapi kalau orang yang dicintai Allah, tingkatannya lebih tinggi. Dia sudah buktikan, saya punya amalan ini, kemudian Allah cintai saya. Dapat cinta Allah. Ini Bu, yang nomor dua ini lebih tinggi. Kalau nomor satu itu semuanya bisa ngaku. Yang ini lebih utama Bu. Tadi disebutkan dalam ayat, innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, Allah yang menyukai loh sini, Allah yang mencintai orang muhsin, orang yang berbuat baik. Tadi muhsin maksudnya apa Bu tadi? Apa Bu maksudnya Bu? Balas kejelekan dengan apa Bu? Kebaikan. Dia sabar, dia mau maafkan. Kalau kita mau kasih contoh Bu, tadi kita urutkan dari yang zolim, dicubit, dia balas apa? Wah kalau bisa itu, oh, saya jotos dia sekalian aja nih. Berlebihan enggak? Berlebihan. Berarti masuk orang apa Bu? Ali. Terus kalau muktasid dicubit balas apa? Cubit. Kalau orang musin dicubit? Matur nuwunnya Bu ya. Masya Allah cubitannya bagus sekali. Tuh. Dia enggak nganggap masalah. Bu cubit lagi aja Bu, enak sekali Bu. Aduh. Ibu ini aneh nih yang ini nih. Itu kasarannya kayak gitu Bu. Dia punya masalah dengan orang sudah. Dia nganggap selesai. Sudah saya gak mau lanjut lagi. Sudahlah saya lepaskan semuanya lah sudah. Biar hubungan ini selesai, gak usah nuntut-nuntut balas lagi. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang muhsin. Dari tiga tadi, jadi orang zolim, muqtasid, dan musin, mana yang lebih berat? Mana yang lebih gampang, Bu? Zolim. Kalau bisa tuh, dia cubit, saya balas lebih parah, Bu. Kita itu rata-rata balasnya ingin lebih parah loh, Bu. Betul apa betul? Memang kita ini orang-orang zolim semua, Bu. Kita-kita ini. Pokoknya kalau ada yang buat sesuatu, kalau bisa balas lebih ngapain sama-sama? Ah, masih bisa lebih kok. Masih bisa lebih, balas aja lebih. Gitu kan? Maka coba lihat, posisi itu, orang muhsin itu lebih aman Bu. Tapi posisi orang yang muktasid itu masih riskan Bu. Riskannya gimana? Coba Ibu balas yang jelek dengan jelek. Tadi balas cubit dengan cubit ya Bu ya. Ada yang cubitnya tadi padahal enggak merah, dia balas ditarik. Cubit juga Bu sama Bu. Ih, orang ini bikin gemes aja. Tadi biasa padahal itu enggak ada rasa apa-apa Bu, dibalas tuh merah sekali Bu. Padahal sama-sama apa Bu? Cubit. Karena balas yang semisal itu ditakar sulit Bu. Coba aja, maka zolim tadi emang gampang sekali, muktasid masih riskan juga. Coba balas saja jelek dengan yang jelek Bu. Iya bisa, tapi kadang kita tambah emosi Bu, bisa jadi lebih. Ketika kita balas lebih, yang sebelumnya kita di posisi dizolim itu, akhirnya karena kita balas lebih jadinya orang apa? Zolim Bu, resiko Bu. Maka
Maka Allah itu katakan, sudahlah jadilah orang muhsin saja. Allah itu benar-benar menyukai orang yang muhsin. Sudahlah maafkan saja. Poin terakhir, Bu, saya ingin tambahkan di sini. Kayaknya kita di sini selesaikan semua itu maafkan aja gitu ya, enggak boleh nuntut-nuntut sepertinya di sini, Bu, ya. Berarti nanti kalau ada yang pinjam duit 100 juta, sudahlah maafkan saja. Insyaallah enak sekali ya. Ada yang kemarin baru ngambil harta kita padahal itu hak kita. Sudahlah maafkan saja, gitu, Bu. Baik, saya baca ada dua perkataan dari Syekh Ibn Utsaimin di sini. Tadi pagi saya baru dapat ini tulisannya. Di perkataan pertama beliau katakan gini. Al-insanu qad la yatiku ayan samaha salam na saksi diddahu. Lakin ma'a dzalik yang bagi insani ayyamur ayyumarida nafsau ala tanasil umur. Memang untuk melupakan orang yang zalimi kita itu berat. Betul apa betul? Tetapi kita disuruh belajar untuk melupakan dan memberikan maaf pada dia. Butuh dilatih. Tapi di perkataan yang lain Ibnu Utsaimin katakan gini. Al-afu la yakunu khairan illa idza kana fi islah. Memaafkan itu dinilai baik kalau ada kebaikan di balik itu. Fa idza asaa ilaik syakhsun ma'rufun bil isa. Kalau ada orang yang biasa menyakiti kita berulang-ulang, terus dia itu waktu gian ala ibadillah, dia melampaui batas terus, berarti dia berlebihan terus. Fal afdalu alla ta'fu anhu. Yang afdal itu tidak maafkan. Karena apa? Dia zalim terus. Wa anta khuda bihaqika, bisa jadi dia ambil hakmu terus. Li'annaka idza afauta izdada syarr. Kalau kamu maafkan terus, malah dia bertambah jelek. Berarti kita rinci jadi dua, Bu. Kapan memaafkan? Kalau ada kebaikan. Orang mau berubah, dia mau hentikan kezaliman, dia sudah tulus minta maaf. Nah, ini, Bu. Ini sudah tanda baik ini, Bu. Berarti kalau ada yang datang minta maaf ke kita, kita maafkan enggak? Berusaha untuk maafkan. Tapi ada kondisi yang kedua. Orang ini terus-terusan zalim. Dia terus-menerus ngambil hak kita. Zalimnya berlanjut, Bu. Maka kondisi ini tidak baik memaafkan.

terus, jelek-jelekan saya terus, saya gak terima kayak begini. Sudah, memilih mudarat yang lebih ringan, pergi aja dari dia. Boleh seperti itu? Boleh. Atau tadi pilihan yang pertama tadi, ibu bisa nuntut. Wong dia ngambil harta saya kok. Berulang kali kayak gitu terus dia. Ibu maafkan, besok diambil lagi. Maafkan sekarang lagi, besok diambil lagi, terus menerus. Maka yang ada di situ ibu masih boleh menuntut. Berarti kesimpulannya, apakah terus menerus kita memaafkan, Bu? Dilihat.

0: baik, nggih. Dia datang minta maaf, tugas kita apa, Bu? Maafkan. Ini orang mau berubah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau berubah, gitu terus, zolim terus, ngambil hak kita terus, dua pilihan. Apa tadi, Bu? Pertama, nuntut bisa. Atau yang kedua apa, Bu? Tinggalkan saja. Sudah, saya enggak mau urusan-urusan dekat-dekat dia. Saya sakit terus nih. Saya pergi dulu lah, tinggalkan dia daripada saya kena masalah terus. Dua pilihan tadi tidak masalah, Bu. Tergantung orang masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai poin keempat. Ditulis, Bu, di situ. Poin keempat. Bulan depan saya tanya lagi nanti. Ini saya sampai tulis di sini, Bu. Ini kajian Klaten ini. Kalau
1: semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dan mudah memaafkan, serta ilmu-ilmu tadi bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
2: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz. Kaum muslimin harus taat memimpin kecuali dalam perbuatan maksiat. Pada perbedaan penetapan puasa hari Arafah dan Idul Adha, ada perbedaan di antara pemerintah dan ormas. Apa batasan maksiat itu dalam hal ini? Karena sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan maksiat karena meninggalkan hukum Allah. Mohon penjelasan Ustaz.
5: Iya. Padahal kalau sekalian dirahmati Allah, tidak ada hubungannya meninggalkan hukum Allah dengan ru'yah. Tetap dalam hal ini kita mentaati pemerintah. Meninggalkan hukum Allah sebuah maksiat, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dalam menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Dhul Hijjah, untuk Idul Fitr, Idul Adha, mereka pemerintah benar, tidak bermaksiat. Maka pendapat yang paling pantas adalah mengikuti pemerintah dalam keputusannya. Ya, apa sih susahnya mengikuti pemerintah dalam keputusannya? Enggak ada yang susah. Dan mereka di Indonesia khususnya, mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan ru'yah. Dengan apa? Ru'yah.
3: Soal jawab.
6: Nah, Ustaz, di pembahasan sebelumnya, di alam barzakh manusia mendapatkan pakaian dari neraka dan ada yang dari surga. Sedangkan di mahsyar semua tanpa pakaian. Bisa dijelaskan perbedaan ini? Nah, ketika dia di dalam kuburnya, dia pun kan masih dipakein kafan ya, ketika itu dikubur ya. Kemudian dia yang perempuan juga masih dengan kafannya. Itu kondisi di alam barzakh. Ketika dibangkitkan, kan dia sudah menjadi tulang belulang nanti akhirnya, kemudian turun hujan, habis sudah rusak semuanya. Maka kembali dia dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Jadi kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan nanti ketika sudah terjadi kiamat. Barakallahu fikum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.

سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

0: Soal jawab.
1: Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya kita masih punya hutang tapi ingin berkurban?
2: Ya, hutangnya cash atau bisa dikredit, cicil?
1: Tapi kredit di bank, salah satu bank.
2: Ya. Cukup ya?
1: Masih ada beberapa waktu lagi. Belum habis maksudnya hutangnya, Ustaz.
2: Ya, cukup.
1: Oke.
3: Baik.
1: Cukupnya, Ustaz ya.
2: Ya, jazakillah. Baik, begini. Siapa aja yang punya hutang, kalau cash ya didahulukan utangnya. Kalau sekarang masih bisa ditunda, maka kalau memang sekarang ada kelebihan uang, kita bisa beli, apalagi di kampung bisa agak sedikit miring, apalagi punya kambing sendiri, ya. Ya coba kita tetap kurban, ya, kurban. Untuk cicilan berikutnya, bismillah tawakal Allah, semoga dimudahkan oleh Allah kita bayar, ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Baik, terima kasih.
4: Mutiara nasihat.
5: Apa amalan-amalan supaya karat-karat di hati itu jadi hilang tuh, selain yang udah disebutin tadi? Yang pertama, tinggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Pelajari itu, antum pulang dari sini nanti baca tafsirnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu artinya Allahus samad? Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Jangan sampai di hati kita masih ada ketergantungan kepada makhluk. Susah hidup kita. Apalagi masih ada mungkin ketergantungan kepada klinik-klinik. Ada yang cari rezeki di Gunung Ngawi, Gunung Kawi. Apa? Ngawi. Kawi. Ada yang pernah ke sana ya? Enggak, bukan anak, bukan. Benar, anak kepingin, anak gak pernah kesana. Tapi kan ada orang yang melihat ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Itu kadangkala ketika melakukan kesyirikan sudah, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, kita ini ngaku beriman semuanya, lalu mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman yang dimaksud? Syirik. Maka dia akan mendapatkan ketentraman dan keamanan di dunia dan di akhirat. Maka itu kita jauhkan dari segala ketergantungan selain Allah, dan itu sudah ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan di hati kita. Kita jauhkan, mungkin dulu ada orang yang masih pakai jimat-jimat ya. Alhamdulillah sekarang udah enggak musim akik ya. Masyaallah. Ketika musim akik tuh ustaznya dikasih akik sama jemaahnya. Suruh pasang. Insyaallah. Suruh lihat jemaahnya. Udah selesai, pakai akik enggak apa-apa, yang penting bukan untuk kepercayaan yang macam-macam. Untuk keindahan, untuk perhiasan, fadhil enggak masalah, tapi bukan ketergantungan kepada akik. Karena ada orang-orang yang tabrakan, mobilnya tabrakan, dia selamat. Cuma dia yang selamat. Ente kenapa selamat? Alhamdulillah, ana pakai cincin ana. Alhamdulillah. Anak pakai cincin anak, dia kan mukmin berarti, tapi dia tuh bergantung sama cincin. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Kadangkala di hatiku itu ada seperti awan yang menutupi mentari itu. Fa astaghfirullah. Aku beristighfar kepada Allah SWT. Lalu pergi tuh, sehingga jadi bersih lagi hati kita. Berapa kali istighfar? Paling tidak 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu majlis, satu kali duduk. Kata sahabat Nabi, dia mengatakan, siapa Ibnu Umar apa Ibnu Abbas mengatakan, kuntu la'uddu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin yaqulu Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Aku tuh ngitung Nabi di satu majlis berzikir minta ampun sama Allah, Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, 100 kali. Kita kadang kala, ya Allah, usahakan aja, usahakan, khususkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Karena kapan kita akan isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat? Udah lagi sibuk-sibuk lah, nah mau istighfar lah. Lagi di tempat kerja kita mau buka toko nih, aduh anak belum istighfar, tutup dulu tokonya lah, istighfar dulu. Istighfar. Soalnya kalau udah buka tokonya, ya udah banyak pelanggan. Berat kadang-kala istighfar. Dan antum kalau tahu faedahnya istighfar, faedahnya istighfar itu bukan hanya untuk hati kita, tapi untuk rumah kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk rezeki kita. Allah berfirman di surat Nuh, Nabi Nuh ini ketika nyuruh kaumnya istighfar, bukan hanya diingatkan kepada surga, tidak, tapi ada faedahnya secara duniawi. Karena orang itu jangan berpikir dengan dia masuk Islam atau dia dengan mengerti agama akan berkurang kesenangan dia. Tidak sama sekali. Kesenangan dia akan bertambah. Tapi kesenangan yang berbuah ketentraman di dalam hati. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu ghaffara, maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Tuh kalian kok banyak istighfar, kata Nabi Nuh, Allah akan mengirimkan bagi kalian hujan yang bersambung tuh hujan, sehingga hidup kalian jadi makmur. Allah akan tambahkan buat kalian harta, anak. Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun. Allah janji itu dengan banyak istighfar. Maka jangan sampai ada muslim yang pengangguran. Ya gimana Ustaz? Anak cari kerja enggak nemu-nemu, enggak dapat-dapat. Baik. Ente tetap berusaha cari pekerjaan, tapi ente ada pekerjaan juga yang bisa mendatangkan dunia. Apa? Istighfar. Istighfar terus. Sambil menunggu pekerjaan datang, kok banyak istighfar. Yang ketiga, membaca kitabullah. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57-58, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Allah SWT, Al-Qur'an Al-Karim, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat untuk penyakit-penyakit yang ada di hati. Baca Qur'an. Antum lihat hubungan antum dengan Quran. Kalau antum menjalin hubungan baik dengan Al-Quran Al-Karim, insyaAllah hati kita akan jauh dari karat itu. Yang keempat, zikrullah. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tuh, jantungmu akan tenteram dengan zikrullah, bukan dengan harta, bukan dengan ya rumah yang mewah. Banyak orang punya rumah mewah tapi enggak tenang hidupnya. Zikrullah. Sebanyak mungkin kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Qur'anul Karim, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang melarat. Walaupun bergelimang harta, ingat. Dhanka ini jangan dipikir miskin, tidak. Kita lihat banyak orang-orang kaya, akhirnya bunuh diri, loncat. Nah, karena dia enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga lisan kita dengan zikrullah, lisan itu adalah mighrafatul qalbi. Lisan itu gayungnya hati. Kita kalau ingin tahu hatinya orang ini gimana, lihat lisannya. Kita enggak bisa ngelihat hatinya. Tapi lisan itu akan menggayung dari hati. Sehingga kadang-kadang kita ngelihat nih orang nih hasud nih. Dari lisan. Dari omongannya, nih benci banget nih orang, hatinya nih kayaknya. Dari lisan. Maka kalau lisannya zikrullah, insyaallah Allah akan obati hati kita. Yang kelima, kalau ingin hatinya tidak berkarat, berbahagialah dengan kebahagiaan saudara. Apa maksudnya? Ya, jangan hasud saudara. Saudaranya alhamdulillah naik jabatannya. Katakan alhamdulillah, barakallahu fiik. Tetangganya alhamdulillah dulu rumahnya nyewa, kemudian dia beli rumah. Enggak perlu antum sakit perut. Kadang kala kita lihat, betul itu udah beli ini. Iya betul, benar. Benar. Benar ya. Allah kata dia, jadi bingung dia, ya Allah, anak sampai sekarang belum bisa beli rumah tetangga anak. Alhamdulillah, antum datang ya Allah, mudah-mudahan. Kalau kita hanya bahagia dengan kebahagiaan kita, sedikit kebahagiaan kita jangan. Sedikit, kita punya anak 3, kita punya anak 5, semuanya lulus, selesai, udah pada dewasa. Mana kebahagiaan kita tatkala kita dengar anak kita lulus? Selesai. Tapi kalau kita berbahagia dengan kebahagiaan anak tetangga kita, anak itu lulus, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses jadi anak yang soleh. Di sini orang akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak berhenti kebahagiaan itu. Ada orang subhanallah, gara-gara temannya beli motor baru, gak salam sama temannya. Dia selalu menghindar dari temannya. Ketemu temannya, wajahnya bermuram durja. Dapat sebulan dia bisa beli motor seperti motor temannya, baru datang ke sahibnya. Assalamualaikum. Ahlan, kaifa halak? Karena sudah setara, motornya sama. Jangan. Kemudian agar yang keenam. Agar hati kita bersih dari karatnya. Kalau kita dikritisi orang, terimalah. Kita dilemparin batu sama orang. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka menyakitin hati kita. Antum terima. Gak perlu jadi beban buat antum. Ketika omongan orang itu antum simpen di hati, maka antum akan sakit hati. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada aku kekurangan-kekuranganku. Kita ini banyak kekurangannya, coba. Maka kita harus siap dibenerin sama saudara kita. Ustaz, tapi dia tuh hasud tuh, Ustaz. Ada masalah. Urusan dia sama Allah. Tapi kau ambil tuh, masukan-masukan, kau perbaiki dia. Kalau kita sudah sok baik, menganggap orang yang mengkritisi kita itu buruk, dan itu sekarang masanya. Dulu orang kalau mengomentari temannya dikatakan jazakallahu khairan. Tapi kalau sekarang ada sahib ngasih tahu kita, besok udah enggak teman lagi. Ini enggak cinta sama anak. Kemudian jamaah yang ketujuh, jangan

0: orang punya sarang burung. Biasanya sarang burung itu ada kolamnya, kolam buat burungnya itu di situ. Suatu hari dia melihat di kolam itu anaknya sudah ngambang, anaknya mati di kolam itu. Dia angkat anaknya, dia peluk anaknya. Terus dia berpikir, kenapa anak punya sarang burung? Kenapa anak harus ini? Kalau anak gak punya ini, anak-anak gak mati. Terus sampai gila. Maka jangan. Masa lalu katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita ambil pelajaran dari masa lalu. Seorang ibu ada di Jember, ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Itu berbulan-bulan dia tidak mau melayani urusan rumah tangga. Dia cuma diem di rumah karena berlarut dalam kesedihan dia. Udahlah, katakan qadarullah. Gak usah kau nyalahkan dokter, nyalahkan suaminya. Anda kata suami anda nurut ke dokter fulan, gak ke dokter fulan, kan gak mati. Siapa yang bisa mengatakan itu? Likulli ajalin kitab. Semua udah ada kitabnya. Kita tuh gak ingin motor kita hilang, tapi bisa jadi salah satu di antara kita pulang motornya hilang. Bisa gak jamaah? Bisa, ya mudah-mudahan gak ada yang hilang. Maka kata Rasulullah SAW, jangan ngomong lau-lau, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Kemudian suka berbagi. Kita suka berbagi sama saudara kita. Itu termasuk membuat hati kita jadi bersih, ya. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita kaji, mudah-mudahan itu yang kita sudah simak bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar, sehingga kita bisa menjaga hati kita dari karat-karat yang akan merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau tanya apa bedanya puasa di tanggal 9 Dzulhijjah dengan puasa Arafah? Ya enggak ada bedanya. Puasa tanggal 9 itu nama lainnya adalah puasa Arafah. Terima kasih. Jazakallahu khairan.

0: Langkah Anda.
1: Selanjutnya yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masalah cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban ada 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Hanya 4 saja. Dan 4 ini berdasarkan nas hadis dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berisyarat dengan tangannya. Beliau begini. Beliau berisyarat dengan tangannya mengisyaratkan angka 4. Beliau mengatakan arba'atun la yujzi'an. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha. Buta sebelah dan jelas butanya. Atau yang lebih parah dibandingkan itu. Berarti kalau buta sebelah enggak boleh, buta dua-duanya boleh enggak? Hah? Yang enggak boleh kan buta sebelah. Kalau buta dua-duanya lebih parah. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Ketiga, al-arja'u al-bayyinu dhal'uha. Yang pincang jelas pincangnya. Dan al-kasiratu allati la tunqa, dan yang sangat kurus seolah-olah dia tidak punya sumsum. Baik, ini keterangannya. Buta sebelah yang jelas butanya, maksudnya adalah jelas butanya menurut orang yang melihat, bukan menurut kambing, bukan menurut hewannya. Sehingga misalnya ya, ahli sapi melihat sapi ini enggak buta, tapi mungkin dia rabun, mungkin dia ada segi cacat di mata, tapi tidak sampai buta sebelah menurut mantri kesehatannya, menurut mantri sapinya. Tapi menurut sapinya, gandeng ra iso ngomong ya, jane aku iki wis picek sebelah. Cuman dia enggak bisa mengutarakan maksudnya. Boleh

0: Untuk dikorbankan?
1: Boleh.
0: Karena tidak jelas menurut yang melihat, bukan menurut hewannya. Karena itulah para ulama mengatakan hewan rabun boleh dikorbankan. Karena ini belum sampai pada batas buta. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya kelihatan sehat, padahal aslinya jenazahku yang gergesi, tapi rakondo, maka ini masih boleh untuk dijadikan sebagai hewan korban. Yang berikutnya, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang dimaksud adalah dia tidak bisa berjalan normal. Kalau batasan yang diberikan oleh para ulama, jika dia jalan bareng kawan-kawannya paling belakang ketinggalan karena pincang, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Tapi kalau dia pincang bisa lari, ya ini itu pincang ya. Meskipun bisa jadi aslinya dia sakit kakinya. Baik. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh dikorbankan. Terdapat hadis yang menyatakan larangan hewan, larangan berkorban dengan cacat di telinga, telinganya sobek atau telinganya kecil sebelah, atau telinganya misalnya terputus. Kemudian juga tanduknya yang pecah, tanduknya patah sebagian. Ini hadisnya dhaif, karena itu para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil, namun mereka menggolongkan ini sebagai cacat yang bisa menyebabkan korban itu menjadi makruh. Bisa menyebabkan korbannya menjadi makruh. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh pada status hewan meskipun kurang sempurna. Dan ini adalah selain dari 6 cacat yang tadi disebutkan, misalnya ompong, tidak berekor, bunting dan seterusnya. Masih sah dipakai untuk hewan dijadikan sebagai korban tapi kurang sempurna. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil yang lebih sempurna tentu saja yang paling baik. Tapi kalau misalnya menjumpai yang seperti ini, bukan berarti bahasanya kita boleh menilai kalau hewan ini batal untuk dikorbankan, tergantung seperti apakah jenis cacatnya. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
2: Surah Al-Balad. بسم الله الرحمن الرحيم
3: لا أقسم بهذا البلد
2: Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini
3: وأنت حل بهذا البلد
2: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini
3: ووالد وما ولد
2: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
3: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
2: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
3: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
2: Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
3: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
2: Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak.
3: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
2: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
3: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahun najdain.
2: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
3: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
2: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat
3: أو مسكينا ذا متربة
2: Atau orang miskin yang sangat fakir
3: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
2: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
3: أولئك أصحاب الميمنة.
2: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
3: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
3: عليهم نار مؤصدة.
2: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seorang pergi berhaji, dia telah mengorbankan biaya yang begitu banyak, sampai 40 juta ke atas dia menghabiskan. Belum lagi dia mesti mengorbankan fisiknya, apalagi kalau sudah berusia tua. Ketika melakukan perjalanan dari tempat dia itu tinggal hingga menuju Jeddah, lalu menuju Madinah atau ada yang menuju Madinah, maka semua itu butuh pada fisik yang kuat. Lebih-lebih lagi ketika melakukan ritual ibadah haji, dari umrah, dari wukuf, dari mabit, dari melempar jumrah dan melakukan tawaf, semua butuh pada ya, fisik yang kuat. Ya, di samping tadi adalah biaya yang besar. Oleh karena itu, karena pengorbanannya itu begitu besar ketika melakukan ibadah haji, dia harus meninggalkan keluarganya selama 40 hari lamanya bagi kita yang berada di negeri ini ketika pergi berhaji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas bagi orang yang berhaji itu dengan pahala yang melimpah. Bagi orang yang melakukan haji dengan disebut dengan haji mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan surga sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga. Sekali lagi, yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga, yaitu dengan apa? Dia melakukan haji mabrur. Yaitu orang yang melakukan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Kapankah disebut seorang itu melakukan haji dengan mabrur? Apakah cuma klaim dia saja? Wah, saya sudah berhaji, saya sudah berhaji yang mabrur. Maka tentu saja klaim pengakuan seperti ini tidaklah cukup sampai seseorang memenuhi kriteria-kriteria, ya dia disebut dengan haji mabrur. Intinya kalau dikatakan oleh para ulama ini dimaksudkan dengan haji mabrur, mereka secara umum mengatakan yang namanya haji mabrur itu adalah barul a'mal, yaitu setelah berhaji mereka penuh dengan amalan-amalan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya namanya haji mabrur itu adalah jika sepulang haji dia bertambah zuhud. Dia bertambah zuhud, prioritasnya adalah akhirat, bukan untuk kejar-kejar dunia terus. Ya, dia zuhud dengan dunia dan benar-benar dia merindukan akhirat. Kalau dia merindukan akhirat berarti dia lebih semangat lagi dalam beramal. Imannya dia perbaiki, kualitas amalannya itu dia tingkatkan maupun kuantitasnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan haji itu sendiri dan tidak lagi gemar maksiat setelah pulang dari haji. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi melihat pada amalan hajinya. Amalan hajinya dia tidak melakukan maksiat di dalamnya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan, tidak melakukan maksiat-maksiat ketika berada di tanah haram. Dan setelah itu Al-Qurtubi mengatakan nanti setelah pulang haji juga dia berhenti dari maksiat yang biasa dia lakukan. Dia tidak gemar lagi melakukan maksiat. Kalau kita lihat dari perkataan yang lain-lainnya lagi, yaitu ada riwayat dari Imam Al-Hakim yang derajatnya itu hasan, di mana ada riwayat dari Jabir, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ketika itu Rasulullah SAW ditanya mengenai bagaimana disebut haji yang mabrur. Bagaimanakah disebut haji yang mabrur? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan it'amut ta'am wa tibul kalam. Yaitu yang disebut haji yang mabrur adalah apabila orang tersebut gemar memberikan makan kepada orang lain. Kemudian disebut haji mabrur jika apa? Dia dapat berkata-kata yang baik. Lisannya itu baik dalam berucap. Dia tidak suka menggibah, dia tidak suka menfitnah, dia tidak suka menginjak kehormatan orang lain dengan lisannya. Benar-benar kata-katanya yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Nah, itu juga disebut dengan haji mabrur menurut Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Intinya kesimpulannya, para pemirsa sekalian, kita dapat mengatakan bahwasanya haji mabrur itu jika memenuhi tiga kriteria.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Dari seorang mahat.

0: yang tidak disebutkan tempatnya, ya Ustaz, bagaimana mukadimah yang baik untuk menegur saudara kita yang mulai berubah dari pakaiannya yang tadinya sudah cukup sari tapi terpengaruh dengan warna-warni yang cerah dan banyak hiasannya di gamisnya maupun jilbabnya, dan banyak dari umat kita yang masih memakai perhiasan yang dilekatkan di tangannya yang tentunya itu menambah kecantikannya. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Iya, mungkin bisa kita katakan kepada ukhti muslimah ini dengan mengatakan ukhti, ya, betapa indahnya pakaian yang sesuai dengan syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasannya. Ya. Cobalah ukhti lihat bagaimana pendapat para ulama tentang makna perhiasan-perhiasan di sini. Di mana ya, maksud daripada firman Allah, janganlah memperlihatkan perhiasan-perhiasannya adalah bahwa tidak boleh seorang wanita memperlihatkan perhiasan. Kalau ternyata pakaian itu menjadi sebuah perhiasan yang mempercantik dirinya, maka itu masuk di dalam ayat ini. Iya. Nah, ini memang kita butuh kepada apa namanya kesabaran dalam membimbing dia. Karena terkadang ketika wanita itu yang dia pikirkan adalah bagaimana tampil cantik, ya, maka disitulah syahwat mengombang-ambing dia. Banyak di zaman sekarang ini para wanita ketika membeli baju atau membuat baju, ya, yang dia pikirkan adalah apakah baju ini akan bisa mempercantik dirinya di hadapan manusia. Dia tidak berpikir apakah baju ini sesuai syariat. Maka semoga Allah merahmati wanita yang ketika ia membeli baju ataupun membuat baju ataupun yang lainnya, yang dia pikirkan adalah sesuaikah syariat pakaian ini. Banyak pedagang ketika dia berdagang, ketika dia beli baju, yang dia pikirkan adalah wah ini baju bagus, baju ini cantik, kayaknya bakal laris kepada manusia. Tapi dia tidak pernah berpikir ini baju sesuai syariat atau tidak, sehingga akhirnya membantu semakin melariskan ya, pakaian-pakaian yang ya subhanallah, pakaian itu sendiri sudah menjadi sebuah perhiasan yang menarik para laki-laki. Maka dari itulah hendaklah para wanita ya bertakwa kepada Allah ya, dan bahwasanya dalam berpakaian pun juga yang dia niatkan adalah ia mengharapkan ridha Allah, bagaimana saya sesuai dengan syariat Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita di dalam berpakaian, dan jangan dijadikan syahwat kita sebagai imam kita dalam berpakaian. Ya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, coba perhatikanlah kata-kata buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Dalam pakaian kita, sudahkah kita berucap, saya berpakaian mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat? Ataukah masih ada di hati kita, saya berpakaian karena ingin tampil cantik dan terlihat cantik oleh manusia? Fala ilaha illallah, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kefakihan dan ketakwaan jiwa dan hatinya, yang insya Allah dia kuat untuk meninggalkan hal-hal yang itu menjadi sebuah perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Karena kan sebenarnya ada dana sedikit niat saya mau berkorban gitu ya. Nah, kodarullah anak ini juga diberi kepercayaan memegang uang tabungan. Nah, uang tabungan ini saya dikasih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ibu, ya. Tadi sudah saya tekankan bahwa menurut Imam Ahmad berkurban dan juga menyembelih akikah dengan utang boleh asalkan jelas pembayarannya dan kemampuannya, dan beliau mendoakan semoga Allah cepat kembalikan karena perhatian dia ingin menegakkan sunnah. Tapi kalau itu membebani dan gak jelas, apalagi ini tabungan, ya, nanti giliran ditagih repot, maka sebaiknya dipertimbangkan matang-matang. Tapi secara umum jawaban saya adalah boleh, dan itu pendapat Imam Ahmad sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Wallahu a'lam.
2: Baik, jazakallah ya Ustaz.
3: Dan بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, amalan haji itu adalah amalan yang utama, sehingga untuk kita melakukannya kita tidak boleh hanya sekedar melakukan saja atau hanya ikut-ikut orang saja. Namun hendaklah ibadah haji tersebut didasari dengan ilmu. Ilmu yang penting kita ketahui adalah ilmu yang membuat ibadah haji kita itu bisa sempurna, dan juga kita dapat terhindar dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang. Nah, ilmu yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah syarat-syarat mengenai ibadah haji itu sendiri. Kapan seseorang memenuhi syarat ini sehingga dia itu wajib berhaji? Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak wajib berhaji. Nah, para ulama, ya, yaitu ulama Syafi'iyah, dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja menyebutkan bahwasanya syarat berhaji itu ada 7. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Maka yang diwajibkan haji adalah seorang muslim. Dan ini adalah bagian dari rukun Islam yang 5 yang wajib dia tunaikan. Karena Nabi SAW itu mengatakan buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dan di dalamnya beliau sebutkan haji. Kemudian yang kedua adalah balig. Balig artinya sudah dewasa. Jadi orang balig saja yang diwajibkan haji, yang wajib untuk seumur hidupnya sekali. Sedangkan bagi anak kecil, jika dia mengikuti orang tuanya atau mengikuti kakek dan neneknya untuk berhaji, maka dia tidak dinilai melakukan haji yang wajib, namun dikatakan hajinya adalah haji yang tatawu. Namun pahalanya nanti orang tua akan mendapatkannya. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang membawa sobi, ya, bayi, yang membawa anak kecil. Ya, ketika itu dia menggendong anaknya, kemudian dia sedorkan kepada Rasulullah SAW. Dia tanyakan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, alihadha hajjun, apakah untuk anak ini juga ada kewajiban haji? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, na'am, dia dikatakan berhaji, walaki ajurun, dan bagimu pahalanya. Namun para ulama katakan di sini ini bukan haji yang wajib untuknya, namun ini adalah haji tatawu, haji yang sunnah. Sedangkan nanti ketika dia sudah balik, dia nanti tetap diwajibkan untuk menaikkan haji yang wajib untuk dirinya, untuk menaikkan haji yang wajib untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, berakal. Orang yang berakal juga diwajibkan untuk berhaji. Berarti orang gila, ya, orang yang sudah pikun, ini tidak wajib untuk berhaji. Cuma orang yang berakal saja, karena ketika berhaji ini butuh ingatan yang kuat, ya, jangan-jangan nanti dia melakukan ibadah haji yaitu cacat sampai rukun pun nanti dia itu tinggalkan. Kemudian yang keempat, wal hurriyah, yaitu orang yang berhaji adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Ya, budak di sini tidak diwajibkan untuk berhaji. Kemudian yang kelima, wujudul zat warahilah, yaitu adanya bekal dan adanya kendaraan. Jadi ketika berhaji adanya bekal di sini baru dia berangkat berhaji, dan adanya kendaraan, pesawat, kapal, atau mungkin yang dekat itu dengan berjalan misalnya, atau yang dekat itu dengan menggunakan bis misalnya, ya, maka ada kendaraan ketika itu untuk dia itu menunaikan haji. Ya, berarti kalau tidak ada bekal di sini, tidak cukup bekal untuk dia pergi perjalanan, maka tidak diwajibkan haji. Begitu juga di sini tambahkan lagi, ada bekal bagi orang yang dia tinggalkan. Dia sebagai kepala keluarga berarti meninggalkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Bukan saja dia terlantarkan begitu saja selama 40 hari misalnya dia pergi berhaji. Kemudian yang keenam, wa takhliyatut thariq, yaitu jalan ketika dia pergi itu aman dari gangguan-gangguan. Jadi tidak ada perampok di situ. Maksudnya di sini adalah kalau di situ adalah pada masa-masa waktu-waktu banyak perampok di situ, sehingga kalau orang melewati jalan tersebut pasti tidak penuh rasa aman. Maka ketika itu haji tidak diwajibkan saat itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan, ya, disebut syarat haji juga adalah imkanul masir, yaitu dia mampu untuk melakukan perjalanan. Kalau untuk melakukan perjalanan saja dia sudah tidak mampu, hanya bisa duduk di kursi dan tidak mungkin juga bergerak-gerak ketika itu. Kalau disuruh jalan yang jauh pun tidak bisa, naik pesawat pun tidak bisa. Maka ketika itu gugurlah kewajiban haji bagi dirinya. Nah, kemudian di sini para ulama yang lainnya untuk menambahkan syarat yang ke-8, yaitu orang yang berhaji khususnya wanita harus ditemani oleh mahramnya. Ya, karena apa? Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya la tusafir mar'atu illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali jika dia bersama mahramnya. Ada laki-laki suaminya yang menemaninya, ada anaknya yang sudah balik yang menemaninya. Ya. Tanpa mahram di sini sah hajinya. Namun apa? Dia dikatakan berdosa karena telah melakukan pelanggaran ini. Ada ulama pokoknya yang menambahkan syarat ini. Intinya kalau dia tidak punya mahram, berarti dia tidak punya kewajiban untuk berhaji. Sampai ada mahramnya dulu, baru dia punya kewajiban untuk berhaji. Maka inilah 7 syarat ditambahkan 8 syarat tadi yang kami sebutkan, ditambahkan dengan mahram bagi seorang wanita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang yang berhaji dan yang punya niatan untuk berhaji. Dan semoga kita pun demikian. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai cita-cita kita tersebut, dan yang sedang berhaji mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan mereka dalam beribadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Di mana ini, Pak?
2: Agung Jan Pondok Kelapa,
4: Jakarta. Oh, masyaallah. Makanya suaranya bagus banget. Silakan, Pak. Tanyanya apa nih, Pak? Jangan sulit-sulit loh.
2: Iya, tadi Pak Ustaz bilang boleh dijual.
4: Iya.
2: Kan ini Pak Ustaz.
4: Iya.
2: Karena kan kita mewakili panitia. Jadi panitia itu kan panjangkan tangan dari yang mengkorban.
4: Iya.
2: Nah, kan tidak boleh menjual itu atas kulit kalau mandi itu. Itu panjang pertama. Yang kedua, kalau sapi kan laporan tuh 5 atau 7 Pak Ustaz.
4: Iya. Baik, cukup ya.
2: Iya, kalau ada di antara 5 orang, satunya niatnya berkorban tapi untuk dikonsumsi sendiri, apakah hukumnya? Terima kasih Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Begini Pak, panitia itu statusnya bukan pemilik tapi wakil, ya wakil, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan Ali bin Abi Thalib itu hendaknya kami membagi untuk kepada fakir miskin, karena amanahnya nggak boleh jual. Tapi kalau seandainya sekarang ini itu sudah dikasihkan ke fakir miskin, ya taruhlah gitu kan, kulitnya dikasih, dan masuk digoreng kulit juga nggak kena, apalagi dioseng-oseng juga repot, ya dibikin beduk ya repot, apalagi wayang kulit, ya tadi, ya sekarang manfaatnya apa? Yang penting yang jual itu bukan pemiliknya, itu ya. Nah, tentang masalah tadi, orang satu kambing itu satu sapi itu saya katakan minimnya satu orang, dua orang silakan, tiga orang silakan, empat orang silakan, lima orang silakan, enam orang silakan, tujuh orang silakan, enam, delapan stop, karena maksimalnya 7. Lah kalau yang satu, salah satunya di antara 5 atau 7 itu pengen miliki, oh hak dia. Karena Rasulullah SAW hanya menyarankan kulu, makanlah, itu hak dia. Kalau memang setelah enggak mampu makan semua, ya wa'atimu, kasih makan orang. Kalau dikasih makan orang masih lebih juga, wadakhiru, simpen, silakan. Oke, gitu loh. Urutannya hadis itu, ya, tidak ada masalah itu tadi. Jadi jangan dicing terus ini orang pelit banget, itu hak dia, jangan dikasih titel aneh-aneh. Karena itu hak dia dan milik dia, mau dimakan semua juga hak dia, dikasih semua juga hak dia. Kenapa giliran dikasih semua kok enggak diomongin gitu loh. Itu hak dia dua-duanya. Wallahu'alam.
0: Tahukah Anda?
5: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau sudah orang berihram, maka di sana ada larangan-larangan ihram. Ya. Kalau sudah orang berihram, ada di sana larangan ihram. Larangan yang pertama, maksud larangan ini adalah orang yang dalam keadaan ihram. Ingat, ihram bukan apa? Bukan hanya kain ihramnya, tetapi keadaan. Ya. Kalau orang dalam keadaan berihram, maka dia dilarang untuk mengerjakan hal-hal berikut. Ada 10 atau 11. Perhatikan yang pertama, yaitu mencukur rambutnya atau menggundur rambutnya dan seluruh rambut yang lain, baik itu bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, apalagi janggut, dilarang. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan hadyu sampai ke tempatnya. Yaitu kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Hajj ayat 29. Tsummal yaqdhu. Larangan yang kedua yaitu memotong kuku. Dan baik itu kuku kedua tangan atau kuku kedua kaki dilarang. Ya. Dengan dalil yaitu di Al-Hajj ayat 2 tadi. Larangan yang ketiga yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Ya, menutup kepala bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma ta'muruna an nalbasa min ath-thiyabi fil ihram?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan bagi kami untuk memakai pakaian di dalam keadaan berihram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbas." Salah satu yang beliau jawab adalah walal baramis walal anain. Tidak boleh seorang muhrim memakai pakaian amain, yaitu penutup kepala, surban, ya, atau yang semisalnya peci kah, topi kah, pet kah, ya, atau burnus. Burnus adalah pakaian thawb, pakaian gamis seperti ini, tetapi ada penutup kepalanya, seperti orang-orang yang dipakai, seperti pakaian orang-orang Maroko. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti untuk menutup kepala yang tidak melekat dan menempel dengan kepala dilarang, tidak. Diperbolehkan untuk menutupi kepala atau menutupi tubuh kita dari terik, dari panasnya terik matahari. Diperbolehkan. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Bilal dan Usamah merupakan teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji. Nah, Usamah ya Ummul Husain radhiyallahu anhu bercerita, "Hajaztu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ummul Husain seorang perempuan radhiyallahu anha bercerita, "Aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada." Faraitu Usamata wa Bilalan wa ahaduhuma akhidun bi khitami naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal akharu rafi'an thawbahu yasturu min al har hatta rama jamratal aqabah. Artinya,

0: Aku melihat Usamah dan Bilal radhiyallahu anhuma, salah satu dari mereka memegang tali pelana ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengangkat kain untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panas. Ya, panasnya terik matahari. Sampai beliau melontar jumrah Aqabah. Artinya itu dari mulai Muzdalifah sampai kemana? Ke Mina. Ini hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwasanya yang menutupi kepala tetapi tidak melekat dan tidak menutup, seperti misalkan payung, seperti kain yang kita tutupkan, seperti misalkan juga atap bis, itu tidak mengapa. Ya, tidak seperti kelompok-kelompok sesat dia membuka atap bis, sayang bisnya dibuka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menutup, ada pertanyaan sekarang. Di haji banyak sekali debu. Bolehkah kita pakai masker untuk menutup wajah kita? Maka jawabannya, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang ditendang sampai mati oleh ontanya, ya. Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mayat sahabat tersebut, la tukhammiru ra'sahu. Di dalam riwayat yang lain, la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu. Jangan kalian menutup kepalanya dan wajahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia dikuburkan dengan memakai kain ihramnya. Tidak dikafankan seperti biasa, tetapi memakai kain ihramnya. Nanti dia akan bangun dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perempuan, mereka tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kedua kaos tangan. Hal ini sebagaimana yang dikerjakan oleh yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tantaqibul muhrimatu wa la talbasul qufazain. Artinya, seorang wanita yang berihram dalam keadaan ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kedua kaos tangan. Cuma jika mereka berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka para perempuan tersebut menjulurkan kain dari atas kepalanya menutup wajahnya. Jika sudah tidak berhadapan lagi, maka boleh dibuka kembali. Sebagaimana dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam cerita beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Aisyah bercerita, kana rukban yamurruna bina. Rukban itu jamak daripada rakib. Orang-orang yang menunggangi kendaraan, ya, mereka melewati kami. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Kami waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Fa idza hadu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Jika orang-orang yang menunggangi kendaraan tersebut, mereka jazakallahu khair, mereka melewati kami, maka salah satu dari kami menutup dengan jilbabnya kain di atas wajahnya. Ya. Fa idza jawazu nakashafnahu. Kalau seandainya mereka sudah lewat jauh, maka kami buka kembali. Nah, ini bagaimana yang dilakukan oleh perempuan ketika dalam keadaan berihram. Yang keempat, larangan ihram yang keempat yaitu memakai pakaian yang berjahit, yang membentuk tubuh. Yang berjahit di sini maksudnya adalah pakaian yang membentuk tubuh. Ya, dilarang seorang muslim untuk memakainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah saya sebutkan, ketika beliau ditanya, "Mayal basul muhrim?" Apa yang dipakai oleh orang yang sedang berihram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbasul qumus al-qamis wala sarawilat wala al-amaima wala al-baranis wala al-khifaf." Jangan kalian memakai qamis yang seperti ini. Kemudian juga jangan kalian memakai sirwal, ya, celana, kemudian penutup kepala, kemudian burnus yaitu thawb yang seperti ini menutup semuanya membentuk tubuh, maka ini dilarang. Maka termasuk larangan dalam agama Islam bagi orang yang berihram untuk memakai pakaian yang berjahit, yaitu yang membentuk tubuh. Kemudian larangan yang kelima yaitu sengaja memakai minyak wangi. sengaja memakai minyak wangi dalam keadaan ihram, baik itu di pakaian ihramnya atau di badannya ya, ataupun di makanannya ataupun di minumannya. Nah, ini jauhi hal-hal yang wangi-wangi ya. Nah, di sana ada banyak pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal yang berbau seperti sabun ya. Bolehkah kita memakai sabun? Maka jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya sabun ya, jika ada yang tidak wangi maka itu yang lebih utama dipakai. Jika ada yang tidak wangi maka itu yang lebih utama dipakai. Tetapi jika tidak ada dan kita membutuhkan untuk memakai sabun di tangan kita, maka diperbolehkan seseorang untuk memakainya ya. Tetapi sekali lagi diutamakan yang tidak wangi. Adapun krim misalkan, maka juga seperti itu jawabannya. Jika ada yang tidak wangi maka pakailah krim yang tidak wangi. Begitu juga minyak angin, balsam ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian dia ketika dia ihram terkena minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsil at-tayyib alladhi bika 3 marrat, wanza 'anka al-jubbah, wasna' fi umratika ma tasna'u fi hajjik." Artinya, cuci minyak wangi yang terkena badanmu atau terkena pakaianmu tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian lepaskan kain ihrammu tersebut yang terkena tadi, jangan dipakai lagi. Ganti yang lain. Wasna' fi umratik, dan lakukanlah di dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan di dalam hajimu. Kemudian termasuk hal yang dilarang ketika berihram atau dalam keadaan berihram adalah membunuh hewan darat atau berburu hewan darat. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, yaitu dalam keadaan berihram. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 95, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan darat ketika dalam keadaan kalian berihram. Ya, ketika dalam keadaan kalian berihram. Baik. Kemudian hal yang ketujuh yang dilarang ketika berihram adalah mengadakan akad nikah atau melamar, termasuk yang dilarang. Baik dia sebagai pelakunya atau dia sebagai yang menikahkan atau yang melamarkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub wa la yukhthab alaihi." Seorang yang berihram tidak boleh dia menikah dan tidak boleh dia menikahkan. Menikah berarti dianya yang menikah. Menikahkan berarti dia menikahkan orang lain. Dan tidak boleh dia melamar dan tidak boleh dilamar. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan ini mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedelapan dari larangan-larangan ketika berihram adalah bersetubuh dalam keadaan berihram. Ya, bersetubuh. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat atau sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu diwajibkan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, dimaklumi. Barang siapa yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh dia berbuat rafath. Dan rafath, para ulama tafsir mengatakan al-jima', yaitu bersetubuh, ya, yang disengaja sebelum dia bertahalul awal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang kesembilan yang dilarang ketika berihram adalah bercumbu. Baik dengan mohon maaf mencium, memeluk, meremas, ya tidak diperbolehkan bercumbu dengan lawan jenis. Ini dilarang ketika berihram dan ini termasuk dalam kata-kata fala rafatha. Janganlah dia berbuat rafath. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hal-hal yang dilarang ketika berihram. Ya, hal-hal yang dilarang ketika berihram.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
2: edisi Senin 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Di Antara Cara Syaitan Menghancurkan Kita.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Al-hadirin wal-hadirat, wal-mushahidin wal-mushahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya, Allah pastikan bahwa nikmat-nikmat Allah kalau kita hitung, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Manakala Anda diberikan sebuah tugas, dan tugas itu adalah menghitung jumlah pasir yang ada di pinggir pantai. Bagaimana cara menghitungnya? Saking banyaknya butiran-butiran pasir yang ada di pinggir pantai itu. Kalau kita bisa memahami permisalan tersebut, maka hal yang sama bahkan lebih daripada itu, firman Allah yang tadi kita bacakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka yang terjadi adalah adamul ihsa. Kalian tidak akan sanggup menghitungnya karena tak terhingga nikmat Allah itu banyaknya. Namun yang aneh bin ajaib, di bawah curahan nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, terlalu banyak manusia yang hidup merasa nikmat Allah itu sedikit. Yang aneh bin ajaib, dan itu terjadi dan realita nyata, terlalu banyak orang yang merasa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya tidaklah banyak. Di sini terjadi perbedaan antara apa yang Allah nyatakan dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu. Dan mustahil Allah salah. Maka sebuah kepastian, yang salah adalah rasa atau perasaan dari manusia itu. Allah tidak akan pernah keliru. Kalau keliru, bukan Allah namanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Namun itulah yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia, sehingga manusia merasa nikmat Allah itu sedikit. Ketahuilah, orang yang merasa nikmat Allah sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur. Dia tidak akan pandai bersyukur, dan hidupnya akan penuh dengan keluh kesah. Oleh karena itu, jadilah hamba yang pandai melihat banyaknya nikmat Allah, besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Agar dengannya kita pandai bersyukur. Kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah menjadi hamba yang mahir melihat alangkah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara teori, kita tahu syaitan adalah musuh bagi kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan bahaya permusuhan antara syaitan dan kita itu di dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah memperingatkan kepada kita bahaya permusuhan kita dengan syaitan lebih daripada permusuhan kita dengan selain dia. Siapapun itu, kaum apapun itu, apapun namanya. Allah tidak memperingatkan lebih daripada Allah memperingatkan kita, wahai manusia, hati-hati Anda ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh iblis, ditipu oleh yang sangat mahir menipu. Di dalam awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita kisah permusuhan iblis, dan dialah syaitan yang paling syaitan. Syaitan yang terbesar adalah iblis. Dengan Nabi Adam dan anak keturunannya. Silakan kembali kepada awal-awal surat Al-A'raf, kita akan menemukan itu. Dimulai dari ayat yang ke-11. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah ayat yang ke-16. Qala, berkata iblis, fabima aghwaitani, dikarenakan engkau telah membuat aku sesat. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka aku akan memelencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ini kesombongan yang luar biasa dari seorang iblis, di mana Allah yang menyuruhnya untuk sujud, dia tidak mau, dan dia sombong, merasa perintah Allah salah. Karena dia merasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam dan lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga perintah untuk sujud dia enggan, lalu dia dimurkai Allah dan dilaknat Allah. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah yang telah membuat dia sesat. Fabima aghwaitani, disebabkan engkau telah membuat aku sesat. siapapun yang berbuat maksiat lalu menisbatkannya kepada takdir, muridnya syaitan. Dia yang berbuat, lalu dia nisbatkan perbuatannya itu kepada takdir Allah, bukan kepada perbuatan dirinya. Inilah dia kelakuan syaitan, dan dia yang pertama kali melakukan itu. Dia yang tak mau sujud, dia yang ingkar, dia yang sombong, dia yang menyombongkan diri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ketika Allah murka, Allah melaknat, Allah menyuruh dia keluar dari surga, dia menisbatkan kesesatan dirinya kepada Allah. Fabima aghwaitani, disebabkan engkau telah membuat aku sesat. Kita tidak ingin membahas masalah ini karena ini adalah masalah takdir. Namun yang kita bahas, la'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Itulah tujuan utama godaan syaitan kepada manusia. Dia ingin membuat kita melenceng dari jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus yang kita minta di dalam Al-Fatihah. Mana jalan yang lurus? Jalan yang lurus yang ada di awal surat Yasin. Masih hafal Bapak Ibu surat Yasin? Minimal awalnya lah hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Engkau benar-benar di antara utusan Allah, wahai Rasul, wahai Nabi. Engkau benar-benar di antara utusan Allah, banyak engkau salah satu di antaranya. Ala siratim mustaqim, engkau berada di atas jalan yang lurus. Nas dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, jalan yang lurus itu yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, diperintahkan, dicontohkan, sesuai dengan dalil-dalil syariat. Tak ada jalan lurus selain itu. Seluruh jalan yang lurus telah diajarkan Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum thumma iyyakum, hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Ingin membuat jalan ke surga sendiri. Jalan ke surga itu gaib. Dan jalan yang gaib itu telah diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasul kita tercinta. Yang tanpa wahyu, Rasul tidak akan tahu jalan yang gaib itu. Dan semuanya telah diajarkan Allah. Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Rasul telah bersabda, ma min amrin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Tak ada lagi jalan, tak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga, melainkan semuanya aku telah perintahkan kalian melakukannya. Sebaliknya, wa ma min amrin yuqarribukum ilal nar, tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke neraka. Illa waqad nahaitukum an, melainkan aku telah larang kalian mengerjakannya. Itulah kesempurnaan, dan kesempurnaan itu Allah yang turunkan. Tak ada yang bisa membuat kesempurnaan kecuali yang maha sempurna. Tak ada yang bisa membuat kesempurnaan kecuali yang maha sempurna. Oleh karena itu, ketika manusia membuat aturan untuk manusia, pasti aturan itu tak sempurna. Kenapa? Si manusianya sendiri bukanlah makhluk yang sempurna. Dan yang tidak sempurna tidak akan bisa membuat kesempurnaan. Maka aturan manusia untuk manusia akan penuh dengan kekurangan. Karena manusia itu sendiri makhluk yang tidak sempurna. Oleh karena itu agama bukan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, Rasul Anda tidak pernah mengarang sedikit pun dalam agama ini. Rasul Anda mengatakan, "Wa ma alaina illal balawul mubin." Tugas kami hanya menyampaikan saja. Menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yang jelas, yang benar-benar jelas. Itulah tugas kami, menyampaikan. Rasul tidak membuat agama, agama itu datang dari Allah. Rasul menerimanya sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakannya sebagaimana diperintahkan Allah dan mengajarkannya sebagaimana diperintahkan Allah. Rasul ajarkan, Rasul amalkan, sehingga terbentuk di sini dua poin penting. Pertama, apa yang Rasul ajarkan, namanya ilmu. Kedua, apa yang Rasul amalkan, namanya amal. Itulah dua dasar pondasi penting agama Allah. Dan tidaklah manusia salah atau dibuat salah oleh iblis dalam ayat yang ini yang tadi kita bahas, ayat yang ke-16 dari surah Al-A'raf, kecuali kesalahannya kalau tidak di ilmu, kalau tidak di amal, kalau tidak dua-duanya. Karena jalan yang lurus, jalan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, amal. Maka setiap muslim yang ingin beragama dengan baik dan benar, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membangun dua kekuatan agamanya. Satu, kekuatan ilmu. Yang dua, kekuatan amal. Seperti yang tadi kita katakan, seluruh kesalahan dari siratul mustaqim, imma kesalahan dalam ilmu, atau kesalahan dalam beramal, atau gabungan kedua-duanya. Karena hanya ada 4 poin. Salah dalam ilmu, salah dalam amal, salah dalam ilmu dan amal, benar dalam ilmu dan amal. Dan jalan yang lurus adalah yang 4. Benar dalam ilmu dan amal. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Apabila kita benar-benar memahami, dan ana yakin antum memahami, namun ini sesuatu yang harus kita ulang-ulang, bahwa tak ada yang memahami agama ini lebih daripada Nabi kita tercinta. Ini sesuatu yang kaum muslimin sepakat. Tanyakan kepada mereka, siapa yang lebih berilmu tentang agama Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka akan menggeleng. Pasti Nabi Muhammad lah, sallallahu alaihi wasallam lah yang lebih berilmu tentang agama Allah. Maka ini kesepakatan kaum muslimin secara lisan, bahwa yang paling berilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengerti agama Allah, yang paling benar mengamalkan agama Allah, yang paling hebat mengamalkan agama Allah adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun tidak sanggup mengikuti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdepan dalam berilmu dan beramal. Dan anda saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau berusaha untuk mengikuti amal Rasul, mengikuti amal Rasul, tak akan terikuti amal Rasul itu. Tak akan terikuti. Saking luar biasanya ilmu dan luar biasanya amal Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tugas umat mengikuti nabinya tercinta. Kalau ingin selamat dari jebakan iblis, syaitan dan bala tentaranya, ikuti nabi dalam ilmu dan ikuti nabi di dalam amal. Karena di zaman kita sekarang ini, seolah-olah ilmunya dari nabi, amalnya boleh karangan sendiri. Itu yang banyak kita lihat sekarang ini. Memisahkan antara bab ilmiah dengan bab amaliyah. Lalu banyak orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya menjawabnya pakai hadis, menjawabnya pakai Al-Qur'an. Sehingga kaum muslimin merasa bahwa itu adalah amalan syar'i karena ada ayatnya, ada hadisnya. Padahal amalan yang seperti itu Rasul tidak ajarkan. Rasul tidak contohkan, Rasul tidak pernah praktekkan, Rasul tidak pernah perintahkan. Ketika mereka, sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, membuat cara-cara zikir yang Rasul tidak pernah ajarkan, lalu ketika ditanya apa argumentasi mengamalkan amalan ini, mereka menjawab firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki atau perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar, dan zikir-zikir lainnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, seolah-olah ayat-ayat tersebut adalah dalil dan argumentasi untuk apa yang mereka amalkan. Ini yang anak katakan bahwa memisahkan antara ilmu dan amal. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri sendiri. Dan apa yang anak katakan ini adalah sesuatu yang anak yakini di dalam hati dan Allah menjadi saksi. Ini yang anak sampaikan kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Berilmu dan beramal, dua-duanya wajib dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipisahkan. Ilmu wajib diterima dari Nabi, diambil dan ditimba dari Nabi Muhammad SAW, amal pun demikian. Maka sebagaimana kita sudah sepakat ilmunya dari Nabi, wahai kaum muslimin, mari kita sepakat yang kedua, amal juga harus diterima dari Nabi dan dicontoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan itulah pemahaman para sahabat, murid langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat yang kita tahu, mereka melakukan itu dan itu yang mereka amalkan. Dan terbukti ketika ada sebahagian orang yang tidak bertemu Rasul namun bertemu sahabat, berzikir dengan kaifiat yang Rasul tidak pernah kerjakan, mereka mengingkarinya dan mengatakan zikir yang kalian lakukan ini dengan kaifiat yang kalian lakukan ini, zikir loh. Zaman sekarang apabila ada zikir yang salah yang kita nasihati dari cara berzikir kaum muslimin, mereka mengatakan Anda melarang orang beribadah. Lihat perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Mereka berzikir dengan zikir yang Rasul tidak kerjakan. Kaifiat caranya, amalnya, cara mengamalkannya. Kata beliau, pilih salah satu untuk kalian. Apakah kalian merasa berada di atas hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul kalian? Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Dan yang mengatakan ini ulama'nya sahabat, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah. Apa yang mereka lakukan? Zikir. Namun dengan kaifiat, cara mengamalkan zikir yang salah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mengatakan, pilih salah satu di antara kalian. Apakah kalian yakin berada di atas hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul tercinta? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kalau kalian merasa ini jalan petunjuk, Rasul kalian tidak amalkan, berarti kalian dapat hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul kalian sendiri. Au innakum muftatihu babi dhalalah. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Pilihan antara satu di antara dua. Imma merasa di atas petunjuk yang lebih daripada Nabi Muhammad dan ini mustahil. Atau pilihan yang kedua, sedang membuka pintu kesesatan. Ini argumentasi atau cara menyampaikan yang luar biasa dari seorang alim, ulamanya para sahabat, bukan ulama sembarang ulama, ulama para sahabat yang menimba ilmu langsung dari Nabi kita tercinta, dari lisan Nabi kita tercinta, dari amal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitan akan berusaha menjauhkan manusia dari jalan yang lurus. Terlalu banyak kalau kita harus mendetailkan satu persatu. Terlalu banyak. Namun rangkumannya adalah di dua titik. Syaitan akan membuat manusia melenceng dari bab ilmu, atau syaitan membuat manusia melenceng dari bab mal. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kekuatan seorang mukmin berhadapan dengan syaitan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kalau dia kuat di dalam ilmu dan kuat dalam amal, dia akan sulit untuk dilencengkan oleh syaitan. Kekuatan ilmu dilumpuhkan syaitan dengan syubhat. Kekuatan amal akan dilumpuhkan syaitan dengan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah salah secara ilmiah. Bab ilmiahnya salah. Bab ilmunya salah. Dia memahami sesuatu yang dia anggap benar secara bab ilmu, padahal ilmunya itu sudah keliru. Dan itu kerjaannya syaitan, membolak-balikkan kebenaran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan dakwah saya yang tidak terlalu panjang, saya pernah bertemu dengan seseorang yang punya pemahaman 180 derajat terbalik dari apa yang Rasul katakan. 180 derajat. Mari kita lihat apa yang Rasul katakan. Apa yang Rasul katakan? Mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari membuat garis lurus, ini jalanku yang lurus. Lalu membuat garis-garis di sampingnya, ini jalan syaitan. Tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak kalian masuk jalan itu. Ikuti jalan yang lurus yang satu ini saja. Jangan ikuti jalan syaitan. Hadis sahih Imam Bukhari. Jadi perintah Nabi, ikuti jalan yang satu ini, jangan ikuti jalan yang lain. Perintah Nabi secara ilmiah, bab ilmunya saja coba lihat. Bab ilmiahnya adalah Rasul menyuruh jangan ikuti jalan yang lain, ikuti jalan yang satu ini aja. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul. Itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am. Inilah ikuti jalanku, inilah jalanku yang lurus yang satu ini, maka ikuti jalan yang satu ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Cukup ikuti jalan yang satu ini. Saya pernah bertemu dengan seseorang beberapa tahun yang lalu, hadir kajian, hadir kajian, hadir kajian. Setelah itu minta

ikuti. Kata dia, dari gurunya, kata guru saya, ikuti jalan yang mana aja. Ikuti, terserah jalan yang mana aja ikuti. Asal niat Anda ingin kemana? Ke surga. Kalau niat Anda benar ingin ke surga, jalan manapun yang engkau akan tempuh, engkau kita akan bertemu di ujung, jalan ke surga. Ikutilah jalan yang mana saja, nanti kita ketemu di ujung. Jalan yang sabarnya ini mengarah kepada satu titik ingin ke surga. Maka ikuti jalan yang mana aja. Kata Rasul, jangan ikuti jalan yang lain, yang satu ini cukup. Coba lihat. Kalau berhasil, masuk salah satu, satu ini saja daripada ilmu yang tidak benar syubhat. Lihat apa yang akan terjadi pada diri manusia. Dia boleh mengambil jalan apapun yang dia suka. Dan di jalan-jalan yang dia suka, manapun itu, itulah jalan yang dikatakan Nabi jalan syaitan, yang disuruh Nabi tinggalkan. Lihat bagaimana jalan banyak yang akan membuat manusia bebas memilih jalan syaitan. Maka kekuatan ilmu akan diserang oleh iblis dengan sesuatu yang disebut dengan syubhat, salah dalam berilmu. Kalau sudah salah dalam berilmu, amal otomatis salah. Itu suatu kata yang tidak akan lari. Kalau salah ilmunya, amalnya otomatis salah. Kenapa? Karena amal dibangun di atas ilmu. Kalau sudah berhasil membuat manusia terseret salah dalam bab ilmu, bab amalnya sudah mengikuti kesalahan dalam bab ilmu tersebut. Kalau sudah diizinkan untuk membuat cara apapun, maka manusia akan mengarang aneka ragam cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa itu adalah jalan ke surga, yang penting niatnya benar. Dan tidak begitu para sahabat memahami, dan tidak juga begitu para salafus saleh memahami. Sa'id ibn Musayyib melihat seorang masuk ke masjid setelah azan, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, lalu dia sholat lagi 2 rakaat. Beberapa kali dia sholat 2 rakaat, lalu dinasihati oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah ulama tabi'in. Wahai saudaraku, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan sholat qobliyah subuh hanya 2 rakaat. Ada apa saya melihat dirimu sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu menjawab, ayu'adzibuni Allahu bis-salah. Apakah Allah akan mengadabku karena aku melakukan sholat? Logika berpikir yang salah dianggap benar sampai zaman sekarang. Kalau antum tidak percaya, cuma baca atau dengarkan apa yang dikatakan orang ketika kita menasihati mereka tinggalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi ini. Apakah saya akan masuk neraka gara-gara saya berzikir? Apakah saya akan diazab Allah gara-gara saya sholat? Apakah saya akan? Subhanallah. Ini bukan bahasa baru, bahasa dari dahulu zaman dahulu. Ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan azab saya gara-gara saya sholat? Namun sayang, dia berhadapan dengan seorang ahli ilmu yang tidak gampang dipatahkan pakai logika, karena berdiri di atas ilmu yang benar. Jawaban Sa'id bin Musayyib adalah, Allah tidak akan adab engkau karena engkau sholat, tapi Allah adab engkau karena engkau menyelisihi jalan Rasulmu. Allah adab engkau karena engkau menyelisihi jalan Rasulmu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur. Hendaklah mereka yang menyelisihi jalan Rasul berhati-hati, akan datang kepada mereka fitnah atau datang kepada mereka azab yang pedih. Menyelisihi jalan Rasul mendapat ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka siapapun yang ingin berhadapan dengan syaitan, berhadapanlah dengan 2 senjata kuat dalam berhadapan dengan syaitan. Karena dia akan berusaha untuk melumpuhkan 2 kekuatan ini dari diri Anda, wahai muslimin, wahai muslimat. Kuatkan ilmu dan kuatkan syaitan.

0: bab ilmiah akan diserang oleh syaitan dengan syubhat, dan bab amaliyah akan diserang oleh syaitan dengan syahwat. Kalau dia tidak bisa melumpuhkan kita dalam ilmu, dia akan lumpuhkan kita dalam amal. Dengan cara apa? Dia gunakan syahwat yang ada di dalam diri kita. Sudah tahu itu salah, tahu. Secara ilmiah sudah benar. Secara ilmu sudah benar. Namun syahwat menginginkan, maka iblis akan menunggangi syahwat untuk mengajak kita keluar dari jalan yang benar. Dari ilmu yang kita tahu itu benar, itu ilmunya sudah benar. Dan ini terlalu banyak. Cabang-cabangnya terlalu banyak. Tanyakan kepada pelaku maksiat, pertama kali pelaku maksiat, tanyakan kepada mereka, apakah ini sesuatu yang Allah ridhoi? Mereka mengatakan tidak. Lalu kenapa dilakukan? Terlalu banyak orang yang sudah tahu ini hal yang diharamkan Allah, tapi dia kerjakan. Alasannya dunia. Entah ini, entah itu, entah ini, entah itu. Terlalu banyak seorang orang tua melakukan pelanggaran syariat demi anak, itu juga syahwat namanya. Demi istri, itu juga syahwat namanya. Demi nama, demi popularitas, demi keuntungan duniawi, demi yang sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada hal yang sifatnya buruk. Semua kita hafal firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Semuanya hafal? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian illa kecuali. Empat poin. Satu, alladina amanu. Ini adalah kekuatan ilmu. Wa amilu salihat. Ini adalah kekuatan amal. Iman adalah kekuatan ilmu. Karena iman adalah kuwatul yakin di atas kebenaran. Iman adalah kekuatan keyakinan yang bersumber dari ilmu yang benar. Apabila tidak bersumber dari ilmu yang benar, itu bukan iman yang benar. Oleh karena itu sebahagian ulama mengatakan seluruh kalimat iman dan amal soleh di dalam Al-Quran maknanya adalah ilmu dan amal. Ilmu mendatangkan keimanan, kekuatan iman, dan amal soleh sebagaimana yang ada di dalam kalimatnya amal soleh. Dan manusia akan lemah di dalam bab ilmu. Dan manusia akan salah di dalam bab ilmu, sehingga lahir sifat yang ketiga, wa tawasau bilhaq. Tawasau bilhaq adalah saling nasihat menasihati untuk mencapai kebenaran ilmiah. Nasihat menasihati untuk mengingatkan kaum muslimin, itu salah secara ilmu, yang benarnya begini. Tawasau bilhaq. Saling nasihat menasihati menuju hak yang sebenarnya, hak yang siratul mustaqim, yang tadi jalannya Nabi kita tercinta, yang iblis akan berusaha menyeret manusia keluar dari jalan yang lurus itu, sehingga merupakan kewajiban bagi orang yang mengerti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya secara ilmu dan amal, apabila melihat saudaranya melakukan hal yang salah secara bab ilmiah, menasihati. Karena itu perintah Allah di dalam ayat ini, wa tawasau bilhaq. Tinggal satu poin, kesalahan dalam beramal. Sifat yang keempat, wa tawasau bisabr. Kesalahan dalam beramal, setelah ilmunya benar, salah dalam beramal, itu tidak kuat, tidak sabar berhadapan dengan godaan syahwat duniawi yang hawa nafsu mencintainya. Hawa nafsu condong kepadanya. Bagi antum, bagi ana juga sih, bagaimana antum aja sama aja, kita aja sama, karena kita manusia. Bukankah suatu saat kita pernah melihat sesuatu yang tak boleh dilihat? Ya atau tidak? Bukankah kita sudah tahu bahwa itu tak boleh untuk dilihat? Hal yang sama untuk diucapkan, hal yang sama untuk didengarkan, hal yang sama untuk diambil, hal yang sama untuk dilangkahkan kaki kepadanya, hal yang sama untuk ditulis. Kita tahu itu terlarang. Namun nafsu dan syahwat di dalam hati kita yang kita menangkan. Maka orang yang salah dalam amal, apabila ilmunya sudah benar salah dalam amal, kurang sabar berhadapan dengan nafsu dan godaan. Kurang sabar berhadapan dengan godaan nafsu. Dan ditunggangi iblis nafsu tersebut untuk melakukan kesalahan. Kita tahu itu batil. Kita tahu itu haram. Kita tahu bahwa itu hal yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa taala. Namun nafsu lebih kuat daripada ilmu. Maka kesabaran di atas ketaatan, kesabaran di atas ilmu yang hak, yang membuat manusia akan kokoh dalam amalnya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia dua jalan syaitan untuk menjerumuskan kita secara garis besar. Di bawah dua garis besar ini aneka ragam cabang yang sangat banyak. Aneka ragam cabang yang sangat banyak. Ilmu yang salah dan amal yang salah. Dan di dalam Al-Fatihah kita mohon perlindungan kepada Allah dari dua pintu ini. Di dalam Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kita mohon perlindungan kepada Allah dari dua bab ini. Dan minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada ilmu yang benar dan amal yang benar. Ihdina siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah penggabungan ilmu dan amal yang benar. Itulah siratal mustaqim. Ilmunya benar, amalnya benar. Ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, amalnya sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siratal mustaqim yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Mereka adalah orang yang ilmunya benar, amalnya salah. Itu amalnya Yahudi. Orang Yahudi tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin adalah orang yang beramal salah. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, yang satu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, yaitu orang Nasara. Beramal tapi tanpa ilmu. Ilmunya benar, Yahudi, tapi tidak diamalkan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak diamalkan, dan kita berlindung kepada Allah daripada amal yang tidak berdiri di atas ilmu. Berarti siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah itu adalah penggabungan antara ilmu yang benar dengan amal yang benar. Dan ini saya yakin dan percaya kita semua sering mendengarkan nasihat dari para asatidah kita. Maka ketika kita akan belajar ilmu agama, pertama kali ilmunya benarkan dulu. Yang kedua, sesuai dengan amal yang diamalkan Rasul cari. Karena boleh jadi ilmu tersebut tidak diamalkan oleh dengan cara yang benar. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan fitnah umat Islam dua kelompok manusia. Fitnah umat Islam untuk umat Islam dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, alim fajir. Alim fajir, orang alim namun banyak berbuat dosa. Kesalahannya ada di mana? Di dalam amal. Dia alim tapi berbuat dosa, kesalahan dalam amal. Kedua, kata beliau, fitnah untuk umat Islam adalah abid jahil. Orang yang rajin ibadah namun tak mengerti ilmu agama. Salah dalam beramal. Karena amalnya dibangun tidak di atas ilmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama para tabi'in. Beliau mengatakan, ittaqu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Wahai kaum muslimin, tinggalkan fitnah alim yang rajin berbuat maksiat dan orang abid yang jahil. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah dua kelompok manusia ini adalah fitnah untuk semua yang keluar dari kebenaran. Seluruh orang yang terfitnah dari jalan yang lurus, penyebabnya dua ini. Alim, fajir, atau abid, jahil. Maka tinggalkan ilmu yang tidak kita amalkan. Tinggalkan juga amal tanpa ilmu. Di dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan dua kesalahan dalam menjalankan agama, yaitu kesalahan syubhat dan syahwat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-69, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwata wa akthara amwala wa awlada. Lalu Allah berfirman, fastamta'u bi khalaqihim. Lalu mereka menikmati nafsu dan syahwat mereka. Fastamta'u bi khalaqihim adalah kesalahan dalam beragama karena mengikuti hawa nafsu. Fastamta'tum bi khalaqikum, lalu kalian juga mengikuti mereka dengan cara mengikuti nafsu-nafsu kalian. Kama stamta'al ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dari mereka, mereka yang sudah menikmati hawa nafsunya. Wa khuttum kalladhi khadu, lalu kalian berbicara dengan cara yang batil. Ini adalah salah dalam bab ilmu, karena berbicaranya dengan cara yang batil. Maka di dalam ayat ini, wa khuttum kalladhi khadu, lalu kalian berbicara dengan cara yang batil sebagaimana mereka dahulu berbicara dengan cara yang batil. Kalladhi khadu. Di dalam ayat ini para ulama mengatakan dua kesalahan, dan ini adalah dua kesalahan yang membuat mereka, manusia terseret dari jalan yang lurus. Pertama, fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim. Kedua, wa khuttum kalladhi khadu. Kesalahan umat terdahulu mengikuti hawa nafsu dan berbicara dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Dan kesalahan kalian mengikuti pola mereka, yaitu mengikuti hawa nafsu dan berbicara dengan cara yang batil. Maka dua kesalahan ini adalah kesalahan yang akan diciptakan oleh iblis la'anatullahi alaih dengan aneka ragam cabang-cabangnya. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Aku mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah, menuju Allah, ala basirah, di atas ilmu. Dakwah adalah amal, dan itu semulia-mulia amal. Mengajak manusia kepada Allah adalah semulia-mulia amal. Dan itulah jalannya para nabi dan para rasul. Namun tak sembarangan, harus ala basirah, harus di atas ilmu. Karena betapa banyaknya manusia berdakwah menuju kelompok sendiri, menuju ta'asub, menuju guru, menuju fanatisme golongan, bukan mengajak kepada Allah dan mengajak kepada apa yang ridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun mengajak itu ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapapun yang mengikuti aku. Maka Nabi adalah da'i di atas ilmu, dan pengikut Nabi sampai akhir zaman adalah da'i, namun da'i di atas ilmu. Masyarul muslimin, di zaman kita sekarang ini, sudah kita saksikan banyak kaum muslimin semangat belajar ilmu, semangat belajar ilmu, semangat belajar ilmu, semangat belajar ilmu. Dan alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas sesuatu yang terlihat di zaman sekarang yang luar biasa. Allah mentakdirkan ana yang dhaif ini mulai berdakwah. Allah takdirkan di DKI di Jakarta dari tahun 2006 atau mungkin dari tahun 2005, Allahu a'lam, entah 2005, akhir 2005 atau 2006. Dan untuk mengumpulkan orang yang duduk di pengajian sebanyak antum yang sekarang ini pada tahun itu sangat sulit. Itu sudah dibuatkan pengumumannya satu bulan yang lalu, mengumpulkan untuk sebanyak antum yang berkumpul sekarang sulit. Antum kapan diberikan pengumuman untuk pengajian yang sekarang? 3 hari yang lalu, masya Allah. Dan di mana-mana kita menyaksikan semangat menimba ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Akan tetapi kita juga mengetahui bahwa di sana sini terlalu banyak orang yang semangat mengamalkan ilmunya tak seiring dengan semangat menuntut ilmunya. Ini juga harus kita ingatkan diri kita sendiri, saya sendiri mengingatkan diri sendiri, dan kita semua saling tawasi. Bilhaq wa tawasi bersabar. Wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang sudah mulai rajin menimba ilmu. Menimba ilmu, kalau kita sendiri rajin melangkarnya, justru berbahaya. Justru berbahaya, bukan justru kebaikan. Kenapa? Aisyah ditanyakan tentang orang yang belajar, belajar, belajar, tapi amalnya menyelisihi apa yang dia pelajari. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha wa ardhaha, "A'ula'i qaumun aktsaru hujajallahi 'alaihim." Mereka adalah kaum yang akan memperbanyak hujah Allah di akhirat untuk mereka. Maka kita juga memberikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudaraku yang telah rajin menimba ilmu, barakallahu fikum. Lanjutkan rajin dan semangat menimba ilmu. Namun, lihat bagaimana semangat kita mengamalkan ilmu tersebut. Sekiranya tidak seiring, justru amal banyak menyalahi ilmu yang kita pelajari, saya mengajak, mari kita amalkan ilmu tersebut. Karena ilmu yang kita pelajari apabila tidak diamalkan, di akhir lebih dahsyat daripada orang yang tidak tahu. Adabnya lebih dahsyat. Di awal-awal surat As-Saff, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun." Ma la taf'alun, maaf. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Akan besar amarah Allah kepada orang-orang yang berbicara namun tidak mengamalkan. Orang yang sudah mampu berbicara itu tandanya dia berilmu. Karena kalau ilmunya belum mumpuni, dia tidak akan berani berbicara. Kalau sudah berani berbicara, itu tandanya dia menguasai konsep. Dia menguasai teori, dia menguasai dalil, dia menguasai. Oleh karena itu dia berbicara. Berarti antaqulu di sini qaul bil ilm. Pandai berbicara pakai ilmu. Tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, akan sangat murka amarah Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Dan semua antum sering dan pernah mendengar hadis Nabi tentang 3 orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, justru orang yang tahu dan salah dalam beramal. Tahu bahwa riya itu tidak boleh, dengan amalnya yang luar biasa dia mencari pujian manusia padahal amalannya luar biasa. Salah dalam mengamalkan, salah dalam tujuan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka iringi semangat menimba ilmu ma'asyarul muslimin dengan semangat mengamalkan. Ilmu dipelajari bukan serta-merta untuk ilmu itu. Jangan antum mengira jangan kita mengira kalau sudah menimba ilmu berarti sudah aman. Bukan. Ilmu itu dipelajari untuk sesuatu selain ilmu. Ilmu dipelajari untuk sesuatu selain ilmu, yaitu amal. Saya ingin mengatakan begini, sebenarnya kita ingin beramal. Namun untuk beramal, kita harus berilmu. Sebenarnya yang diinginkan Allah dari diri kita amal. Tapi Allah menginginkan amal itu harus dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu ketika orang menimba ilmu tidak mengamalkan, aneh. Terbalik, ada sesuatu yang terbalik pada dirinya. Oleh karena itu, setiap Allah bicara surga di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan surga itu balasan untuk kalian disebabkan apa yang kalian amalkan, bukan apa yang kalian pelajari. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, berbahagialah, selamat atas apa yang telah kalian kerjakan di kehidupan kalian yang dahulu di permukaan bumi, atas apa yang kalian kerjakan. Kalau ilmu adalah pohon buah, maka amalnya adalah buah itu sendiri. Kalau ilmu adalah pohon buah, tidaklah pohon buah ditanam untuk pohonnya saja. Tapi yang dituju dari pohon itu adalah buahnya. Maka pohon tanpa amal, inilah dia jalan yang diinginkan syaitan juga kepada manusia. Ilmunya sudah benar, amalnya dibuat salah. Amalnya tidak diamalkan, dihanyutkan dengan nafsu dan syahwat. Maka ibarat pohon ditanam tujuannya untuk buah, namun tak kunjung berbuah. Maka para ulama menyebutkan, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kalau Anda boleh membuat sebuah permisalan lagi, ilmu bagaikan jembatan. Amal adalah daratan yang antum tuju. Ilmu bagaikan jembatan, daratan bagi amal bagaikan daratan yang antum tuju. Antum lewat jembatan, maunya jembatan atau maunya daratan seberang? Berapa banyaknya kita sekarang melewati jembatan? Yang kita inginkan jembatannya atau apa yang ada setelah jembatan? Apa yang ada setelah jembatan, itulah amal. Maka hal yang aneh ketika seseorang belajar ilmu lewat jembatan, lalu dia berhenti di jembatan itu. Dan tak nyebrang-nyebrang ke daratan, yaitu amal. Ustaz, ya. Masya Allah Ustaz, anak sudah khatam sifat sholat Nabi. Karya Syekh Al-Albani, anak faham dalil-dalilnya, ngerti apa yang dibaca, anak hafal. Antum sholat enggak? Enggak. Lalu tujuannya apa belajar ilmu sifat sholat Nabi? Ana khatam Ustaz, sifat shaumin Nabi. Bagaimana puasa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Ngerti A sampai Z. Lalu untuk puasa enggak? Enggak. Untuk apa? Hal yang sama, saudaraku, hal yang sifatnya kita ketahui dan tidak kita amalkan. Dari hal yang diharamkan dan diwajibkan Allah. Dari hal yang diharamkan dan diwajibkan Allah. Kenapa? Karena disinilah jalan syaitan. Di saat kita masih menjalankan apa yang diharamkan Allah dan kita sudah tahu itu diharamkan Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini cara syaitan untuk menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan ketahui dari zaman kita sekarang, seperti yang anak katakan tadi, semangat menimba ilmu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Namun kita melihat di sana sih banyak orang yang masih sulit untuk mengamalkan apa yang dia ketahui daripada kebenaran tersebut. Maka nasihat ana pada kesempatan yang berbahagia ini, mari ilmu yang kita pelajari, dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, amalkan. Minimal di dua poin saja. Minimal di dua poin saja. Yang haram jangan kerjakan. Dan yang wajib jangan ditinggalkan. Itu minimal sudah. Antum tidak melakukan selain itu daripada amal-amal ketaatan yang beraneka ragam, Allah tidak murka. Tapi dalam dua poin ini Allah murka. Dalam dua poin ini Allah murka. Diharamkan lalu dikerjakan. Kita tahu itu haram lalu kita kerjakan. Atau diwajibkan lalu kita upset. Dan apabila kita jujur kepada diri kita, kita akan mengetahui beberapa poin yang kita amalkan dan kita belum bertaubat daripadanya padahal kita tahu itu terlarang. Masyaallah muslimin adriku anfusana linudrik anfusana, hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Hati-hati, karena sesungguhnya hal seperti ini adalah jalan dan jebakan iblis laknatullah alaihi untuk menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan kita merasa di atas jalan yang benar. Karena kita sudah rajin menimba ilmu, rajin menimba ilmu, dan rajin menimba ilmu. Para sahabat dahulu, ilmu digabungkan dengan amal. Ilmu digabungkan dengan amal. Ilmu digabungkan dengan amal. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kami belajar dari Nabi SAW 10 ayat, 10 ayat. La natajawazuha. Kami tidak tambah pelajaran itu dan kita lanjutkan pelajaran sampai kita benar-benar tahu artinya dan mengamalkannya. Dan yang paling sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, bagaimana mengamalkan ini? Itu yang paling sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi kita tercinta, bagaimana cara mengamalkan ini? Kenapa? Para sahabat adalah kaum yang rajin beramal. Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita tercinta, bagaimana cara mengamalkan? Oleh karena itu, akhir-akhir ini saya ingin mengajak diri sendiri, kaum muslimin dan muslimat, untuk merubah cara berbicara. Sering sekali kita mendengar agama yang hak adalah agama yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Sekarang mari kita balik. Agama yang benar adalah agama yang diamalkan dengan ilmu. Yang diamalkan dengan ilmu. Karena tujuan utamanya adalah amal, bukan ilmunya. Ilmu jalan yang mengantarkan kita ke amal yang benar. Tujuan utamanya adalah amal. Dua-duanya sama, berilmu dan berilmu dengan amal itu dan beramal dengan ilmu itu sama. Tapi kita keseringan bicara ilmu dan amal, sehingga akhirnya ilmu dan berhenti. Paham yang saya maksud? Mari kita coba balikkan. Kita adalah kaum yang ingin beramal, tapi dengan ilmu. Tujuan utamanya amal. Karena itu yang akan Allah lihat di akhirat. Dan yang akan kita baca dari apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini di akhirat. Apa yang kita amalkan. Oleh karena itu, para ulama selalu mengingatkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena kalau tidak, innama yukthiruna hujajallahi alaihim, mereka hanya akan memperbanyak hujah Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka. Di dalam surat Qaf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa basarukal yawma hadid, dan pandanganmu pada hari itu tajam. Coba lagi kita lihat di dalam surat As-Saff ayat yang keberapa, wa basarukal yawma hadid, dan pandanganmu pada hari itu tajam. Di antara makna yang dibawakan oleh para ulama tentang makna tajamnya pandangan adalah pada saat tampil di padang mahsyar, pada saat semua kita sampai di padang mahsyar, semua kita tahu mana hak, mana yang batil. Ketajaman pandangan di sini tidak hanya pandangan mata yang ada di kepala, tapi pandangan basirah ilmu, sehingga manusia benar-benar tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika itu manusia yang salah dalam ilmu mengetahui dia salah dalam ilmu. Ketika itu manusia yang salah dalam amal benar-benar mengetahui dia salah dalam amalnya. Ayat yang ke-22 daripada surat Qaf. ayat yang ke-22 dari surat Qaf. Ma'asyarul muslimin, semua kita ingin di atas jalan Nabi kita tercinta. Dan jalan Nabi kita tercinta adalah jalan ilmu dan amal. Nabi kita diutus Allah dengan petunjuk dan ketaatan. Petunjuk dan ketaatan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Saf, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Dalam surat Al-Saf ayat ke-9. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, petunjuk, ini ilmu, وَدِينِ الْحَقِّ, dan ketaatan yang benar, ini amal. Allah mengutus Rasulnya dengan ilmu dan amal. Maka kita dari awal kita katakan, pelajari dari Nabi ilmunya dan pelajari dari Nabi amalnya. Karena Allah mengutus Nabi kita tercinta dengan ilmu dan amal. Ilmunya dari Nabi, amalnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati ketika kita sudah sampai kepada ilmu, akan tetapi tidak kunjung memperbaiki amal. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat, terutama bagi Anda yang berbicara, karena sesungguhnya nasihat yang diberikan oleh orang yang memberikan nasihat harusnya diarahkan kepada dirinya sebelum diarahkan kepada siapapun. Kalau tidak, dia diancam oleh Allah dengan Al-Quran, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitabah afala ta'qilun. Naam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak setelah sholat subuh, Pak. Di setiap sholat. Jadi dimulai dari sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diakhiri sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah selesai sholat fardu, segera takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat takbiran baru kemudian zikir. Gak masalah.
1: Soal jawab.
2: Nah, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau membantu istri di rumah, termasuk membantu mengurus anak? Jadi pada hakikatnya mengurus anak itu tugas istri, dan tugas suami adalah mendukung pengurusan dan pendidikan anak. Ada suami-suami yang memang nggak mau ngurusin anak. Kadangkala anaknya nangis, ya Allahu Akbar. Hei, anaknya nangis tuh. Padahal si istri sedang masak gitu ya, seperti itu. Istrinya gendong. Enggak benar juga. Rasulullah SAW itu bantuin kerjaan rumah. Ada laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah masuk dapur. Apakah jadi aib? Aib. Lelaki masuk dapur aib. Subhanallah. Belajar dari mana kau itu? Rasulullah SAW itu, masya Allah, presidennya umat Islam, ke dapur beliau masuk, bantuin Aisyah meres susu ontanya sendiri. Kalau memang ada timbanya yang rusak, beliau bantuin. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sikap istri? Sabar. Jangan nuntut, tapi bagaimana membuat suami membantu. Jangan pernah ngomong, bang, kau itu tolonglah bantuin istri sekali-kali. Oh, berantem sudah. Tapi kalau ngomong, bang, bisa nggak kau bang bantuin aku sekali aja? Iya, sini, sekali ya. Sekali. Kalau tiap hari sekali kan tetap nggak apa-apa. Besoknya bang sekali, tiap hari sekali. Jadi hubungan rumah tangga ini udahlah, jangan saling menuntut. Kalau saling menuntut, itu kewajibanmu, ini hakku. Aduh. Tapi bagaimana saling memahami dan saling membutuhkan. Kemudian bapak juga tolong dibantu istrinya mendidik anak. Itu tanggung jawab bapak juga, didik anak. Allah berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia memerintahkan kepada keluarga untuk sholat, anak-anaknya disuruh sholat. Bapak-bapak umumnya ketika mau ke masjid, jangan cuma istrinya, bangunin anak-anak. Enggak, bapaknya datang. Bangunin, nak. Ayo nak, sholat nak. Istri banyak kerjaan di rumah, bawa anaknya ke masjid. Jadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukung, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bentuk amanah adalah amanah dalam menjaga rahasia. Rahasia itu juga merupakan amanah. Kalau kita dititip sebuah rahasia oleh sahabat kita, maka kewajiban kita untuk menjaga rahasia tersebut. Nah, sering kita lihat terbongkarnya sebuah rahasia di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itu disebabkan tipisnya sifat amanah yang ada pada mereka. Kita lihat seseorang dititipi amanah, yaitu sebuah rahasia. Lalu dia sebarkan ini dengan cara yang seolah-olah itu dia menyimpan rahasia. Dia katakan kepada orang lain, ya fulan ini rahasia ya, jangan sebarkan kepada yang lain. Padahal dalam waktu yang bersamaan dia justru ya menyebarkan rahasia itu. Nah, kemudian ya orang yang dibeberkan kepadanya rahasia tersebut mengatakan kepada orang lain, ini adalah rahasia, jangan disebarkan kepada yang lain. Hingga perkara rahasia itu menjadi suatu yang tersebar di tengah-tengah manusia. Nah, ini bentuk sifat khianat ataupun tidak menjaga rahasia saudara kita. Maka salah satu bentuk amanah yang mesti kita tunaikan adalah menyimpan rahasia

0: saudara kita. Nah, ini merupakan sifat yang mulia. Islam menganjurkan setiap muslim agar menjaga rahasia saudaranya, agar menjaga rahasia saudaranya sehingga mereka hidup bermasyarakat dengan tenang. Karena setiap manusia pasti ada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak bagus kalau disebarkan ke tengah-tengah masyarakat banyak. Akan damai jauh dari keresahan, kedengkian maupun dendam. Karena setiap muslim itu dituntut untuk mampu membedakan mana perkataan atau urusan yang termasuk rahasia dan mana yang bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadis tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila seorang laki-laki ataupun seseorang membicarakan sesuatu sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, yaitu dia melihat apakah ada orang yang mendengar, menguping pembicaraan mereka, maka pembicaraan itu adalah amanah. Seseorang yang menarik kita lalu dia berbisik-bisik membisikkan sesuatu yang sifatnya amanah, ya, kita mengetahui bahwa pembicaraan itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka pembicaraan itu adalah amanah. Seorang muslim harus bisa menjadi orang yang mampu menyimpan amanah saudaranya. Hatinya lapang untuk menjadi bejana menyimpan segala rahasia yang dititipkan kepadanya. Nah, di sana banyak manusia-manusia yang berhati sempit. Ya, amanah apapun yang dititipkan kepadanya pasti bocor. Tidak ada yang tersimpan rapi. Nah, ini merupakan bentuk kita katakan akhlak yang tidak baik. Nah, ini merupakan tanda tipisnya sifat amanah yang ada pada diri kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang, ya, seorang istri menceritakan sosok teman perempuannya kepada suaminya, sehingga seolah-olah seakan-akan suaminya itu melihat dan menyaksikan perempuan tersebut. Nah, ini juga merupakan bentuk amanah. Ya, ketika seorang wanita bertemu ataupun berkumpul bersama teman-temannya, dia melihat apa yang tidak dilihat orang pada teman-temannya itu, maka janganlah dia ceritakan apa yang dia saksikan itu kepada suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "La tubashiru al-mar'atu mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang wanita berkumpul bersama wanita lainnya lalu menceritakan sosok wanita itu secara detail terperinci kepada suaminya, sehingga seolah-olah seakan-akan suaminya itu melihat secara langsung wanita tersebut. Nah, ini merupakan amanah. Janganlah kita ceritakan kepada suami kita misalnya, ya, sosok perempuan yang kita lihat, sehingga secara detail dia disifatkan bentuk wanita itu kepada suaminya. Nah, ini termasuk bentuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu rahasia paling besar yang wajib dijaga adalah rahasia suami istri. Ya, sepasang suami istri hendaklah keduanya dapat menjaga rahasia pasangan hidupnya. Suami hendaklah dapat menyimpan rahasia istrinya. Demikian juga istri hendaklah dapat menyimpan rahasia suami, karena mereka adalah pasangan hidup, ya, hidup bersama. Ya, tentunya pasangan hidup kita orang yang paling tahu tentang rahasia kita, seluk-beluk kehidupan kita. Ya, karena pasangan hidup kita, istri kita, tahu luar dalam apa yang ada pada diri kita. Ya, sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain di luar, bahkan oleh teman dekatnya ataupun sahabat karibnya, bahkan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Demikian dekatnya hubungan antara suami istri. Demikian juga seorang suami tentu tahu, mengerti, ya, dia akan lebih mengenal lebih dekat tentang istrinya. ya, lebih daripada bapak dan ibunya mengenal istrinya ini, ya, anaknya ini. Nah, demikian. Jadi kita mesti dapat menjaga, harus dapat menjaga rahasia pasangan hidup kita. Apalagi sesuatu yang terjadi di dalam kamar itu tidak boleh kita beberkan, ya, ke khalayak ramai. Itu adalah sesuatu yang tidak patut. Maka seorang istri ataupun seorang suami wajib menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kecuali untuk perkara-perkara yang perlu, ya, misalnya sesuatu yang perlu dipertanyakan ataupun ditanyakan, ya, kepada seorang alim ataupun seorang mufti. Nah, itu adalah sesuatu yang dibolehkan ataupun diberikan dispensasi karena untuk mencapai suatu maslahat. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk menceritakannya, ya, kepada orang lain tanpa ada faedah ataupun manfaat, ya, dari menceritakannya, nah, ini adalah suatu hal yang dapat memperkeruh suasana rumah tangga. Ini dapat menggoyahkan, ya, bahtera rumah tangga mereka. Bahkan tidak sedikit, ya, sepasang suami istri bertengkar hebat karena rahasia salah satu dari keduanya dibongkar oleh pasangannya. Maka ini harus dijaga, ya. Seorang istri hendaklah memiliki sifat amanah. Dia dapat menjaga rahasia-rahasia suaminya, apalagi beberapa perkara yang penting, ya, misalnya tentang rahasia dagangnya, ya, sesuatu yang mungkin disembunyikannya kepada semua orang kecuali kepada pasangan hidupnya. Demikian juga seorang suami hendaklah memiliki sifat amanah dengan menjaga rahasia-rahasia istrinya. Janganlah dia beberkan kepada orang lain sesuatu yang tidak akan dapat dijangkau oleh siapapun. Sampai oleh ayahnya juga dia tidak akan mampu untuk melihat hal-hal yang dapat dilihat olehnya. Maka janganlah dia membeberkan rahasia-rahasia istrinya. Ya, terutama hal-hal yang terjadi di antara keduanya di dalam kamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk di antara kamu kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan intim dengan istrinya, atau sebaliknya, si istri berhubungan intim dengan suaminya, kemudian mereka membeberkan rahasia di balik kamar ini kepada orang lain, rahasia di dalam kamar ini kepada orang lain, mereka menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini merupakan sifat yang tidak terpuji, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, tadi dijelaskan bahwa maksud hadis bahwa Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian juga Rasulullah berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak bisa berkurban. Yang menjadi pertanyaan, Ustadz, hadis ini biasa digunakan untuk berkurban, dengan iuran satu RT, Ustadz, atau satu murid sekolah. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum.
4: Ini termasuk kesalahan yang sering saya kritiki. Karena apa? Ibadah itu sudah tertakar. Kadarnya, jenisnya, caranya, jumlahnya, sebabnya, waktunya, tempatnya. Kalau terkait dengan tempat, contoh sekarang kurban kambing satu untuk orang satu, sapi satu minimal satu orang, maksimalnya tujuh. Yang hadisnya sudah jelas sekali, maka kita tidak boleh dengan seenaknya merubah-rubah. Dan inilah merupakan suatu bagian daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun, ditolak. Karena merubah itu bisa menambah mengurangi. Apalagi kadang ada orang alasannya kan, Pak, ini hanya sekedar untuk didik. Kalau didik yang benar. Kalau alasannya hanya untuk ngajari anak, Pak guru tolong ngajari anak yang benar. Karena anak ini nanti kalau tertanam, oh caranya kurban begitu ya, kambing satu untuk 200 orang boleh. Iya kalau dia mendapatkan penjelasan agama setelahnya itu. Kalau enggak, ya itu yang di benak dia kesimpulan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian guru agama motivasinya salah. Anak-anakku sekalian, nanti kurban kita itu jadi kendaraan di Shiratal Mustaqim. Coba bayangin, satu kambing ngangkut 200 orang. Itu apa enggak? Itu capek. Emang angkot jurusan Cilengsi sama jurusan apa namanya? Bogor. Enggak. Ini udah caranya salah, motivasinya salah. Ini salah numpuk-numpuk. Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tolonglah kita berlapang dada untuk mencari kebenaran. Salah ngaku salah, benar yang ngaku benar, dan semua itu hakimnya adalah Allah. Wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah, kata Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu apapun, maka pengadilan hukumnya adalah kembali kepada Allah. Termasuk ini, satu kambing satu orang, satu sapi minim satu, maksimal 7, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi korban yang model RT sekolah itu enggak benar. Kalau latihan pun latihan kok salah gitu loh. Kalau prinsip kan salah di stop, benar lanjutin kan gitu. Itu jangan salah lanjutin, enggak benar gitu. Allahu a'lam.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mencaci Maki Orang Tua.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Tialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita akan melanjutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bab yang terkait dengan budi pekerti. Kemarin kita sudah membaca bab yang terkait dengan dosa-dosa besar. Saat ini kita akan membaca bab yang terkait dengan pentingnya menghormati orang tua. Orang tua di sini maksudnya adalah orang yang melahirkan kita, bukan orang yang sudah tua. Tetapi memang orang yang sudah tua juga perlu kita hormati. Ini pentingnya kita menghormati, larangan mencaci maki orang tua. Wa an Abdillah, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi kita masih belajar tentang dosa besar. Sebagaimana di kesempatan yang lalu kita membaca ayat Al-Qur'an, ing tajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi dosa besar. Ma tunhauna anhu, dosa besar yang kalian dilarang melakukannya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa kecil adalah menjauhi dosa besar. Jadi menjauhi dosa besar termasuk sebab diampuninya dosa kecil. Maka barang siapa yang menginginkan dosa kecilnya diampuni, salah satu cara yang perlu ditempuh adalah menjauhi dosa besar. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Apa itu tempat yang mulia? Surga. Maka salah satu cara masuk surga, menjauhi dosa besar. Dosa kecil diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Maka menjauhi dosa besar itu termasuk amal soleh. Jadi menjauhi dosa besar itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak selalu melakukan sesuatu. Kadang amal soleh itu kadang meninggalkan sesuatu. Contohnya apa? Puasa. Justru karena tidak makan, maka kita dianggap beramal soleh. Termasuk ini kita menjauhi dosa besar. Ini termasuk amal soleh. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tapi masuk bagian dari amal soleh. Karena itu kalau kita menjauhi dosa besar, Allah berikan balasan pahala. Apa pahalanya? Dosa kecilnya dihapus. Apalagi Allah janjikan masuk surga. Maka barang siapa yang pengen dosa kecilnya dihapus dan mendapatkan surga Allah, salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan adalah menjauhi dosa besar. Karena kalau orang sudah terlanjur melakukan dosa besar, maka dosa besar itu dapat diampuni kalau kita bertaubat, taubatan nasuha. Maka tanpa taubat, dosa besar itu akan sulit diampuni kecuali sesudah mendapatkan na'udzubillah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita bertobat kepada Allah atas semua dosa-dosa besar na'udzubillah yang pernah kita lakukan. Kemudian Rasul bersabda, termasuk dosa besar adalah syatmur rajul walidayhi, ketika orang itu mencela kedua orang tuanya. Jadi mencela kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Memaki kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Sehingga dilarang bagi kita untuk memaki kedua orang tua. Jangankan dua, salah satunya pun kita tidak boleh. Jadi jangankan dua, salah satunya pun tidak boleh. Mengingat tingginya kedudukan kedua orang tua, sehingga memaki mereka termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang terkait dengan memaki kedua orang tua, ini taubatnya juga harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena itu tidak boleh bagi seorang anak mengeluarkan ucapan kata makian kepada kedua orang tua, karena taubatnya harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Maka pada saat itu kemudian sahabat bertanya, wahal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Ingat, sahabat ini yang bertanya adalah di zaman Nabi. Jadi sahabat ini hidup di zaman Nabi, bertanya apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Artinya apa? Di zaman jahiliyah saja mencaci maki kedua orang tua itu perkara yang aneh. Padahal zaman dulu disebut zaman jahiliyah, sampai hadirnya Nabi. Sahabat yang baru saja lepas dari jahiliyah itu bertanya, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Maka ini menunjukkan masyarakat zaman dahulu, zaman jahiliyah sekalipun, mereka tidak berani mencaci maki kedua orang tua. Padahal kita sering mendengar zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Tetapi ternyata meskipun zaman itu dianggap zaman kebodohan, mencaci maki kedua orang tua itu aneh. Bahkan sahabat mempertanyakan, opo ono, apa ada orang yang mencaci maki kedua orang tua? Menunjukkan peristiwa semacam ini jarang terjadi, atau hampir-hampir tidak terjadi seorang anak mencaci maki kedua orang tua. Karena ditanyakan, wa hal yasubbur rajul walidayh? Apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Maka Bapak Ibu, kalau di zaman kita ini ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, itu artinya pola pikirnya, akhlaknya itu sangat buruk. Karena orang jahiliyah pun tidak melakukan. Jadi orang jahiliyah pun tidak melakukan. Atau boleh kita katakan jarang terjadi. Maka dalam Al-Quran juga diajarkan kepada kita, fala takul lahuma uf, bilang uf saja tidak boleh. Apalagi yang lebih dari uf. Nah, jadi bilang uf saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari uf. Maka ketika sahabat bertanya, wa hal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi bersabda, na'am, ada. Yasubbu abar rajul fayasubbur rajul abahu. Yang dimaksud mencaci maki kedua orang tuanya yang terjadi pada masa itu tidak langsung. Mencaci maki yang sifatnya tidak langsung, tetapi mencaci maki yang sifatnya mencaci maki orang lain, bapaknya orang lain, lalu berbalas mencaci maki bapaknya orang itu. Contoh, kita mengatakan bapakmu begini, maka orang tadi membalas bapakmu juga begitu. Maka itu sama saja mencaci maki bapaknya sendiri. Atau bahasa lainnya, ada aksi, ada reaksi. Ketika kita beraksi kepada bapaknya orang lain, maka dibalas dengan reaksi mencaci bapak kita. Nah, ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Maka orang jahiliyah dahulu mencaci maki orang tuanya secara langsung itu jarang ditemukan. Yang ditemukan adalah mencaci maki bapaknya orang lain berbalas mencaci bapaknya. Sekarang saya balik bertanya, kalau di zaman kita ini, di zaman modern ini, di zaman era digital, era AI, ada enggak orang yang mencaci maki bapaknya langsung? Ya, banyak. Oke, jadi banyak katanya. Baik Bapak Ibu, padahal zaman jahiliyah itu jarang. Berarti sekarang zaman apa ini? Kalau banyak, maka jangan sampai kita menyandang perilaku yang zaman jahiliyah saja ini perilaku yang tercela. Maka Rasul menjawab, mencaci maki yang terjadi adalah sesuatu yang tidak langsung. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya sendiri. Maka inilah yang disebut dengan memaki orang tuanya. Dan ini ternyata termasuk dosa besar. Maka memaki-maki bapaknya orang lain itu termasuk dosa besar. Memaki-maki ibunya orang lain itu termasuk dosa besar. Sehingga kita tidak boleh merendahkan, menjatuhkan bapaknya orang lain. Tidak boleh mencaci maki.

Maka kemudian berbalas, orang itu mencaci maki bapaknya. Ada pula yang wayasubu ummah, mencaci ibunya. Maka berbalas mencaci maki ibu dia. Itu sama, termasuk dosa besar. Baik, bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita berbuat itu adalah aksi balasan. Itu perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai aksi balasannya merugikan diri kita. Termasuk ketika kita mau mengolok-olok orang lain, maka bisa jadi aksi balasannya lebih buruk atau bahkan mengolok-olok kita. Termasuk kita tidak boleh body shaming, ngolok-olok orang lain karena fisiknya. Maka tidak bisa kita mengatakan orang lain tersebut mengolok-olok kita, lalu kemudian kita serta-merta hanya menyalahkan orang lain tanpa melihat apa aksi kita sebelumnya. Ada orang, nyun sewu, ini hanya ilustrasi, orang tersebut pendek. Kenapa saya buat ilustrasi pendek? Karena saya pendek. Ya, lalu kemudian dicaci maki, bocah yang semeter. Ya. Maka kemudian orang tadi berbalas mencaci maki. Apa yang dicaci maki? Kalau tadi fisiknya semeter, lalu berbalas mencaci maki, jenggotmu koyo. Iya, koyo apa misalnya. Maka ucapan ini jangan sampai kita mengatakan dia menghina sunnah Rasul. Kenapa? Sesungguhnya dia tidak sedang menghina sunnah Rasul, tapi berbalas atas olok-olokan kita. Maka orang tadi tidak dihukumi menghina sunnah Rasul. Kenapa? Karena kita yang memulai. Maka jangan marah karena kita yang memulai. Maka kalau kita tidak mau orang lain mencaci maki kita, jangan sampai kita mencaci maki orang lain. Karena balasannya lebih buruk. Yang tadi mencaci maki dengan mengatakan semeter pendek, lalu balasannya malah kepada identitas yang merupakan sunnah Rasulullah. Dan bisa jadi orang yang menghina tadi tidak bermaksud menghina Rasulullah, tapi semata-mata karena ingin membalas. Maka apa yang kita lontarkan, ucapan kita menghina orang lain tadi, itu berdampak panjang. Baik, demikian pula di dalam Al-Quran disebutkan kita tidak boleh mencela orang-orang yang menyembah atau sesembahan selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyeru tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak boleh kita mencela tuhan-tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang lain yang menyembah selain Allah, tidak boleh kita caci maki. Kenapa? Fayasubbullah, dia akan berbalas mencaci maki Allah. Maka ada aksi, ada reaksi. Jadi akan berbalas mencaci maki Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan dia mencaci maki Allah. Loh, siapa yang mulai? Yang mulai kan diri kita sendiri. Kalau bahasa Jawanya, nek ora gelem dijiwit aja njiwit. Nek ora gelem nyakar aja, nek ora gelem dicakar aja nyakar. Nek ora gelem disenggol aja nyenggol. Kadang-kadang kita disenggol karena kita sering nyenggol. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Maka Al-Quran pun mengajarkan jangan mencaci maki orang-orang yang menyeru Tuhan selain Allah. Karena berakibat fayasubbullah, mereka nanti akan mencela, mencaci maki Allah sebagai bentuk atwam bighairi ilmin,

0: sebagai bentuk permusuhan tanpa ilmu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pergaulan perlu kita menjaga semuanya untuk supaya suasananya kondusif. Kita kembali ke hadis tadi. Kepada kedua orang tua di dalam Al-Qur'an disebutkan fala taqul lahumu uff. Jangan berkata kepada kedua orang tua secara langsung uff. Wala tanharhuma. Tidak boleh pula membentak kedua orang tua. Jadi tidak boleh berkata uff, tidak boleh pula membentak kedua orang tua. Wa qul lahumu, dan katakan kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Jadi diminta untuk melakukan kepada keduanya perkataan yang mulia. Ungkapan uff di sini saja tidak boleh sebagai ungkapan kejengkelan. Jadi ketika disuruh sesuatu lalu kemudian jengkel mengucapkan uff, itu tidak boleh. Karena betapa agungnya kedudukan orang tua di dalam agama kita. Dan ungkapan uff ini adalah ungkapan yang paling ringan. Maka kalau lebih dari uff, itu tentu tidak boleh. Maka jangan dipahami secara letterlek, mengucapkan kata yang lain, lu kok ngucapin itu? Kan yang dilarang uff. Maka selain uff pun tidak boleh. Maka tidak bisa dipahami hanya secara mantuknya, tapi juga dipahami mafhumnya. Ada pemahaman yang sesuai, mafhum wafaqoh. Kalau di tempat kita selain uff apa? Kalau di tempat kita jarang orang bilang uff. Apa yang sepadan dengan uff? Untuk menunjukkan seorang anak yang jengkel sama orang tua. Ah, ada lagi? Ada? Jadi ah, ada lagi? Hus gitu? Ya. Mungkin bapak-bapak di sini yang putranya sudah gede kan, kalau mengamati perilaku putranya, apal bahasa modern kan beda. Ya, ketika jengkel, ya tentu saja sebagai orang tua kita harus memaafkan. Karena kadang-kadang mood anak kan berubah-ubah. Baik. Maka apalagi membentak, lebih-lebih lagi. Wala tanharhuma, tidak boleh membuat kalimat bentakan kepada mereka menggunakan kata-kata cacian dan makian. Meskipun orang tuanya gaptek, tidak boleh mengatakan gaptek. Ya memang benar orang tua itu gaptek, tapi tidak usah membentak dengan mengucapkan gaptek. Sampaikan saja kepada orang tuanya besok mau diajari. Atau dengan kata-kata yang lain, tidak perlu membentak dengan mengatakan gaptek. Karena memang dunianya berbeda, zamannya berbeda, pendidikannya berbeda, suasananya berbeda. Dan zaman berkembang, tidak sama dengan zaman Yaman dulu. Tidak perlu pula mengatakan orang tuanya jadul. Ya memang jadul, karena zamannya berbeda. Tapi ketika itu terungkap, terucap oleh kita, maka berpotensi menyakiti kedua orang tua. Meskipun nyata, itu bikin sakit hati. Berbeda kalau kita mengucapkan kata-kata yang ucapannya konteksnya adalah sebagai bentuk pengajaran kepada kedua orang tuanya. Ma, biar tidak ketinggalan zaman, kita belajar yuk. Ini tidak apa-apa. Itu bukan bentuk ucapan cacian makian. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini ada sebuah kaidah. Andal wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Jadi al-wasailu laha ahkamul makas. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Atau anal wasaila. Jadi ada yang ada kaidah seperti ini, bahwasanya wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Mencaci maki orang lain tadi sarana. Sarana orang lain mencaci maki orang tua kita. Mencaci orang tua kita dosa besar. Maka mencaci maki orang lain sama besarnya dosa tersebut. Maka kalau wasilah tersebut mengantarkan kepada keburukan, maka wasilah tersebut hukumnya juga buruk. Jadi kalau suatu sarana mengantarkan kepada keburukan, maka sarana tersebut hukumnya juga buruk. Kalau wasilah tersebut mengantarkan kepada keharaman, maka sarana tersebut hukumnya juga haram. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi wasilah atau sarana seseorang melakukan yang buruk. Berbeda halnya dengan wasilah yang sifatnya ganda, bisa berpotensi baik maupun buruk, maka itu tergantung tujuan. Contoh apa? Orang buat pisau tujuannya untuk ngerep brambang. Ternyata oleh orang digunakan untuk nyakiti orang. Atau orang bikin gunting tujuannya untuk motong kertas. Ternyata ada oknum yang memanfaatkan untuk nusuk orang. Mungkin tidak ada orang nusuk pakai gunting. Mungkin. Padahal gunting itu adalah sarana yang tadinya digunakan untuk motong kertas, lalu digunakan oleh orang lain untuk nusuk orang. Ini konteksnya adalah konteks yang berbeda. Kenapa konteks yang berbeda? Tidak ada sama sekali tujuan itu untuk nusuk orang. Dan itu bukan keumuman. Keumumannya untuk apa? Motong kertas. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau orang membuat jalan raya untuk memudahkan orang lewat. Tapi ternyata anak-anak kelitih juga lewat jalan raya. Apakah yang bikin jalan raya dosa? Tidak, karena itu bukan tujuan dan itu bukan umumnya. Ada kaidah yang menyebutkan yuktafaru fit tabi' ma la yuktafaru fil matbu'. Diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Diampuni sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Bikin jalan tadi tujuannya apa? Memudahkan orang. Kelitihnya ikut lewat di situ. Itu bukan tujuan. Gunting tadi dibuat untuk apa? Motong kertas. Tapi ada orang yang menggunakan untuk nusuk orang, itu ngikut, bukan tujuan. Ada lagi, pisau untuk ngerep brambang, itu tujuannya untuk di dapur. Tapi ada yang menyalahgunakan untuk ya, bunuh diri. Nah, ini ilustrasi dari jenengan ini. Nah, maka konteksnya jelas, diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Beda kalau bikin pisau tujuannya untuk membunuh, ini berdosa. Bikin gunting tujuannya untuk nusuk orang, ini dosa. Bikin jalan tujuannya untuk maling, ini dosa. Karena jelas di situ. Maka prinsipnya adalah Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Jadi tujuannya apa, maka sarananya sesuai dengan tujuannya. Baik Bapak dan Saudara, maka meskipun hukum asal sarana tersebut boleh, bahkan bisa jadi sarana tersebut sangat bermanfaat, tetapi kalau tujuannya adalah haram, mengantarkan kepada yang haram, maka itu tidak boleh. Termasuk tadi di awal sudah kita kutip ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah atwam bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala melampaui batas tanpa pengetahuan. Kita mengetahui bahwasanya tuhan-tuhan selain Allah itu tidak layak disembah. Itu benar. Mentauhidkan Allah saja itu tuntutan syariat, itu benar. Tetapi ketika kita mencaci maki sesembahan yang lain, justru berpotensi membuat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tidak boleh. Maka hukum asalnya adalah menjatuhkan sesembahan selain Allah itu disyariatkan. Tetapi bila ini mengantarkan kepada mencela terhadap Allah, maka ini dilarang. Nah, konteks kita untuk saat ini tentu kita tidak perlu melakukan itu dan tidak boleh melakukan itu karena berpotensi mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara tentang wasilah yang tadinya hukumnya disyariatkan menjadi haram karena mengantarkan kepada tujuan yang haram. Jadi aslinya menjatuhkan sesembahan selain Allah itu hukumnya disyariatkan asalnya, tetapi itu menjadi haram karena mengantarkan kepada yang haram. Apa buktinya disyariatkan? Kita tahu bahwasanya berhala-berhala di zaman Nabi ketika Fathul Makkah itu dihancurkan. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Bahkan pada saat itu membuat raja sangat marah. Tetapi ingat, kalau kita mencaci makinya, itu manfaatnya bukan manfaat yang baik bagi dakwah ini, justru malah manfaat yang negatif. Maka tentu tidak boleh kita lakukan. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita perlu memahami antara aksi dan reaksi. Jadi antara aksi dan reaksi. Karena ketika aksi kita membuat reaksi yang merugikan orang, merugikan diri kita sendiri, maka aksi tersebut tidak boleh kita kerjakan. Baik, itu terkait hadis larangan mencaci maki orang tua. Hadis yang berikutnya. Ini hadis berikutnya mengajarkan kepada kita larangan memboikot lebih dari 3 hari. An Abi Ayyub, dari Abu Ayyub semoga Allah meridainya, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li muslimin ayah juru akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Salasi layalin, 3 hari 3 malam. Jadi tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang mereka ketika bertemu saling berpaling, yang satu berpaling, yang lain berpaling. Apa bahasanya? Melengos. Jadi ketika bertemu, melengos. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari keduanya, alladzi yabda' bisalam. Sebaik-baik dari keduanya yang memulai mengucapkan salam. Baik. Jadi Islam mengajarkan kepada kita larangan untuk memboikot saudaranya, dan yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini berlaku umum, baik ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat, tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Maksimal 3 hari saja kalau mau memboikot. Dan kalau mau memboikot ini, yang dibolehkan oleh syariat, kalau boikot itu bermanfaat. Jadi kadang dalam syariat itu membolehkan memboikot kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak boleh. Contohnya apa? Orang tua memboikot anaknya dengan harapan anaknya berubah, itu boleh. Seorang suami memboikot istrinya dengan harapan istrinya berubah, itu boleh. Ada contoh yang lain? Intinya boikot memboikot itu kalau memang ada tujuan berubah, itu dibolehkan sebagai sarana untuk mengubah orang lain. Tapi kalau kemudian dengan memboikot itu tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Sehingga tidak masalah kalau kemudian seseorang memboikot orang lain dengan tujuan ada perubahan. Tapi kalau kemudian punya persangkaan kuat ketika diboikot tidak berubah, maka memboikot itu tidak boleh. Ada persangkaan kuat kalau diboikot malah soyon dodro, semakin menjadi. Makanya tidak boleh diboikot. Diboikot itu di apa ya bahasa Jawanya apa? Dinengke. Disekait. Nah, jadi dinengke. Maka kalau dengan cara dinengke, artinya mendiamkan, kemudian membuat introspeksi diri, membuat mengevaluasi, maka tidak masalah, itu dilakukan. Tetapi kalau kemudian dinengke, diboikot, itu tidak melakukan evaluasi, tidak berubah, justru malah semakin menjadi, maka ini dilarang. Memang dalam hal ini syariat mengizinkan kita untuk boikot jika memang ada perubahan. Dan di zaman Nabi bahkan pernah terjadi boikot yang lamanya lebih dari 3 hari. Pada saat ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dalam peperangan itu tidak ikut perang, maka mereka diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat sampai terang, sampai kemudian Allah menurunkan ayat. Itu yang menimpa Ka'ab bin Malik dan 2 orang rekannya, sehingga boikot dibolehkan. Atau orang tua kepada anaknya juga dibolehkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan, wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kamu berikan hartamu kepada orang safih, sufaha. Siapa itu safih? Orang yang belum bisa membelanjakan harta. Jadi jangan berikan hartamu kepada orang yang belum bisa membelanjakan harta. Tadinya anaknya diberikan uang saku, jor-joran. Setelah dievaluasi kok ternyata malah dampaknya buruk. Bukan tambah baik, tapi malah soyo ora apik, foya-foya. Kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian orang tua memboikotnya dengan cara tidak memberikan uang saku, atau uang sakunya dikurangi. Boleh apa tidak? Boleh. Karena Al-Quran tadi menyebutkan wala tu'tus sufaha amwalaku, jangan berikan hartamu kepada orang yang tidak bisa membelanjakan harta. Itu contoh boikot karena ingin perubahan yang baik. Dan di dalam Islam, kalau bukan boikot yang sifatnya pendidikan, boikot yang sifatnya marahan, itu batas maksimalnya 3 hari saja. Tapi kalau boikot yang sifatnya pendidikan, boleh lebih dari 3 hari. Jadi boikot yang sifatnya pendidikan itu boleh lebih dari 3 hari. Ingat loh, pendidikan, bukan yang marah. Kalau marah-marahan tidak boleh, maksimal berapa? 3 hari. Tapi kalau pendidikan, boleh memboikot untuk pendidikan, tujuannya adalah untuk mengajarkan yang baik, itu boleh lebih dari 3 hari. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa seorang tua memboikot anaknya, tidak memberikan fasilitas yang mewah sampai berhari-hari, yang mestinya bisa kos VVIP tapi dia didanai dengan kos yang kelas apa? Menengah ke bawah, yang dia bisa memberikan fasilitas mobil, sepeda motor yang oke, tapi hanya dikasih fasilitas untuk jajan saja, sehingga ngekosnya dekat biar dia jalan kaki. Tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan anaknya biar iso prihatin. Berapa lama? 4 tahun, 5 tahun boleh enggak? Boleh. Meskipun orang tua mampu untuk ngasih anaknya mobil, orang tua mampu untuk ngasih anaknya transfer setiap bulan puluhan juta, tapi dikasih fasilitas ngepres. Nah, untuk apa? Untuk pendidikan. Baik, itu namanya memboikot untuk pendidikan. Itu boleh. Kecuali nanti kalau sudah bisa mandiri, bisa paham arti membelanjakan harta untuk yang baik, nah itu baru kemudian diberikan. Itu tidak jadi masalah, meskipun lebih dari 3 hari. Seorang suami memboikot istrinya, atau istri memboikot suaminya lebih dari 3 hari, suaminya tidak sholat, diboikot sama istrinya supaya gelem sholat, orang pati-pati sholat, ora tak buka lawang. Dengan tujuan apa? Suaminya mau sholat. Boleh enggak? Boleh. Atau sebaliknya, suami memboikot istrinya meskipun lebih dari 3 hari. Tujuannya apa? Pendidikan, dengan harapan bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah, kalau ada dugaan kuat tidak berubah, tidak boleh. Jadi boikot itu yang tujuannya pendidikan, dengan dugaan kuat bisa berubah. Kalau dengan dugaan kuat malah tambah rusak, tidak boleh. Jadi seorang suami mau memboikot istrinya, tapi punya dugaan kuat malah tambah rusak, tidak boleh. Karena tujuan pendidikan tidak tercapai. Atau orang tua memboikot anaknya dengan tujuan lebih baik, ternyata tujuannya tidak tercapai, maka tidak boleh. Maka kalau mau melakukan itu harus punya kajian yang matang dulu, dilihat yang dengan seksama atau dievaluasi ada perubahan atau tidak. Anaknya ora disangoni, bensinnya dipas, sekarang jadi di rumah terus banyak waktunya di rumah, banyak waktunya dengan orang tua, bisa banyak belajar, berarti ada perubahan. Tapi tidak ditukokno bensin, malah lungo karo koncone ora tau mulai. Nah, berarti ini tujuannya tidak tercapai. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kita dianjurkan untuk tidak boleh memboikot dalam konteks marahan. Kalau yang dibolehkan tadi apa? Pendidikan, pengajaran. Kalau dalam konteks marahan maksimal 3 hari. Dan yang terbaik dari mereka yang terjadi saling memboikot itu adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Baik, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini topik kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.

Orang yang berada di atas Islam berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cahaya itu. Orang pada di kegelapan dia bawa senter. Dia tahu, oh subhanallah, ini yang halal, ini yang ini enggak boleh. Dia tahu itu. Dengan Islam. Dan kita pun tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan Islam ini nih. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah bagi dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Yang awalnya sempit dada dia, dia menerima Islam ini. Kadang-kadang nikmat Islam ini kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat mobil yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita. Padahal semua itu, kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Semua itu dunia akan habis. Yang kalian titipkan di sisi Allah itu, itulah yang akan kekal dan abadi. Agama Islam adalah agama yang dari awal sampai akhir isinya adalah kebaikan. Isinya persaudaraan. Isinya cinta dan kasih sayang. Isinya saling mewasiatkan kepada kebaikan. Saling mewasiatkan kepada kesabaran. Agama yang dasarnya adalah tauhid. Yang syiarnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna dan paripurna. Agama bukan untuk bangsa Arab. Agama bukan untuk kulit putih. Agama bukan untuk kulit hitam. Tapi agama untuk manusia dan bangsa jin. Itulah agama Islam. Yang agama ini sampai hari kiamat akan bisa dipraktekkan sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam dan musuh-musuh Islam. Berusaha mengadakan propaganda dengan berbagai cara agar orang takut dengan Islam. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang barat umpamanya, mereka takut nih, Islam ini di Eropa tiap hari bertambah. Terus bertambah, mengurangin orang-orang kafir di antara mereka. Entah berapa jumlah orang yang masuk Islam di sana. Ketika mereka tahu dengan keindahan Islam, ketika mereka mengenal dengan kesempurnaan Islam, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali memeluk agama Allah ini.

0: co ale cewek.
1: Apakah boleh Ustaz berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini Ustaz?
2: Baik. Ada hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya karena Rasulullah SAW ditinggal meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik maka Rasul akan menduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu sampai Aisyah saja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu kecintaannya akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban. Gitu loh. Ada yang mengatakan boleh karena itu jenis daripada jenis sedekah, dari ini adalah qiyas, sementara qiyas tidak boleh ma'annas. La qiyasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu qiyas sementara ada nas. Kita qiyaskan kurban dengan sedekah sementara ada nas. Di mana Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu bara'atu dhimmah. Aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, cara yang terbaik, Anda berkurban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup yang mati kena semuanya. Itu aja. Jadi, enggak usah repot-repot, apalagi yang lucu orang mati. Itu sudah putus dari syariat. Sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati. Apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh. Orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin atau dikurbankan enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkurban. Lucu ini. Auzubillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata bunu adama in qata amaluhu, lepas putus sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya akhir Islam azan ya Allah wa ayyakum. Apa yang membuat kita tidak bisa menangis? Banyak perkara ya akhi yang menyebabkan hati kita keras ya. Wallahi kita berlindung kepada Allah dari kerasnya hati. Adalah Rasulullah SAW merindu kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusna. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa takut kepada Engkau, dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Apa yang membuat hati tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah ya akhi, banyak perkara yang menyebabkan hati kita tidak bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kafratu dzunub wal ma'asi, banyaknya dosa. Ya Allah, banyaknya dosa. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, Rasulullah bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wa istaghfar saqala qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lwa qalbuhu fadhaqa ar-ran alladhi dhakara Allah fi kitabihi kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang mukmin, kata Rasulullah, apabila ia berbuat dosa, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, ia beristighfar kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih dan bening. Tapi ketika ia kembali kepada dosa tersebut, bertambah lagi titik hitamnya sampai memenuhi ruang-ruang hatinya. Itulah yang disebut dengan ran, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak, demi tidak, sekali-kali tidak. Justru ran, titik-titik hitam itu telah memenuhi hatinya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya akhi Islam, dosa itu melemahkan iman kita, ya akhi. Dosa itu, ya akhi, menyebabkan kita tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita menjadi hati yang keras, mungkin lebih keras daripada batu sekalipun juga. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di antaranya, ya akhi, apa itu yang membuat kita tidak bisa menangis kepada Allah dan hati kita keras, banyak tertawa, sebagaimana kita sebutkan tadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa kathrata ad-dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, ya. Subhanallah, ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Di antaranya, ya akhi, kasratul akal, terlalu banyak makan yang kita pikirkan berwarna-warni makanan, yang kita pikirkan makanan dan makanan, sehingga kita tidak ada bedanya dengan binatang ternak, ya. Berkata seorang salaf terdahulu yang bernama Bishr bin Al-Harith, khaslatani tuqassiyanil qalba, ada dua perkara yang bisa mengeraskan hati kita, kasratul kalam wa kasratul akal, banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, dan banyak makan. Orang yang banyak makan, hatinya akan keras. Orang yang banyak berbicara dalam perkara yang tidak ada manfaatnya pun hatinya akan keras. Iwallah. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan kepada kita bimbingan dalam makan. Apakah Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu kenyang dalam makan kita? Tidak. Kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun qad wi'an syarran min batnihi. Tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih berbahaya untuk dipenuhi daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaymat yuqinna sulbah, cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang-tulang punggungnya. Tapi kalau dia ternyata harus makan, kata Rasulullah, fathuluthun nidu'amihi, jadikan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh umatnya untuk selalu kenyang, Pak. Sementara orang tua kita selalu menyuruh kita untuk kenyang. Ayo nak, makan sampai kenyang, nak. Sehingga akhirnya kebiasaan kita kalau belum kenyang terus makan tak pernah habis. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk kenyang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa? Laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang paling berat, ahdathatu hadil ummah ba'da wafati nabiha, yang diada-adakan oleh umat Islam setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyaba', dari kenyang terus menerus. Karena kenyang itu, kata beliau, apa? Membuat berat badan. Badan kita jadi berat. Kenyang, kata Aisyah radhiyallahu anha, menguatkan syahwat. sehingga ketika berat badannya, syahwatnya besar, hawa nafsunya kuat, untuk beribadah kepada Allah sulit, untuk takut kepada Allah pun berat, untuk menahan syahwatnya pun berat. Ya akhir Islam azan ya Allah wa ya. Maka dari itu, apakah berarti kita tidak boleh kenyang, Ustaz? Kenyang sekali-kali silakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, didapati Abu Bakar dan Umar sedang berada di pinggir jalan menunggu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian keluar di saat ini? Kata Abu Bakar dan Umar, lapar hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku pun juga tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali lapar. Kemudian Rasulullah pun mengajak Umar dan Abu Bakar dan Umar kepada ke rumah seorang sahabat. Diketuknya pintu, ternyata yang ada istrinya. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah sahabat tersebut, lalu berkata, sungguh mulia tamuku hari ini, karena yang datang adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Segera ia pun mengambil seekor kambing disembelihnya. Kemudian ia pergi ke kebun kurmanya, diambilnya kurma-kurma yang masih ranum, diberikannya kepada Rasulullah dan para sahabat, kepada dua sahabatnya tersebut. Lalu Abu Bakar dan Umar pun makan dengan lahapnya sampai mereka kenyang. Ketika mereka telah kenyang, Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua kenikmatan yang telah kita makan ini pasti akan ditanya oleh Allah. Ya. Subhanallah ikhwatul Islam azani Allah. Kenyang sekali-kali boleh. Tapi yang tercela adalah setiap makan kita kenyang, setiap makan kita kenyang. Itu bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Justru itu bisa mengeraskan hati kita ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya ya akhi, kata para ulama, siapa yang laparnya banyak di dunia, artinya banyak puasa, maka kelak di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, ia akan kenyang di padang mahsyar. Tapi siapa yang banyak kenyangnya di dunia, ia akan kelaparan di padang mahsyar, dan paling panjang laparnya nanti di padang mahsyar. Maka akhi, ketika kita memperbanyak kelaparan kita dengan berpuasa, itu akan menyebabkan hati kita luluh, lembut, mudah nangis kepada Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang membuat hati kita keras, ya akal Islam azani Allah wa iyyakum,

0: ketika menceritakan tentang penyesalan penduduk api neraka, penduduk api neraka berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya petunjuk kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah setan itu memang selalu ingin menghinakan manusia. Bayangkan ya akhi, penduduk api neraka merasa menyesal, kenapa aku menjadikan dia sebagai teman dekat saya, gara-gara dia saya masuk api neraka, padahal telah datang kepada saya peringatan, telah datang kepada saya keterangan, tapi gara-gara dia aku tidak mengikutinya. La ilaha illallah. Itu dia Abu Talib radhiyallahu anhu, Abu Talib paman Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya karena temannya yang bernama Abu Lahab berada di sisinya memberikan was-was kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya meriwayatkan, dan sahih Bukhari Muslim ini dua kitab yang diakui oleh kaum muslimin seluruhnya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Talib berada dalam sakaratul maut, segeralah Rasulullah bergegas. Ternyata didapati di sisi Abu Talib Abu Lahab. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya ankul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah. Apa kata Abu Lahab? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi dan berkata, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah. Ternyata apa yang terjadi, Abu Talib pun enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih senang untuk meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah pun bersedih hati. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini ya akhi Islam, teman-teman yang buruk itu yang menyebabkan kita ini tidak bisa bertakwa kepada Allah. Kita mau pergi ke masjid, teman kita malah menggembosi kita, mau kemana kamu, ngapain ke masjid, ah kamu sok suci, udah gak perlu pergi ke masjid. Akhirnya kita tidak jadi pergi ke masjid. Kita mau bertaubat kepada Allah, teman kita pun menghalang-halangi. Fawail ya akhi, kecelakaan yang besar ya akhi, ketika kita diberikan teman-teman yang buruk. Na'udzubillah. Fala ilaha illallah.
1: Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair, قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih. Jaring.

0: Jagong ringan ing angkringan.
1: Iya yo, aku pengen tahu nih kiki so kurban.
2: Kurban?
1: Bahkan sesuai gitu.
2: Weh, iya yo. Kisah rapi dulu aja yo lek. Wah lek, emang ini warap kurban apa?
1: Pengen kuki, waduh Jawa.
2: Waduh Jawa.
1: Ini duitnya kurang
2: ya. Kurang, waduh Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit. Lumayan iso wong telu patungan ya. Nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
1: Kok karo jawaban mah ora ora tetek ngono ya.
2: Iku solusi praktis dan ekonomis lho iki.
1: Kowe nek
2: aku nulungi kowe,
1: nulungi piye iki nek? Wah ngono kowe nek misale luput piye jan? Ora entuk malah.
2: Iku ngono kowe nek tak kandhani percaya.
3: Aduh. Mau apa tuh kok mandek bareng?
1: Kowe lho ora sopo.
3: Sote ngapa ndelok? Harus tau.
1: Sote ngapa kae?
2: Lagi. Peserta kami buat tas sih. Aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tekok kowe.
3: Kowe ra peserta kami sing iso ngisi konsultasi syariah.com.
2: Iya sih nang YouTube kowe nang YouTube TV kowe.
3: Wah.
2: Sesuatu ning kene, Mbak.
3: Iya, wis. Terus rampungan nek
2: rampungan. Parane iki ya tekok sih.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik Ustaz.
5: Iya.
4: Saya Tri.
5: Tri nggih.
4: Saya minta waktunya sebentar Ustaz.
5: Coba silakan duduk. Oh,
4: jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Kurban kambing gitu.
2: Duitnya enggak cukup Ustaz.
5: Oh gitu.
2: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
5: Oh gitu.
2: Tapi piye?
5: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
2: Sempurna itu.
5: Ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah. Tapi yang penting sah,
2: nah,
5: sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Oke. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya.
2: Paling murah.
5: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
2: Tidak harus jantan. Nah,
5: berarti boleh betina.
2: Bisa betina.
5: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
2: Kurban ini. Baik.
5: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
2: Kambing domba. Nah,
5: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing
2: pinginnya
5: Jawa
2: juga,
5: ya.
2: Setnya.
5: Kalau Jawa lebih mahal.
2: Ya.
5: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
2: Kambing 6 bulan.
5: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak sih?
5: Ngutang.
2: Oke.
5: Pengennya yang lebih sempurna begitu ya.
2: Ya.
5: Atau ikut urunan sapi.
2: Pengennya yang bagus, menak gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
5: Oh gitu. Oke. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta?
5: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya,
2: iya.
5: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya, karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
2: Oh boleh Ustaz?
4: boleh. Unta satu orang boleh.
5: Boleh, itu yang lebih sempurna.
4: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
5: Satu orang bisa.
4: Oh ya ya ya.
5: Meskipun boleh urunan maksimal okay, 7 orang. Okay. Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya kok sampai nekat utang untuk berkorban, beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insya Allah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
4: Allah bantu gitu ya,
5: insya Allah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
2: Nyaur utang sih.
5: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
4: Lebih prioritas utang itu ya.
5: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
4: Ya,
5: di posisi itu ya, dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
2: bayaran
5: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
2: Utang baik,
5: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban setiap utang tahun itu luar biasa.
2: Utang kowe engko kulitmu kok dol. Nggih nyicil utangan kuwi.
4: Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho, sing kok jagal
2: bayar utang
5: kuwi. Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau dijual.
4: Buat ya biasanya kan buat itu lho,
5: Ustaz. Nggih, mboten pareng nek kayak gitu.
2: Loh.
5: Kalau seperti itu jadinya kurbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan kurban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
4: Oh, berarti kayak saya ngambil lagi itu.
5: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
4: Berarti kalau
5: bukan kita diambilkan dari hewan kurban itu.
4: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
5: Iya, nanti biaya. Kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
4: Batal.
5: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban, duitnya terbatas, ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang kurban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
4: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
5: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
2: Awan nih saya buru-buru.
5: Oh gitu, enggak. Silakan sini.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sudah jadi gitu.
5: Sudah cukup. Sambung.
4: Pamit dulu Ustaz.
5: Dong toh.
4: Insya Allah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
5: Insyaallah nggih, semoga diberkahi nggih. Okay.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
4: Oh, gimana Ustaz?
5: Utangnya enggak boleh utang riba.
2: Ada apa dengan riba Ustaz?
5: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
4: Oh,
5: nah, misalnya gitu, perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
4: Oh, gitu.
5: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
4: Okay.
5: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja nggak apa-apa.
4: Apa Ustaz?
5: Nah ini ada, saya ada buku.
4: Iya.
5: Judulnya ada apa dengan riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
4: Oh iya, nah,
5: biar manfaatnya lebih luas ya.
4: Ya,
5: siap.
4: Oke. Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
5: Jazakallah khairan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai lan Abu Dawud.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebaiknya kita lakukan kepada orang yang akan menunaikan ibadah haji? Apakah kita meminta agar mendoakan kita di sana agar bisa berhaji? Adakah doa khusus agar kita bisa dapat dikabulkan doa kita untuk berhaji? Ustaz jazakallahu khairan. Iya. Gimana sikap kita kepada orang yang ingin naik haji? Sikap kita bantu dia. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Mungkin dia butuh sesuatu, apa yang kurang dari persiapannya, tanyakan, dan yang bisa kita bantu, kita bantu. Mungkin dia butuh apa, rendang, indomie gitu, kita bawakan indomie, kita buatkan rendang atau makanan-makanan kering. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan tawarkan kalau dia tetangga kita, dan kita selalu standby ada di rumah, jika perlu sesuatu yang berkaitan dengan rumahnya atau anak-anak yang dia tinggalkan, kita siap, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita lakukan, dan doakan agar mereka mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan yang terbaik di tanah suci. Dan bolehkah kita minta doa agar kita bisa berangkat? Jawabannya diperbolehkan, karena salah satu tawassul yang syar'i adalah kita bertawassul dengan cara meminta doa kepada orang yang kita rasa dia adalah orang yang saleh. Tapi jangan sampai kerjaan kita hanya hobi minta doa, tapi kita nggak berdoa. Setiap ada orang pergi, doain saya ya. Setiap orang pergi, doain saya ya. Setiap orang pergi, doain saya. Padahal, dan dia tidak pernah angkat tangan kepada Allah. Dia tidak pernah bangun di sepertiga malam terakhir untuk sujud dan meminta agar dia mendapatkan kesempatan untuk haji. Jadi, sekali lagi, ini juga nasihat yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jika kita ingin berangkat, maka yang pertama kali harus berdoa kita sebelum orang lain. Jadi kita dulu berdoa, dan kalau kita lihat orang tersebut kita anggap soleh, dan kita boleh memintanya, karena itu tawassul yang disyariatkan. Sebagaimana Umar meminta doa kepada Al-Abbas agar diturunkan hujan. Dan apakah ada doa khusus agar kita bisa cepat dikabulkan doa kita untuk haji? Wallahu ta'alam, minta secara umum saja, dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, tunjukkan ketulusan kita, keikhlasan kita, dan tekad kita untuk berangkat, dan buat apa yang kita bisa lakukan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan kami, kami akan berikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu ta'ala misawab.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tiga amalan senilai pahala haji. Amalan pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Syankirti menjelaskan bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, duduk di tempat sholat sampai terbit matahari. Keempat, sholat dua rakaat. Sholat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan kedua, mengikuti kajian di masjid baik pagi maupun sore hari. Amalan ketiga, menjaga sholat berjamaah beserta adab-adabnya. Artikel konsultasisyariah.com.
4: Soal jawab.
5: Bertanya Ustaz, bolehkah kalau mau berkurban Ustaz menjual barang terlebih dahulu Ustaz? Boleh enggak Ustaz?
6: Ngutang ya. Intinya dalam hadis Rasulullah, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqatid dam fatibu biha nafsa." Ya. tidaklah ada suatu amalan yang diamalkan anak Adam pada waktu yaumun nahr, yaitu tanggal 10, lebih baik dari mengalirkan darah, yaitu kurban. Maka ikhlaskanlah niat, perbaikilah sekarang ini ketujuan kita. Nah, niat baik kita itu juga jangan sampai nabrak-nabrak koridor. Sekarang pertanyaan pada sampai pada suatu titik, boleh enggak kita berkorban pakai ngutang? Nah, di sini kasusnya juga boleh enggak kita akikah dengan ngutang? Dijawab oleh Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah balikkan. Oleh karena itu dari sini Syekh Abdullah Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, barang siapa yang punya kepastian dalam konteks kepastian manusiawi ya, bukan kepastian langit, bisa mengembalikan utang tersebut, alias dia punya gaji jelas dan dia akan selesaikan juga dengan schedule yang baik, silahkan. Tapi kalau ngeraba-ngeraba apalagi gak jelas, stop. Karena ini perkara sunnah, utang itu wajib. Gak bisa sekarang perkara sunnah sampai kita akhirnya mendatangkan dosa kalau nanti terlantar. Apalagi Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun fidaini hatta yugba'an, jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan matlul ghaniyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang gak bayar utang padahal dia mampu adalah zalim. Wallahu a'lam. Silakan, Pak.
4: Tahukah Anda?
7: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, dalam perihal hal-hal yang dilarang ketika berihram, kalau kita berbicara tentang sanksi, kalau dilanggar bagaimana? Para orang-orang yang berihram, tetapi dia melanggar ihramnya, melanggar larangan-larangan ihramnya, bagaimana? Maka jawabannya ada pembagian. Jika orang yang sedang berihram melakukan hal-hal yang dilarang tadi tanpa ada udzur dan tanpa ada keperluan, maka dia berdosa. Ini yang pertama. Jika orang yang sedang berihram melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan berihram tanpa ada udzur dan tanpa ada keperluan, maka dia berdosa dan wajib membayar sanksi atau fidyah. Ini hal yang pertama. Yang kedua, jika dia melakukan hal-hal yang dilarang,